0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله بعد. Apa yang membuat manusia menjadi qanaah? Enggak ada yang lain jawabannya kecuali ilmu syarah, ilmu syariat. Oleh karena itulah bila mana engkau, ya Allah berikan baik kemudahan untuk memahami agama, engkau hidup dalam kebaikan. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Bila mana Allah inginkan kau baik, maka engkau akan digiring cinta kepada ilmu agama. Dengannya kau tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu. Dengan ilmu kau tahu untuk apa hidup, kemana kau akan hidup, siapa yang kau sembah, bagaimana menyembah yang kau sembah, apa yang jadi itu yang kau sembah, dan seterusnya. Jadi nomor satu, agar engkau dapat hidup qanaah, pertebalah ilmumu tentang akhirat. Dialah tujuan hidup hakiki mukmin, dialah yang kekal abadi. Adapun dunia semuanya akan kau tinggalkan. Maka kembali kepada ilmu, kembalilah kepada majlis-majlis ilmu. Ya, dunia ini enggak ada apa-apa. Dunia ini sama dengan bangkai, kata Nabi, bahkan lebihnya daripada bangkai. Orang berebut-rebut bangkai, kita katakan ini orang bodoh. Ada bangkai sudah busuk, orang memperebutnya, kita katakan kok bodoh, masa memperebut bangkai. Maka dunia itu di sisi Allah lebihnya daripada bangkai. Nabi kita yang mulia masuk ke pasar, dia lihat kala itu ada seekor bangkai kambing yang masih kecil, baru lahir, cacat lagi, sehingga Nabi bertanya, siapa yang membeli kambing ini? Kata mereka, ya Rasulullah, enggak ada yang mau beli. Ya, kalaupun dia hidup, enggak ada yang mau membeli, Rasulullah, apalagi mati semacam ini. Dikasih pun orang tak mau menolak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia lebih hina dibatal daripada bangkai yang terhinakan ini. Subhanallah. Jadi nomor satu jalannya agar kau punya sifat qanaah, ilmu syara. Pelajari tentang Tuhanmu. Ya, kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan bersama Allah. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan beribadah kepada Allah. Kebahagiaan hakiki adalah kenikmatan ketika kau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan hakiki adalah bila mana kau datang menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah kau mati dicabut nyawamu, Allah ridha kepadamu. Engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, mendengar perkataannya, masuk ke surganya. Ini kebahagiaan hakiki. Semua dunia yang kau lihat dari A sampai Z semuanya akan kau tinggalkan. Bahkan akan memperebut anak-anakmu, memperebutkannya, cucu-cucu memperebutkannya, orang memperebutkannya. Subhanallah. Maka agar kau qanaah, pertama tuntut ilmu syara, pelajari ilmu agama. Lihatlah bagaimana ulama-ulama, mereka zuhud terhadap dunia. Dunia enggak sampai ke dalam hati mereka. Memang ada ulama-ulama yang kaya, sebagaimana Abu Hanifah, ada Abdullah ibnu, misalnya para sahabat-sahabat semacam Uthman bin Affan, itu orang-orang kaya. Ya, Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang kaya. Abdullah bin Mubarak, ini orang-orang kaya. Tapi kebanyakan ulama mereka tak kaya. Tak kaya harta, tapi kaya hati, kaya ilmu. Subhanallah, itu yang membuat mereka bahagia. Apa kata Ibnu Qayyim? Tak ada kulihat orang yang lebih, ya ini, menderita dari sisi pandangan dunia hidupnya. Enggak banyak berkekas rumah tangga dunianya, sebagaimana syekhku, guruku Ibnu Taimiyah. Tapi kulihat dia orang yang paling bahagia. Bila mana aku menghadapi dengan kawan-kawanku berbagai macam masalah, kami akan datang kepadanya. Baru sebentar melihatnya, mendengar perkataannya, hilang segala derita kami. Subhanallah. Jadi yang pertama ilmu syarak. Yang kedua, engkau hendaklah banyak-banyak menutup matamu, telingamu, lisanmu daripada perkara-perkara dunia ini, dengan tidak terlampau berlebihan mengakses segala macam informasi tentang dunia ini. Ya, batasi kebutuhan terhadap internet, batasi terhadap handphone, batasi. Karena tadi kita bahas, orang itu menjadi sempit hidupnya karena banyak kali dia tahu, banyak kali dia mendengar, banyak kali komentar tentang hidup manusia di luar sana. Subhanallah, akhirnya dia tak punya lagi sifat qanaah dalam hidupnya. Subhanallah, sedikitkan, batasi, benar-benar kau batasi. Andai kata kau sanggup, tak begitu butuh dengan handphone ini, dengan segala macam perlakuan, ditinggalkan dia. Subhanallah, andai kata kau memang merasa butuh dengannya, ambillah sekebutuhanmu semata, jangan lebih daripada itu. Yang membuat orang tidak qanaah, kenapa? Karena membandingkan hidupnya dengan orang lain. Kalaulah dia enggak tahu orang lain apa yang ada pada orang, enggak tahu apa yang dimakan orang, enggak tahu kemana orang healing, dia akan tenang-tenang saja. Ya, ini solusinya. Pertama ilmu syarak. Yang kedua, engkau harus banyak-banyak menghindari berbagai macam informasi tentang orang-orang di luarmu. Sibuklah engkau dengan dirimu sendiri, memperbaiki dirimu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, carilah teman-teman yang baik yang dalam hidupnya masih ada. Bahannya kata kau harus punya teman sahabat dalam dunia media sosial, berteman dengan yang baik-baik. Cari grup-grup yang baik-baik, sana kau berkumpul dengan mereka. Ya. Yang terakhir, ikhwati fillah rahimakumullah, doa adalah merupakan senjata mukmin yang paling pemungkas. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadamu sifat qanaah, merasa cukup yang Allah berikan dan semacamnya. Wallahu taala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz Nam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kebahagiaan itu ada dalam hatimu. Manakala engkau dekat dengan Tuhanmu, manakala engkau dapat beribadah dengan khusyuk kepada Tuhanmu, itulah kebahagiaan hakiki. Dan yang akan menjadi penghalang kebahagiaan itu bila mana dunia telah masuk ke dalam dadamu. Engkau sibuk dengan segala macam hingar-bingarnya dunia, hirup-pikuk dunia, itu akan membuat dadamu sempit. Untuk itu semua, kurangi pandangan matamu, kurangi pendengaran telingamu, kurangi komentar-komentarmu. Ya, sedikitkan dirimu untuk mengetahui banyak hal tentang orang-orang di luar sana. Cukuplah dirimu kau perbaiki, ya, agar sentiasa berbekal untuk kelak akhirat, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurangi ilmu tentang orang-orang luar sana, niscaya kau akan hidup dengan tenang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada, dengan tema di poin yang ke-9, meninggalkan segala sesuatu yang berlebihan. Semoga ilmu yang telah kita dengarkan menjadi pengingat agar kita senantiasa hidup sederhana dan menjauhi segala bentuk berlebih-lebihan yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billah min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, bapak ibu yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita yang Allah perintahkan seumur hidup. Kewajiban seumur hidup sampai mati, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas satu tema yang menarik insyaallah, yaitu tentang orang-orang yang nanti di akhirat di mana mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, dan mereka pun tidak akan disucikan oleh Allah, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ada 4 ancaman, biasanya suatu dosa itu disebutkan ancaman cuma satu atau dua, tapi ternyata Allah menyebutkan atau Rasul menyebutkan ada

tidak disucikan oleh Allah. Yang keempat, bagi mereka azab yang pedih. Dosa apa ini? Padahal kalau Allah mengatakan bahwa orang tersebut tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, orang itu tidak akan dipandang dengan pandangan kasih sayang misalnya, itu saja sudah merupakan sesuatu yang mengerikan dan menakutkan bagi seorang mukmin ya. Tapi kenapa disebutkan empat ancamannya, empat balasan hukuman keburukan dari dosa yang dilakukan waktu di dunia? Nah, kita akan lihat nanti apa saja dosa-dosa yang Allah dan Rasulnya informasikan, yang mereka mendapatkan empat balasan keburukan nanti di akhirat. Artinya dosa itu banyak, tapi tidak semua dosa mendapatkan empat ancaman keburukan seperti ini. Ya, nah kita lihat dosa-dosa tersebut, kita pahami, kita bahas, dan tentunya pasti ujungnya kita jauhi bersama semua dosa-dosa tersebut. Karena kita tidak ingin mendapatkan hukuman dan siksaan dari Allah. Di dunia kita ingin selamat, di akhirat kita pun ingin mendapatkan keselamatan. Baik, jadi pembahasan kita ini alhamdulillah sudah ada artikelnya. Dan silakan ikhwan dan akhwat, tidak usah mencatat ya. Silakan lihat di Telegram saya. Telegram Najmi Umar Bakar. Sebagaimana biasa, saya selalu menuliskan artikel tentang pembahasan kita yang kita bahas di sini, karena ini memudahkan sekali jamaah untuk bisa memahaminya, dan mereka pun nanti bisa mengulang kembali bacaannya dan kemudian bisa men-share kembali kepada yang lain. Ya, silakan jamaah sekalian yang memiliki aplikasi Telegram ya, atau Instagram. Telegram atau Instagram, silakan diposting, baru saja saya posting ya artikel pembahasan kita ini. Mudah-mudahan kita semakin mudah untuk memahami pembahasannya. Ya, silakan ya, masuk dulu ke Telegram atau Instagram tentang artikel yang akan kita bahas, sehingga antum tidak perlu lagi mencatat ya. Ini memudahkan dan mempercepat pembahasan kita. Gimana? Sudah masuk? Ya, di Telegram atau di Instagram ya. Syaratnya cuma dua. Pertama, punya handphone. Kalau nggak punya handphone, nggak bisa kan? Yang kedua, punya kuota. Harus punya handphone dan punya kuota untuk bisa membaca artikel yang ada di Telegram saya atau di Instagram ya, Najmi Umar Bakar. Baik, kita mulai jamaah sekalian ya. Jadi di sini pembahasan kita adalah orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Tidak dia akan diajak bicara. Tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Mereka pun juga tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Mereka pun tidak disucikan nanti pada hari kiamat. Dan bagi mereka azab yang pedih. Apa perbuatan mereka ini? Tentunya semua perbuatan dosa mesti kita jauhi. Dosa besar kita jauhi, dosa kecil kita jauhi juga. Tapi sekali ini kita ingin melihat ada ancaman empat balasan keburukan yang tentunya harus kita ketahui juga, dan kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa tersebut. Nah, yang pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin," tidak seorang pun dari kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah. Hukum asalnya kita semua akan diajak bicara oleh Allah. Kapan itu? Ketika di padang mahsyar. Di mana ada proses dihisabnya amal manusia. Yang kafir, yang mukmin, yang munafik, ya, semuanya akan diajak bicara oleh Allah. Dan Rasul menyatakan ini pasti terjadi. Tidak seorang pun dari kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah. Ya, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ya, bahwa ketika seseorang bicara dengan Allah, maka tanpa ada penterjemah antara dia dengan Allah. Bisa berbicara langsung dengan bahasa apa? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu terjadi di padang mahsyar ketika di yaumul hisab. Allah bertanya tentang satu persatu
dosa yang kita lakukan

dan Allah melihat kepada buku catatan yang ditulis oleh para malaikat. Karena malaikat selama di dunia mencatat perbuatan, perkataan, dan tindakan manusia. Ada perbuatan baiknya, ada perbuatan buruknya. Dan pada hari dihisapnya amal, ada orang yang dihisap dengan hisap yang mudah, ada yang dihisap dengan hisap yang berat, ada orang yang tanpa dihisap, tanpa diazab. Dari sinilah diproses ya. Ketika di padang mahsyar ini, seseorang akan diajak bicara oleh Allah satu persatu, semua manusia. Wa tarakulla ummatin jasiyah, kata Allah, kamu akan lihat setiap umat berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, setiap umat itu akan mendapatkan kitabnya. Semua manusia berkumpul di padang mahsyar, berapa miliar semuanya, kita enggak tahu ya. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang merasakan terjadinya hari kiamat. Berkumpul semua manusia dan jin di padang mahsyar. Tempat yang sangat datar, luas sekali, luar biasa. Dan semuanya berlutut. Kata Allah, wa tara kulla ummatin ya jasiyah, dan kamu akan melihat setiap umat itu berlutut. Masing-masing Nabi memiliki umatnya dan semuanya berlutut menunggu panggilan untuk maju ke depan. Nanti satu persatu dipanggil, Fulan bin Fulan. Nama kita dipanggil dan nama bapak kita. Begitu yang Rasul sebutkan di hadis. Fulan bin Fulan. Masing-masing manusia pada waktu itu sangat ketakutan karena mereka mengira akan mendapatkan azab. Nah, ketika itulah mereka maju ke depan dan ditanya oleh Allah, akan berbicara dengan Allah. Ini maksud hadis yang kita baca tadi. Tidak seorang pun dari kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah tanpa ada penterjemah, ya, antara dia dengan Allah. Kemudian dia menoleh ke sebelah kanannya, dia tidak melihat melainkan apa yang pernah ia kerjakan. Ia menoleh ke sebelah kirinya, maka ia tidak melihat kecuali apa yang telah ia kerjakan. Saat ia melihat ke arah depannya, maka ia pun tidak melihat di hadapannya kecuali api neraka. Ya. Sebelah kanan apa yang dia lakukan terlihat, sebelah kiri apa yang dia lakukan semua terlihat. Dia melihat ke arah depan, ternyata depannya adalah api neraka. Maka selamatkan diri kalian, kata Rasulullah, selamatkan diri kalian dari api neraka, walaupun dengan bersedekah setengah kurma. Selamatkan diri kalian ini. Fattakun nar, takutlah kepada Allah, takutlah kepada api neraka. Ya, selamatkan diri kalian dari api neraka, walau bisyikki tamratin, meskipun kalian bersedekah cuma separuh kurma. Kurma itu dibagi dua. Meskipun cuma separuh, tapi itu bisa jadi menjadi sebab orang itu mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Nah, ini sebagai mukaddimah dulu kita jelaskan bahwa memang ternyata semua manusia akan diajak bicara oleh Allah. Tapi ternyata ini hukum asalnya ya. Ternyata nantinya ada orang yang tidak diajak bicara. Kok bertentangan ya? Seakan-akan kontradiksi. Di hadis dikatakan bahwa ma minkum min ahadin, tidak seorang pun dari kalian melainkan akan diajak bicara. Tapi di keterangan berikutnya nanti kita akan lihat orang-orang yang melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, ya, mereka tidak akan diajak bicara. Nah, itu ada pengertiannya ya, tidak diajak bicara oleh Allah, maksudnya mereka tidak mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah, kata para ulama. Bukannya mereka tidak betul-betul tidak diajak bicara, tapi maksudnya mereka yang tidak diajak bicara dengan cara yang lembut. Karena Allah murka pada waktu itu kepada mereka, Allah marah kepada mereka karena mereka melakukan dosa-dosa tertentu yang Allah larang. Akhirnya mereka mendapatkan 4 balasan. Tidak diajak bicara, tidak dilihat dengan pandangan kasih sayang, Allah murka. Dan kemudian tidak disucikan, tidak digugurkan dosanya, dan baginya azab yang pedih. Ya. Nah, disinilah kita lihat contoh-contohnya, ada beberapa ya. Silakan lihat di catatan atau artikelnya. Yang pertama, jamaah sekalian. Yang pertama, firman Allah yang berada di surah Al-Baqarah ayat 174. Al-Baqarah 174 ya. Di mana Allah Tabaraka wa Taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyembunyikan, orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, yaitu dari Al-Kitab. Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Injil, ya. Mereka sembunyikan dari manusia. Lalu mereka tampilkan kepada manusia apa yang bukan perkataan Allah.
Dan mereka mengatakan Allah berfirman ini, Allah berfirman itu. Padahal bukan itu. Yang aslinya mereka sembunyikan. Taurat diturunkan benar kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi kemudian generasi berikutnya mereka menyembunyikan dan mengatakan kepada manusia bahwa yang diturunkan itu bukan ini tapi yang ini. Padahal ini adalah kebohongan-kebohongan dari mereka sendiri. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Alkitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit, dengan menjualnya dengan harga yang murah. Artinya demi dunia mereka menjual akhiratnya. Untuk mendapatkan setetes dunia mereka rela untuk menjual akhiratnya. Mereka menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan ketenaran, pujian, kedudukan, kekuasaan, dan lain-lain. Mereka menjual ayat ini. Dan kemudian, kata Allah dalam firman ini, mereka itu sebenarnya tidak memakan, menelan ke dalam perutnya, melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka nanti pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Walahum adzabun alim. Ya, ini ayat pertama ini. Ancaman yang menakutkan sekali. Mereka tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Gara-gara apa? Dosa pertama, mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Ayatnya disembunyikan, tapi mereka ganti dengan ayat yang lain. Yang sebetulnya itu bukan firman Allah. Atau di zaman sekarang, Al-Qur'annya benar. Ayatnya benar, tidak bisa mereka untuk mengotak-atik mengganti dengan yang lain. Karena Al-Quran sudah terhafal dalam hati kaum muslimin yang begitu banyak. Dirubah satu titik saja, alif saja sudah ketahuan. Maka caranya bagaimana di zaman sekarang? Kalau zaman dulu bisa disembunyikan. Dan mereka ganti dengan ayat yang lain. Yuharrifun al-kalima an mawadi'ihi. Mereka ganti, mereka rubah ayat-ayat itu dengan kalimat-kalimat yang lain. Tapi di zaman sekarang tidak bisa Al-Quran. Karena Al-Quran dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Tapi perubahan itu ada, disembunyikan. Ini pelakunya bukan lagi Yahudi dan Nasrani sebagaimana zaman dahulu. Yang akan mendapatkan ancaman ini. Mereka menyembunyikan Alkitab. Alkitab itu Al-Quran. Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Apa yang mereka sembunyikan? Hukum yang sebenarnya. Yang sebetulnya Allah mengatakan halal, dia katakan haram. Allah mengatakan haram, dia katakan halal. Demi apa? Demi untuk dunia yang setetes. Menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Sudah terjadi belum? Demi dunia, rela dia. Demi supaya dia tetap diangkat oleh manusia, supaya populer, supaya mendapatkan kedudukan, kekuasaan, kekayaan, ketenaran, dan lain-lain. Maka dia rubahlah hukum yang sebenarnya. Ini menyembunyikan yang asli. Padahal semua orang tahu. Kadang-kadang semua orang tahu. Kadang-kadang juga tidak semua orang tahu. Para ulama saja atau orang yang berilmu yang mengetahui hukum yang sebenarnya. Contoh yang paling gampang apa? Yang paling gampang ya. Sebetulnya tidak bisa disembunyikan. Tapi dia berusaha menyembunyikan hukumnya itu. Orang semua pun tahu ini gak benar. Contohnya apa? Mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Ke situ larinya ya. Contoh ini kan, jilbab tidak wajib. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada wanita-wanita orang-orang beriman. Hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Tutup kerudung itu sampai ke dada mereka. Di hadis juga disebutkan demikian, apabila wanita sudah mengalami haid, maka tidak boleh terlihat anggota badannya kecuali ini dan ini. Rasul menunjukkan kepada muka dan kedua telapak tangannya. Tapi ini kan sebetulnya bukan hal yang bisa disembunyikan sehingga bisa menipu banyak orang sebetulnya. Karena orang tahu tentang hukum ini, semua ulama sepakat. Tapi tetap aja ada oknum-oknum tertentu yang mereka disebut tokoh-tokoh agama, lalu mereka mengatakan bahwa jilbab tidak wajib. Kan berarti mereka menyembunyikan hukum Allah yang sebenarnya. Bukan hal yang samar, tersembunyi, hanya orang yang berilmu yang tahu. Mungkin begitu ya.
Lalu mereka berhasillah menipu orang. Tapi ini kan hal yang gampang dipahami, orang bodoh pun tahu. Lihat ayatnya ada, hadisnya ada, semua ulama sepakat. Tapi mereka masih ada orang yang berani untuk menyembunyikan sesuatu yang sudah jelas, LGBT itu haram, zina itu haram, masih ada yang mengatakan gak apa-apa. Suap itu, sogok itu haram, masih mengatakan ambil aja duitnya, jangan coblos orangnya. Dengar gak begitu? Boleh gak begitu? Kan lagi viral nih, kalau dikasih duit untuk kampanye pemilu, ya ini kan lagi tren ya, lagi viral, katanya ambil aja duitnya, tapi jangan coblos dia. Sayang kan duitnya gak diambil. Ini kan suap penyuap. Disuap meskipun gak milih dia, tapi Anda menerima suapannya. Ar-rasyi wal murtasyi finnar. Yang menyuap dan yang menerima suap sama-sama diancam dengan neraka. La'anallah. Allah melaknat yang menyuap dan orang yang menerima suap. Kenapa bisa terima saja uangnya, itu halal, tapi Anda jangan coblos kalau Anda gak suka dengan dia. Ini kan subhanallah, menyembunyikan hukum ini, menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan hadis Rasulullah. Ingat ini kondisi di Al-Baqarah 174. Kondisi di zaman dulu, orang Yahudi dan Nasrani menyembunyikan kitab yang Allah turunkan, yang mereka keluarkan perkataan mereka, perkataan Allah, mereka sembunyikan. Seakan-akan perkataan mereka itu adalah firman Allah. Allah tahu perbuatan mereka, Allah melihat semua apa yang mereka lakukan. Mereka diancam seperti ini, Allah tidak akan berbicara dengan mereka, ya, dengan cara-cara berbicara dengan lembut. Pertanyaan-pertanyaan dia akan ditanyakan kepada mereka, dihisab dengan hisab yang berat nanti pada hari kiamat. Dan mereka pun tidak dilihat dengan pandangan kasih sayang. Kemudian Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, baik. Jadi jamaah sekalian, marilah ya, kita jangan melakukan dosa ini yang pertama, menyembunyikan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Kita ajarkan yang lain, jangan kasih tahu ayat ini, nanti mereka tahu semua. Jangan kasih tahu hadis ini atau hadis yang benar, ayat yang benar, tapi dipolitisir. Ayat yang benar, hadis yang benar, kemudian dicarilah bagaimana caranya supaya jangan sampai kaum muslimin mengetahui makna yang sebenarnya. Karena kita harus menyesuaikan dengan pemahaman organisasi kita, harus sesuaikan dengan pemahaman ormas kita, bukan bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan pemahaman kepada kita. Berarti mereka menyembunyikan ayat Allah, menyembunyikan hadis Rasulullah yang diancam seperti ini. Ya. Yang kedua, kita lihat kembali di artikelnya yang ada di Telegram saya atau di Instagram ya. Allah kembali menyebutkan innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah wa imanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang telah memperjualbelikan janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Ya, mereka memperjualbelikan janji-janji mereka. Kata mereka, mereka ingin bertaubat. Kata mereka, mereka akan kembali kepada Allah. Kata mereka, janji-janji kepada Allah, ya. Dan mereka juga menjual sumpah-sumpah mereka dengan harga sedikit. Mereka menjual sumpah-sumpah mereka, artinya mereka bersumpah palsu, memakai kalimat demi Allah, demi Allah, demi Allah, untuk sesuatu sifatnya duniawi. Kebohongan-kebohongan di sini mereka lakukan supaya mereka mendapatkan keuntungan. Rela bersumpah atas nama Allah, yang penting mendapatkan kesuksesan, kemewahan, kekayaan, kedudukan, menggunakan sumpah palsu. Maka mereka ini, kata Allah, tidak memperoleh bagian pahala di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Kalimat seperti ini tidak semua dosa. Sampai berkali-kali begini disebutkan ancamannya. Hanya dosa-dosa tertentu yang Allah murka. Tentunya kita tahu dosa yang besar, yang paling besar adalah dosa syirik. Tidak ada dosa yang bisa lebih besar dibandingkan dosa syirik, ya. Dosa besar yang paling besar, dosa yang paling zalim, dosa yang paling sesat, dan seterusnya. Tetapi di sini Allah menyebutkan balasan akibat dari dosa-dosa yang lain di bawah dosa syirik,
Ya. Nah, di sini ternyata adalah orang-orang yang telah memperjualbelikan janjinya dengan Allah. Intinya apa? Memakai agama, memperalat agama demi untuk mendapatkan dunia. Menipu umat untuk mendapatkan uang mereka. Menipu kaum muslimin agar mendapatkan kemuliaan mereka. Dan seterusnya. Dan mereka pun berani bersumpah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sumpah palsu. Demi mendapatkan sifatnya duniawi semua. Padahal tidak benar. Berarti mereka dua dosanya. Pertama berbohong. Yang kedua berani bersumpah disandarkan kepada Allah. Demi Allah. Berarti dua. Dosa dusta dan dosa sumpah palsu. Ya, na'udzubillah. Maka kita lihat di sini bagaimana ancamannya. Mereka tidak mendapatkan pahala nanti di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka. Tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Tidak akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Maka jangan lakukan ya perbuatan seperti ini. Demi dunia rela. Menjual akhirat demi setetes dunia. Kan dunia dibandingkan akhirat kata Nabi apa? Wallahi mad dunia fil akhirah. Demi Allah tidaklah dunia dibandingkan akhirat. Melainkan seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jari jemarinya ke dalam lautan. Kemudian diangkat. Berapa banyak air yang menempel di jari jemari tersebut? Dicelupkan air ke dalam lautan, lautan yang sangat luas, ya, dicelupkan jari jemari kita ke dalam. Kemudian diangkat ke atas. Berapa banyak yang masih menempel? Sedikit. Cuman setetes. Itulah perumpamaan tetesan itu. Dan lautan adalah akhirat, setetesnya adalah dunia. Luar biasa perumpamaan ini ya. Memang dunia ini sedikit, sementara, tidak lama, sebentar. Dan pasti akan ditinggalkan dan pasti akan dibinasakan dan dihancurkan. Tapi kenapa ya? Orang mati-matian untuk mendengarkan sifatnya duniawi, untuk melihat yang sifatnya duniawi, untuk mendapatkan sifatnya duniawi. Puluhan ribu berkumpul untuk melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat. Tapi begitu ada acara kajian, ada taklim, gratis di masjid pakai AC, dapat pahala, jaminannya sorga. Orang kurang semangat ya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik. Sekarang kita masuk yang berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan lihat kembali di artikelnya. Apalagi dosa-dosa yang lain yang diberikan ancaman 4 kali seperti itu. Kata Nabi alaihi wasallam, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Tiga manusia. Mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ini masjid Pak, bukan mainan ini. Tempat-tempat bermain anak-anak ya. Subhanallah. Kalau anak-anak tidak bisa ditertibkan, dibawa keluar Pak. Ya, mohon maaf Pak ya. Tidak boleh bawa anak-anak kemari kalau mereka mengganggu kaum muslimin yang sedang taklim. Ya. Hadahumullah. Ya. Kita lanjutkan ya. Ada tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Mereka pun tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang. Tidak akan disucikan mereka. Dan bagi mereka siksaan yang pedih. Kata Nabi, empat ancaman ini bagi tiga golongan manusia. Dosa apa yang mereka lakukan? Ketika Rasul menyebutkan ini, ternyata disebutkan tiga kali. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Karena Rasul ingin supaya para sahabat bisa menghafalnya. Tiga golongan manusia yang mendapatkan ancaman seperti ini. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, bagi mereka azab yang pedih. Dosa apa ini? Maka Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, mereka ini sungguh sangat celaka dan merugi. Maka Nabi SAW menyebutkan ketika ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah yang mendapatkan empat ancaman keburukan ini? Yang pertama kali Rasul mengatakan, Al-Musbil. Apa itu Al-Musbil? Laki-laki yang menjulurkan kain celananya, kain sarungnya, pakaiannya di bawah mata kaki. Dan Rasul tidak mengatakan karena sombong di sini. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Al-Musbil. Laki-laki yang menjulurkan celananya,
kain sarungnya, pakaiannya, jubahnya di bawah mata kaki. Itu enggak boleh mendapatkan ancaman ini. Meskipun dia tidak sombong. Dan Rasul tidak sebutkan di hadis ini kalau dia adalah orang yang sombong. Mohon maaf ya, barangkali di antara kita masih ada yang masih berbuat seperti ini. Hati-hati, ancamannya luar biasa loh. 4 balasan keburukan ini. Al-Musbil. Rasulullah sendiri dan para sahabatnya, kain sarungnya, kain celananya, dan jubahnya di atas mata kaki. Bagi laki-laki memang harus seperti itu. Tidak boleh di bawah mata kaki. Kalau wanita memang harus tertutup semua. Jangan sampai terlihat auratnya ya. Tapi ini khusus untuk laki-laki. Dan para sahabat, tentunya mereka orang-orang yang bersih hatinya. Tapi ketika Rasul bertemu dengan para sahabat yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, maka Rasul menegur, angkat, irfa izarok, angkat kain sarungmu. Jangan berada di bawah mata kaki. Setiap bertemu dengan para sahabat yang mereka berada di bawah mata kaki, kain sarungnya, pakaiannya, maka Rasul mengatakan, angkat. Dan kain sarung Rasul pun diangkat di atas mata kaki. Pernah Abu Bakar itu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini suka, kalau pakai sarung tuh? Suka melorot gitu. Gak sadar, tiba-tiba melorot. Maka Rasul mengatakan, engkau tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman seperti itu. Karena gak sengaja. Karena melorot, beda kan dengan orang yang sengaja. Awalnya di atas, cuman kadang-kadang suka ke bawah, melorot. Karena beliau sangat kurus badannya. Ya, ini yang pertama loh, Asbab Al-Musbil. Coba saya tanya sama antum semua, kaum muslimin yang melakukan dosa ini banyak apa sedikit? Yang menjulurkan celana di bawah mata kaki banyak apa sedikit? Coba kalau kita sampaikan kepada mereka, mas, kebanjiran ya. Kenapa tuh kok digulung-gulung celananya? Digulung juga gak boleh. Apalagi ketika sholat ya. Karena Rasul melarang untuk menggulung ya celana dan baju ketika sedang sholat. Ya, dikatakan oleh Abdullah bin Abbas mengatakan demikian, bahwa Rasul melarang untuk mengikat rambut dan menggulung pakaian ketika sedang sholat. Jadi ketika sedang sholat jangan begini, ya, jangan begini. Baju kita ini kita gulung-gulung, kita takbir Allahu Akbar. Kadang-kadang kan setelah selesai wudhu ya, kita lupa barangkali menurunkan kembali karena bajunya baju panjang. Ini nggak boleh. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul mengatakan bahwa dan diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ya, Rasul melarang untuk mengikat rambut panjang diikat bagi laki-laki maksudnya, dan menggulung pakaian ketika sedang sholat. Dan ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, semua ulama sepakat atas larangan ini, kata Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim. Semua ulama sepakat untuk menggulung ya baju, pakaian dan celana. Maka ketika sholat ya, maka jangan kita gulung-gulung, dan ini adalah suatu pelanggaran. Tapi yang kita bahas tadi adalah al-musbil ya, di dalam sholat maupun di luar sholat, jangan kita menjulurkan kain sarung atau celana atau pakaian di bawah mata kaki. Hadisnya banyak, ada 20 hadis tentang masalah ini, larangan-larangan Rasul untuk menjulurkan kain celana atau sarung di bawah mata kaki. Ada yang dikatakan dengan sifat sombong, ada juga tidak dengan sombong. Dan ketika Rasul menegur para sahabatnya, karena mereka ada di bawah mata kaki kain sarungnya, Rasul enggak bertanya, kamu sedang sombong apa enggak? Enggak, pokoknya angkat. Dan Rasul pun mencontohkan. Enggak ditanya dulu sedang sombong apa enggak. Bahkan Umar bin Khattab ya, ketika beliau ditikam, di masa-masa sakaratul mautnya mendekati kematian, ada anak muda datang dan kemudian melihat Umar dalam kondisi seperti itu, mendoakannya, lalu dia pergi. Umar melihat celananya isbal, maka dipanggil, irfa izarok, ya, angkat kain sarungmu. Ini masih mau menasehati dan berdakwah padahal kondisi sakaratul maut. Umar melihat kain sarungnya di bawah mata kaki, angkat kain sarungmu. Dan Umar tidak bertanya, kamu sedang sombong apa enggak. Ya, ini yang pertama nih, dosa yang mendapatkan balasan keburukan yang luar biasa. Yang kedua apa? Al-Mannan, suka mengungkit-ngungkit pemberian. Suka mengungkit-ngungkit pemberian. Sayalah. Kalau bukan saya, dia juga jadi orang itu. Dulunya dia hewan. Gara-gara saya, akhirnya jadi manusia dia. Berbentuk berubah jadi hewan, jadi
manusia. Na'udzubillah min dzalik. Saya yang menolong dia. Saya. Padahal dia dapat dari mana itu semua? Dari Allah juga kan. Kita enggak punya apa-apa ikhwan. Apa yang kita miliki? Sebutkan satu persatu. Mobil, rumah, harta, pakaian, diri kita, semuanya milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang kamu miliki, kata Allah, itu semua adalah datangnya dari Allah. Bagaimana kita bisa ujub, sombong? Punya rumah megah, masukin YouTube-nya, lihat nih, satu persatu kamar tunjukin, ya kan? Begitu kan? Rumah-rumah orang kaya ini, 40 miliar, 80 miliar, apa ini? Lagi trending kan, viral? Ustaz tahu juga, ngeliat juga tuh. Ya kan kita lihat Google kan, lihat, ada berita apa nih? Ternyata Ustaz lagi. Konon katanya Ustaz, ya, rumahnya megah, mobilnya mewah, uangnya juga banyak. Ya, apa mau dibanggakan? Semua datang dari Allah. Udah begitu, ujub, berbangga-bangga diri dan sombong, tambah lagi apa? Uangnya haram lagi. Yang dia usahakan dari cara-cara yang haram. Na'udzubillah. Jadi, suka mungkin-mungkin pemberian, kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan ke orang lain, ini mendapatkan ancaman berat seperti ini. Yang ketiga apa? Orang yang suka melariskan barang dagangannya dengan cara sumpah palsu. Ada gak yang begini? Dari pagi ini, banyak yang nawarin 5 juta, saya gak kasih. Sumpah demi Allah, dari pagi ada 10 orang yang nawarin. Padahal gak ada yang nawarin tuh. Yang nanya harganya berapa, gak ada yang nawarin. Tapi dia bersumpah, seakan-akan nih barang ini banyak sekali peminatnya. Peminatnya banyak, harganya juga mahal. Dia bersumpah atas nama Allah supaya orang tertarik. Akhirnya dia ya mendapatkan keuntungan yang besar. Rela dia bersumpah demi Allah. Wallahi, ini benar, enggak salah. Ini barangnya kualitas number one. Padahal KW4. KW-nya KW4 lagi, bukan KW2 lagi. Dan dia mengatakan banyak orang yang menawar, saya enggak kasih. Banyak orang menawar enggak kasih dengan harga seperti itu. Padahal enggak ada. Jadi melariskan barang dagangan dengan cara sumpah palsu. Lihat, jadi pertama isbal celananya, kain sarungnya, dan pelakunya disebut musbil. Ya, perbuatan mereka isbal. Isbal itu menjulurkan celana di bawah mata kaki ya. Maka bagi antum yang barangkali masih di bawah mata kaki, gunting ya. Yang digunting celananya apa kakinya? Celananya apa kakinya? Dua-duanya. Jangan dong. Ya, celananya saja, jangan kakinya ya. Ini pakaian seorang muslim, kita dikatakan mungkin radikal, keras, ekstrim, ya. Kok begini, jingkrang-jingkrang begini, ya. Kebanjiran segala macam, gak apa-apa, sabar saja. Yang penting Allah dan Rasulnya ridho kepada keperbuatan kita. Karena kita berdasarkan hadis, Rasul yang mengatakan demikian. Dan Rasul pun mencontohkannya, para sahabat mencontohkannya, para ulama mencontohkannya. Ya, ditabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu kenapa terjadi di zaman sekarang tiba-tiba? Kalau sombong baru haram, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Loh, Rasulullah mengatakan bukan karena sombong, tidak sombong pun enggak boleh. Dan Rasul mengatakan bahwa isbal itu adalah bentuk kesombongan, meskipun tidak punya niat sombong, tapi perbuatan itu sudah merupakan kesombongan. Hadisnya banyak, 20 hadis. Ya, baik. Jadi inilah 3 dosa di hadis ini. Yang dikatakan tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang, tidak akan disucikan, digugurkan dosa-dosanya, dan bagi mereka azab yang pedih. Kita jauhi ya dosa seperti ini. Dan memang barangkali ada yang baru tahu, kaget ya, tapi proses ya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah dan kita bisa berubah bersama-sama. Baik, berikutnya. Berikutnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ini hadis yang lain ya. Tidak, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat dan dia pun tidak akan mensucikannya. Allah tidak akan mensucikannya. Abu Muawiyah berkata, dia tidak akan dilihat oleh Allah dan bagi mereka azab yang pedih. Dosa apa lagi nih? Kok diancam lagi dengan 4 ancaman balasan keburukan? Ya, jadi kita kumpulkan jamaah sekalian, kita kumpulkan hadisnya yang berkaitan dengan 4 balasan keburukan ini. Ya, ternyata disebutkan pertama adalah siapa itu? Syaikhun zanin, orang tua yang berzina.
orang tua berzina. Bukan berarti anak muda boleh berzina. Anak muda berzina, jelas-jelas berzina ya. Maka kalau tegak hukum Islam, dicambuk sebanyak berapa kali? Berapa kali? 80 atau 100? 180. Tinggal ditambah dong. Gimana nih? Di surah An-Nur ada, di awal-awal surah An-Nur. 80 cambukan apa 100? Coba buka deh awal-awal surah An-Nur. Masya Allah. Paling gampang banget ngucapinnya. 80 apa 100? 180. Kok begitu jawabnya? Coba lihat di awal-awal surah An-Nur. Berapa kali cambukan bagi perjaka dan gadis yang berzina, sama-sama belum pernah menikah, dicambuk sebanyak berapa? 100 kali cambukan. Dan kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu kalau tegak hukum Islam ya. Belum pernah menikah sama sekali, dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Tapi kalau sudah pernah menikah, berselingkuh, baik laki-laki dan perempuan, sama-sama sudah pernah menikah, mereka berzina, kalau tegak hukum Islam, mereka dirajam. Ditanam nih, badannya sampai di sini nih, ditanam di dalam tanah, tinggal ke atas yang kelihatan di leher, maka kelihatanlah muka dan lehernya, dilempar dengan batu sampai berdarah, sampai mati. Itu hukumnya luar biasa. Bagus banget ya. Kira-kira kalau tegak hukum ini masih ada gak orang berselingkuh? Tuh banyak tuh di YouTube tuh, suami menangkap basah dan menangkap kering. Istrinya ditangkap basah dan tangkap kering di hotel, sedang berselingkuh dengan seorang laki-laki. Atau istrinya yang menangkap basah dan menangkap kering, suaminya sedang berselingkuh, sedang berzina. Ya, betul-betul berzina ini. Bukan tuduhan-tuduhan, betul-betul berzina. Dan itu di YouTube banyak sekali divideokan oleh mereka. Suaminya memvideokan istrinya, istrinya memvideokan suaminya. Na'udzubillah. Benar kata Nabi ya. Ingat apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Dosa yang paling banyak menyebabkan seseorang itu mendapatkan siksa di api neraka apa? Dengan sebab dosa mulut, lisan, dan kemaluan. Dosa yang paling banyak menyebabkan manusia itu mendapatkan siksa api neraka adalah dosa pada lisan. Dia menggibah, dia bongkar aib, segala macam lisan. Yang kedua, dosa pada kemaluan. Kalau masalah kemaluan berarti kan berzina. Sebab terbanyak orang itu mendapatkan siksa di api neraka. Tapi kan kita gak tahu apa iya nih dosa zina paling banyak. Dulu kan kita gak paham. Karena kita paham mungkin areal rumah kita saja, kampung kita saja. Tapi semenjak ada sosial media, semenjak ada YouTube, baru kita paham ternyata memang zina itu luar biasa merajalela. Banyak sekali berita-berita tentang tiap hari, hampir tiap hari mungkin zina sana, zina sini, atau mungkin pemerkosaan. Maka betul kata Nabi bahwa dosa lisan dan dosa kemaluan menjadi sebab terbesar, sebab terbanyak orang mendapatkan siksa di neraka. Tapi kalau mendapatkan siksa kubur, apa yang paling banyak? Penyebabnya apa? Masalah air kencing ya. Dosa tidak membersihkan kemaluan setelah dia kencing, ternyata itu menjadi penyebab terbanyak orang mendapatkan siksa kubur. Baik ya. Jadi di sini orang tua yang berzina, orang tua ini kan sudah pernah merasakan, sudah pernah berhubungan ribuan kali dia. Ya, tapi masih juga berzina. Kalau mau nikah, nikah aja lagi. Sah kok boleh 1 2 3 4 6 bucie. Tapi dia tidak mau menikah, dia maunya berzina. Padahal dia sudah pernah merasakan, dia bisa menahan sebetulnya hawa nafsunya karena sudah pengalaman. Sudah ribuan kali merasakan, beda sama anak muda kan yang belum pernah menikah sama sekali. Nah, ternyata di sini Syekhun Zanin, orang tua yang berzina mendapatkan nanti di akhirat ya. Ini kan hukum dunia dirajam, dirajam sampai mati. Ya, kalau dia bertobat, insyaallah Allah ampuni kesalahannya. Tapi kalau dia tidak bertobat, lanjut ke akhirat, dapat ini 4 balasan keburukan. Orang tua yang berzina. Orang tua tuh berapa tahun sih umurnya dikatakan orang tua? Berapa sih orang yang disebut tua tuh, berapa sih usianya kok jamaah sekalian? Hah? 60 ke atas. Oh, 60 ke atas orang tua ya. Jadi kalau 55 masih muda. Antum berapa usianya? Hah? 55. Pantesan
Pantesan katanya 60 ke atas, dia 55. Jadi dia supaya selamat dikatakan anak muda. Enggak mau dikatakan tua ya. Kita sama Pak, sama-sama 55. Tapi beda penampilan. Kalau antum 55 seperti 55, kalau anda 55 seperti 15. Iya, jadi sebetulnya orang tua itu biasanya umur 40 ke atas biasanya ya, 45 atau 50 deh ke atas ya. Insya Allah sudah tergolong orang tua yang sudah dianggap tua lah. Siap-siap, lampu kuning, tanda-tanda kematian tinggal sedikit, usia tinggal sedikit, dan malaikat maut siap-siap untuk datang mencabut nyawa kita. Yang muda bisa mati, tapi yang tua juga bisa mati, sama-sama ya. Taib. Jadi di hadis ini, ada orang yang berbuat dosa dan mendapatkan 4 balasan keburukan nanti di akhirat pada hari kiamat. Pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua siapa? Raja yang suka berdusta. Pemimpin, presiden, raja, kaisar, ya. Ternyata mereka suka berdusta, berdusta, berbohong, dan ketahuan bohongnya enggak malu juga. Mencela-mencela, kadang ngomong begini, kadang ngomong begini, dan kebohongannya terbukti oleh masyarakat. Tapi enggak punya rasa malu, mukanya tebal banget. Lebih tebal dibandingkan dinding masjid. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Suka berbohong. Ada orang yang berbohong, berdusta, dan rakyat merasakan terzoliminya. Barangkali dia korupsi, barangkali dia berbohong yang lain, manipulasi data, dan lain-lain. Ya, cuman pencitraan-pencitraan saja, janji-janji tinggal janji. Coba ketika kampanye ya. Nanti saya akan begini, nanti akan saya begini. Ah, omong doang. Betul enggak? Ketika kampanye kan muluk-muluk kan? Sudah selesai kemarin ya. Ketika kampanye nih, nah mulai nih kita bicara kampanye. Bukan apa-apa, karena ini survei membuktikan kok. Setiap 5 tahun ada janji-janji, saya akan berjanji tinggal janji, tapi diingkari janjinya. Mana buktinya? Dan bahkan janji-janji itu pun kadang-kadang enggak bisa dibuktikan karena memang enggak bisa. Berat itu, maka jangan muluk-muluk janjinya, yang biasa-biasa aja lah. Dan kalau mengingkari janji tersebut, jadinya orang munafik, kata Nabi. Kalau berjanji, suka ingkar janji. Dikasih amanah, suka berkhianat. Kalau berbicara, suka berbohong. Ini kan sifat tanda-tanda orang munafik. Ya. Raja yang suka berdusta. Rasul mengkhususkan penyebutan raja, pemimpin tertinggi di suatu negeri. Karena memang kalau dia jelek, kalau dia rusak, maka mudaratnya itu dirasakan oleh rakyat. Tapi kalau dia baik, Masya Allah, kebaikannya dirasakan oleh ratusan juta rakyat. Maka menjadi pemimpin itu berat ya. Mau gak antum jadi pemimpin, jadi presiden? Menjadi capres? Emang enak. Nanti di akhirat dosa yang paling banyak dia. Kalau andai kata dia membiarkan kerusakan, kemaksiatan, ya, sesuatu yang menyelisih syariat. Apalagi dia menzulimi 250 juta rakyat Indonesia. Satu orang saja kita zulimi di dunia, berat di akhirat. Satu orang saja kita zulimi, kita sakiti dia, kita ambil barangnya, kita pukul dia, berat nanti di akhirat. Apalagi ratusan juta rakyat. Makanya Rasul memfokuskan kalimatnya raja, pemimpin yang suka berdusta. Ya, dia mendapatkan 4 ancaman ini, balasan keburukan di hari kiamat. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Ini aneh ya. Orang miskin yang sombong. Udah miskin masih sombong juga. Biasanya orang kaya kan yang masih sombong itu. Karena dia merasa punya kelebihan. Itu pun gak boleh juga. Tapi kalau orang miskin, udah miskin sombong lagi. Kan ini parah banget. Ya, miskin sombong. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Apa yang mesti mereka sombongkan? Orang gak punya apa-apa kok. Sombong itu menolak kebenaran dari Allah dan Rasul atau dari siapa saja yang betul-betul benar ya. Dia tolak kebenaran. Ya. Dan dia merendahkan manusia, meremehkan manusia. Ah, siapa dia? Siapa dia? Dia membangga-banggakan dirinya. Dia enggak punya apa-apa. Miskin. Nah, ini Rasul menyebutkan ya, dosa dari orang tua yang berzina, raja yang suka berdusta, dan orang miskin yang sombong. Ya, mereka inilah 3 golongan manusia yang nantinya tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini tambahan ya. Nah, sekarang yang terakhir, lihat kembali ya. Lihat kembali di Telegram atau Instagramnya.
Yang terakhir, Rasul menyebutkan kembali ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan Allah pun tidak akan melihat mereka dengan pandangan kasih sayang, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa itu? Yaitu seseorang yang memiliki kelebihan air di padang pasir. Dia punya kelebihan air, airnya banyak, stok airnya banyak. Di padang pasir loh, kita bukan bicara tempat kita nih. Di padang pasir kan air itu sedikit, susah mendapatkan air. Dan air itu lebih berharga dibandingkan uang. Orang ini punya kelebihan air di padang pasir, tapi dia mencegah dari Ibnu Sabil yang membutuhkannya. Ibnu Sabil orang yang sedang dalam perjalanan, dia musafir, dia butuh air, dia kehausan. Nah, sedangkan orang ini punya banyak stok air, tapi dia gak mau memberikan. Orang itu kehausan luar biasa, tidak mau diberikan air itu kepada orang yang sangat membutuhkan tadi. Nah, ini mendapatkan ancaman empat balasan keburukan tadi. Yang kedua, kata Rasul SAW, yaitu seseorang yang berjual beli dengan orang lain di waktu asar. Dia berjual beli di waktu asar, lantas dia bersumpah atas nama Allah bahwa ia mengambilnya segini modalnya, jualnya segini. Lalu orang percaya, padahal tidak demikian keadaannya, berarti berdusta. Ini modal saya cuma 5 juta, saya jual 5 juta 100 ribu. Berarti untung saya berapa? Cuma 100 ribu. Bohong dia. Padahal modalnya 1 juta. Dia bilang modalnya 5 juta, dia jual 5 juta 100 ribu. Berapa banyak keuntungannya itu? Orang percaya kan? Gimana gak percaya, dia bersumpah, demi Allah, modal saya cuma 2 juta. Saya jual, ya, modal betul-betul dikatakan 2 juta. Ada gak seperti ini? Kalau ini gak jarang-jarang terjadi ya. Biasanya kalau sudah berbohong itu, modal 2 juta, dia katakan 5 juta. Intinya apa? Sumpah palsu ini banyak ayat dan hadisnya. Dan ancamannya luar biasa. Kenapa? Dia sudah berdusta, satu kebohongan, satu lagi dia menyandarkan sesuatu kepada Allah. Allah dijadikan permainan. Nama Allah dijadikan alat untuk menipu manusia yang lain. Na'udzubillah min zalik ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yang mendapatkan empat keburukan tadi, ancaman Allah nanti di akhirat, orang yang membaiat pemimpinnya. Nah, pemimpin lagi nih. Orang yang membaiat pemimpinnya karena dunia. Bila ia diberi oleh pemimpin, ia melaksanakan baiatnya. Dan bila tidak diberi, maka ia tidak mau melaksanakan baiatnya. Dia pemimpin yang sah. Dialah presidennya. Dialah rajanya. Dialah kaisarnya. Terpilih menjadi pemimpin. Tetapi dia tidak mau membaiatnya kalau tidak ada uang. Dia mau membaiat kalau ada sesuatu yang bisa dia mendapatkan sesuatu dari pemimpin tersebut. Kalau saya diberikan ini jabatan, baru saya baiat. Kalau saya dikasih uang, baru saya baiat. Berjanji setia kepada pemimpin tersebut. Nah, ini betul-betul dunia. Seharusnya baiat itu merupakan sesuatu bagian dari syariat. Kalau memang dia sudah sebagai pemimpin yang sah, diakuilah dialah pemimpinnya, maka secara syariat kita membaiatnya, bukan karena dunia. Enggak ada dunia, ada dunia tetap saja kita baiat karena memang dialah yang sah. Kalau dia tidak mau membaiatnya kecuali ada uang, berarti dia ada pengingkaran terhadap pemimpin tersebut. Dan bisa jadi sewaktu-waktu dia mengkudetanya, menjatuhkan pemimpin tersebut. Karena dia akan ikut setia, loyal kalau dikasih jabatan, kalau dikasih uang, dikasih dunia. Nah, ini ancamannya ya. Sebetulnya enggak boleh seperti itu. Kalau kita sebagai rakyat biasa, terima saja. Ya, kalau memang dia layak sebagai pemimpin dan terpilih, ya sudah, silakan Anda melaksanakan tugas dan kami akan mengawasi apa yang Anda lakukan. Nah, inilah kurang lebih yang saya ketahui, kita kumpulkan ayatnya dan hadisnya yang semuanya berkaitan dengan empat balasan keburukan yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Baik ya. Silakan dibaca kembali, dan semua dosa, contoh-contoh dosa ini kita jauhi. Sebetulnya bukan ini saja kan, semua dosa kita jauhi. Naudzubillah, jangan sampai kita melakukannya. Tapi di sore hari ini kita fokuskan tentang dosa tertentu yang Allah dan Rasulnya informasikan, yang mana dosa-dosa tersebut akan diberikan empat balasan keburukan nanti pada hari kiamat. Ya, sampai di sini ya. Silakan barangkali ikhwan dan akhwat, ada yang mau bertanya?

0: Dan yang baru datang barangkali belum tahu, saya informasikan kembali bahwa artikel pembahasan kita ini ada di Telegram saya atau di Instagram saya, pilih salah satu. Baru saja saya posting ya. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, pertanyaannya adalah apakah selain Muslim Allah juga mengajak bicara nanti pada hari kiamat? Iya. Selain Muslim berarti kafir. Apakah Allah akan bertanya, akan mengajak mereka bicara? Iya. Kan hadis ini disebutkan. Yang pertama kali, Anda mungkin gak baca artikelnya. Tidak seorang pun dari kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah. Cuma beda cara bicaranya. Kalau orang mukmin ditanyakan tentang masalah dosa-dosanya di hari kiamat, mereka dihisab dengan hisab yang mudah. Kamu pernah melakukan ini? Pernah ya Rob. Kamu pernah melakukan ini? Pernah ya Rob. Allah berikan tirai hijab sehingga pertanyaan dari Allah itu tidak didengar oleh makhluk-makhluk lain yang ada di padang mahsyar. Antara dia dengan Allah saja. Pertanyaan Allah itu enggak didengar karena Allah ingin menutupi aib-aib orang mukmin tersebut. Dia sudah pernah bertobat di dunia, dia ibadah, tapi punya dosa. Allah pertanyakan dosa-dosanya dengan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan yang tertulis di kitab catatan para malaikat. Tanpa kitab ini pun Allah sudah tahu. Allah Maha mengetahui tentang hambanya. Nah, di sini pertanyaan Allah kepada hamba tersebut, dan hamba itu juga mengakui dosa-dosa yang telah dia lakukan. Iya Rob, kau pernah melakukan ini? Iya. Kau pernah melakukan ini? Iya. Dan akhirnya ujung-ujungnya Allah mengatakan bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Selesai. Ya. Tapi kalau diajak bicara kepada orang kafir, orang munafik, Allah menunjukkan kemarahannya. Itu saja bedanya. Muslim maupun kafir sama-sama diajak bicara. Ya, yang mukmin dengan intonasi yang tenang, dengan lembut, ya, apalagi orang bertakwa. Tapi begitu bicara dengan orang kafir atau orang munafik, Allah menunjukkan kemarahannya dan kemurkaannya di hadapan seluruh makhluk, dan pertanyaan yang Allah sampaikan kepada orang tersebut dengan tanpa hijab, tanpa ada pembatas, sehingga satu persatu dosa orang tersebut yang maju ke depan dapat didengar oleh semua manusia. Dosa dia apa? Tersembunyi terang-terangan, semuanya ketahuan. Dan Allah marah di situ. Ya. Makanya ketika dibongkar aibnya, dia merasa dipermalukan, dia enggak terima si orang kafir sama orang munafik ini. Allah katakan, "Kau pernah melakukan dosa ini?" "Tidak, ya Rabb." "Kau pernah melakukan dosa ini?" "Tidak, ya Rabb." Ya, ini ada buktinya, catatan malaikat. Ini malaikatnya yang mencatatnya. "Tidak ya Rob, kami minta didatangkan saksi dari diri kami sendiri." Oke, kalau begitu Allah mengatakan dalam Al-Quran ya, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itulah Allah kunci mulutnya dan berbicara kepada kami tangan mereka, dan memberikan persaksian kepada kami kaki mereka. Karena mereka minta, datangkan persaksian buktinya dari diri kami sendiri. Mereka minta dari diri mereka, dari tubuh mereka sendiri, dari jasad mereka sendiri. Ya sudah, Allah datangkan saksi itu karena permintaan mereka. Rasul menyebutkan demikian di hadis. Ditutup mulutnya, tangan bisa berbicara, kaki juga bisa berbicara, pendengaran bisa berbicara, penglihatan bisa berbicara, lisan juga berbicara, hati dan kulit. 7 informasi dalam Al-Quran yang bisa memberikan persaksian. Pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, hati, dan kulit. Ini semua bisa berbicara. Dan dari hadis disebutkan daging, ya, tulang, satu lagi apa? Paha. Di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasul menyebutkan daging, paha, dan tulang juga akan bisa memberikan persaksian, bisa berbicara semuanya. Berarti semua 10 anggota badan akan bisa berbicara pada hari kiamat nanti dengan izin Allah. Ya, nah seperti itu. Jadi apakah selain Muslim juga Allah mengajak bicara? Iya, cuma beda intonasinya. Di satu sisi kalau mukmin dengan cara yang baik pertanyaannya, ya. Adapun kepada orang kafir dan orang munafik dengan ungkapan kemarahan, ya, dan kemurkaan. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surah Yasin tadi yang saya baca, surah Yasin ayat ke-65. pada hari itu kami tutup mulut mereka, berbicara kepada kami tangan mereka, dan memberikan persaksian kepada kami kaki mereka. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini berkaitan tentang orang kafir dan orang munafik. Pak Ustadz, saya seorang guru. Pada saat pembagian rapot, sering orang tua murid memberikan saya hadiah. Apakah ini termasuk kategori suap, Ustadz? Karena walaupun suka diberikan hadiah, bagi saya tidak ada pengaruh bagi nilai siswa-siswa saya. Tidak boleh diterima. Selama siswa itu masih sekolah di situ, maka tidak boleh menerima hadiah. Ya, mungkin Anda mengatakan nggak ada pengaruh, tetap saja nilainya sesuai dengan objektif. Mungkin awal-awalnya, lama-lama datanglah godaan syaitan, dorongan hawa nafsu. Ya, siswa ini bapaknya suka ngasih hadiah. Awalnya nggak mau, pokoknya ya, nilainya 6 ya 6. Memang dia malas, tapi lama-lama karena sering dapat hadiah, dapat 6 naik jadi 9. Nggak objektif lagi dia memberikan penilaian. Ya, bahaya ini. Jadi nggak boleh menerima hadiah selama siswa itu masih sekolah di situ. Tapi kalau sudah tingkat akhir, nah itu beda. Kelulusan, masa kelulusan, dan setelah ini mereka keluar dari sekolah itu, tidak lagi berhubungan dengan guru tersebut. Maka boleh diberikan hadiah kepada guru-guru itu, ya, sebagai ucapan terima kasih, ya. Tapi ketika sudah di, misalnya kelas 6 SD, kan, berarti kan nggak sekolah di situ lagi, kelas 3 SMP, ya, masa-masa kelulusan, ya, maka boleh, ya. Tapi kalau selama masih sekolah di situ nggak boleh, karena memang membuka pintu, ya, terjadinya sesuatu yang mungkin hari itu tidak, tapi besoknya akan berubah. Dan ini termasuk kategori suap, ya. Bantuan, bisa juga kita memberikan bantuan kepadanya dengan adanya peluang-peluang untuk bisa bekerja di tempat-tempat tertentu yang memang kita ketahui, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Apa hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hukumnya termasuk perbuatan mengada-ada di dalam agama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan inilah yang disebut dengan bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam banyak hadis, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat, "Wa kullu dhalalatin finnar." Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi ini peringatan bagi kita untuk tidak membuat-buat, mengada-ada dalam agama. Karena setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat tempatnya di neraka. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anehnya ada sebagian orang alergi mendengarkan kata-kata bid'ah itu sesat. Padahal yang ngomong itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, begitu pula para tabi'in, begitu pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, tidak ada satupun yang merayakan maulid ini. Jadi ada, jangan ada yang bilang ini mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tidak ada, diajarkan semuanya. Dan kita semuanya tentu menyadari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lebih cinta daripada kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka

perbuatan bid'ah mengada-ada di dalam agama. Orang yang merayakan maulid dan dia mengaku karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah cinta yang palsu. Kalau cintanya benar, seharusnya dia ittiba meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ada di dalam agama. Iya. Lalu kapan maulid ini pertama muncul? Disebutkan para ulama, pertama muncul di abad kelima Hijriah. Yang pertama mengadakannya secara besar-besaran adalah seorang gubernur di daerah yang namanya Irbil, selatannya Irak. Tapi kemudian yang mengadakannya secara besar-besaran sampai tersebar ke seluruh dunia adalah dinasti Fatimiyah, yaitu kerajaan Syiah yang ada di Mesir dulu. Pernah berkuasa di Mesir, kerajaan Syiah. Iya. Yang menzolimi dan membunuh kaum muslimin, bahkan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Merekalah yang mengadakannya secara besar-besaran sehingga tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Iya. Dan jemaah sekalian, hari lahir Nabi SAW itu sebenarnya ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Justru yang ulama sepakat hari wafatnya beliau. Kapan hari wafatnya beliau? 12 Rabiul Awal. Berarti 12 Rabiul Awal dan bulan Rabiul Awal hari wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya tidak pantas kalau kita rayakan, kalau kita bergembira. Seharusnya kita bersedih. Seandainya boleh dirayakan dengan kesedihan, seharusnya kita bersedih. Namun tentu itu juga tidak boleh dirayakan sebagai hari kesedihan, karena itu termasuk mengada-ada dalam agama. Iya. Dan juga di dalamnya terkandung tasyabuh, penyerupaan kepada orang kafir. Karena merayakan ulang tahun itu adalah kebiasaan orang kafir. Merayakan ulang tahun Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan acara apa? Natal. Natal itu bahasa Arabnya maulid. Bahasa Indonesianya ulang tahun. Iya. Hanya beda bahasa saja, tapi hakikatnya sama. Makanya di situ juga terkandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain. Seperti keyakinan batil. Ini bid'ah tambahannya, yaitu keyakinan batil bahwa ketika mereka merayakan maulid, membaca syair-syair tertentu, Nabi SAW datang mengunjungi mereka. Lalu mereka berdiri menyambut beliau. Ya. Dan ini sebenarnya bisa masuk kategori syirik, karena sok tahu perkara gaib. Dan seakan-akan meyakini Nabi SAW kekal abadi. Bahkan di antara syair yang mereka ucapkan dalam perayaan maulid, sebuah syair yang mengandung kesyirikan. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwak. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kepadamu. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Ini di antara syair yang mereka baca di perayaan maulid. Mungkin enggak semuanya baca itu. Dan mungkin juga mereka tidak paham apa artinya. Kalau mereka ngerti artinya, itu adalah kesyirikan. Iya. Padahal Allah perintahkan, Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbin nas. Berlindung itu kepada Allah, bukan kepada Nabi SAW. Iya. Bahkan Allah sendiri telah memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan, Kul la amliku li nafsi naf'aw wa la darran illa masya Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat atau menimpakan mudarat untuk diriku sendiri kecuali yang telah Allah kehendaki. Subhanallah, kepada diri beliau saja beliau tidak bisa memberi manfaat atau mudarat apapun, terlebih lagi kepada orang lain. Iya. Jadi banyak pelanggaran yang terkandung di dalamnya. Belum lagi kalau mereka tambahkan zikir-zikir yang mereka buat-buat atau salawat-salawat yang mereka ciptakan sendiri, kemudian dilakukan dalam bentuk

0: di komando berjamaah, sebuah kor. Tambah lagi nyanyi-nyanyi, tambah lagi alat musik, tambah lagi campur baur laki-laki perempuan. Dan parahnya lagi, mereka ada sebagian ya merayakan maulid di masjid. Ketika masuk waktu sholat, mereka bubar, tidak sholat, subhanallah. Dan perayaannya lebih ramai daripada jamaah sholatnya. Nah, ini kan permainan setan, tipuan setan. Iya. Jadi hendaklah kita menjauhi apa saja yang tidak diajarkan Nabi SAW mengada-ada dalam agama, karena dia akan bercabang-cabang pelanggarannya. Akan bercabang-cabang pelanggarannya. Maka cinta yang hakiki kepada Nabi SAW adalah meneladani sunnah-sunnah beliau. Iya. Wallahu a'lam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maulid Nabi ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah melaksanakan sholat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan dua kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi SAW tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham, kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan, di antaranya beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah, dan ini Imam Malik bersendirian. Tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik, yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain, adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun-temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, sehingga dijadikan dalil. Ya. Dan itu suatu yang sangat logis. Ya. Tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain. Ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi, ya, pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in, ya, masih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian demikian demikian. Oleh karenanya maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh empat imam madhab. Jadi dahulu tidak ada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Saya tanya sama antum ya. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa maulid sudah sempurna? Ya sudah selesai. Seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Sampai ada yang berkata seperti itu berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya. Apakah tidak? Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Taib. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu. Ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan? Para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka. Terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala, yang benar maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Jadi yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Risalatun fil Maulid, risalah tentang hukum maulid, risalah fi hukmil maulid kalau enggak salah, dia menjelaskan, saya tidak menemukan dalil sama sekali tentang bolehnya maulid. Ini ditujukan oleh Imam Syaukani. Ustaz, apakah ada khilaf? Kenyataannya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'i mutaakhirin terutama, ya, seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ya. Kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathul Bari mengatakan 3 kurun generasi tidak pernah melaksanakan maulid, tapi dia sendiri mengatakan maulid boleh, boleh. Kemudian gurunya Al-Iraqi, muridnya Sakhawi juga mengatakan boleh. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, ya, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya, ya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut, ya. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ya. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Ustaz, bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan maulid boleh? Sudah, mereka melaksanakan apa yang mereka yakini, ya. Tidak perlu kita menyesatkan mereka. Tidak, kita cuma sampaikan. Kita cuma apa? Sampaikan bahwasanya itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan agama sudah sempurna tanpa acara tersebut, ya. Agama sudah sempurna tanpa acara tersebut. Dan kita katakan cara maulid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa setiap hari Senin. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya, wa su'ila an siyami yaumil itsnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya, tetapi cara pengagungannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin setiap pekan. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan maulid sunnah, ya, ya sudahlah, biarin mereka lakukan. Ya, kita katakan tidak sunnah, karena sunnah adalah hukum, hukum fikih. Ya, kalau bilang sunnah, mana dalilnya? Ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apalagi sampai pada derajat wajib. Ya, dari mana dalilnya? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi SAW? Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang kita sampaikan dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham, ya, masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini, tapi kita yakini bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah. Ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala yang menjadikan perkara maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Karena ini ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir, ya, dalam acara-acara maulid, ya. Jadi kalau acara maulid di satu dunia ini ada 1000 acara maulid, Nabi hadir semua, ya. Ya, repot seperti itu, ya. Ya, ini keyakinan perlu dalil dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, tidak, tapi tidak boleh berlebih-lebihan.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ahlan wa sahlan.
6: Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.
7: Konsultasi Syariah. Apakah merayakan maulid mendapatkan syafaat Nabi? Pertanyaan, benarkah orang yang merayakan maulid akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat sebuah hadis yang sering dijadikan sebagai dalil pendukung maulid. Teks hadisnya, Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Yang artinya, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku? Niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan siapa yang mendermakan 1 dirham untuk menghormati kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan 1 gunung emas di dalam perjuangan fi sabilillah. Status hadis, kami tidak pernah menjumpai hadis ini. Bahkan ada keterangan dari sebagian ulama bahwa hadis ini adalah hadis palsu, dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Jibrin, ketika ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini tidak sahih, tidak pernah diriwayatkan pada penulis kitab sahih atau penulis kitab sunan. Hadis ini dusta. Agar mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, "Wahai Abu Hurairah, saya sudah duga tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang masalah ini sebelummu, karena saya tahu kamu sangat semangat untuk mendapatkan hadis." Lalu beliau bersabda, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya." Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Makna mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya adalah mentauhidkan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan pertanyaan ini. Bahkan beliau sebut itu bagian dari semangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mendapatkan hadis. Sehingga tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan jawaban yang terbaik untuk pertanyaan ini. Anda tahu bagaimana jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak menjawab, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah mereka yang memperingati hari kelahiranku." Namun jawaban beliau adalah, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya." Mereka yang mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang mentauhidkan Allah, dan bukan mereka yang merayakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Allahu a'lam.
4: Masalah besar memperolok-olok hukum Allah Jalla wa'ala. Seperti juga hukum jenggot. Andai kata kita tidak berjenggot, janganlah kita memperolok-oloknya. Sepakat empat mazhab dari seluruh mazhab manapun tentang bahwa seorang lelaki yang telah tumbuh jenggotnya tidak boleh memotongnya. Dan itu diuraikan oleh Imam Sunan dalam kitabnya Al-Lihyah, judulnya Jenggot. Dan beliau terangkan di sana bahwa hadis tentang jenggot sifatnya mutawatir. Dan mutawatir indah istilah ilmiah dalam ilmu hadis, bahwa suatu hadis datang dari banyak jalur yang tidak mungkin lagi untuk ditolak. Dan hadis-hadis tentang jenggot datang beberapa macam. Yang pertama dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau jenggotnya sangat lebat. Yang kedua, hadis ini berbentuk al-qawli. Yang pertama bentuk fi'li, perbuatan Nabi. Yang kedua al-qawli, ucapan Nabi, perintah dari Nabi langsung. Di antara hadis Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id dalam riwayat Bukhari dan Muslim serta selain kedua mereka, Nabi menyatakan khaliful majus fahfu syawarib wa'ful luha. Selisihilah oleh kalian kaum majusi, maka bersihkan kumis kalian dan biarkan jenggot kalian tumbuh. Kata para ulama yang mensyarah hadis ini adalah nas dari Nabi untuk larangan untuk mengambil jenggot yang telah tumbuh. Andai kata ada seorang tidak memeliharanya atau mencukurnya, maka ini sebuah kekurangan. Tapi yang lebih parah dan yang sedang kita bicarakan adalah memperolok-oloknya. Bahkan sebagian orang menganggap itu simbol, simbol kekotoran, menganggap kotor, atau merasa jijik dengan jenggot. Padahal demi Allah tidak ada yang lebih ganteng, tampan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau lebat jenggotnya. Demi Allah tidak ada yang lebih bersih di muka bumi ini daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau lebat jenggotnya. Demi Allah tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Jalla wa'ala daripada Nabi, dan beliau lebat jenggotnya, dan beliau melarang kaum lelaki mencukur jenggotnya. Dan keempat-empat khulafa ar-rasyidun berjenggot, empat mazhab berjenggot, dan seluruh orang-orang yang berjasa untuk Islam sepanjang sejarah Islam dan menaklukkan negara-negara non-Islam, semua mereka berjenggot. Para nabi sebelum Nabi Muhammad juga berjenggot. Tapi sebagian orang menganggap itu simbol kekotoran. Sehingga terbalik mindsetnya. Sebagian mereka yang memperolok-olok jenggot, jenggotnya dicukur habis, tetapi kumisnya dibiarkan panjang seperti pisang goreng hangus, dan itu tidak dianggap jorok. Dan padahal jenggot adalah hukum Islam. Andai kata kita tidak mau melaksanakannya dan melihat ada orang yang melakukannya, maka kita berikan motivasi kepadanya agar dia istiqamah. Kita bersyukur kepada Allah ada orang yang mau menampakkan syiar Allah di akhir zaman seperti ini, di tengah-tengah manusia yang menganggap itu aneh.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم.

Kata Pak Ulama, syirik itu ada tiga. Sebagaimana tauhid ada tiga. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam apa? Tauhid asma wa sifat. Di antara bentuk syirik dalam tauhid asma wa sifat, yaitu ada keyakinan seseorang tahu yang gaib selain Allah Ta'ala. Karena di antara sifat Allah, dialah Allah yang tahu, alimul ghaibi. Dialah Allah yang maha tahu tentang masalah apa? Ghaib. Kalau ada yang mengaku tahu yang ghaib selain Allah, ini menyerupai Allah dalam masalah apa? Ilmu ghaib. Syirik dalam apa? Asma' wa sifat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya perlu kita terus ngaji masalah akidah, masalah tauhid sampai mati. Ya. Karena na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini kalau kita perhatikan, sebagian da'i-da'i kita ini sudah satu persatu berguguran. Ngeri rasanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita selalu mohon kepada Allah ketetapan. Ya. Ada seorang da'i yang dulunya

0: yang mengharamkan sholawat nariyah, sekarang tobat dari mengharamkan tersebut. Ya, muncul di YouTube mengatakan sholawat nariyah itu tidak syirik. Ya, bahkan ulama ada yang mengamalkan. Ulama mana? Ya, ini sekali lagi apa? Ngeri. Ya, padahal jelas-jelas di dalam sholawat tersebut ada apa? Unsur menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Ya, Allahumma salli salatan kamila wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammad ala litan halu bil uqad wa tanfajul bil qurab wa tubda bil hawaij wa tunalu bil raghaib. Ya Allah, berilah selawat dan salam yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad, yang dengan Nabi Muhammad terurai semua ikatan, dengan Nabi Muhammad akan hilang semua kesusahan, dengan Nabi Muhammad akan tergapai semua keinginan, dengan Nabi Muhammad akan tercapai semua cita-cita. Apa hukumnya ucapan seperti ini? Nauzubillah min dzalik. Ya, wa iyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Allah mengatakan, jika Allah menimpakan musibah kepada kalian, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Kok mereka mengatakan Nabi Muhammad juga bisa mengentaskan musibah atau kesusahan? Ini yang dulu mengatakan salafi, sekarang tobat dari salafi. Ya, dulu mengatakan selawat nariyah syirik, bid'ah, sekarang mengatakan tidak bid'ah. Naudzubillah, ngeri sekarang ini. Ya, banyak yang apa? Berguguran satu persatu.
1: Berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh adalah memuji-muji secara berlebihan. Memuji orang soleh dengan cara melampaui batas, sampai mensifatkan mereka dengan sifat-sifat Allah. Ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa inna ma ana abduhu, fakulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku, sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam, memuji Yesus putra Maria. Aku hanyalah hamba Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini pujian yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat beliau. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah dan Rasulnya. Ya, hamba Allah dan Rasulnya. Karena beliau takut kita menjadi seperti orang-orang Nasrani atau terjerumus dalam kesyirikan. Maka jemaah sekalian, apa yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbukti terjadi. Seperti dalam syair Burdah yang disusun oleh Al-Busiri, syair untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi berlebih-lebihan. Syair ini sering dibaca oleh orang-orang yang mengadakan peringatan Maulid. Biasanya dalam buku Maulid Diba ada tertera syair ini. Saat perayaan Maulid mereka baca ini. Walaupun maksudnya cuma sekedar memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pujiannya melampaui batas dan enggak bisa mereka mengatakan ini kan balaghah, ini kan hanya kata-kata syair, enggak bisa, enggak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang memuji-muji beliau secara berlebih-lebihan walaupun dalam bentuk syair dan balaghah. Maka apa kata Al-Busiri? Al-Busiri, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwak inda hululil hadithil amim. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa sebuah musibah. Subhanallah. Dia bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Bahkan dia telah meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Allah. Kalau dia katakan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, itu syirik. Berarti dia samakan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Allah dia hilangkan. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan lanjutannya. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam. Sesungguhnya di antara anugerah pemberianmu wahai Muhammad dunia dan akhiratnya. Dan di antara ilmu yang engkau miliki adalah ilmu tentang Al-Lauhul Mahfuz dan catatan takdir. Subhanallah. Dia sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melampaui batas seperti Allah Azza wa Jalla. Memiliki anugerah dunia dan akhirat. Dia enggak sebut Allah lagi tapi sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Padahal di surat Al-Lail ayat ke-13 Allah mengatakan, wa inna lana lal akhirata wal ula, sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Kemudian dia sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui segala sesuatu, mengetahui catatan takdir di Lauhul Mahfuz, mengetahui perkara gaib. Padahal di surat An-Naml ayat ke-65 Allah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satu pun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini memuji-muji yang berlebihan bahkan sampai tingkat kesyirikan.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أوحي إلي أنه استمع نفر

أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Di bulan Rabiul Awal hampir enggak kalah seru dengan Ramadan, Ustaz. Puasa, yeah. Terus juga Syawal dengan Idul Fitri, terus Zulhijjah ya Ustaz ya, dengan Idul Adha, Haji, Kurban. Ini luar biasa besar-besaran yang semua kita ngaku cinta kepada Rasulullah SAW. Yeah. Nah Ustaz, sebenarnya ini tanggal kelahiran Nabi itu sahih Ustaz, 12 Rabiul Awal Ustaz. Itu gimana Ustaz?
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tidak ada satupun ahli sejarah yang mengklaim secara akurat.
1: Oh ya?
2: Ya. Mm-hmm. Dan siapa yang mengklaim itu pasti lahirnya Rasulullah telah membuat konklusi yang salah atau membuat pijakan sejarah yang salah.
1: Oh begitu.
2: Makanya di sana ada perbedaan yang sangat variatif tentang kapan lahirnya Rasulullah, nah, tanggal berapa. Kalau hari Senin sepakat.
1: Hari Senin sepakat, ya, harinya sepakat ya.
2: Harinya sepakat. Dan itu wajar karena Rasulullah ummi. Belum kenal hisab, ya tidak kenal hitungan. Makanya beliau sendiri mengatakan, inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsib. Kita ini adalah umat yang ummi, tidak menulis dan juga tidak menghisab. Makanya ketika menentukan tahun pun tidak berdasarkan bilangan. Tahun gajah.
1: Tahun gajah, ya.
2: Tahun hilful fudul, ada sumpah kesetia ketika itu aja. Makanya siapa yang mengklaim tanggalnya lahir Rasulullah SAW, ya, dia telah mengklaim sesuatu yang didasarkan atas dalil yang dhanni.
1: Dhanni ya,
2: satu. Makanya Ar-Rahiqul Makhtum, satu kitab yang mendapatkan Piala Faisal, Wat Faisal, itu menguatkan lahir yang tanggal 9 bukan 12.
1: Oh begitu, Ustaz?
2: Ya.
1: Itu dasarnya apa tuh Ustaz? 9 sama
2: ya, 12 juga. Kayak dasar daripada beberapa riwayat setelah dikomparasi, dan memang itu yang kuat itu ya. Dan tanggal 12 itu bahkan kalau kita lihat dari sekian pendapat itu paling lemah. Pendapat yang mengatakan 12.
1: Yang mengatakan 12 paling lemah.
2: Wallahu'alam.
1: Baik-baik. Tapi kalau hari Seninnya benar, Ustaz? Anda dalil,
2: ya,
1: Ustaz?
2: Itu kan hadis Rasulullah SAW, ya, yang bunyinya ketika ditanya puasa hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu wa unzalu 'alayya.
1: Masyaallah.
2: Itu hari aku dilahirkan, aku diutus, aku diturunkan pertama Al-Qur'an.
1: Iya, iya.
2: Makanya banyak peristiwa yang terjadi pada waktu hari Senin.
1: Hari Senin.
2: Itu. Ya, lahirnya Rasulullah hari Senin. Wafatnya Rasulullah hari Senin. Rasulullah pertama diutus hari Senin, pertama berdasarkan hadis tersebut diturunkan wahyu hari Senin. Rasulullah SAW nyampe ke Madinah ketika hijrah hari Senin. Itu ya.
1: Jadi 12 itu kesimpulannya nih, dapat ilmu nih, baru pertanyaan pertama nih. Jadi do'if gitu, atau mungkin melemah, yang lebih kuat
2: ya,
1: 9 gitu.
2: Intinya satu riwayat yang lemah.
1: Yang lemah ya.
2: Iya, baik. Dari sisi sanad sejarah.
1: Dari sisi sanad sejarah, Masya Allah, luar biasa. Ini dari sisi tanggal, mungkin orang-orang kita senangnya main tanggal saat ya.
2: Iya.
1: Main tanggal, tanggal sekian nanti jadi perayaan. Nah, kita ke Indonesia sekilas, Ustaz.
2: Iya.
1: Banyak perayaan-perayaan ya yang kita catat di sini, ada 7 Ustaz ya. Jenis perayaan Maulid Nabi.
2: Iya.
1: Kita juga sebutkan dulu, dari Aceh ada namanya Maulod gitu kan. Ini ada beberapa makanan yang dibungkus bungkusan pisang seperti piramida. Terus di Sumatera Barat juga memberi sedekah dan seterusnya untuk fakir miskin. Di Jogja juga Ustaz ada mulut ada 3 mulut ya Ustaz ya. Dan seterusnya. Terus semuanya dalam rangka untuk rakyat makan bersama, simbol Islam. Terus di Bali ada Bale Suji, lagi-lagi berhubungan dengan makanan. Terus juga ada di Sulawesi ada Kars ya, ini daerah yang di sana dimulai perayaan Maulid Nabi ya, rasa cinta kepada Rasulullah SAW untuk memanjatkan syukur pada bumi Allah, pada sungai dan seterusnya, nyebar makanan juga. Terus di Mojokerto ada keresan gitu, pohon yang ditancapkan makanan-makanan terus dibagikan ke masyarakat. Terus ada lagi di sini Banyuwangi, lagi-lagi simbol nilai-nilai Islam itu ada telur gitu ya, 50 telur terus nanti dibagikan. Dan masih banyak lagi di daerah-daerah lain, ada salawatan saat ya, yeah, baca syair berjanji gitu ya. Iya,
2: berjanji, simtuduror.
1: Simtuduror dan seterusnya. Ini menurut Islam sebenarnya seperti apa, Ustaz?
2: Iya, itu sebetulnya kan diklaim sebagai kearifan lokal.
1: Kearifan lokal,
2: tradisi, yang ingin memotivasi ya, orang untuk sedekah.
1: Baik.
2: Tapi kita lagi-lagi terjebak pada simbolisasi, bukan pada substansi.
1: Oh, baik.
2: Ya,
1: baik,
2: sekarang baik. Yang menjadi pertanyaan dari mulai acara-acara itu, yang paling spektakuler dan paling lama adalah Gerbek Maulid.
1: Gerbek Maulid,
2: baik. Itu kan mengungkapkan betapa dermawannya seorang raja, itu kan, kepada rakyatnya. Disimbolkan di dalam gunungan yang itu isinya makanan semua. Nah, pertanyaannya, kedermawanan itu menghiasi sosialisasi harian mereka tidak?
1: Ya.
2: Yang kalau di Sumatera itu daun uang, itu zakatnya dikeluarin enggak? Atau kita lagi-lagi terjebak pada simbol, seperti orang Ahlul Kitab terjebak pada simbol. Ya, yang namanya di kalangan Ahlul Kitab itu kan telur itu memang simbol kelahiran.
1: Di kalangan Ahlul
2: Kitab.
1: Ya,
2: makanya diadop di dalam Islam.
1: Stressing ini.
2: Nah, kalau kita usut masalah kaitannya Maulid dari mulai zaman Rasulullah kan gitu. Ini perkaranya kan yang lahir Rasulullah.
1: Ya.
2: Betul. Kenapa yang sibuk kita? Yang punya hajat Rasulullah, kenapa yang ribut kita? Itu. Kalau kita bicara masalah ini adalah syariat, apakah iya dari mulai zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan selama berganti-ganti khalifah pada Daulah Umayyah, tidak ada satupun melakukan peringatan Maulid Nabi?
1: Perlu dicatat.
2: Ini yang jadi masalah.
1: Baik, baik.
2: Apakah mereka itu bersekongkol untuk menyembunyikan syariat ini?
1: Baik.
2: Atau mereka menutupi syariat ini, atau ada syariat susulan?
1: Ya.
2: Karena fakta sejarah kalau kita bicara, peringatan Maulid Nabi itu baru menyeruak pada Daulah Fatimiyah pada tahun 361 Hijriah yang dilakukan oleh Muridinillah itu ya. Itu aja ya. Jadi tidak ada lagi selain orang itu.
1: Ya. 300 saat ya, tahun 300.
2: Iya, tahun 300 361.
1: Bani Fatimiyah itu siapa, Ustaz?
2: Bani Fatimiyah adalah kelompok yang sekarang ini membentuk daulah dari orang-orang Syiah Rafidhah. Bahkan berbagai macam kekuatan Ahlul Bait yang sekarang condong kepada Syiah itu membentuk daulah tersebut.
1: Tujuannya gitu. Apa ya, Ustaz?
2: Ya, tujuannya ya, mereka ingin mengakseskan Rafidhah itu sendiri dan Syiah itu sendiri.
1: Nah, kalau dikorelasikan dengan ada hadis Nabi ya, Ustaz ya, yang ayat terakhir ketika Islam itu sempurna saat
2: al-Yahudah
1: itu sahabat Nabi yang diskusi dengan Yahudi saat ya, kalau seandainya ayat ini turun pada kaumku ini, maka harinya akan aku jadikan hari raya. Terus korelasinya dengan Syiah yang memunculkan Maulid ini, ada gak korelasi antara Yahudi dengan Syiah saat yang suka perayaan begitu saat nampaknya?
2: Kalau kita masalah kaitannya dengan perayaan, itu kan jelas datang dari orang-orang Ahlul Kitab, terutama Yahudi. Makanya ketika turun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, itu orang Yahudi datang kepada Umar.
1: Umar.
2: Wahai Umar, ada satu ayat. Kalau ayat itu turun kepada kami, harinya saya jadikan perayaan. Itu. Jadi kalau kita itu usut-usut, ini semua berangkat dari tasyabbuh. Dari peniruan, dari apa, adopsi dari agama lain. Dan perlu diketahui, bahwa Mu'iz lidinillah tadi, maaf ya, Khalifah Daulah Umayyah yang jelas punya stressing kuat kepada Syiah, itu mereka ini orang yang paling terpengaruh dengan filsafat Yunani, gitu loh. Sehingga dialah yang menggagas banyak maulid. Ada maulid Nabi, ada maulid Fatimah, ada maulid Ali, aduh macam-macam gitu. Dan itu dijadikan sebagai wahana untuk kolaborasi antara raja dengan rakyat. Dijadikan sebagai media. Memang kumpulnya raja dengan rakyat itu di hari-hari peringatan-peringatan tersebut itu sakral, eksotik, dan merupakan satu pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat. Apalagi makanannya kan gitu. Orang dari masa ke masa itu kan makanan itu nomor satu. Problem makanan itu utama. Makanya Nabi Adam terusir dari surga juga gara-gara makanan kan gitu.
1: Bubar karena makan. Berarti kayak tadi tasabuh Syiah, tasabuh sama Yahudi, nah Syiah ini banyak bikin perayaan, Ustaz. Nah sebenarnya apa tadi tujuannya untuk pertemuan rakyat, dan sampai ke sini nih Ustaz, sampai sekarang kepada kaum muslimin, apa bumbu-bumbu atau dalil-dalil yang mereka kutip untuk menguatkan sehingga sampai merayakan seperti ini, Ustaz?
2: Di awal mereka itu hanya sekedar kebiasaan yang tidak mencoba untuk membenarkan dengan dalil. Gak ada satupun, terutama al-Mu'iz lidinillah, itu gak pernah ada singgungan dengan dalil. Dan gak pernah mereka itu membenar-benarkan dengan dalil. Namun di generasi setelahnya, berikutnya, apalagi sekarang, itu banyak mencoba untuk mengkait-kaitkan dengan dalil, kan gitu. Ya, di antara dalil yang paling sering mereka putar ulang adalah tadi itu, ketika Rasulullah SAW ditanya puasa hari Senin.
1: Baik.
2: Itu hari aku dilahirkan, tapi kan itu aku hari diutus. Aku juga diberikan wahyu Allah turun, aku juga mati. Kan gitu. Kenapa enggak dikasih peringatan kematian sekalian?
1: Setiap hari Senin gitu.
2: Iya. Terus kemudian perkara agama sesakral ini, sekolosal ini.
1: Baik.
2: Masa iya Jibril tidak menyampaikan kepada Rasulullah yang itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bandingkan hanya sekedar kotoran yang ada di bawah sandal Rasulullah yang beliau tidak tahu bahwa itu najis, diberitahu Jibril. Itu. Bukan sekarang kita semata-mata laukana khairun la sabaquna ilaihi. Andaikan itu baik, maka Rasulullah akan mendahului. Bukan itu stressing kita. Stressing utama pertama kita kan seperti ini. Kalau itu merupakan satu kebaikan kolosal dan sakral, kenapa Rasulullah SAW tidak memberitahu kepada kita? Tidak diberitahu oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak juga diberitahukan oleh sekian ribu sahabat dan sekian ribu tabi'in. Ada Imam Al-Bukhari.
1: Baik.
2: Ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Ahmad, ada Imam Muslim, bahkan ulama-ulama kutubus sittah, bahkan tis'ah, tidak ada satupun yang eksplisit apalagi implisit menjelaskan tentang dasar-dasar pijakan maulid Nabi. Sementara Rasulullah SAW sangat gamblang mengatakan alaikum bisunnati, Kalau tidak wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Dan hadis ini Masya Allah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ditutup pakai apa? Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Seakan Rasulullah memberikan konklusi kepada kita, apapun yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan tidak ditetapkan menjadi dasar-dasar agama atau kaidahnya oleh Khulafaur Rasyidin, maka termasuk muhdas diada-ada.
1: Nah, sudah diprediksi sudah.
2: Iya, itu kan gampang untuk disimpulkan. Sure. Nah, oleh karena itu, kalau kita sekarang lanjutkan, kalau itu baik, kenapa Rasulullah enggak memberitahu kepada kita? Khulafaur Rasyidun juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Madzhabul Arba'ah juga. Kita tidak bicara masalah sekarang murid-muridnya ya.
1: Imam.
2: Kenapa tidak memberitahu? Apakah mereka bersekongkol sepakat untuk menyembunyikan syariat? Dan itu merupakan suatu presiden. Karena Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah apa? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan semua apa yang telah diturunkan kepadamu dari wahyu Allah. Makanya Rasulullah SAW sendiri menegaskan dalam hadis Muslim kan.
1: Ya.
2: Lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum ala syarrin ya'lamuhu lahum. Masya Allah, ini tegas. Tidaklah ada satu nabi pun sebelumku melainkan punya kewajiban untuk menyampaikan semua kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya dan semua keburukan yang membahayakan untuk umatnya.
1: Gak ada yang ditutup-tutupin.
2: Iya, gak ada satu perkara yang itu memasukkan orang ke dalam surga, ditutupi, ditinggalkan, tidak disampaikan, gak mungkin. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui. Terus tidak bersekongkol untuk menyembunyikan juga tidak.
1: Yeah.
2: Ada potensi yang ketiga kan malas. Artinya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ketika itu tidak melakukan maulid karena malas. Atau kalau malas tidak, enggak suka. Ya. Yeah. Artinya maulid Nabi itu kebaikan. Sakral, kolosal, tapi semuanya enggak suka. Nasallallahu al-afiyah. Atau tidak suka juga tidak. Mereka semuanya enggak sempat untuk melakukan.
1: Nah, ini Ustaz yang banyak sekarang nih, enggak sempat.
2: Enggak sempat. Apa iya? Sekarang ini Rasulullah lewat, Abu Bakar lewat, Umar lewat, Utsman lewat, Ali lewat. Kemudian madzhabul arba' lewat. Ashab Qutubus Sittah juga lewat. Subhanallah. Khalifah-khalifah zaman Umayyah. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sampai Umar bin Abdul Aziz lewat. Bahkan pada dekade Abbasiyah yang pertama itu lewat. Enggak ada. Baru pada masa Al-Mu'is Lidinillah. Tahun 361 muncul. Itu lah.
1: Cuma buat acara biasa bahkan tadi.
2: Iya. Yeah. Makanya di sini kan kalau kita sekarang berbicara masalah tidak ada di zaman Rasul itu kan tidak ada kaidahnya.
1: Iya. Yeah.
2: Mana sekarang kaidahnya? Tidak ada dalilnya. Mana sekarang dalilnya? Tidak ada contohnya. Mana sekarang pelaksanaannya? Makanya kalau kita bicara seperti itu landasan, maka kita sekarang ini agama atau bukan?
1: Yeah.
2: Kalau kita bukan bagian dari agama, udah itu kita petieskan, kita tidak bahas, kita tidak sampaikan, dan juga kita tidak hidup-hidupkan, apalagi sekarang ini mengeluarkan biaya ratusan juta bahkan miliaran dan dijadikan sebagai acara spektakuler, kolosal dan sakral. Apakah itu semuanya? Terus kemudian kita katakan tidak bagian daripada agama, bukan bagian daripada Islam.
1: Ya.
2: Kenapa umat kita sibukkan untuk hal itu? Kenapa duit umat ini kita sedot? Kalau rentetan ini semuanya kita tidak bisa menjawab. Artinya Kalau sekarang Rasulullah SAW tidak mengetahui itu kebaikan,
1: ya.
2: Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga tidak ada yang bersekongkol untuk menutupi kebaikan itu. Dan Rasulullah dan sahabatnya juga tidak ada yang tidak menyukai kebaikan itu.
1: Baik.
2: Tidak malas juga. Tidak sempat juga enggak. Makanya yang sekarang paling patut untuk kita ucapkan adalah karena tidak ada kaedahnya, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, sehingga Rasulullah SAW tidak memasukkan bagian daripada syariat, sehingga Rasulullah tidak mencontohkan, Rasulullah SAW juga tidak memberikan landasan, dan juga para ulama ahli sunnati wal jamaah yang hidup pada zaman khairun nas tidak punya kaedah-kaedah tersebut.
1: Masya Allah, luar biasa. Nah, tadi dibilang gini Ustaz, kan gak sempat. Ya itu kan Rasul, kita kan umatnya, kita tahu diri dong. Masa Rasul yang mulai, kita dong umatnya untuk wujud mencintai Rasulullah, maka kita rayakan itu.
2: Iya, itu argumen yang sangat konyol ya. Karena kita ini kan sedang bicara masalah syiar. Baik. Sedang bicara masalah landasan. Sedang bicara masalah itu apakah kebaikan punya landasan, punya dasar, punya akar, kan gitu.
1: Ya.
2: Lah kalau sekarang itu dijadikan sebagai ungkapan cinta kita kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah itu kan harus beraturan. Ya. Gak bisa dong kan kita mencintai Rasulullah sesuka kita. Ya. Bagian daripada ungkapan cinta saya kepada Rasulullah adalah saya cogetan dengan membaca solawat. Kan gak bisa seperti itu. Ungkapan cinta saya kepada Rasulullah membaca solawat sesuka-sukanya, mau solawat itu diajarkan Rasulullah SAW atau tidak. Ya. Gak bisa kan. Karena kaidahnya Rasulullah SAW menegaskan man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka telah mencintaiku.
1: Baik.
2: Jadi ada keterkaitan kuat antara ittiba dengan cinta. Itu kan gitu.
1: Ya.
2: Gak mungkin orang itu mencintai tanpa ittiba dan gak mungkin orang itu ittiba tanpa mencintai.
1: Baik.
2: Makanya Rasulullah SAW ditegaskan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi ittiba ini bukan hanya sebagai akar cinta, bahkan akar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu.
1: Ya.
2: Jadi kalau sekarang kita itu mengklaim itu adalah ungkapan cinta, itu ekspresi cinta, kita terima, bahkan itu harus.
1: Ya.
2: Karena bagian daripada kita itu bersyahadah Muhammadur Rasulullah adalah mencintai Rasulullah SAW.
1: Benar.
2: Tetapi cinta itu harus ada landasan akarnya, apa? Ittiba. Bahkan cinta dan ittiba itu bisa saya katakan seperti kedua sayap burung. Kalau tidak ada salah satunya maka tidak akan bisa terbang. Makanya ittiba itu merupakan bagian daripada cinta, dan cinta bagian daripada ittiba, tidak bisa tegak kecuali dengan yang lainnya. La yaqumu bihi ini illa bil akhir. Makanya sama juga kan, cinta Allah ngikuti Rasul, cinta Rasul mentaati Allah. Makanya ati Allah wa ati Rasul itu merupakan suatu selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Bahkan Allah menegaskan wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Jadi cinta itu tidak liar, cinta itu tidak membias, cinta itu tidak berarti tidak memiliki akar. Jadi itulah cinta yang benar.
1: Berarti dikhawatirkan cintanya cinta palsu gitu saat ya.
2: Iya kan, kalau gitu, kita bicara masalah cinta itu kan simple ya.
1: Iya.
2: Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya di mana salatun mangkunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga perkara, siapa yang memiliki tiga perkara itu akan menemukan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Gambarnya bagaimana? Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka imannya telah sempurna. Artinya apa? Kita mencintai apa yang dicintai Allah. Kita membenci apa yang dibenci oleh Allah. Kita mencintai membenci apa yang sekarang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah, ada ini sesuatu yang harus kita tegakkan. Kalau mencintai apa, membenci siapa, mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa dan siapa itu penting. Dari sinilah la ilaha illallah merupakan satu ungkapan bagaimana itu kita harus ikhlas dalam beribadah. Muhammadur Rasulullah, bagaimana kita itu supaya ibadah kita itu benar bersyariat. Makanya ikhlas la ilaha illallah adalah bertauhid, Muhammadur Rasulullah adalah apa? Bersyariat.
1: Bersyariat.
2: Karena ketika kita itu menyembah dengan Tuhan yang benar, maka wujud la ilaha illallah itu akan sempurna. Kalau kita itu menyembah Allah dengan cara yang benar, maka wujud Muhammadur Rasulullah itu manifestasinya ada. Nah, disitulah sehingga kita di dalam apapun itu selalu seimbang.
1: Baik Ustaz, kalau nyari tadi gak ketemu dalilnya. Yang ada dasarnya itu tadi di tahun 300 Ustaz ya.
2: 361
1: Hijriah. Gak ada yang bisa bantah fakta sejarah itu Ustaz ya. Gak ada yang bisa bantah, ini otentik. Jadi bisa ditelusuri dimanapun. Dan berarti selama ini bagaimana kita. Nah, sebelumnya juga banyak Ustaz di dunia luar ya, selain Indonesia, yang merayakan perayaan Maulid Nabi Ustaz. Namun digadang-gadang nih, begitu muncul kelompok-kelompok seperti Salafi, Salafiyah, terus juga Wahabisme, terus ada Dobandi, Ali Hadis, Ahmadiyah. Nah, ini ada kaum muslimin merasa, oh kalau begitu memang salah, yuk kita tinggalkan. Sebenarnya nih, tadi kelompok-kelompok yang disebut ini siapa nih Ustaz nih? Pemahaman seperti apa Ustaz?
2: Sebetulnya kalau kita lihat Torekoh Diobandiyah ini ada beberapa penyimpangan dan itu muncul di India. Memang dari sisi fikih dan beberapa pengamalan ada sisi-sisi yang memiripi atau bersesuaian dengan dakwah salafiyah, tetapi penyimpangannya sangat-sangat dahsyat. Yaitu
1: contohnya
2: di dalam masalah-masalah kaitannya dengan thariqah, pemahaman dia tentang masalah sufi. Intinya sufi dia ini adalah thariqah aslinya, tarikat. Keterpengaruhan dia dengan berbagai macam kelompok-kelompok atau juga tokoh-tokoh pemikiran sufi. Itu ya. Terus kemudian tentang masalah Naqsabandiyah Qadariyah juga sama. Ini kelompok-kelompok kaitannya dengan yang tadi disebutkan.
1: Tapi mereka memang memahami bahwa memang nggak ada saat perayaan Maulid Nabi.
2: Dari beberapa pemikiran tokohnya seperti itu. Tokohnya seperti itu. Makanya saya katakan tadi ada beberapa sisi pemikiran yang sesuai dengan manhaj salaf, yaitu anti mereka terhadap bid'ah, anti mereka terhadap Maulid Nabi.
1: Masya Allah. Termasuk Ahmadiyah saat ya.
2: Kalau Ahmadiyah itu kan jelas menyimpang.
1: Menyimpang. Dia memang nabinya lain begitu saja.
2: Nabinya.
1: Begini Ustaz, ada juga sumber yang mengatakan bahwa mungkin nggak tahu ya apa baca apa enggak, tadi dasarnya 361 yang pertama kali memunculkan untuk mengobarkan semangat jihad yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Muhammad Al-Fatih. Bagaimana Ustaz?
2: Ya sebetulnya kan gini, setelah menyeruak di dunia Islam dipelopori oleh Al-Mu'islidinilah tadi itu, akhirnya peringatan ini dipandang oleh sebagian kelompok baik. Makanya diantaranya kalangan ahli sunnah yang melakukan pertama kali adalah Al-Malik Mudhaffar.
1: Baik.
2: Ya. Adapun sekarang ini kalau Salahuddin Al-Ayyubi mengobarkan semangat jihad melalui peringatan Maulid Nabi, saya belum mendapatkan satu teks yang eksplisit. Ya. Mungkin saja ya yang ditemukan itu Salahuddin Al-Ayyubi memanfaatkan suasana. Tetapi apakah sekarang ini peringatan itu?
1: Ya.
2: Itu satu. Sama seperti kita sekarang ini ada hari libur, kita manfaatkan. Libur apa saja nasional.
1: Iya, iya, iya.
2: Kan gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Kita motivasi umat, kita ajak untuk ngaji karena kesempatan lain mereka sibuk. Itu saja, tidak lebih. Tapi kembali lagi, intinya seperti yang dikatakan oleh Imam Malik kan gitu. Kullun yu'khadhu wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini. Itu yang harus kita pegang. Seandainya sekarang ini ada jutaan manusia selain Rasulullah menentang qala Allah qala Rasul, maka yang kita ambil adalah qala Allah dan qala Rasul. Jangankan sekarang ucapan Rasulullah, ketetapan dalil, dilawankan dengan mereka, dilawankan dengan ucapan Abu Bakar Umar aja enggak bisa.
1: Ya.
2: Itu. Betul. Makanya Abdullah Ibnu Abbas tegas mengatakan, hampir-hampir hujan batu turun dari langit sebagai adab ke atas kalian. Bagaimana saya katakan qala Allah qala Rasul, kalian katakan qala Abu Bakar Umar. Nah, itu.
1: Ya. Ya. Jadi kita juga harus hati-hati ya. Syariat ini kan syariat saja, ujungnya kan pahala, insya Allah surga saja ridha Allah. Nah kalau dengan mungkin tidak tahu atau bodoh lah ya, dengan santai mengatakan ya sudah, sekarang derajatnya kita turunin jadi tradisi aja. Oh tradisi nggak usah lah, gampang-gampang ngomong bid'ah, begitu-begitu Ustaz.
2: Yeah. Simple jawaban kita. Kalian melakukan itu di dalam rangka untuk cari pahala tidak?
1: Iya.
2: Kalau iya, mana mungkin kita itu mencari pahala dari sesuatu yang bukan ibadah?
1: Insyaallah.
2: Apapun sekarang dia menamainya, al-ismu ya la yunafil haqa'iq. Nama itu tidak akan melenyapkan hakikatnya. Untuk apa sebuah nama tetapi hakikatnya akhirnya bertentangan dengan nama itu? Contoh sekarang kita kasih nama minuman segar, minuman sehat, ternyata mabuk. Ujungnya apa? Khamr. Apapun namanya, dinamai dengan nama-nama yang gemerlap itu, bintang mungkin, whiskey mungkin, kepala topi miring, dan yang lainnya. Ujungnya adalah apa? Mabuk kan gitu. Sekarang untuk apa kita sekarang tertarik dengan nama bunga macam-macam, tapi ujungnya adalah riba. Sekarang ngeles kan gitu. Itu namanya kalimatul haq yuradu bihal batil. Seperti yang dilakukan Khawarij kepada Ali ketika mengatakan inil hukmu illa lillah. Untuk apa? Menolak Ali. Begitu juga kalimat ini hanya ingin membenarkan kebid'ahan dia supaya bisa diterima orang awam. Kita hanya melakukan tradisi, kita hanya melakukan adat biasa seperti makan minum, seperti berladang, bercocok tanam. Salahnya di mana? Gitu.
1: Berarti memang awalnya juga kearifan lokal tahun segitu Ustaz ya, 300 sekian ya. Jadi bukan berdasarkan syariat ya. Main
2: ya, intinya kalau kita itu mencoba untuk mengkalkulasi berbagai macam kebid'ahan itu, awalnya adalah bergulir dari mulut ke mulut, kemudian dilaksanakan, apalagi dipelopori oleh tokoh, disenangi oleh awam. Berjalan bergulir tanpa adanya suatu apa kesengajaan. Nah kemudian setelah ada stressing yang meluruskan, baru mereka sibuk nyari dalil gitu ya, aja.
1: Beramal dulu baru nyari dalil.
2: Iya, itu yang seperti itu sudah hampir merata pada semua praktek kebid'ahan.
1: Jadi memang agama kita sebenarnya mengajarkan ilmiah ya Ustaz ya. Ilmiah, terus juga apa-apa itu harus tegak lurus di atas dalil dulu, baru kita amalkan begitu Ustaz.
2: Ya intinya kan gini ya, kita di dalam masalah tradisi budaya itu bukan anti.
1: Ya.
2: Permasalahannya kenapa kita itu mengupas, membahas. Kita itu tidak anti budaya, tidak memerangi budaya, tetapi jangan sampai setiap tradisi budaya ini diklaim Islam.
1: Yeah.
2: Kemudian nanti menjadi beban agama Islam. Akhirnya apa? Ini Islam bisa meledak nanti. Ajaran yang ada asli aja itu umat tidak kuat semuanya melaksanakan. Gitu?
1: Ya. Yeah.
2: Kalau sekarang kita tanya, apa ada sekarang satu orang yang bisa mengklaim mengamalkan semua syariat? Tidak ada. Kecuali Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mereka yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kita-kita ini semuanya tidak ada yang bisa menjamin semua syariat telah kita amalkan. Udah gitu kita bebani tradisi syariat. Ini apa? Budaya. Coba.
1: Ya.
2: Pasti tambah. Nanti ada yang dikorbankan. Ya lagi-lagi yang dikorbankan pasti syariat.
1: Ya.
2: Bukan hanya dikorbankan, nanti dikata-katain. Itu ajaran trans, itu budaya Arab, macam-macam. Sehingga lagi-lagi yang disakralkan, yang didukung, yang disupport, yang disosialisasikan, bahkan disiarkan adalah tradisi. Kemudian supaya mendapatkan pembenaran dan pengikut dibumbu-bumbui dengan tadi.
1: Dalil-dalil dikit.
2: Iya, karena ibarat kata di mereka kan, ini bir boleh bintang botolnya, tapi ya, diisi kopi teh. Kan salahnya di mana, kan gitu.
1: Masya Allah, luar biasa. Jazakallah khair, Ustaz. Nah, berarti Ustaz, untuk mengisi ya amalan sesuai sunnah di bulan Rabiul Awal ini apa aja, Ustaz?
2: Kira-kira. Oh, Masya Allah ya. Rabiul Awal adalah bagian dari bulan-bulan Islam 12.
1: Ya.
2: Aktivitas kita di dalam bulan itu seperti yang dilakukan Rasulullah. Ya. Rasulullah SAW menegaskan, Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, maka aku akan izinkan berperang dengannya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Tidaklah ada sesuatu yang digunakan seorang hamba mendekatkan kepadaku paling aku cintai dibanding hal-hal yang saya wajibkan.
1: Insyaallah.
2: Saat ini pada waktu bulan Rabiul Awal, ayo semangat menegakkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah, difardukan oleh Allah, yang itu adalah pilar dasar untuk menjadi waliullah. Man 'adali waliyan tadi. Sholat berjamaah wajib, menunaikan zakat wajib, ya. Ya, di sana kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbadiyat.
1: Ya.
2: Kalau kita ngeklaim cinta Allah, cinta Rasul tadi itu. Tidaklah seorang hambaku terus-menerus mendekatkan kepadaku dengan yang nafilah, maka aku akan cintainya. Tuh. Jadi meraih cinta itu bukan sekarang ini dengan cara-cara yang tadi. Caranya yang paling bagus, paling tepat adalah setelah kita menegakkan kewajiban agama, menjalankan berbagai macam amalan nafilah. Wa idza ahbabtu, ketika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya dia ketika mendengar. Artinya pendengaran ini akan diilhami oleh Allah untuk mendengar hal-hal yang benar. Pendengaran ini akan dibikin tenang oleh Allah di dalam hal-hal kaitannya dengan mendengarkan yang mendatangkan ridha Allah, cinta Allah, kebaikan-kebaikan. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi pandangannya ketika aku melihat, ketika mereka dia melihat.
1: Ya.
2: Artinya penglihatan dia ini Masya Allah ya, diarahkan, dibimbing oleh Allah kepada kebaikan, kepada ridha Allah, kepada melihat hal yang sekarang ini halal. Dikuatkan oleh Allah untuk itu, dan dibikin oleh Allah kuat untuk menghindari memandang hal-hal yang diharamkan. Wa dan selanjutnya wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya ketika dia itu bekerja, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya, artinya tangan kakinya untuk usaha kebaikan, untuk menjalankan kebaikan, untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, al muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisani wa yadihi, lisan dan tangannya. Nah, itu masalah. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, itu jelas
1: banyak
2: Rabbul Awal itu akan makmur dengan kebaikan. Nah, yang lebih dahsyatnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji orang yang telah mengamalkan itu semua, wala in salani, ketika mereka meminta kepadaku sesuatu, la u'tiyanna, aku akan beri. Wala in sta'adhani, kalau minta bantuan kepadaku, la u'idhannahu, aku akan berikan bantuan. Ini wali Allah.
1: Masya Allah.
2: Ini mereka orang yang menegakkan setiap saat sepanjang bulan. Dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan semua bulan, terutama bulan-bulan haram yang telah dimuliakan oleh Allah, kita gunakan untuk ini. InsyaAllah kita akan menjadi wali Allah. Penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita akan menjadi kekuatan, akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk menegakkan kebaikan, kebenaran.
1: InsyaAllah.
2: Dan pada akhirnya subhanallah, gerak-gerik manusia seluruhnya adalah menuju kepada ridha Allah, untuk Allah, kepada Allah, dan karena Allah. Itu yang dimaksudkan hadis tersebut.
1: Masya Allah. Banyak amalan-amalan yang sehari semalam gitu saat ya, sebulan dan seterusnya kita baca Quran juga saat ya, sampai selesai baca Quran itu aja udah tugas kita kan gitu saat ya. Belum sholat dan seterusnya sampai tadi Ustaz sampaikan. Ya,
2: kalau sepanjang hari ini kan ada dikir pagi,
1: dikir pagi,
2: kemudian kita sholat duha, belum lagi sholat subuhnya, belum lagi tahajudnya tadi, nanti sholat duhur, masya Allah, ada sebelumnya rawatib 4, setelahnya sunnah, rawatib dan rawatib non rawatibnya dua-dua kan ya, gitu, terus kemudian nanti ada asar, dikir petang, kemudian ada maghrib isya, ada sodakoh, memberikan kepada fakir miskin, yatim piatu. Subhanallah. Amaliyah kita enggak usah kait-kaitkan dengan waktu tertentu. Jadi kita bersikap gotong royong hanya simbolik, sedekah hanya simbolik. Kapan ini fakir miskin kenyang? Kita hanya sekarang ini menumbuhkan kedermawanan hanya simbolik, gunungan buah-buahan dan makanan. Kapan hari-hari berikutnya fakir miskin yatim piatu bisa tersantuni?
1: Benar-benar.
2: Kalau kita kearifan lokal itu kita maknai di dalam alam realita, ya, simbol-simbol itu kita dijadikan perhatian, karena yang paling utama adalah bagaimana implementasi di alam realita, bagaimana makna itu substansinya ada di dalam kehidupan kita, itu yang utama.
1: Nggak hanya setahun sekali gitu saat ya,
2: dan itu simbolik gitu kan, gitu
1: simbolik,
2: dan itu yakin gunungan yang tingginya mungkin 5 meter, lebarnya mungkin 3 meter, belakang ribuan nggak dapat semua.
1: Iya, benar-benar.
2: Dapat cuma satu apel. Itu dimakan 1 jam habis.
1: Iya.
2: Sementara orang miskin ini kelaparan sepanjang tahun.
1: Sepanjang tahun.
2: Cukup 1 apel. Tidak.
1: Benar-benar.
2: Itu. Kita yang jadi masalah terjebak kepada simbolisasi tersebut. Tidak kita maknai secara substansial di dalam kehidupan sosial. Itu yang jadi masalah ya.
1: Mudah-mudahan kalau kita ngamalkan tadi sunnah saat ya, yang benar-benar ada dalilnya, muncullah masyarakat yang diridhoi Allah gitu saja. Negara yang diridhoi Allah, baldatun thayyibah ya saat ya.
2: Iya, itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena kita walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Andaikan penduduk negeri ini beriman, bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Masya Allah. Kapan dia? Ketika kita sekarang ini mengamalkan Islam, menjiwai Islam, setelahnya memahami itu secara substansial di alam realita. Jangan kita cuma terjebak kepada simbolik, seremonial, yang hanya sekarang gunungan, sekarang pohon uang dan yang lainnya.

0: lanjutan secara substansial di alam sosialnya, gitu.
1: Iya, iya.
0: Apakah betul kita sabar di dalam kehidupan sehari-hari? Apa betul kita tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari?
1: Iya.
0: Ya, sama juga kita menghafal Pancasila, tapi secara substansial butir-butir Pancasila itu tidak menjiwai kelakuan kita, tidak mewarnai perilaku kita. Akhirnya apa? Kejebak.
1: Yeah.
0: Ke dalam simbolisasi.
1: Masya Allah, yeah. Masya Allah, luar biasa. Untuk penutup, kita berikan beliau kesempatan, dan beliau sebagai ahli di nilai-nilai wasatiyah nih. Insya Allah nanti buku beliau juga akan kita bedah. Tapi kita akan kutip kira-kira nilai-nilai wasatiyah apa Ustaz dari pembahasan kita ini yang kita cerminkan dan kita akan amalkan nih Ustaz untuk para masyarakat kita ini.
0: Yang bisa kita angkat di antara sekian 10 nilai adalah tawazun. Artinya apa? Kita itu di dalam beragama itu harus seimbang. Dalam mencintai Rasulullah itu tengah, tawassut.
1: Baik.
0: Tidak hulu berlebihan.
1: Baik.
0: Sehingga memuja-muji Rasulullah SAW keluar daripada kodratnya sebagai seorang manusia. Atau meremehkan, merendahkan Rasulullah SAW juga tidak. Tetapi kita sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, kita yakin Nabi Muhammad adalah Abdullah. Sebagai seorang hamba basharun. Makanya beliau menegaskan innama ana basharun ansa kama tansawun. Aku itu manusia seperti kalian, lupa seperti kalian lupa. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Nah, Abdullah wa rasuluhu. Jadi disinilah kesimpulannya, abdun la yu'bad, seorang hamba tidak sampai pada kita sembah. Wa rasulun la yukadzab, seorang rasul yang kita tidak boleh dustakan. Itu saja sikap. I'tidal, kita harus teguh memegang prinsip yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita di dalam memahami peringatan Rasulullah SAW ini, kita jiwahi sirahnya. Sehingga di sana ada semacam tahadur, yaitu apa? Keberadaban ini, peradaban umat ini akan maju bila sekarang ini dihiasi dengan perilaku-perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wallahu
1: a'lam. Luar biasa. 3-4 nilai tadi yang beliau sampaikan. Dan juga pemirsa jangan lupa, beliau juga yang mau membaca tadi itu baru 3 nilai, ada 10 atau 11 tadi ya nilai yang beliau paparkan di buku beliau yang terbaru di yang berjudul Sekolah Modern,
0: Sekolah Islam Modern.
1: Sekolah Islam Modern dengan kurikulum wasatiyah. Begitu Ustaz ya.
0: Iya, insyaallah.
1: Insyaallah bagi pemirsa yang menginginkan buku tersebut silakan pesan di 0111 81600. Maaf sekali lagi kami ulang, 08111 81600, 08111 81600. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, jazakumullah khair atas ilmunya. Dan pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lagi-lagi dalam rangka untuk mendewasakan kita dalam beragama. Demikian, kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan topik yang lain dan sangat menarik. Kami mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maulid Nabi ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah melaksanakan salat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan dua kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham, kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan, di antaranya beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah, dan ini Imam Malik bersendirian, tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabiin, dari tabiut tabiin, sehingga dijadikan dalil. Ya. Dan itu suatu yang sangat logis ya. Tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain. Ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi, ya pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in, ya masih dekat dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian demikian demikian. Oleh karenanya maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh empat imam madhab. Jadi dahulu tidak ada maulid Nabi SAW. Ya. Saya tanya sama antum ya, zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa maulid sudah sempurna? Ya sudah, selesai. Seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi SAW. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi SAW. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Tapi ada yang berkata seperti itu berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya. Apa kita tidak, bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Baik. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu. Ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan, para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka. Terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala, yang benar, maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Dalil yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Risalatun fil Maulid, risalah tentang hukum maulid, risalah fi hukmil maulid kalau enggak salah. Dia menjelaskan, saya tidak menemukan dalil sama sekali tentang bolehnya maulid. Ini ditunjukkan oleh Imam Syaukani. Ustaz, apakah ada khilaf? Kenyataannya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'i mutaakhirin terutama ya, seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah ya. Kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathul Bari mengatakan tiga kurun generasi tidak pernah melaksanakan maulid, tapi dia sendiri mengatakan maulid boleh, boleh. Kemudian gurunya Al-Iraqi, muridnya Sakhawi juga mengatakan boleh. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram ya, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya ya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut ya. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya ya. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan maulid boleh? Ya sudah, mereka melaksanakan apa yang mereka yakini ya. Tidak perlu kita menyesatkan mereka. Tidak, kita cuma sampaikan. Kita cuma apa? Sampaikan bahwasanya itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan agama sudah sempurna tanpa acara tersebut ya. Agama sudah sempurna tanpa acara tersebut. Dan kita katakan cara maulid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa setiap hari Senin. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya, wa su'ila an siyami yaumil itsnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya. Tetapi cara pengagungannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin setiap pekan. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan maulid sunnah, ya, ya sudahlah, biarin mereka lakukan. Ya, kita katakan tidak sunnah. Karena sunnah adalah hukum, hukum fikih. Ya, kalau bilang sunnah, mana dalilnya? Ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apalagi sampai pada derajat wajib. Ya, dari mana dalilnya? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi SAW? Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini yang kita sampaikan, dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham ya, masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini, tapi kita yakini bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah. Ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala yang menjadikan perkara maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Karena ini ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir ya dalam acara-acara maulid ya. Jadi kalau acara maulid di satu dunia ini ada 1000 acara maulid, Nabi hadir semua ya. Ya repot seperti itu ya. Ya ini keyakinan perlu dalil, dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, tidak, tapi tidak boleh berlebih-lebihan.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan.
4: Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kopi Pusat.
1: Kopi
0: Apa
1: Kumbang.
0: ini pertanyaannya di luar tema dari Brisbane. Ini kan bulan Rabiul Awal. Di sini banyak peringatan Maulid Nabi. Banyak yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi ini kan bid'ah. Ada juga yang bilang bahwa ini khilafiyah. Apakah ini termasuk khilafiyah yang mu'tabar, yang boleh ditoleransi? Sedangkan hari lahir Rasulullah itu pun diperdebatkan, kapan lahirnya, bulan apa gitu kan, dan bagaimana hal itu bisa menyebar di negara-negara Islam, bahkan dijadikan hari libur nasional. Mohon bimbingannya dalam menyikapi hal tersebut, Ustaz. Jazakallahu khairan.
1: Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau kita bicara peringatan Maulid Nabi yang memang mungkin secara umum akan lebih banyak yang memperingat, yang merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW daripada yang tidak merayakannya. Apakah khilaf di sini, khilaf mu'tabar? Memang ada khilaf sendiri di antara para ulama dalam pandangan terhadap maulid ini. Apakah khilaf di sana mu'tabar? Sebagian bahkan ada ulama yang mengatakan bagi orang-orang yang tidak mengerti, kemudian dia merayakan maulid dengan cinta kepada Nabi SAW, semoga dia dapat pahala. Ada yang berpendapat seperti itu. Memang khilafnya cukup pelik dalam masalah ini. Bahkan ada yang berusaha untuk menguatkan bahwasanya maulid ini sunnah. Karena memang bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab tatkala lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, dia bergembira, kemudian dia membebaskan budaknya Thuwaibah yang kemudian menyusui Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada hari itu kemudian dia mendapatkan keringanan dari azab. Pada hari dia memberikan minum kepada, atau dia membebaskan budaknya karena gembira dengan kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau bicara apakah khilafnya mu'tabar atau tidak mu'tabar, maka ada khilaf lagi di sana di antara para ulama. Cuma memang bagaimana kita menyadarkan umat Islam sekarang yang jadi PR kita. Kita harus cinta sama Nabi alaihi salatu wasallam. Itu yang perlu. Jadi, kalau bicara orang memperingati kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam, esensinya apa sih? Engkau kan bicara cinta. Tumbuhkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam sepanjang tahun. Karena kadang-kala ada orang memperingati hari kelahiran, sholat enggak dia? Sholat enggak? Terus apa gitu yang kita inginkan dari hari ini? Maka nasihat kita, nasihat anak pribadi, ya kalau bicara khilaf yang terjadi besar sekali khilaf itu, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, ya akan melihat bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid, kemudian Uthman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak. Itu imam-imam besar itu. Maka akan ketahuan kapan awal terjadinya maulid Nabi. Ternyata pada masa imam yang empat itu juga enggak ada gitu. Maka itu mungkin menjadi bahan renungan buat teman-teman yang mengadakan maulid Nabi SAW. Kemudian mereka berbicara esensi dari maulid adalah cinta kepada Nabi SAW. Iya, seharusnya kita ajarkan cinta kepada Nabi SAW bukan setahun sekali. Kita ajarkan kepada umat. Engkau kan mau membuat mereka ingat sama Nabi SAW. Ingatkan mereka, benar kau ingatkan. Bukan setahun sekali. Mungkin setiap pekan kita bikin kajian tentang perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan lebih bermanfaat. Karena memang Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Di perselisihan sekarang. Ada yang mengatakan bid'ah, bid'ah dhalalah. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Apa posisi kita? Orang awam bingung, Ustaz gimana Ustaz? Ini ulama-ulamanya besar loh Ustaz. Bukan ulama-ulama kecil. Ulama-ulama tingkat besar. Yang ini juga sama Ustaz. Terus solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ikutlah sunnahku. Udahlah kalian cari sunnahku. dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku berpegang teguh dengan yang gigit dengan gigiran kalian. Jadi solusi dari perselisihan ini mengikuti sunnah Nabi SAW agar kita nggak terus-terusan khilaf gitu loh. Terus mau gimana Ustaz? Fulan ngomongnya mu'tabar, yang fulan ngomongnya nggak mu'tabar Ustaz. Ikutin sunnah Nabi SAW. Insya Allah kita selamat dan nggak ribut terus ya ma'am. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Sikap para ulama terhadap Bani Ubaidiyah atau Fatimiyah. Para ulama Ahlus Sunnah telah menegaskan status kafirnya Bani ini karena akidah mereka telah menyimpang. Para ulama menegaskan tidak boleh bermakmum di belakang mereka, tidak boleh mensolati jenazah mereka, tidak boleh adanya hubungan saling mewarisi di antara mereka, tidak boleh menikah dengan mereka, dan sikap-sikap lainnya sebagaimana yang selayaknya diberikan kepada orang kafir. Di antara ulama Ahlus Sunnah yang sezaman dengan mereka dan secara tegas menyatakan kekafiran mereka adalah Syekh Abu Ishaq Asy-Syiba'i. Bahkan beliau mengajak untuk memerangi mereka. Syekh Al-Faqih Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Khawlani menceritakan, Syekh Abu Ishaq bersama para ulama lainnya pernah ikut memerangi Bani Aduwillah, yaitu Bani Ubaidiyah, bersama dengan Abu Yazid. Beliau memberikan ceramah di hadapan tentara Abu Yazid. Mereka mengaku ahli kiblat, padahal bukan ahli kiblat. Maka kita wajib bersama pasukan ini yang merupakan ahli kiblat untuk memerangi orang yang bukan ahli kiblat, yaitu Bani Ubaidiyah. Di antara ulama yang ikut berperang melawan Bani Ubaidiyah adalah Abul Arab bin Tamim, Abu Abdul Malik Marwan bin Nasruwan, Abu Ishaq Al-Syiba'i, Abu Fadl, dan Abu Sulaiman Rabi Al-Qattan. Setelah kita memahami hakikat peringatan maulid yang sejatinya digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan akidah kekafiran Bani Ubaidiyah, itu artinya peringatan maulid yang dianggap sebagai syiar, sejatinya syiar aliran Syiah dan bukan syiar Islam. Sebagai kaum muslimin yang membenci Syiah, apalagi yang beraliran ekstrim seperti Batiniyah, tidak selayaknya melestarikan syiar yang merupakan bagian dari ajaran pokok mereka. Apakah peringatan maulid bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anda tentu meyakini, orang yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga beliau dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di awal kita telah sepakat, peringatan ini belum pernah ada di zaman sahabat maupun tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah merayakan maulid. Umar juga tidak pernah. Utsman juga tidak merayakan maulid. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Hasan dan Husain cucu kesayangan beliau juga tidak pernah merayakan maulid. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama pelopor Islam lainnya tidak tercatat dalam sejarah bahwa mereka merayakan peringatan maulid. Akankah kita katakan mereka tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seorang penyair mengatakan, jika cintamu jujur, tentu engkau akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dia cintai. Cinta yang sejati bukanlah dengan merayakan hari kelahiran seseorang. Namun cinta yang sejati adalah dibuktikan dengan ketaatan kepada orang yang dicintai. Dan bagian dari ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan tidak melakukan perbuatan yang tidak beliau ajarkan. Allahu waliyut taufiq.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Ikhwatul Iman Rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com.

hal tersebut. Kenapa? Kita bertemu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, dalam ketakwaan. Kita bertemu dalam rangka merasa bangga dengan karunia Allah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Iya kan? Ini kebanggaan setiap orang yang beriman. Bangga dengan karunia Allah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Karunia Allah artinya adalah Al-Quran. Rahmat Allah adalah iman. Dengan ini hendaknya mereka orang-orang yang beriman bangga. Merasa mulia. Merasa bahagia dengannya. Karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Antum dan kita semua bersyukur. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat maupun syahwat, sebagian orang berlomba-lomba mencari dunia, harta, dan kedudukan. Sebagian orang ada yang mengenal agama, tapi agama yang jauh dari jalan yang lurus. Jauh dari petunjuk Nabi SAW dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jauh dari jalan golongan yang selamat dari ancaman azab neraka. Jauh dari orang yang disebut sebagai firqatun najiyah. Orang golongan yang selamat dari perpecahan umat. Yaitu hum man kana ala mithri ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku, yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Subhanallah. Di tengah zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, masih ada orang-orang yang mau belajar sunnah. Sampai pun dengan segala keterbatasan fasilitas yang mereka miliki. Tidak salah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadith, فَكَأَنَّمَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ." Kalau saya melihat berjumpa dengan seseorang yang belajar ilmu sunnah, seolah-olah saya melihat salah seorang dari sahabat Nabi SAW. Orang yang paling mulia di akhir zaman adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia. Rahmatnya, karunianya. Allah semua turunkan dalam Islam. Orang yang belajar Islam dengan pemahaman yang benar, dialah yang paling berhak mendapatkan semua kemuliaan tersebut. Belajar sunnah Nabi SAW. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari pernah mengatakan, "Afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Orang muslim yang paling utama adalah seseorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan dan dilupakan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Kenapa bersabar? Karena perjuangannya besar. Anda harus bersabar menundukkan hawa nafsu. Bersabar untuk belajar, memahami dan mengamalkan. Bersabar untuk menghadapi cibiran sinis dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan perlawanan, penentangan. Maka bersabarlah wahai ahli sunnah. Fa innakum aqallun nas, karena jumlah kalian paling sedikit. Kita ketahui semua hadis Ghuraba yang terkenal riwayat Imam Muslim. Innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama datang asing dan di akhir zaman akan kembali asing. Kenapa? Rata-rata orang berpaling dari Islam. Maka mendapatkan tuba, keberuntungan besar. Atau tuba ini adalah pohon di surga, pohon kemuliaan. Orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agamanya. Dalam sebagian riwayat lain,
Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri mereka, orang-orang asing ini adalah unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktharu mimma yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Di tengah-tengah manusia-manusia yang buruk yang jumlahnya banyak, orang-orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Tentu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita tidak mengatakan, kita pasti ahlu sunnah. Kita pasti orang-orang yang guruba. Iya kan? Tidak ada yang mengatakan atau memastikan demikian. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berharap dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengakui segala kelemahan diri kita, lemah dalam ilmu, lemah dalam amal, lemah dalam kesabaran, lemah dalam memperjuangkan Islam, kita berharap dengan kelemahan diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, taufik, untuk termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah yang akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, saya ingin ingatkan kepada antum, tentu kepada diri saya juga sendiri. Saat ini antum dapatkan nikmat yang besar. Antum punya markas, punya masjid tempat sholat berjamaah, antum bisa mengadakan pengajian sunnah, bisa berpegang teguh dengan sunnah. Ini nikmat yang besar. Mungkin ada sebagian orang yang berpandangan, wah ini fasilitas yang kita miliki sangat sederhana. Siapa bilang sangat sederhana? Antum bandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan ulama salaf terdahulu. Mereka bahkan tidak punya lantai. Apalagi kipas angin. Mereka bahkan tidak punya gedung atau bangunan seperti yang kita miliki saat ini. Banyak orang-orang atau ikhwan-ikhwan kita yang merindukan pengajian tidak mendapatkan kesempatan seperti yang antum dapatkan. Coba nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang agung yang harusnya kita jaga. Pertama tadi kita datang, kita melihat ikhwan-ikhwan kita, anak-anak, ya, dengan penampilan mereka yang sesuai dengan sunnah, orang tua mereka juga seperti itu. Sangat bahagia kita melihatnya. Apakah kita biarkan nikmat ini akan hilang begitu saja dari diri kita? Tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tentu syaitan tidak akan tinggal diam. Dan kerjaannya syaitan adalah memecah belah, membuat masalah. Supaya manusia berpaling dari ilmu. Syaitan mengetahui ilmu itu adalah cahaya. Makanya upaya terbesar yang dilakukannya adalah membuat suasana ilmu kacau. Entah itu disebabkan perselisihan, saling sangka buruk, atau perkara-perkara urusan-urusan dunia yang tidak penting akhirnya menjadi sebab permusuhan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh syaitan kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Menjadikan mereka tidak bisa belajar sunnah. Malas, ada yang sudah pengen datang, tidak ada kajian atau suasana kajian tidak kondusif, tidak nyaman, akhirnya dia pun malas menghadirinya. Dihalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau manusia sudah bercahaya, maka dia akan menempuh jalan yang lurus dengan izin Allah. Syaitan tidak inginkan ini. Dia menghalangi manusia dari cahaya ilmu. فَإِذَا أَطْفَأَ مَصَابِحَهُمْ. Maka kalau dia telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka, khabbatahum fil dhulami kaifa sya, maka iblis pun bebas mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, saya katakan kepada antum hal ini karena
pengalaman yang pernah terjadi di beberapa tempat. Dan sebagian di antaranya diadukan ke saya pribadi, bahkan saya juga ikut turun tangan menasihati. Apa itu? Beberapa tempat ketika awal-awal perintisan kajian sunnah, beberapa orang-orang yang semangat, jazakumullahu khairan, merintis, bergerak, mengajak untuk mengikuti pengajian. Mulai pengajian ramai, kajian-kajian sunnah, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, apalagi belajar tauhid, digalakan. Semarak. Lama-kelamaan, timbul berbagai masalah yang awalnya kecil. Kesalahpahaman. Atau mungkin yang satu merasa sudah punya jasa yang besar, kok dia kurang dihargai, dan seterusnya. Syaitan punya misi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun, walakin fit tahrishi bainakum." Syaitan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang beriman yang selalu menunaikan sholat. Tapi dia tidak pernah berputus asa.

sehingga suasana tidak nyaman. Akhirnya persaudaraan karena Islam menjadi rusak dan seterusnya. Saya katakan tadi terjadi hal-hal seperti ini. Pengajian yang tadinya sudah baik, orang-orang yang belum kenal pun ikut bergabung dalam pengajian. Tiba-tiba beberapa di antara pengurus ya di tempat-tempat tersebut ada kesalahpahaman di antara mereka. Setelah ditelusuri masalah pribadi dan karena kurang bertemu untuk berbicara. Sepele masalahnya. Bayangkan akibat dari perselisihan mereka, pengajian sampai terhenti dalam waktu yang lama. Siapa yang tanggung dosanya? Disinilah seseorang hamba itu berpikir kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah segala-galanya bagi orang yang beriman. Salah satu yang dinasihatkan oleh para ulama dalam adab-adab menuntut ilmu, bahkan ini adalah nasihat yang pertama, adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Bahkan sudah kita ketahui ini merupakan dasar dari semua permasalahan agama. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa awayukimus sholata wayu'tuz zakata wadhalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dengan mengikhlaskan agama baginya. Dalam keadaan hanif, lurus kepada tauhid. Dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat tinggi keutamaannya. Bahkan kata Syekhul kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, izzud dunya wal akhirah, semua kemuliaan dunia dan akhirat tergantung dari ilmu. Tetapi kapan ilmu itu memiliki keutamaan yang demikian tinggi? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, la syai'a afdhala min talabil ilmi idza hasunat fihi niyyatu. Tidak ada sesuatu pun tidak ada satu amal pun yang lebih utama daripada menuntut ilmu kalau seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Apa yang Anda niatkan dalam menuntut ilmu? Apa yang kita niatkan supaya dapatkan keutamaan di sisi Allah? Niatnya kata Imam Ahmad adalah an yanwiya raf'al jahli an nafsihi thumma an ghairihi. Meniatkan untuk menghilangkan kebodohan, ketidakpahaman terhadap petunjuk Allah, ketidakpahaman terhadap sunnah. Kemudian kita lakukan itu juga untuk orang lain. Jadi intinya adalah memperbaiki diri dan mengusahakan untuk tersebarnya kebaikan pada orang lain. Dengan sebab inilah orang-orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu sunnah menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia. Mereka menempati kedudukan setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Para nabi dan para rasul, kenapa mereka mulia? Karena mereka menyebarkan petunjuk Allah. Kalau kita ikut ambil bagian dari kebaikan ini, kita akan dapatkan kemuliaan besar tersebut. Bahkan Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala dari galangan tabi'in pernah mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdhala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian derajat yang lebih utama daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah. Coba lihat keutamaan besar. Ini butuh niat yang ikhlas. Apa arti niat yang ikhlas? Seseorang yang merintis atau membangun usaha pengajian dari awal, terkadang dia tidak perlu dikenal, tidak perlu disebut namanya. Karena niatnya dari awal adalah untuk memuliakan dirinya, menjadi sebab tersebarnya ilmu sunnah. Cukuplah Allah yang menilai dirinya. Cukuplah Allah yang menilai dirinya.

0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala disebutkan dalam tarikh Ibnu Asakir, salah seorang muridnya pernah datang mendatangi beliau, memberikan kabar gembira bahwa kitab-kitab yang ditulisnya tersebar dan disenangi oleh masyarakat kaum muslimin. Apa jawaban beliau? Beliau berkata, "Lawadittu ayya'rifahun nasu duna an yunsaba ilayya harfun minhu." Sungguh saya menginginkan ilmu yang aku tulis dikenal, tersebar dan diterima oleh manusia tanpa perlu dinisbatkan kepadaku satu huruf pun darinya. Yakni tidak perlu orang mengenal saya karena saya yang menulisnya. Karena saya yang mengarang buku tersebut. Tidak perlu orang mengatakan saya imam. Saya adalah seorang ulama besar yang menyebarkan sunnah. Tidak perlu. Bukan ini tujuannya. Manusia siapa? Kita kecil. Wong kita sendiri bisa melakukan kebaikan kalau bukan karena taufik dari Allah. Tidak akan bisa kita lakukan. Kita mengetahui diri kita. Banyak kekurangan dalam ilmu, dalam amal. Sholat malam kita saja bagaimana? Dosa-dosa kita banyak. Siapa kita harus dikenal? Sungguh aku menginginkan ilmu ini, kebaikan tersebar di kalangan manusia. Tanpa perlu dinisbatkan satu huruf pun dari kepadaku. Lihat, orang yang tahu tentang kemuliaan ilmu. Orang yang tahu tentang bagaimana memuliakan dirinya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Antum tahu apa yang dilakukan beliau? Berjuang membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keadaan disiksa. Dengan siksaan yang demikian keras. Sampai-sampai salah seorang algojo yang pernah menyiksa dia kemudian bertobat mengatakan, pukulan yang dicambukkan kepada Imam Ahmad oleh dia, seandainya dicambukkan kepada sapi, terbelah perutnya. Saking kerasnya. Beliau bersabar, beliau bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dengan sebab kebaikan yang beliau sebarkan, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga. Setelah selesai, wajar kalau beliau dipuji. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Sirah Alami Nubala, waktu memuat biografinya Imam Ahmad, apa kata beliau? Dipuji dengan, huwal imamu haqqan wa syekhul islami sidqan. Dialah imam yang sesungguhnya dan syekhul islam yang sejati. Karena ujian yang beliau dapatkan. Setelah itu wajar ketika dia dipuji atau didoakan kebaikan. Ada salah seorang yang bertemu dengan Imam Ahmad setelah fitnah-fitnah yang menimpa dirinya beliau ini. Orang ini ingin memuji Imam Ahmad dengan mengatakan, jazallahu, jazakallahu anil islami khairan. Jazakallahu anil islami khairan. Wajar. Semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Ini bayangkan kalau orang yang saat ini dipuji dengan pujian seperti ini, kira-kira bagaimana besarnya kepalanya? Mungkin seperti penampung air itu, yang warnanya orange itu. Iya kan? Bayangkan, semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Di depan umum lagi dikatakan. Ternyata reaksi Imam Ahmad, dia marah besar mendengarkan pujian ini. Dia mengatakan, waihak, celaka kamu. Man ana, siapa saya? Hatta yukala li mithla dhalik. Sehingga diucapkan kepadaku ucapan ini. Bal jazallahu al-islam anni khairan. Bahkan yang benar adalah semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk Islam karena kebaikannya kepadaku. Jadi seseorang hamba ketika dia mendapatkan petunjuk atau hidayah, jangan dia lupa diri. Kalau bukan karena taufik dari Allah, apakah dia bisa mendapatkan kebaikan tersebut? Kalau bukan Allah yang mudahkan dia taufik, menjauhkan dia dari keburukan, apakah dia bisa mendapatkan kemuliaan tadi? Kita harus ingat ini. Makanya waktu kita diberi kesempatan, kita berusaha mencari kemuliaan tersebut, dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai kita. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai kita. Karena dia yang pujiannya bermanfaat, celaannya mendatangkan keburukan. Adapun manusia, pujiannya atau celaannya tidak mendatangkan atau keburukan bagi kita. Di sini kita belajar ikhlas. Karena dengan ikhlas ini, kebaikan-kebaikan Allah akan semakin tambahkan kepada kita. Istiqomah di atas sunnah akan semakin Allah mudahkan bagi kita. Sekarang ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Nikmat besar kita mengenal ilmu sunnah. Kita bisa dapatkan kajian-kajian yang bermanfaat. Kita bisa belajar tafsir dengan pemahaman ahlu sunnah. Bisa belajar hadis Rasulullah SAW yang sahih. Tahu ini yang sahih, ini yang dhaif. Bisa melaksanakan sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Bisa berpuasa. Kemarin kita menyembelih sembelihan. Berhari raya. Keluarga kita. Bisa kita buatkan pendidikan yang sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, apakah kita inginkan kebaikan ini menetap dalam diri kita atau tidak? Apa jawabannya? Tentu kita inginkan menetap. Istiqomah, iya kan? Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah istiqomah itu milik kita atau miliknya Allah? Hidayah di tangan Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang menjamin diri kita bisa istiqomah. Jangankan istiqomah, benar-benar sebagai ahlu sunnah saja belum tentu. Punya iman yang benar saja belum tentu. Hidayah di tangan Allah. Sebagaimana dia maha kuasa memasukkan ke dalam hati hamba yang dipilihnya, dia juga yang maha kuasa mencabut dari siapa yang dikehendakinya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Hidayah di tangannya. Yahdi may yasha' wa yudhillu may yasha'. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nah, kalau kita tahu hidayah ini bukan di tangan kita, kita harus dekatkan diri kita dengan sebab mendapatkan dan sebab ditetapkannya dalam diri kita. Ini yang menjadikan kita bersemangat dalam belajar sunnah. Bersemangat dalam belajar Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Bersemangat menghadiri kajian-kajian, menyelenggarakannya, ikut menyebarkan kebaikan. Karena kita tahu dengan sebab ini, Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita yang lemah ini. Bukannya malah melakukan hal-hal yang menyebabkan kebaikan sunnah itu terhambat. Membikin fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Sekarang, agama Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjaganya? Siapa yang menjaganya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menjaganya, apakah Anda perlu mengkhawatirkan Islam akan rusak, sunnah akan rusak? Tidak perlu dikhawatirkan, karena siapa yang menjaga? Yang maha kuat dan maha perkasa. Iya kan? Keagungan dan kemuliaan Islam, kemuliaan ketinggian sunnah akan terus terjaga sampai di akhir zaman. Sampai pun orang-orang yang banyak melakukan bid'ah meninggalkan sunnah, tidak antum perlu khawatir. Di masa-masa fitnah yang saya katakan tadi, dalam sebagian riwayat Imam Ahmad didatangi oleh seorang muridnya. Dia mengatakan, ayyuhal imam, nahnu nakhsha ala dinillah. Wahai Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, karena dipanggil Abu Abdillah. Kami khawatir agama Allah ini akan rusak, sunnah akan ditinggalkan. Sekarang penguasa ini menguji manusia untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Meyakini keyakinan yang sesat. Menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad, orang yang berilmu, orang yang faham sunnah. Jawaban beliau ringkas. Innallaha azza wa jalla nasirun lidini. Allah yang akan menolong dan menjaga agamanya. Anda ragu dengan penjagaan Allah? Allah yang maha kuat dan maha perkasa, dia yang menjamin kemurnian Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami. Adzikra menyangkut Al-Quran dan Sunnah. Kamilah yang menurunkan peringatan Al-Quran dan Sunnah. Dan kamilah yang akan menjaganya. Sampai di akhir zaman. Tidak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan apa? Diri kita yang tidak terjaga. Tidak terjamin. Iya kan? Anda, saya, kita semua tidak ada yang terjamin. Karena kita bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin dalam Al-Qur'an, wa kullan wa'adallahu al-husna, semuanya Allah janjikan mereka surga. Kita juga bukan generasi tiga yang terbaik yang disebut dalam hadis yang sahih kita kenal bersama. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Bukan kita. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat kemudian yang datang setelah mereka, yang datang setelah mereka. Kita juga bukan seseorang yang punya jasa besar dalam membela Islam dengan pemahaman yang benar. Seharusnya kita lebih khawatir terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan karena perbuatan kita, na'udzubillah min dzalik, hidayah dicabut. Semangat mengikuti sunnah menjadi hilang. Coba kita pikir, apa bedanya Anda sebelum mengenal sunnah dengan tetangga-tetangga kita yang saat ini bergelimang dalam perbuatan-perbuatan bid'ah mungkin atau bahkan syirik. Sebagian kita dulunya pernah mengikuti mungkin ritual-ritual tersebut. Iya kan? Coba kita pikir, kenapa Allah berikan hidayah kepada Anda? Mereka gak diberikan hidayah. Kalau dengan perhitungan matematika, kita mungkin berpikir, apa sih kebaikan yang saya lakukan? Jasa apa yang saya pernah kerjakan? Ibadah besar apa yang saya pernah lakukan karena Allah? Tidak ada. Karena hidayah dari Allah tidak bisa dilogikakan dengan akal pikiran manusia. Kita hanya bisa bersyukur. Alhamdulillah sekian banyak orang yang tidak mengenal atau tidak mau belajar sunnah, Allah memilih saya untuk bisa belajar sunnah. Ini nikmat yang harus kita jaga. Di sinilah yang saya katakan, ya, ceramah juga yang saya sampaikan di tempat yang lain. Kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah, padahal sudah kita bahas tadi, Allah yang menjaga agamanya. Bukan karena Allah butuh pertolongan kita, karena Allah tidak butuh kepada siapapun, dia maha kuat dan maha perkasa. Allah ghaniyun hamid, maha kaya, maha tidak butuh kepada makhluknya dan maha terpuji. Tapi kita yang butuh mendapatkan penjagaan dari Allah. Coba antum renungkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela menolong agama Allah, menolong Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, meneguhkan imanmu. Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh-sungguh Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ini sama dengan makna hadis yang sahih. Makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih. Riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu bersamamu, memudahkan pertolongan bagimu. Jadi saya kembali kepada makna ayat dan hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi barang siapa jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kita semua tahu, Allah tidak butuh penjagaan kita. Karena dia maha sempurna penjagaannya. Kenapa kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah, menolong agama Allah, yang disepakati oleh para ulama ahlu tafsir. Makna menolong agama Allah adalah bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Seperti yang diterangkan dalam tafsir Adwa'ul Bayan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syengkiti rahimahullah ta'ala. Adalah dengan mengikuti apa yang disyariatkannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yakni belajar agama dan mengamalkannya. Itulah cara menolong agama Allah. Kenapa kita lakukan? Toh Allah tidak butuh pertolongan kita. Kenapa kita menjaga batasan-batasan agama Allah? Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Bukan berarti, ya, jadi Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Jadi maknanya adalah, karena kita butuh penjagaan dan pertolongan dari Allah, maka usaha ini kita lakukan. Karena dengan dekat dengan sebab-sebab penjagaan, kita akan ikut terjaga. Islam terjaga. Sunnah akan terus mulia. Siapa yang ingin mulia, dekatkan diri Anda dengan sunnah. Belajar sunnah, pahami sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Waju'ila dhullu was-saghar liman khalafa amri." Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi sunnahku, menyelisihi perintahku, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin muliakan diri kita, masuk ke dalam golongan orang-orang yang ditolong oleh Allah, dekatkan diri kita dengan sebab-sebab tadi. Sekarang kita semua tahu, kan? Setiap zaman sampai hari kiamat akan terus ada orang-orang yang akan membela kebenaran, membawa sunnah, semangat mengamalkannya. Iya kan? Ada terus orangnya. Tidak kita pastikan siapa. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda berharap termasuk ke dalam golongan mereka? Berharap enggak? Berharap. Cuma mereka yang dijamin keselamatan. Merekalah ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Merekalah golongan yang selamat. Merekalah at-ta'ifatul mansurah. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrulllah. Senantiasa akan selalu ada di umatku ini sekelompok orang. Ta'ifah ini sebenarnya artinya bisa satu atau sekelompok orang. Jadi mesti enggak mesti kelompok. Seorang pun bisa. Sifatnya mereka selalu memperjuangkan, membela, menampakkan kebenaran. Dalam riwayat lain, mansurah, mereka akan selalu ditolong oleh Allah. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya keputusan Allah. Semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ali ibnul Madini, Imam Bukhari sebelumnya, Imam ibnul Mubarak. Semua mengatakan, hum indi ashabul hadith. Mereka menurut aku, menurut kami adalah ashabul hadith. Orang-orang yang selalu belajar hadis Rasulullah SAW. Siapa mereka? Ahlu sunnah. Orang yang selalu belajar sunnah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, illam yakun hadhihi ta'ifatul mansuratu ashabal hadithi fala adri manhum. Kalau mereka ini bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Coba lihat. Dengan kita dekat kepada sunnah, jadi golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Jadi golongan yang selamat. Jadi, kita mau ikut terlibat dalam kebaikan ini, mau hadir atau tidak hadir, tetap akan ada mereka. Misalnya ada yang mengatakan, aduh saya malas. Ya sudah. Malas mengikuti kajian. Ya sudah, berarti Anda ingin mengeluarkan diri Anda dari jaminan kebaikan tersebut. Orang yang sekarang bersungguh-sungguh saja belum tentu dipilih. Apalagi orang yang malas-malasan. Allah tidak akan kehabisan hamba-hamba yang mau bersyukur dan tahu diri. Karena Allah punya banyak hamba-hamba yang mau bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, maka Allah Maha Kuasa mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Tidak akan kehabisan. Kalau kita tidak mau perbaiki diri, tidak mau mensyukuri nikmat hidayah ini, maka jangan salahkan ketika Allah menyingkirkan orang-orang yang tidak tahu diri ini kemudian Allah mendatangkan yang lain. Siapa yang bisa mencegah kalau Allah menghendaki? Sedangkan dia itu adalah fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi masalahnya adalah kendala yang terbesar dalam diri kita adalah kurang mensyukuri nikmat. Kurang mensyukuri nikmat. Harusnya kebaikan besar ini kita jaga, kita berusaha kompak, bersatu. Toh manfaatnya untuk diri kita sendiri. Iya kan? Ada masalah-masalah perselisihan pendapat di mana-mana, akhi, ya. Orang yang berilmu saja ketika bertemu membahas satu masalah, masalah urusan dunia karena tidak ada dalilnya. Kita mau bikin masjid. Berkumpullah beberapa ketua yayasan, mungkin ustadz, murid-murid senior berkumpul semua. Pembahasan pertama, masjidnya di mana kita dirikan? 10 yang berkumpul, 10 pendapat. Iya kan? Bahkan sebagian orang mungkin 3 pendapatnya, berarti 13 pendapat. Baru penentuan tempat. Tidak selesai. Nanti luasnya berapa? Oh, saya maunya 10 kali 10. Jangan, besar sekalian. Oh, jangan, bertingkat sekalian. Tidak ada kesesuaian. Kalau karena masalah ini akhirnya masjid tidak didirikan, kapan kita dapat keutamaan mendirikan masjid? Belum lagi untuk halako pengajian. Masya Allah, kalau kita mau bahas masalah perselisihan dari semua masalah. Ini baru pendapat pribadi, belum lagi tadi syaitan yang selalu mencari celah untuk membuat permusuhan di antara kita. Makanya orang kalau tidak punya sifat mengalah dalam urusan-urusan seperti ini bisa hancur dakwah. Antum ingat ya, saya ketahui persis dan saya mendengarkan cerita ini persis. Saya tahu keadaannya persis dan saya mendengarkan cerita dari beberapa orang yang merupakan pengurus inti Rojak TV yang sekarang besar. Antum belum tahu waktu masih kecil, masih radio Rojak kecil. Donaturnya sedikit. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui para ustadz yang Masya Allah ya, kita doakan kebaikan untuk mereka tersebar dan menjadi kebaikan besar di masyarakat kita. Dulunya waktu Radio Roja ini masih kecil, orang diundang ke sana susahnya bukan main. Diundang jauh-jauh, ya. Sudah letaknya dari Jakarta jauh, orang yang mampir ke sana harus ke sana. Aduh, susahnya cari lagi alamatnya, sulit dan seterusnya. Sekarang, orang tidak diundang, pada pengen ke sana. Sampai pun ustaz. Dulu orang tidak ada yang rebutan untuk mengisi pengajian di sana. Dalam tanda kutip rebutannya ini ya. Sekarang ketika sudah besar, dengan pertimbangan orang-orang yang menangani atau memegang media yang sangat bermanfaat dalam penyebaran sunnah ini, ada beberapa ustadz mungkin yang dipandang ya kurang.
1: Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu." وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah ahadith As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai berai. Hatta dalam sholat pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai beraikan urusannya oleh Allah SWT. Waja'ala faqra baina ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini pasti saya miskin, nanti saya begini saya fakir. Terus fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi, kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya, enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat radhiyallahu ajma'in, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menyanjungnya dan mensyukurinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan petunjuk-Nya yang sempurna dalam Islam, sehingga membimbing kita untuk memahami hakikat penghambaan diri yang sesungguhnya kepada-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan inti petunjuk dalam syariat-Nya adalah tauhid, memurnikan penghambaan diri, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang itu merupakan sumber ketenangan hidup, sumber hidayah kebaikan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman, yaitu syirik, maka mereka inilah yang akan selalu mendapatkan al-amn, keamanan, kedamaian dalam hidupnya, dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan mengkaji tema tentang cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang merupakan tiang utama penopang tauhid, penopang iman. Disebut sebagai raka'izul ubudiyah. Tiang-tiang utama yang menopang penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran tauhid yang sesungguhnya. Inilah penghambaan diri yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah diambil kata-kata ibadah, beribadah, menyembah atau menghambakan diri. Dari sinilah diambil kata-kata al-ubudiyah.
penghambaan diri menjadi hamba Allah yang sejati, yang merupakan tingkatan dan kedudukan hamba yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itulah hamba-hamba Allah yang sempurna imannya dipuji dalam Al-Quran dengan diberi gelar sebagai Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yakni mereka-mereka yang telah menunaikan penghambaan diri dengan sempurna. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan sikap merendahkan dirinya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Cinta, takut, dan berharap. Ini adalah landasan utama iman, bahkan inti pendekatan diri kepada Allah sekaligus merupakan hakikatu tauhid. Hakikatnya tauhid. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dalam petunjuk yang dibawa oleh nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Orang yang mengerjakan ibadah tidak akan diterima atau sempurna mendapatkan keutamaan dari ibadahnya kalau di dalam hatinya tidak terdapat cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Bagaimana mungkin anggota badannya melaksanakan ibadah, yang ibadah itu artinya adalah menyembah atau menghambakan diri, sementara dalam hatinya tidak ada ketundukan, sementara dalam hatinya tidak ada makna penghambaan diri. Makanya ketika kita membuka ayat-ayat Al-Quran, kita dapati ibadah yang dipuji, dijadikan sebagai sifat mulia dari hamba-hamba Allah yang bertakwa, bahkan ini yang memotivasi diri mereka untuk semangat menjalankan ketaatan, mengerjakan amalan soleh. Ternyata yang menjadi motivasi utamanya adalah sempurnanya rasa cinta mereka kepada Allah, takut dan pengharapan mereka kepada Allah yang terdapat di dalam hati mereka. Ini yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90 tentang para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan amalan soleh, karena mereka cinta kepada Allah, senang mendekatkan diri kepadanya. Wa yad'unana, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Jadi mereka itu beribadah karena hati mereka merasa dengan ibadah kepada Allah itulah terpenuhi segala kebutuhan manusia, tercukupi segala kekurangan manusia, sempurna kebaikan pada diri manusia. Artinya mereka menyikapi ibadah itu sebagai kebutuhan yang manusia tidak akan bisa hidup dengan baik, bahkan tidak akan menjadi tentram hidup mereka kalau tidak melaksanakan ibadah yang merupakan kebutuhan terbesar manusia ini. Sehingga beribadah disertai dengan perasaan cinta di hati mereka, gembira ketika beribadah kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, takut dari azabnya. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang dijadikan atau makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai sembahan oleh orang-orang musyrik, ternyata makhluk-makhluk seperti malaikat, para nabi dan para rasul, orang-orang yang soleh, mereka itu justru berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah
takut akan azabnya dan mengharapkan rahmatnya. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka sendiri justru yabtaguna, bersemangat mencari wasilah, sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka selalu mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata mereka beribadah disertai dengan ketundukan lahir dan batinnya. Ibadah karena mereka mengetahui ibadah itu adalah kebutuhan yang menjadikan hidup mereka tidak akan sempurna tanpanya. Makanya tiga sifat ini, cinta, takut, dan berharap, ini yang menghimpun makna ibadah yang hakiki. Antum sudah pernah dengarkan, dan juga beberapa kali insya Allah saya ulangi sewaktu saya menyampaikan kajian di sini tentang makna ibadah yang diterangkan oleh para ulama kita, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Ibadah itu ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Ibadah itu sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan sikap merendahkan diri kepada Allah. Ibadah itu menghimpun perasaan gembira waktu kita melakukannya dan perasaan tunduk karena kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan pengamalan ibadah yang itu lebih besar daripada kebutuhan badan kita terhadap makan dan minuman. Disinilah hamba-hamba Allah yang sejati memahami makna ibadah yang sesungguhnya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang menyadari hakikat makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat miskin, penuh dengan kekurangan dan bergantung kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi hamba itu secara asal sifatnya penuh dengan kekurangan, dan tidak ada yang bisa menyempurnakan kekurangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu tentang hakikat kebutuhan mereka. Untuk tujuan inilah Allah menurunkan agamanya. Itulah sebabnya manusia dalam hidupnya, kalau dia tidak kenal Allah, tidak kenal tempat bergantungnya, maka pasti dia akan mencari pemenuhan hidupnya kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, makhluk-makhluk yang lemah seperti dirinya. Maka dia akan menyangka harta bisa memenuhi kebutuhannya, kedudukan atau perhiasan-perhiasan dunia. Maka ketika itu manusia akan kecewa, karena bukan ini tempat yang akan bisa menjadi gantungan dalam hidupnya, tempat bersandar dalam hidupnya. Jadi di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, memahami makna tauhid atau ubudiyah yang sesungguhnya itu kembali kepada menyadari bahwa kita itu butuh tempat bergantung, tempat menyandarkan segala kebutuhan kita, kemudian hati kita mendapati dengan yakin bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak dipalingkan kepada yang lainnya. Makanya kita saksikan, ya, kita baca dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa
segala sesuatu yang berhubungan dengan penyandaran hati manusia kepada Allah itu disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran sebagai wujud tauhid yang sesungguhnya. Berarti orang itu keliru kalau memahami yang namanya tauhid atau wujud daripada iman sekedar dia rajin beribadah, rajin dia melaksanakan sholat, rajin berzikir, padahal hatinya tidak ada ketundukan, tidak ada rasa bergantung kepada Allah, tidak ada cinta, takut dan berharap. Ini bukan ibadah yang dikehendaki dalam Islam. Coba lihat yang juga beberapa kali kita ulang, inti kandungan Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan tentang orang-orang yang soleh, mereka rajin beribadah, mereka rajin berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap, terwujud. Ibadahnya rajin, tapi ketergantungan hatinya minta pertolongan, bersandar kepada Allah, terwujud dengan sempurna pada diri mereka. Makanya mereka dipuji. Sama dengan ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Makanya tauhid ini perlu direnungkan. Kita beribadah kepada Allah, kita bisa mengikuti pengajian, kenal Islam dan kenal sunnah. Apakah karena kekuatan diri kita, kecerdasan akal kita, atau karena memang kita asalnya adalah baik? Jawabannya tidak. Setiap manusia dilahirkan tidak tahu apa-apa. Setiap manusia dilahirkan syaitan berusaha memalingkannya dari fitrahnya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti kebenaran. Ini nikmat Allah yang dengan ini saja kita renungkan, Allah memberikan nikmat kepadaku yang demikian besar. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita renungkan melahirkan rasa cinta sekaligus takut dan berharap. Berharap supaya Allah menetapkan kebaikan ini pada diri kita, karena memang tidak ada yang bisa menetapkan hidayah yang maha kuasa menjaga hati kita, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut kebaikan ini kemudian membiarkan kita terjerumus ke dalam keburukan. Ini kalau kita renungkan berlaku untuk semua urusan dalam hidup kita, dalam urusan dunia, apalagi urusan agama kita. Dari sinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kenapa tawakal, bertawakal kepada Allah, kenapa dijadikan di dalam Al-Quran sebagai simbol inti makna kalimat la ilaha illallah, menjadikan Allah sebagai tempat sandaran kita. Tawakal artinya apa? Sidku timadil khalbi ala Allah fi jalbil masalihi wa daf'il madari. Penyandaran hati yang sebenarnya kepada Allah dalam upaya mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak segala keburukan-keburukan. Jadi kalau kita sudah semakin mengenal Allah, semakin mengenal kemahaagungannya, kemahakuasaannya, kemahasempurnaannya, semakin hati kita selalu bergantung kepadanya. Ini yang namanya tawakal, dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa ayat sebagai simbol atau makna tauhid yang hakiki. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha menguasai timur dan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar. Tidak ada sembahan yang benar selain Dia. Fattakhidhu wakila. Maka jadikanlah Dia sebagai tempat bersandarmu. Bertawakallah kepadanya.
Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dijadikan sebagai inti keimanan. Dan hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jadi sebenarnya tauhid itu ya, intinya adalah Anda menyadari kekurangan dan mengetahui yang maha sempurna. Itu saja. Supaya kekurangan ini kita tahu kita arahkan kemana. Disinilah perbedaan yang atau pemisah yang tipis antara tauhid dan syirik. Ketika manusia menyadari kekurangan dirinya, dan pasti dia menyadari karena dia makhluk yang jauh dari kesempurnaan. Ketika dia mengenal Allah, maka dia akan mengarahkan kekurangan dirinya, tempat bersandarnya ke tempat yang benar, ya ini kepada Allah. Ketika dia tidak mengenal Allah, dia akan arahkan kepada makhluk. Inilah syirik, inilah tauhid. Itulah kemarin kita khutbah, dalam khutbah Jumat saya jelaskan kenapa syirik itu mayoritas terjadi di umat manusia, karena tipisnya perbedaan tersebut. Makanya pembahasan tauhid, menemukan tempat bersandar yang sesungguhnya, ini adalah perkara darurat yang harus segera kita usahakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keutamaan tauhid adalah keutamaan yang Allah tidak wakilkan kepada makhluknya. Tawakal di dalam Al-Quran disebutkan dengan seutama-utama balasan. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, bersandar diri dengan benar kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi segala kebutuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dari hamba itu mengakui dirinya sebagai hamba, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat bersandarnya. Makanya kenapa kita disyariatkan mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan diri kita, kemudian menisbatkan segala pujian dan sanjungan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini adalah inti dari penghambaan diri yang sesungguhnya. Coba lihat seperti faedah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Di dalam Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar yang disyariatkan kita baca, termasuk zikir pagi dan petang, istighfar ini ternyata memiliki keutamaan yang sangat tinggi karena di dalamnya terdapat kalimat abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidhambi. Ya Allah, abu'u laka binikmatika alayya, aku mengakui kepadamu atas besarnya limpahan nikmat dan kebaikan yang kamu turunkan kepadaku, yang engkau turunkan kepadaku. Wa abu'u bidhambi, dan aku mengakui dosa-dosaku, kekurangan-kekuranganku. Inilah hakikat makna ubudiyah. Ketika manusia itu bisa mewujudkan sikap merendahkan dirinya dan mengagungkan, meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu dia telah menghambakan dirinya dengan sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ini alasan yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama. Ini juga sudah pernah saya ulangi. Kenapa sujud itu merupakan salah satu ibadah yang paling agung, yang kedudukannya paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menurut salah satu pendapat, ini merupakan rukun sholat yang paling utama. Ya, ini dua pendapat yang terkuat. Pendapat pertama yang mengatakan sujud. Pendapat kedua mengatakan sewaktu berdiri membaca Al-Quran. Yang kemudian kedua pendapat ini digabungkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Keutamaan sewaktu kita berdiri membaca Al-Quran, kenapa dia sebagian ulama berpendapat itulah rukun sholat yang paling utama, disebabkan karena bacaannya adalah Al-Quran. Adapun sujud,
Sebagian ulama mengatakannya sebagai rukun salat yang paling utama disebabkan karena gerakannya. Posisi hamba saat itu benar-benar merendahkan dirinya. Ini menjadikan dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang sujud, bagaimana? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya kedudukan atau keadaan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Sujud, sikap merendahkan diri yang sempurna. Terkandung makna ubudiyah yang saya sebutkan tadi. Seorang hamba merendahkan diri, meletakkan wajahnya, anggota badannya yang paling mulia sejajar dengan kakinya di tanah. Sikap merendahkan diri. Setelah itu apa yang diucapkan dalam sujudnya? Dia memuji Allah dengan setinggi-tingginya. Dia mengatakan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau subhana rabbiyal a'la saja.

merenungkan makna ubudiyah atau merealisasikan makna tauhid yang sesungguhnya, benar-benar dibutuhkan upaya untuk mengisi hati kita dengan sebab-sebab yang menyempurnakan cinta, takut, dan berharap kita kepada Allah. Itulah sebabnya kita harus mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Bahkan untuk tiga hal ini, cinta, takut, dan berharap, tetap inti utamanya adalah cinta. Karena berharap sendiri terkandung di dalamnya cinta. Kita tidak akan mengharapkan sesuatu kecuali dari yang kita cintai. Takut sendiri juga mengandung makna takut jauh dari zat yang kita cintai tersebut. Jadi hal-hal seperti ini harus disempurnakan dalam diri kita agar makna tauhid terwujud dengan sempurna. Dan tadi sudah kita sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewakilkan balasannya kepada makhluknya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang turun tangan langsung memberikan balasan kepada orang yang menyempurnakan penyandaran dirinya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung mencukupi dirinya. Kalau Allah telah mencukupi seorang hamba, siapa yang bisa mencelakakan hamba ini? Apalagi yang harus ditakutkan hamba ini dalam hidupnya selain dari Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya orang-orang yang bertauhid dengan benar, bersandar dengan benar kepada Allah dalam pengertian ini, memang benar-benar tenang hidupnya, sempurna kedamaian dan keamanan, petunjuk dalam hidupnya. Kalau sudah tenang hidupnya, ibadahnya pun akan khusyuk, ikhlas pun akan mudah diraihnya, karena dia mengetahui ya, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah puncak yang didambakan hatinya. Otomatis keikhlasan dia dalam beribadah akan mudah diraih hamba tersebut. Kemarin saya sudah pernah sebutkan makna ikhlas sendiri. Itu disebutkan dalam kitab Fathul Majid dengan definisi yang dikatakan definisi yang indah, yaitu mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan mengharapkan balasan di sisinya. Jadi ada perasaan tenang ketika dekat dengan Allah, baru seorang bisa meraih ikhlas. Inilah sebabnya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, upaya memurnikan tauhid ini kenapa harus kita usahakan dan dijadikan prioritas dalam kegiatan atau dalam hidup kita? Karena perkara-perkara yang lain tidak akan mungkin Allah sempurnakan dalam diri kita kalau makna penghambaan diri, makna tauhid ini belum terwujud secara sempurna dalam diri kita. Maknanya tadi sudah kita bahas, sederhana. Manusia itu menyadari kelemahan dirinya untuk kemudian meyakinkan hatinya bahwa tempat bergantung yang bisa melengkapi segala kekurangannya, memenuhi segala kelemahan dan kebutuhannya adalah cuma Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Oleh karena itu ini harus dilatih dalam diri kita. Setiap kita mengalami masalah, kita mengalami segala sesuatu yang menjadikan diri kita gundah, jangan terbiasa mengikuti pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan orang awam. Cari dulu makhluk, telepon dulu kepada seseorang yang bisa membantu masalahnya. Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat ada mendengar seruan hamba-hambanya. Kenapa tidak meminta kepada dia terlebih dahulu? Makhluk yang Anda hubungi mungkin juga sedang sakit, atau dia sedang tidur tidak akan bisa mendengarkan keluhan Anda, atau dia sedang jauh tidak bisa dihubungi. Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat, selalu ada dan mengawasi hamba-hambanya. Apalagi orang yang selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaannya. Ini yang perlu kita latih dalam diri kita. Sampai pun dalam urusan-urusan mengadukan masalah kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang nabinya yang mulia Ya'qub alaihi salatu wassalam yang mengatakan apa? Innama

0: ashku bathi wa huzni ilallah, hanyalah aku mengadukan segala kesedihanku dan kegundahanku kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kenapa mengeluh kepada manusia? Mereka sendiri punya banyak kegundahan. Mereka sendiri tidak akan bisa menyelesaikannya. Mereka sendiri terbatas kemampuannya. Maka ini menempatkan atau membiasakan hati kita justru bersandar kepada yang lemah, yang tentu tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, wujud daripada tauhid ini kita harus praktekkan, supaya makna tauhid yang tadi tersimpul dalam tiga tiang penopang utama, cinta, takut, dan berharap, selalu dalam hati kita dipenuhi kepada hal-hal yang benar, diarahkan kepada hal-hal yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Inilah yang saya pernah sebutkan, makna yang terwujud dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah yaitu As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahus Samad. Yasmudu ilaihil khalaiqu bihawaijihim. Artinya adalah semua makhluk menghadapkan segala kebutuhan mereka, segala keperluan mereka, permintaan mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dia mengingat sifat-sifat kesempurnaan Allah, maka ternyata segala yang dibutuhkan dirinya ada secara sempurna di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, inilah hakikat yang akan menyelamatkan kita sesungguhnya. Inilah tauhid yang sejati. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menyempurnakan penghambaan diri hamba, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hamba ini ditimpa keadaan-keadaan yang sebagian orang jahil tidak memahami hikmahnya. Contoh misalnya cobaan, ujian. Kita selalu berpikir, kenapa hamba dalam hidupnya semakin kuat imannya, cobaannya semakin berat. Rasulullah SAW bersabda apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthal fal amthal. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian yang setelah mereka, yang setelah mereka. Apa sebenarnya hikmah daripada ujian atau cobaan musibah? Ternyata di antara hikmahnya yang terbesar adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri hamba ini, ubudiyah hamba ini. Kenapa? Dengan ujian dia akan mengetahui kelemahan dirinya. Dengan ujian dia melatih kesabaran dirinya untuk dia selalu bersangka baik kepada Allah. Dengan ujian ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba ini mengetahui bahwa dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sampai-sampai disebutkan oleh sebagian dari para ulama, seperti penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah taala, ujian yang berupa dosa. Sekarang kalau kita berpikir, kenapa orang yang beriman tidak dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat dosa? Kira-kira Allah Maha Kuasa apa tidak menjaga hamba-hambanya agar tidak tergoda iblis, tidak berbuat dosa? Maha Kuasa apa tidak? Maha Kuasa. Buktinya para nabi dan para rasul dijaga dari perbuatan dosa. Dan yang roji adalah perbuatan dosa besar. Kalau perbuatan dosa kecil mereka bisa lakukan, para nabi dan para rasul, karena manusia tidak mungkin luput dari salah. Cuman setelah berbuat dosa kecil mereka langsung mendapatkan taufik dari Allah untuk bertobat. Jadi mereka terjaga. Nah sekarang orang-orang yang beriman, apakah terjaga dari dosa? Jawabannya tidak, iya kan? Tidak terjaga dari dosa. Kira-kira apa hikmahnya? Kenapa mereka kok dibiarkan terjerumus dalam dosa? Dibiarkan bisa kadang-kadang terjerumus mengikuti hawa nafsunya, dibiarkan kadang-kadang mengikuti godaan syaitan. Ternyata jawabannya sama. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan hamba ini sadar bahwa dia itu adalah hamba yang lemah. Rajinnya dia beribadah, semangatnya dia melakukan kebaikan, jauhnya dia dari perbuatan maksiat bukan karena kemampuan dirinya, tapi karena pertolongan dari Allah. Terbukti, terkadang ketika dia lalai, dominasi hawa nafsu kuat, akhirnya dia terjerumus. Apa hikmahnya? Seandainya hamba ini terus menerus dalam ketaatan, tidak pernah berbuat dosa, kira-kira apa yang muncul dalam pikirannya? Sombong, iya kan? Bangga. Dia akan merasa dirinya hebat. Ini yang tidak dikehendaki dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laulam tudnibu la khashitu alaikum ma huwa a'dhamu min dhalika al-ujubu al-ujubu." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka sungguh aku mengkhawatirkan, justru lebih aku takutkan kalian ditimpa sesuatu yang lebih besar dibandingkan dosa itu sendiri. Yaitu apa? Kagum terhadap diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri. Ujub. Antum perhatikan alangkah banyaknya saat ini orang yang salah faham tentang tauhid, dengan dia menyangka rajin beribadah, rajin ngaji, merasa dirinya hebat dalam agamanya, merasa dirinya senior, kemudian timbul kesombongan dalam dirinya, lupa dia menisbatkan karunia tersebut kepada Allah. Sungguh wallahi ini yang justru akan menggugurkan makna ubudiyah pada diri hamba ini. Salah paham. Al-Imam, salah seorang ulama besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, Imam Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Syakhir, pernah mengatakan, "Wallahi la an abita naiman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban." Sungguh demi Allah, jika aku tertidur di malam hari, tidak bangun sholat malam, tidak beribadah di malam hari, tapi kemudian di pagi hari saya bangun dalam keadaan menyesal, mengakui dosa dan kekurangan diriku, ini lebih baik daripada aku ketika malam hari bangun rajin beribadah, sholat malam, berzikir di malam hari, kemudian di pagi harinya aku bangun dalam keadaan bangga terhadap amal-amalku tersebut. Ucapan Imam Tabi'in senior, Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Syikhir, dibawakan dalam kitab Siyar Alami Nubala, kemudian dikomentari oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, "Qultu la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu." Aku katakan, sungguh demi Allah, tidak akan beruntung orang yang kagum terhadap dirinya sendiri, menganggap dirinya suci, atau kagum terhadap dirinya sendiri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna hikmahnya. Kita dijadikan bersalah, kita tahu, ternyata saya ini lemah, kalau bersandar kepada diriku binasa saya. Hawa nafsu kita demikian kuat. Kita dijadikan kadang-kadang lalai supaya kita tahu, yang menjadikan kita ingat selama ini bukan karena kemampuan diri kita, tapi karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, upaya sekali lagi, upaya menyempurnakan cinta, takut, dan berharap. Ini dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang karunia Allah, nikmat Allah, kemahaindahan Allah, akan menimbulkan cinta kita. Dengan kita membaca sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah, menjadikan kita takut dan tunduk. Dengan kita membaca kemahakuasaannya atas segala sesuatu, kekayaan, kemahakayaannya yang sempurna, akan menjadikan kita hanya berharap kepadanya. Kita latih hati kita untuk terbiasa ini dalam kehidupan kita. Sebelum memulai sesuatu, berdoa kepada Allah, supaya nanti hasil yang kita capai kita akan nisbatkan kepada Allah. Melihat orang yang berbuat buruk menjadikan kita semakin semangat berdoa, "Ya Allah, keburukan terjadi karena kamu, engkau tidak memberikan taufik kepadanya. Saya bisa menghindarinya karena engkau jaga aku, maka tetapkanlah penjagaanmu terhadap diriku." Ini sifatnya hamba yang beriman. Setelah kita berbuat kebaikan. Ya, setelah kita melakukan amalan-amalan soleh, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kebaikan ini Allah tetapkan pada diri kita. Antum masih ingat pembahasan ini saya pernah kaji juga waktu kita membahas makna taufik. Inilah inti daripada makna taufik seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyi'at. Dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tauhid diwujudkan dengan banyak kita melatih diri kita untuk selalu mengarahkan hati kita agar mengenal tempat bersandarnya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita disyariatkan ya untuk selalu minta pertolongan kepada Allah. Memulai pekerjaan dengan membaca bismillah misalnya, yang mengandung arti memohon pertolongan kepada Allah. Kita disyariatkan bahkan setiap saat berdoa dulu sebelum melakukan sebab apapun. Bahkan doa kita semakin sungguh-sungguh, semakin menunjukkan benarnya iman di hati kita. Buktinya tadi orang-orang yang soleh disebutkan dalam Al-Quran, hampir setiap mereka dipuji, selalu disebutkan mereka itu rajin berdoa, rajin memohon ampun kepada Allah. Sudah itu berdoanya dengan rogoban wa rohaban, dalam keadaan takut dan berharap, doanya serius. Ini yang selalu menjadi ciri utama mereka. Maka dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala selalu menolong mereka, mendekatkan mereka dalam sebab-sebab kebaikan, baik dalam urusan-urusan dunia apalagi dalam urusan akhirat, urusan agama mereka. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Juga tidak lupa saya sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita kenal, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kisah yang sangat terkenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit keras. Sahabat yang mulia yang salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut berjihad dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengunjungi beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kamu dapati dirimu saat ini? Maka sahabat yang mulia ini menjawab, "Wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dhunubi." Demi Allah wahai Rasulullah, sungguh aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Coba kita berpikir, sahabat ini dosanya apa? Kebaikannya banyak. Dia tidak mengatakan saya mengharapkan dengan kebaikanku yang banyak. Dan juga dia tidak merasa dirinya aman dari rasa takut karena dosanya sedikit. Sahabat yang mulia, kita ketahui bagaimana keadaan mereka yang jauh dari perbuatan dosa. Di saat-saat yang sangat menentukan, dia menyandarkan dirinya kepada Allah dengan mengatakan, "Inni la arjullaha wa akhafu dhunubi." Sungguh-sungguh aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Mendengarkan jawaban ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah sifat ini takut dan berharap terkumpul pada diri seorang hamba dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah akan berikan semua yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan dia dari semua yang ditakutkannya. Dia selamat bukan dengan amal solehnya semata-mata, tapi dia selamat dengan tauhidnya, dengan penyandaran dirinya, dengan ketakutan dan pengharapannya yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan semua yang diharapkan. Apa yang diharapkannya? Keselamatan dunia akhirat, kedudukan yang mulia di sisi Allah. Allah berikan semua. Dan Allah amankan dia, selamatkan dia dari semua yang ditakutkan hamba ini. Apa yang ditakutkannya? Jauh dari Allah, dicabutnya taufik dari dirinya, dijadikan tidak selamat dunia akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala amankan dia dari semua itu. Subhanallah, ini keutamaan yang besar. Makanya sekali lagi tauhid, kita perlu kenali hakikatnya agar kita tahu cara menyempurnakannya dalam diri kita. Pelajaran tentang tauhid yang kita kaji ini adalah pelajaran yang butuh dipraktekkan. Dan semua ibadah yang Allah syariatkan, tujuannya sebenarnya untuk menyempurnakan makna tauhid ini. Tentu saja ibadah tidak akan mungkin luput daripada makna tauhid tersebut. Cuman kita yang selama ini kurang merenungkannya, kurang menghadirkan maknanya, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak membentuk makna tauhid ini dalam diri kita. Selalu saya ingatkan, ketika Anda beribadah jangan lupa hadirkan hati, supaya hati kita diisi dengan unsur-unsur keimanan, tiang-tiang yang menopang tauhid tadi, seperti yang kita bahas tadi. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan akan semakin banyak perbaikan-perbaikan iman, perbaikan-perbaikan tauhid yang kita rasakan dan kita dapatkan. Maka barakallahu fikum, inilah nasihat yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita di malam hari ini, ya. Karena waktu juga yang membatasi kita akan mengumandangkan azan, setelah itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan sebelum kita melaksanakan sholat isya insyaallah. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, bagaimana apabila kita beribadah karena mencintai seseorang, apakah perasaan itu baik atau tidak? Orang tersebut baik dan alim serta rajin beribadah. Maksudnya kita beribadah kepada Allah ya harus karena cinta kepada Allah, bukan cinta orang lain. Nanti ini jadi riya nanti amalnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya apakah antum termotivasi beribadah karena orang menyukai orang tersebut? Berarti maknanya supaya dia mengetahui kita rajin. Ya jelas ini riya. Tidak pantas untuk ditujukan kepada makhluk ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Nah, bagaimana pakaian seorang muslimah itu dengan menjulurkan pakaian sampai ke tanah, apakah najis? Biasanya pakaian itu digunakan untuk sholat. Jawabannya tidak najis, karena hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika beliau bertanya tentang pakaian perempuan yang sampai menyentuh tanah, bahkan kadang-kadang dia menyentuh najis di tanah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutahiruhu ma ba'dahu. Kain yang disentuh najis tersebut akan disucikan dengan tanah setelahnya, karena tanah itu Allah jadikan sebagai pensuci. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan bagiku permukaan bumi ini sebagai tempat sholat dan sesuatu yang mensucikan. Nah, jadi dia akan disucikan dengan tanah yang menimpa ujung pakaian itu setelahnya. Seorang syekh membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah haram dan bid'ah makruh. Tolong berikan penjelasan serta contoh dari bid'ah haram dan bid'ah makruh agar saya dapat lebih memahami. Ini asalnya. Asalnya perbuatan bid'ah itu ada yang masih bersifat makruh saja, ya, bersifat dibenci saja, tapi lama-kelamaan karena bid'ah ini sifatnya dianggap baik, maka mesti akan terus ditambah. Maka yang asalnya pun kecil misalnya dalam perkara-perkara yang kecil bisa menjadi besar. Seperti yang diterangkan dalam kitab Syarh Sunnah oleh Al-Barbahari, wa'lam anna sigharal bid'ati ta'udu hatta tasira kibaran wa kadzalika kullu bid'atin uhditha fi hadhihi al-ummah. Ketahuilah bahwasanya bid'ah itu awal-awalnya kecil, tapi dia akan terus berulang, ditambah, dimodifikasi, ditambah lagi jumlahnya atau ditambah semakin banyak variasinya. Lama-kelamaan menjadi besar. Maka demikian pula setiap bid'ah yang terjadi di umat ini awalnya selalu kecil. Ini memang diterangkan oleh sebagian dari para ulama, seperti yang saya ingat, kalau tidak salah ingat di kitab Al-Iktisam, Asy-Syatibi, kemudian juga mungkin ada di kitab Ilmu Usulul Bidah, beberapa kitab yang saya ingat sudah lama dulunya pernah kita baca. Ala kulli hal, ada yang menjelaskan seperti itu, asalnya bid'ah itu ada yang makruh, tidak sampai haram. Ya, tidak sampai perbuatan yang haram, tapi karena berkembang terus, ya, seperti yang dicontohkan oleh para ulama, perbuatan bid'ah dengan berzikir dengan biji-bijian tasbih di zamannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, awalnya cuma ya sekelompok orang di halaqah-halaqah, mereka membuat halaqah berzikir dengan menghitung dengan menggunakan batu kerikil. Nanti ada yang memimpin mengatakan halilu mi'ah, ucapkan tahlil la ilaha illallah 100, dihitung 100 la ilaha illallah sampai 100. Kemudian waktu ditegur oleh Ibnu Mas'ud, sudah kita ketahui kisahnya, mereka mengatakan wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair, demi Allah kami tidak mengendai kecuali kebaikan. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan wa kam mim muridin lil khairi la yusibahu, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan dia tidak pernah mencapai kebaikan tersebut. Kelanjutan dari hadis ini disebutkan ya oleh rawi hadis tersebut, mereka dia mengatakan selanjutnya, ketika terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib, para sahabat memerangi orang-orang Khawarij, ternyata kebanyakan ya dari mereka yang hadir di situ adalah orang-orang yang ikut tadi berzikir dengan menghitungnya dengan biji-bijian batu kerikil tadi. Jadi bid'ahnya yang awal ini kecil menjadi besar karena berkembang terus. Apalagi alasan mereka yang penting niat kami baik. Itulah keburukan perbuatan bid'ah yang harusnya kita waspadai, karena meskipun awalnya kelihatan kecil atau mungkin tadi hukumnya sekedar makruh saja, tapi karena terus-menerus dilakukan maka menjadi semakin parah. Bagaimana cara mendakwakan tauhid kepada masyarakat awam yang kurang memahami ilmu tauhid karena kebodohan mereka? Justru karena kejahilan mereka pertama kali diajarkan tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu fitrah manusia. Di dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a, thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum 'an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, asal penciptaan manusia. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari fitrah yang lurus itu. Jadi mendakwai orang awam justru lebih mudah dimulai dengan tauhid, karena setiap jiwa mengakui Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, tempat kita meminta satu-satunya karena dialah yang maha kuasa mengabulkan segala permohonan kita, dialah yang maha sempurna, yang maha kaya, semua diakui jiwa manusia. Makanya mengajak kepada tauhid adalah dakwah yang paling mudah kepada orang awam, karena ini sesuai dengan asal fitrah manusia. Apakah ketika kita hijrah di tengah proses terbesit keinginan untuk populer, cantik dengan pakaian syar'i, termasuk merusak tauhid? Ini godaan syaitan, kita lawan dengan segera menepisnya. Kalau kita segera menepisnya, ya, niat-niat yang ada di tengah ibadah itu, kalau segera kita menepisnya dan kita tidak istirsal ma'ahu mengikutinya, maka insya Allah tidak akan merusak ibadah tersebut. Makanya selalu minta pertolongan kepada Allah supaya dijaga. Dan kata para ulama, orang yang dari awal niatnya itu benar, ikhlas, dengan dia minta pertolongan kepada Allah, kemudian dia mengikhlaskan niatnya dengan sebab awalnya dia ikhlas, ini Allah akan jaga terus dia. Tapi kalau di tengah-tengah mungkin muncul niatnya yang akan mempengaruhi dia, ini menunjukkan dari awal memang sudah tidak beres niatnya, sehingga Allah tidak menjaga dia. Nah, bagaimana menghindari rasa was-was ketika sholat, berlindung kepada Allah? Memang kita ketahui dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan, ada syaitan yang khusus menggoda manusia dalam sholat. Syaitan yang bernama khinzab. Makanya kita disyariatkan, kita berlindung kepada Allah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian apa ini bernafas di sebelah kiri kita 3 kali. Seperti itu. Itu akan menghilangkan gangguan syaitan tersebut, dan ini sunnah yang ditinggalkan, yang harusnya bisa diamalkan dalam sholat kita ketika kita merasakan gangguan godaan syaitan. Apa yang seharusnya dilakukan seorang hamba Allah ketika dia telah bertaubat namun terjerumus berulang kali ke dalam perbuatan dosa dan maksiat? Bertaubat lagi. Jangan lepas dari perbuatan taubat. Kemudian minta kepada Allah agar kita dijaga. dijaga. Dan harusnya waktu kita melakukan perbuatan maksiat tersebut, na'udzubillahi min dzalik, kita hadirkan dalam diri kita perasaan, bagaimana kalau Allah murka kemudian mencabut hidayah? Alhamdulillah kita bisa bertobat. Belum tentu kesempatan berikutnya kita bisa bertobat. Rasa takut kepada Allah itu yang menjadikan kita lemah sehingga berani melanggar. Makanya saya katakan tadi, pembahasan tauhid dan iman yang sumbernya di hati kita perlu sempurnakan, supaya ini yang mencegah kita dengan izin Allah dari meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mudah melanggar larangannya. Bagaimana cara menasihati teman yang mengeluh dan merasa ingin menyerah dengan masalahnya? Cara menasihati dia, katakan, kalau Anda menyerah dengan masalah Anda, apakah itu akan menjadi sebab perbaikan? Jawabannya jelas tidak. Anda menyerah, ya masalah Anda tidak akan selesai. Tapi kalau Anda menyerahkannya kepada Allah, maka Allah yang Maha Kuasa untuk menolong, minta pertolongan kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena kalau Anda menyerah, ya tetap musibah tidak akan lepas, masalah yang sedang Anda hadapi tidak akan selesai. Makanya di sini orang yang menyerah, orang yang mengeluh, orang yang tidak sabar, kita katakan Anda rugi. Dengan sikap Anda tidak akan berubah keadaan Anda. Tapi kalau Anda sikapnya benar, ya musibah tersebut jadi ringan, nanti berganti menjadi pahala dan keutamaan di akhirat. Tapi kalau mengeluh, menyerah, tidak sabar, sudah dapat musibah di dunia, di akhirat lebih-lebih dapat keburukan lagi, rugi dunia dan akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dulu saya pernah melakukan kesyirikan, apakah saya harus bersyahadat ulang? Kalau kesyirikan besar yang dilakukan dan benar-benar waktu itu disadari, ya dia bersyahadat ulang lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Cukup? Ya, kalau sudah selesai kita cukupkan kajian kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah azza wajalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit, kalau Allah berkehendak, bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jemaah? Tapi yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama-sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita, mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok gak berubah hidupnya. Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla? Allah Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti ini. Kalau dalam akal kita gak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa, memohon kepada Allah azza wa jal, yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasallam malam tanggal 17 Ramadhan. Para sahabat tidur, Rasul SAW nggak tidur sampai pagi. Beliau berdoa, sholat doa. Ketika beliau mengangkat tangan sampai selendang di pundak Nabi SAW itu jatuh, diangkat lagi sama Abu Bakar, ditaruh di pundak Nabi SAW, jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, kafaka munasyata tarabbak, Allah akan kabulkan apa yang engkau minta Rasulullah SAW. Janji Allah pasti ditepati. Tapi dalam doa itu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'attani, ya Allah, penuhi janjimu kepadaku ya Allah, tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil usabah la tu'bad fil ardi ba'dalum, ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau gak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi SAW. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya. Tapi kita disuruh yakin, bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan, kejadian perang Badar itu Allah ingatkan kita. Allah mengatakan, Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Ketika ingat, ketika kalian istighatsah, minta tolong sama Allah Azza wa Jal, ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani dan akhwati rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di majlis yang mulia ini, di masjid atau salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita saling nasihat-menasihati, saling wasiat-wasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan pentingnya kita mengupayakan pembersihan jiwa-jiwa kita. Yang dimaksud dengan pembersihan jiwa adalah seorang berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang dengannya dapat membersihkan dirinya dari berbagai macam penyakit, penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jiwa yang merusak akidahnya, yang merusak agamanya, yang merusak keyakinannya atau ibadahnya atau akhlak dan moralnya. Ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dan tazkiyatun nafs ada dua macam sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ada yang dianjurkan, diperintahkan, dan ada yang dilarang. Adapun tazkiyatun nafs yang dilarang adalah menganggap diri paling benar, menganggap diri paling suci, menganggap diri paling bersih. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu mensucikan diri kamu sekalian, artinya menganggap diri kalian paling bersih, paling soleh, paling taat. Itu yang dilarang. Tapi yang kita maksud dalam pembahasan kita adalah apa yang saya katakan tadi, yaitu apa yang menjadi misi dari para rasul alaihimussalatu wassalam ketika mereka membawa risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa manusia dari kesyirikan, dari penyakit-penyakit hati, dari berbagai amalan-amalan yang jelek dan buruk. Adapun pengertian dari tazkiyatun nafs, tazkiyah ini adalah bentuk masdar kata benda abstrak dari fi'il zakka yuzakki, yang artinya ketika seorang mengatakan zakkaitu ats-tsaub, artinya tahartuhu, saya membersihkan pakaian, artinya saya mensucikannya. Saya mensucikan pakaian, artinya saya membersihkannya. Juga berasal dari arti dari tazkiyah, yang pertama adalah tathir, yaitu mensucikan, membersihkan. Dan yang kedua adalah ziyadah, menambah. Ini yang dimaksud dengan zaka al-mal. Yazku al-mal artinya nama yanmu, harta berkembang, harta bertambah. Ini nama zaka al-mal. Dari inilah disebut dengan az-zakat, zakatul mal, yaitu zakat yang dikeluar sebagian dari harta, bagian tertentu dari harta yang dikeluarkan untuk menjadikan harta itu berkah, menjadikan harta itu bersih, menjadikan harta itu berkembang. Ini dari kata-kata zakayasku, yang berarti az-ziyadah. Dari dua makna ini, mensucikan dan bertambah, inilah yang dimaksud dengan istilah dari tazkiyatun nafs. Sehingga makna ketika kita mengatakan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah tazkiyatuha minal adrani wal awsakh, membersihkan jiwa dari noda-noda dan dari kotoran-kotoran. Kemudian makna yang kedua yang mencakup makna tazkiyatun nafs adalah tanmiyatuha biziyadatiha bil awsafil hamidah, yaitu seorang mengembangkan atau memperbaiki dirinya dengan menambah pada dirinya sifat-sifat yang terpuji, membersihkan dari sifat-sifat yang jelek, kemudian dihiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, disebutkan oleh para ulama, atas makna inilah kemudian, yang mencakup dua makna ini, ayat-ayat Al-Quran, demikian pula perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan jiwa dan membersihkan diri, agar mencakup dua makna tersebut, membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang atau orang yang mensucikannya, yaitu yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang atau orang yang mengotorinya. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, sesungguhnya beruntunglah orang yang senantiasa dia membersihkan dirinya, wa dzakara isma rabbih, Kemudian dia mengingat nama Tuhannya, lalu dia mengerjakan sholat. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan diri. Di antaranya adalah dengan seorang mengerjakan ibadah atau memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mukathir rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang makna ayat-ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini mengandung salah satu dari dua makna, atau dengan bahasa yang lain, bahwa ayat ini bisa berarti salah dua makna. Yang pertama yaitu yahtamilu an yakuna al-ma'na qad aflaha man zakka nafsahu ay bi ta'atillah. Qad aflaha man zakkaha artinya telah beruntunglah orang-orang yang dia membersihkan, mensucikan jiwanya, ay bi ta'atillah. Dia membersihkan jiwanya, dia membersihkan dirinya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Qatadah rahimahullah taala. Kemudian wa taharaha minar radaili wal akhlaqid dani'ah, dan termasuk orang-orang yang beruntung yaitu orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan atau dari sifat-sifat yang jelek, dari akhlak-akhlak yang rendah. Maka di sini kita melihat bahwa yang dimaksud dengan qad aflaha man zakkaha yaitu mensucikan diri dengan dua hal dari makna tafsir ayat ini. Yang pertama dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah taala. Kemudian yang kedua dengan membersihkan diri itu dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang rendah. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, bisa jadi makna dari ayat ini qad aflaha man zakkallahu nafsahu. Sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang yang Allah membersihkan jiwa mereka. Jadi pembersihan ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membersihkan jiwa seorang. Allah yang membersihkan jiwa seorang. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugilah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Artinya wa qad khaba man dassallahu nafsahu, dan telah rugilah orang-orang yang Allah mengotori jiwanya karena dia kufur kepada Allah. Jadi di sini yang membersihkan jiwa seorang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan tentang hukum tazkiyatun nafs. Apa hukumnya tazkiyatun nafs? Wajib atau tidak wajib? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahwa membersihkan jiwa adalah fardu ain bagi setiap orang mukmin. Ini kata beliau rahimahullah taala. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa membersihkan jiwa ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bersifat wajib kecuali bagi orang yang mengetahui dalam dirinya dan dia meyakini dalam dirinya bahwa terdapat penyakit-penyakit dalam dirinya. Bagi dia wajib ain untuk membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati tersebut. Adapun bagi yang lainnya hanya merupakan fardu, merupakan anjuran. Perintah bersifat anjuran. Tetapi bagi orang yang mengetahui dirinya kotor dengan penyakit-penyakit hati, maka dia wajib atau fardu ain baginya untuk membersihkan jiwanya. Para ulama kemudian menyebutkan tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Mengapa manusia harus membersihkan jiwanya? Dan inilah da'bus salaf. Membersihkan jiwa adalah jalannya para salafus saleh radhiyallahu anhum. Mereka membersihkan hati-hati mereka, membersihkan diri mereka dari penyakit-penyakit yang berbahaya, yang akan merusak amal perbuatan mereka, yang menggugurkan amal perbuatan mereka, yang membuat Allah tidak ridha pada mereka. Mereka bersihkan dari diri mereka. Para ulama menyebutkan di antara keutamaan dari tazkiyatun nafsi bahwa yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Asy-Syams dengan 11 sumpah bagi orang-orang bahwa keberuntungan itu adalah bagi orang-orang yang mereka membersihkan jiwa mereka. Dan Allah bersumpah dengan 11 sumpah itu bahwa orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Jadi orang yang beruntung itu yang membersihkan jiwa mereka. Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Wasyamsi wa duhaha, ini dua. Wal qamari idza talaha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Terus wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha. Ini 9 sumpah. 11 sumpah. Li wasyamsi wa duhaha, ini dua. Wal qamari idza talaha wal laili idza yakhshaha wal laili idza wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha. Ini semua sumpah. 11 kali Allah bersumpah. Kemudian baru Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini menunjukkan pentingnya seorang itu membersihkan jiwanya dan bahwasanya orang yang jiwanya bersih itulah orang-orang yang beruntung dan orang yang jiwanya kotor itulah orang-orang yang merugi. Jadi Allah bersumpah dengan 11 sumpah untuk menetapkan keuntungan orang-orang membersihkan jiwa mereka dan kecelakaan bagi orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwasanya annan nafsa ashaddu a'da lil insan, bahwa nafsu manusia ini adalah salah satu di antara musuh-musuh terbesar bagi manusia yang dia berada dalam dirinya manusia itu. Mengapa demikian? Karena di antara sifat dari nafsu itu, di antara sifat dari jiwa itu adalah dia memerintahkan kepada perbuatan yang jelek. Dia memerintahkan kepada tughyan, perbuatan kezaliman. Dia memerintahkan kepada al-itharatul hayatid dunya, agar orang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Dan nafsu ini memerintahkan seorang kepada semua perbuatan-perbuatan yang merupakan penyakit-penyakit bagi hati. Dan semua penyakit hati yang ada pada manusia itu tumbuh dari nafsu yang jelek tersebut. Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa al-ammaratun bisu'. Aku tidak membersihkan jiwaku. Aku tidak mengatakan diriku suci. Mengapa demikian? Karena sungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada yang buruk. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu meminta perlindungan pada Allah taala. Dalam khutbah-khutbah beliau, beliau awali dengan khutbatul hajah. Dan dalam khutbatul hajah itu salah satu yang beliau minta perlindungan kepada Allah taala adalah dari keburukan-keburukan jiwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Jadi Nabi alaihi wasallam senantiasa minta perlindungan pada Allah taala dan beliau umumkan kepada umatnya. Ini menunjukkan pentingnya seorang memohon perlindungan pada Allah taala dari keburukan jiwa ini. Dari keburukan jiwa. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah taala dalam tafsir beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian beliau mengatakan setelah membaca ayat ini maka Allah mengilhami jiwa itu yang buruk dan yang takwanya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ini, kepada diriku ini akan ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku, karena sungguhnya engkaulah yang sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang memeliharanya, engkaulah yang menjaganya. Jadi ini hal yang kedua yang disebutkan para ulama tentang pentingnya seorang selalu berupaya untuk membersihkan jiwanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkata, "Wa qad ittafaqa as-salikun ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila ar-rabbi." Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa semua orang-orang yang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya sepakat. Walaupun cara-cara mereka berbeda, metode-metode mereka berbeda, tetapi mereka sepakat bahwasanya annan nafsa, bahwa jiwa, diri dan jiwa itu qati'atun, dia yang memutus hubungan antara hati dengan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu dihalang-halangi oleh hati yang kotor, oleh jiwa yang kotor. Seorang tidak bisa bertakwa kalau dia jiwanya kotor. Ketika dia akan bertakwa, akan sampai pada Allah Ta'ala, diputus oleh jiwanya yang kotor itu. Dan ini sepakat oleh para ulama, sepakat oleh manusia seluruhnya dengan jalan-jalan mereka yang berbeda. Bahwa nafsu adalah sebagai penghalang yang memutus hubungan antara hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentang pentingnya membersihkan jiwa. Anna tazkiyatan nafsi tariqul jannah. Bahwa saya membersihkan jiwa jalan menuju surga. Maka seorang tidak bisa masuk ke surga kecuali orang-orang yang bersih jiwa mereka, bersih hati mereka, bersih dari syirik, bersih dari penyakit-penyakit hati seperti takabur, hasad, dengki dan yang lainnya, ujub, riya. Jadi tazkiyatun nafsi adalah tariqul jannah, jalan menuju ke surga, yaitu dengan membersihkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.

dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naziat ayat 40 ayat 41. Kemudian yang keempat, tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Para ulama mengatakan bahwasanya al-insanu muhibbun lil kamal. Setiap jiwa itu dia senang kepada kesempurnaan. Dia ingin mencapai kesempurnaan. Maka sudah seyogianya bagi jiwa itu untuk dia melakukan amalan-amalan yang dengan amalan itu dia menyempurnakan dirinya dan dia membersihkan jiwanya. Yaitu dengan apa? Dengan dia berupaya, dengan dia melatih dirinya, mendidik atau membina dirinya agar menuju kepada kesempurnaan. Dan ini adalah salah satu di antara misi yang dibawa oleh Islam, yaitu untuk membersihkan jiwa manusia. Dan orang-orang bertemu dengan Allah Ta'ala adalah orang-orang bersih hatinya, bersih jiwanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, yaitu hati yang bersih, hati yang disucikan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam kezaliman, dari berbagai macam sifat-sifat yang jelek dan penyakit-penyakit yang buruk, dari penyakit-penyakit hati dan penyakit jiwa. Ini pentingnya tazkiyatun nafs, pentingnya membersihkan dan mensucikan jiwa. Dan ini manhaj salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Apabila seorang mempelajari tentang bagaimana para salaf radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang-orang selalu membersihkan jiwa mereka. Ketika Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan datang seorang yang dia adalah termasuk ahli surga, sampai tiga kali belum menyebutkan pada dan orang yang datang itu adalah orang yang sama, maka Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma beliau mendatangi orang itu. Beliau mengatakan bahwa aku ada berselisih dengan ayahku dan aku ingin untuk tinggal di tempatmu. Maka kata orang itu, silakan kamu tinggal di tempatku ini. Lalu Abdullah bin Amr ibn al-As memperhatikan dan mencermati amal dari orang itu. Selama tiga hari dia tidak melihat orang itu puasa di siang hari. Dia tidak melihat orang itu sholat di malam hari. Pekerjaannya biasa. Sehingga dia gelisah, apa yang menyebabkan orang ini dia disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang masuk surga, ahli surga. Maka dia bertanya kepada orang tersebut, sebetulnya saya tidak punya kepentingan, hanya saja saya mendengarkan Nabi SAW menyebutkan bahwa engkau adalah orang yang termasuk ahli surga. Tetapi aku tidak melihat engkau puasa di siang hari dan engkau bersolat di malam hari. Apakah yang kau lakukan? Kata orang itu, tidak aku tidur di malam hari kecuali aku hatiku bersih dari hasad kepada setiap muslim. Ini menunjukkan hati yang bersih dari saudara-saudaranya. Dan ini termasuk ahli surga. Dan banyak kisah-kisah tentang bagaimana para salaf radhiyallahu ta'ala anhum dalam membersihkan jiwa mereka. Kemudian adapun wasail, bagaimana seorang berupaya untuk bisa membersihkan jiwanya dan membersihkan dirinya. Disebutkan para ulama bahwa upaya-upaya membersihkan jiwa dan hati manusia itu ada yang bersifat secara global dan ada yang bersifat terperinci. Adapun yang bersifat global diantaranya adalah yaitu al-amal was-sa'yu ala tathirin nafsi minal akhlaqi radhilah. Harus ada upaya, harus ada usaha, harus ada tindakan yang nyata dari seorang untuk dia membersihkan dirinya, untuk dia membersihkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang tercela, dari penyakit-penyakit hati seperti riya, melakukan amalan untuk dipuji orang, untuk dilihat dan dipuji orang, wal ujub, atau melakukan suatu perbuatan yang berhasil lalu dia kagum pada dirinya. Dia harus menghilangkan sifat-sifat itu. Dia berupaya untuk tidak pelit, menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya seperti hasad, dengki, pelit, tamak, serakah. Ini harus ada upaya untuk membersihkan dari sifat-sifat tersebut. Kemudian juga membersihkan jiwanya dari perasaan aman, al-amn.

0: min makrillah, membersihkan dirinya dari sifat yaitu dia merasa dirinya aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara makar yang Allah berikan pada seorang hamba yang disebut dengan istidraj, tatkala seorang bermaksiat kepada Allah taala dan Allah terus-menerus memberikan nikmat padanya. Ini adalah salah satu di antara apa yang disebut dengan al-istidraj atau makarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak boleh seorang merasa tatkala dirinya mendapat nikmat dan dia terus bermaksiat pada Allah taala bahwa Allah ridha pada perbuatannya, tidak. Tapi ini sesuatu hal yang merupakan istidraj. Dan ini merupakan salah satu hal dari makar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, orang yang lalai dan lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, wala takunu kal ladzina nasullah fa ansahum anfusahum, dan jangan kamu seperti orang-orang yang mereka lupa kepada Allah taala. Maka Allah menjadikan mereka lupa kepada amalan-amalan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah seorang berupaya untuk membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang buruk, yang kedua, dia berupaya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang mulia seperti al-ikhlas kepada Allah taala, al-inabah pada Allah taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaufu minallah, dia tanamkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyukur, dan mensyukuri nikmat Allah. Demikian pula dia menghiasi dirinya dengan tawadhu, rendah hati, dan dengan kesabaran, dan semua sifat-sifat yang baik. Ini yang disebut dengan at-tahliyah, kemudian at-tahliyah. Ini salah satu metode dalam membersihkan jiwa. At-tahliyah, mengosongkan dirinya, mengosongkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk, kemudian dia hiasi hatinya itu dengan sifat-sifat yang baik. Kemudian yang ketiga, yaitu al-muhafadzatu alal faraid. Seorang berupaya untuk dia selalu mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang wajib atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketaatan yang paling afdal, yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaraktuhu 'alaihi." Tidak ada satu amalan yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada aku melebihi pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Maka sholat yang wajib, itu sholat yang wajib, dua rakaat sholat yang wajib lebih utama, lebih afdal daripada dua rakaat sholat sunnah. Satu hari seorang berpuasa, puasa wajib lebih afdal dari seorang berpuasa dan puasa satu hari puasa sunnah. Dengan marjakan yaitu al-faraid. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu al-ikthar minan nawafil. Selain seorang mengerjakan amalan-amalan yang wajib, maka upaya untuk membersihkan dirinya adalah dengan dia mengerjakan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang bersifat nawafil, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah yang bersifat sunnah. Juga berdasarkan hadis yang sama, hadis qudsi, Allah taala berfirman, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan seorang hamba terus menerus dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara upaya untuk seorang membersihkan jiwanya secara umum, secara global, adalah tadabburul Quran. Seorang bertadabbur dalam membaca Al-Quranul Karim, mendalami makna dan kandungannya. Karena sebagaimana dikatakan dan telah dikatakan pada beberapa pertemuan sebelum ini, bahwa Al-Quran adalah kitab hidayah. Ya, Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur. Quran adalah penawar keluar bagi apa penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka seorang bertadabur kepada ayat-ayat Allah ini akan membersihkan jiwanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad, kitab yang penuh dengan berkah agar mereka bertadabur, mendalami, memahami ayat-ayatnya. Dan dari situlah yang akan membersihkan jiwanya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menyebutkan nikmatnya bahwa dia mengutus seorang rasul untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan membersihkan, mengajarkan pada mereka ayat-ayat tersebut dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bertadabbur, membaca dan tadabbur Al-Qur'anul Karim adalah salah satu di antara faktor-faktor utama untuk membersihkan jiwa seseorang. Adapun sarana yang dengan seorang dapat membersihkan jiwanya, yang pertama dan utama adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut para ulama, awwalu manazilis sa'irina ila Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang bertaubat kepada Allah taala ini adalah pijakan pertama bagi orang-orang yang dia akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, termasuk taubat dari kekufuran dengan dia beriman pada Allah dan Rasulnya, taubat dari dosa-dosa besar dan meninggalkan dosa-dosa besar itu dan dia menggantikan dengan amal-amal kebaikan, termasuk dosa-dosa kecil, dia bertobat dari dosa-dosa kecil. Jadi intinya bahwa yang pertama kali seorang untuk dia membersihkan jiwanya adalah dengan at-taubatu ila Allah Subhanahu wa taala, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Kemudian Allah menyuruhkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya, dengan tobat yang murni, dengan tobat yang diikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara wasail, sarana yang dengannya seorang membersihkan jiwanya, yaitu luzumul istighfar wa dzikri, yaitu dia melazimkan atau dia senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan lisannya, yaitu dengan mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara sarana yang dengannya seorang dapat membersihkan jiwanya. Dan orang yang telah bertobat dan banyak istighfar, dia akan merasa perubahan yang ada dalam dirinya. Ketika dia belum bertobat dan istighfar, dan sesudah dia bertobat dan istighfar, terjadi perubahan yang sangat dirasakan dalam jiwanya. Dengan catatan, kalau dia benar-benar tobat karena Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi perubahan dalam jiwanya. Ketika dia sebelum bertobat dan sesudah dia bertobat, ini dirasakan oleh orang yang melaksanakan hal tersebut. Orang yang tadi berbuat kemaksiatan pada Allah taala, orang yang tadi melanggar peraturan-peraturan Allah, kemudian dia berhenti dari perbuatan itu dan dia banyak istighfar pada Allah taala, maka dia merasakan perbedaan jiwanya yang dahulu dengan yang kemudian setelah dia bertobat. Kalau tidak percaya, buktikan. Silakan buktikan tentang perasaan itu. Dan ini salah satu di antara halawatut taubah, rasa manis yang dirasakan oleh orang yang bertobat pada Allah taala dengan ikhlas karena Allah taala. Dia merasakan hal itu. Karena setiap amalan-amalan hati mempunyai halawah, memiliki rasa manisnya. Iman mempunyai halawatul iman. Taubat juga memiliki halawatut taubah. Istighfar memiliki halawatul istighfar, manisnya istighfar. Amal saleh mempunyai buah, mempunyai rasa manis dan lezat yang dirasakan oleh orang-orang yang melakukan amal kebaikan itu. Dan ini tidak dirasa kecuali oleh orang-orang yang ikhlas dalam amalan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36, mengingatkan orang-orang yang tidak bertobat dan tidak mengingat Allah. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhannya yang Maha Pemurah, dia berpaling dari berzikir pada Allah, berpaling dari ajaran Al-Quranul Karim, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan dia. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi seorang kalau dia lepas dari wilayah Allah Ta'ala, maka dia masuk dalam wilayah syaitan. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk selalu berzikir pada Allah Ta'ala, selalu isti'adah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena orang yang terlepas dari zikir mengingat Allah atau wilayah kekuasaan Allah, wilayah penjagaan Allah, maka dia akan ditemani oleh syaitan, dia akan diambil oleh syaitan, dia akan diikuti oleh syaitan waliyadzubillah. Dan syaitan itu adalah bi'sal qarin, sejelek-jeleknya teman yang menemani manusia. Kemudian juga di antara dalilnya tentang luzumul istighfar, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran tentang sifat orang-orang yang bertakwa yang selalu membersihkan jiwa mereka. Dalam surat Ali Imran ayat 135, Allah ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri-diri mereka, dzakarullah, mereka kemudian mengingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka, akan dosa-dosa mereka. Jadi orang selalu, atau orang yang kalaupun dia terjerumus dalam perbuatan dosa, maka dia segera membersihkan dirinya dengan apa? Dan berzikir pada Allah Ta'ala. Dia mengingat Allah akan azabnya, akan sanksinya yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu ada dosanya, dia berbuat kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا, dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang jelek, أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, atau dia mendzalimi dirinya, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, niscaya dia akan menjumpai Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Maka sampai kapan seorang itu akan terus bergelimang dalam dosanya? Sampai kapan? Kalau banyak ceramah-ceramah menyebutkan tentang kebaikan dari atau dampak dari maksiat, dan ini sering diomongkan dan dibicarakan, tetapi jarang orang berbicara tentang apa buah dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap ketaatan dilakukan oleh seorang hamba, dia akan merasakan buah dari ketaatan tersebut. Dan insya Allah suatu saat saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang buah dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap ketaatan dilakukan oleh seorang hamba, dia merasakan akibatnya atau dia merasakan balasan di dunia ini sebelum di akhirat. Kemudian yang ketiga, di antara sarana yang dengannya seorang membersihkan jiwanya adalah dia harus mukhalafatu nafsiha. Dia harus menyelisihi panggilan hawa nafsunya. Wal inkaru alaiha. Dan dia harus mengingkari terhadap ajakan nafsunya. Inilah pentingnya melawan hawa nafsu. Tetapi tidak setiap orang bisa melawan hawa nafsunya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang harus berupaya untuk menyelisihi nafsunya. dan mengingkari nafsunya yang mengajak kepada keburukan. Karena jiwa manusia selalu memanggil, mengajak manusia untuk berbuat kezaliman, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang melawan hawa nafsunya, dialah yang akan selamat. Sebagaimana disebut dalam surat An-Nazi'at tadi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang dia takut akan keagungan Tuhannya dan dia menahan dirinya dari panggilan atau ajakan hawa nafsu, maka sungguhnya surga adalah tempatnya. Surga adalah tempatnya karena hawa nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah, disinilah kemenangan orang yang melawan hawa nafsunya. Orang yang melawan hawa nafsunya. Kemudian yang keempat, di antara upaya-upaya yang dengannya seorang membersihkan jiwanya adalah al-ikhtharu min wa'dhiha wa tadhkiriha bil maut wa daril akhirah. Yaitu seorang selalu mengingatkan pada dirinya, memperbanyak mengingatkan dirinya untuk selalu mengingatkan kematian dan darul akhirah. Karena jiwa yang lupa dan lalai, dia tidak akan mengingat akhiratnya. Tetapi dengan memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak mengingat akhirat, ini akan menjadikan jiwa itu atau hati itu menjadi hati yang lunak, menjadi hati yang lembut. Karena hati yang lupa dan hati yang ghafil dari mengingat Allah Subhanahu wa taala atau mengingat kematian, maka hati akan menjadi keras. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam kitab beliau At-Tadhkirah tentang mengingat hari akhir, beliau menyebutkan di antara penyebab untuk di antara upaya untuk melembutkan hati manusia adalah dengan dia berziarah ke kuburan. Dia mendatangi kuburan itu dengan niat semoga Allah melunakkan hatinya. Jadi niatnya ketika datang kuburan, semoga Allah melunakkan hatinya. Dan ini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru min dzikri hadimil ladzat atau hadimil ladzat. Perbanyaklah kamu mengingat tentang sesuatu yang akan melenyapkan semua kelezatan, yaitu kematian. Dan memperbanyak mengingat kematian itu, maka seorang akan lunak hatinya. Oleh karena itu ada diriwayatkan dari sebagian salaf yang mereka melakukan hal-hal yang selalu mengingatkan mereka kepada kematian. Di antara para salaf ada yang menggali lubang untuk kuburannya supaya dia melihat kuburnya bahwa ini tempatnya. Di antara para salaf ada yang menyiapkan kain kafannya. Maka ketika ditanya kepada para ulama, apa hukumnya seorang dia menyiapkan kain kafannya sebelum dia mati, para ulama mengatakan itu hal yang boleh saja, ya, hal yang boleh, bukan harus, tetapi boleh saja hukumnya, ya. Karena sebagian salah pernah melakukannya supaya mereka mengingat akan kematian. Jadi al-ikhtar min zikril maut, mengingatkan diri kita akan kematian, ini akan melunakkan hati, akan melunakkan hati seseorang. Kemudian yang kelima, di antara sarana yang dengannya seorang dapat melunakkan, membersihkan jiwanya adalah muhasabatun nafs. Dia selalu menghitung-hitung dirinya. Dan tentang hukum muhasabatun nafs, dikatakan oleh para ulama hukumnya adalah wajib. Muhasabatun nafsi wajibatun li kulli muslimin wa mu'minin wa muslimatin. Bahwa muhasabatun nafsi adalah wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa atau hendaklah jiwa itu dia melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya, yaitu untuk di hari akhiratnya. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dan takutlah kamu kepada Allah, karena sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan bahwa muhasabatun nafsi hukumnya adalah wajib. Karena Allah perintahkan setiap jiwa dari kaum mukminin dan kaum mukminat untuk mempersiapkan apa yang disiapkan untuk melihat apa yang disiapkan untuk hari esoknya. Ini makna muhasabatun nafsi. Dan ini yang dikatakan dalam sebuah hadis yang dhaif, tetapi maknanya benar karena didukung oleh sejumlah ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lain, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu muhasabatun nafs, orang selalu menghitung-hitung dirinya dan dia mengerjakan amalan untuk hari esoknya setelah dia meninggal. Wal-ajiz, dan orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang memperikutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Setiap dia diajak oleh hawa nafsunya, dia mengikuti hawa nafsunya itu. Wa tamanna 'alallahi al-amani, dan dia berangan-angan mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya dana nafsahu ay yuhasibatu hasaba nafsahu, orang selalu muhasabatun nafs. Dan Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Wa ta'ahabu lil ardil akbar ala man la takhfa alaihi a'malukum, dan bersiapkanlah, ta'ahabu artinya persiapkanlah, siap-siagalah kalian untuk suatu hari yang amal-amal kalian akan dipaparkan kepada zat yang tidak ada satu pun yang tersembunyi baginya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-Haqqah, yawma idzin tu'raduna la takhfa alai la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu hari kiamat kalian dipaparkan tuh amal-amal kalian akan dipaparkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la takhfa minkum khafiyah, tiada satu amalan pun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi, sesungguhnya seorang hamba dia akan tetap menjadi hamba yang baik selama ada dalam dirinya selalu memberi peringatan padanya, yang selalu memberi peringatan padanya itu wa'idun nafs, dalam dirinya ada sesuatu yang selalu mengingatkannya tentang kematiannya agar dia menghisab dirinya. Kemudian diantara upaya juga untuk seorang membersihkan jiwanya, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, adalah al-iqlal minan naumi wal akli wal kalam, yaitu seorang dia mempersedikit jumlah tidurnya, jumlah makannya, dan jumlah pembicaraannya. Fa inna kathratal naumi mujibatun lil ajzi wal kasal, karena banyaknya tidur akan menjadikan seorang itu malas dan lemah. Wa mudayyi'un lil umri, dan akan mengurangi umur seseorang. Kemudian wa kathratul akli mujibatun li quwwati nawaza'i an-nafs, bahwasanya orang yang banyak makannya akan menjadikan atau menimbulkan kuat nafsu syahwatnya karena banyak makannya. Wa tawsi majari syaitan min dabihi, dan memperbanyak tempat jalan-jalan syaitan dalam urat-uratnya. Karena Nabi SAW bersabda, inna syaitana yajri min bani adama majra dami, sesungguhnya syaitan itu ada dalam diri manusia pada tempat-tempat aliran darahnya, itu di urat-uratnya. Maka semakin banyak makan, semakin membuat memperluas tempat-tempatnya syaitan. Kemudian wa kathratul kalam bighairi dzikrillah, dan orang yang banyak berbicara tanpa mengingat Allah, mujibun liqaswatil qalbi, akan menjadikan hati itu qasin, hati itu keras, hati itu kawa. Inna ab'adan nasi minallahi alqalbul qasi, dan semua manusia yang paling jauh dari Allah Ta'ala yaitu orang yang hatinya keras. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang upaya-upaya untuk membersihkan jiwa manusia. Kemudian disebutkan man akala kathiran wa syariba kathiran wa nama kathiran khasira kathiran. Barang siapa yang banyak makannya, banyak minumnya, banyak tidurnya, banyak ruginya. Ini disebutkan dari hal itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara upaya agar seorang dapat membersihkan jiwanya, yaitu at-tahalli bis-sabri wal yaqin. Seorang berupaya untuk menghiasi dirinya dengan kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesabaran itu dia bisa menahan dirinya dari gejolak-gejolak syahwat nafsunya. Dengan kesabaran itu dia dapat menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesabaran itu dia dapat mengekang dirinya agar dia tetap bertaat atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sabar akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang sabar akan pahala mereka dengan tanpa hisab. Kemudian Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, as-sabru dhiya, kesabaran itu ada cahaya, sinar yang menerangi kehidupan seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun keyakinan, seorang yang yakin kepada Allah Ta'ala akan janji-janjinya akan membuat dia semakin mampu untuk menahan dirinya. Karena setiap janji Allah yang dibacanya, yang didengarnya, yang diyakininya akan membuat dia selalu berupaya untuk membersihkan jiwanya, karena dia yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara upaya as-sarana dan sebab-sebab agar seorang dapat membersihkan jiwanya, ada seorang selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah membersihkan jiwanya. Di antaranya beliau meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku mohon perlindungan kepada engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat akan mengotori jiwa seseorang. Itu ilmu yang tidak bermanfaat akan mengotori jiwa seseorang. Ilmu yang membersihkan jiwa seseorang itu ilmu yang bermanfaat, yang bermanfaat. Karena tujuan dari ilmu adalah untuk membersihkan jiwa seseorang. Kemudian Nabi SAW juga minta perlindungan pada Allah Ta'ala setelah dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang tidak takut pada Allah Ta'ala. Kenapa tidak takut? Karena keras. Al-qalbul qasi, karena hati itu keras. Maka dia tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau minta perlindungan juga dari wa min nafsin wa nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah kenyang, jiwa yang selalu tamak, jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini termasuk jiwa-jiwa yang kotor, jiwa yang jelek. Maka Nabi alaihissalam meminta perlindungan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Kemudian wa min da'watin la yustajabu laha, dan beliau minta perlindungan pada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Karena diri yang penuh dengan hati yang lupa dan lalai, sehingga menjadi hati yang keras. Kemudian ilmu yang tidak bermanfaat yang ada dalam diri seseorang, Demikian pula tidak ada kehusuan dalam diri seseorang, ini menjadikan atau penyebab bagi doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir adalah seorang selalu minta kepada Allah taala, kepada Allah supaya Allah bersihkan jiwanya. Dan banyak doa-doa dari Nabi alaihi wasallam, di antara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, yaitu Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha, dan yang lainnya. Seorang minta perlindungan pada Allah dari yang haram, dia mengatakan Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini semua adalah upaya untuk membersihkan jiwanya dari apa yang hal-hal yang haram. Dan masih banyak doa-doa yang diajarkan baik oleh Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang dibersihkan jiwanya. Semoga Allah taala senantiasa memberikan kepada kita atau membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati dan penyakit jiwa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini kita kembali mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid Hafizahullah Ta'ala. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis nomor 39. Berarti pagi ini kita akan membahas hadis yang terakhir yang ada di dalam kitab ini, yaitu hadis ke-40. Karena kitab ini judulnya Al-Arba'un. Al-Arba'un itu artinya 40 hadis. Hadis yang ke-40 berbunyi an Thauban radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban. Sinten? Thauban. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba masanya umat-umat lain akan mengerubungi kalian umat Islam seperti para penyantap makanan mengerubungi makanan mereka. Akan datang suatu masa, dan masa itu sebentar lagi, umat-umat lain akan mengerubungi kalian, akan mengeroyok kalian seperti para penyantap makanan yang menyantap makanan yang siap untuk dikonsumsi. Faqala qailun, maka ada sahabat yang bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idh, wahai Rasul, apakah saat itu jumlah kami sedikit? Kok bisa-bisanya kami dikeroyok, disantap dengan begitu mudahnya oleh bangsa-bangsa lain. Apakah karena jumlah kami sedikit? Bal antum yawma idzin katsir. Tidak. Justru jumlah kalian saat itu banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Hanya saja banyaknya kalian itu adalah seperti banyaknya buih. Seperti banyaknya sampah yang terbawa oleh banjir. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian perasaan gentar kepada kalian. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubihimul wahan, dan Allah akan memasukkan di dalam hati kalian umat Islam kelemahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu, wahai Rasul, apa penyebab kelemahan tersebut? Qala, beliau menjawab, hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kematian. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini menggambarkan tentang kejadian di akhir zaman. Sekarang akhir zaman atau awal zaman, itulah yang terjadi hari ini. Itulah yang terjadi hari ini. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Umat-umat lain akan mengeroyok kita, akan ngerubung kita, akan mencabik-cabik umat Islam. Dan mereka bersatu padu. Begitu mudahnya mereka menyantap kita, seperti mudahnya makanan yang pasrah di atas nampan dimakan oleh sekelompok orang yang lagi kelaparan. Bayangkan nasibnya ayam, ya, yang pasrah di tengah nampan, kanan kiri dikelilingi oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Siji narik apa nih? Pupune, siji narik swiwine, ora ketinggalan brutune. Pasrah. Enggak ada respon, enggak ada perlawanan. Akan terjadi masa itu. Maka para sahabat merasa heran. Karena para sahabat itu tidak mengalami masa itu. Betul, saat itu para sahabat menghadapi dua kekuatan besar adik kuasa. Sinten? Romawi dan Persia. Akan tetapi kondisinya enggak kayak gini. Maka mereka langsung berpikir, ini mungkin gara-gara jumlah yang sedikit, musuh yang banyak. Dalam kondisi seperti itu ya mungkin wajar-wajar saja. Karena kalah napa? Kalah jumlah. Maka mereka bertanya, awa min qillatin nahnu yawma idz, wahai Rasul, apa karena jumlah kami saat itu sedikit? Apa kata Nabi SAW? Walakinnakum katsir. Enggak. Justru saat itu jumlah kalian banyak. Jumlah sahabat, masih ingat di zaman Nabi SAW wafat berapa? Sekitar 100 ribuan. Sekarang miliaran. Banyak mana? Hah?
3: banyak sekarang. Maka Nabi SAW pun ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, enggak, justru saat itu jumlah kalian banyak. Cuman banyaknya itu seperti banyaknya buih. Buih itu biur, banyak. Setelah itu, hilang. Miliaran tapi sing subuhan pira. Masjidnya banyak. Setiap RT ada musola, sing sholat pira. Banyak tapi kayak enggak ada. Entah sholat, entah enggak. Masih mending kalau sholat walaupun di rumah. Mana kaum muslimin? Apa mereka enggak dengar azan? Lawang masjidnya di samping rumah. Ghutha, mereka seperti buih. Yang seakan-akan banyak, tapi sebenarnya setelah itu fata morgana belaka. Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menyebabkan musuh-musuh itu begitu beringas untuk menyerbu umat Islam? Wa la yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Kenapa mereka begitu berani? Karena perasaan gentar yang dulunya ada di hati musuh kepada umat Islam dicabut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka sudah tidak lagi gentar kepada umat Islam. Sudah tidak lagi merasa takut. Kenapa? Ada sebabnya. Ada sebabnya? Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Lawang aslinya umat Islam itu tidak seperti itu. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku, kata Nabi SAW, diberi oleh Allah Azza wa Jalla 5 keistimewaan. Dan 5 keistimewaan ini tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Berapa keistimewaan? 5. Salah satu dari 5 keistimewaan itu, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla. Musuhku merasa gentar. Merasa gentar mendengar namaku. Padahal jarakku dengan musuhku masih butuh 1 bulan perjalanan. Pinten? 1 bulan perjalanan. Jadi Nabi SAW baru siap-siap mau memberangkatkan pasukan. Perjalanannya berapa? 1 bulan. Musuh sudah nopo? Gemeter. Seperti itu umat Islam hari ini. Dan yang sepi. Seperti itu umat Islam hari ini. Tidak. Sudah berhadapan-hadapan kok. Mereka gak gentar. Apa sebabnya? Ya karena keimanan. Jadi umat Islam itu menangnya itu dengan apa? Dengan keimanan. Coba jenengan baca sepanjang sejarah. Pertempuran antara umat Islam dengan non-Muslim. Perang Uhud, perang Badar, perang Tabuk, perang... Coba jenengan lihat sejarah. Kalau dari sisi personil pasukan perang, menang atau kalah? Menang atau kalah? Kalah. Mau 300 lawan 1000 kok. 1000 lawan 3000. Bahkan ada kondisi 12.000 lawan 100.000. Melawan Romawi, melawan Persia. Itu kan jauh banget. Secara personil kalah. Secara persenjataan? Apa maning? Wong sering dalam medan pertempuran kaum muslimin itu. Kendaraannya itu gantian 3 orang. Saking sedikitnya kendaraan. Tunggangannya itu gantian giliran. Naik dulu kamu, nanti ini dua orang jalan, habis itu capek, gantian. Tiga orang, satu kendaraan buat tiga orang, gantian.
4: Akan tetapi apa yang membuat mereka menang? Keimanan. Ya sekarang keimanan kita lemah. Bagaimana mungkin kita akan menang?
3: Kemudian apa kata Nabi SAW? Musuh kalian dicabut dari hati mereka perasaan gentar. Sedangkan kalian wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Sedangkan kalian oleh Allah Azza wa Jalla hati kalian diisi dengan kelemahan al-wahan. Merekanya enggak gentar, mukminnya lemah. Terutama apa? Hatinya. Maka para sahabat penasaran, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Wahai Rasul, lemah itu sebabnya apa?
5: Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karohiyatul maut. Hubbud dunya ini kenapa? Cinta dunia. Karohiyatul maut, benci kematian. Cinta dunia. Yang enggak cinta dunia, angkat tangan. Wah, berarti pada dewek ya. Ustaz, yang namanya orang duit. Meruh duit apa? Kok hijau abang? Mana ada Ustaz orang enggak cinta apa? Dunia. Namanya orang, ya suka dunia. Bukan itu yang dimaksud. Kalau sekedar cinta dunia, itu naluri. Bukan itu yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan cinta dunia di sini adalah dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Itu maksudnya. Kenapa? Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Indikatornya apa? Cirinya orang itu lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat, apa cirinya? Cirinya golek duit, ra peduli halal haram. Kuwi cirine. Enggak peduli apakah ini halal atau haram. Sing penting oli akeh. Enggak peduli ini riba atau bukan riba. Enggak peduli jabatan ini didapatkan dengan suap atau tidak. Enggak peduli bisnis ini menghasilkan banyak atau tidak dengan cara yang halal atau haram. Itu namanya cinta dunia. Mementingkan dunia daripada apa? Akhirat. Apalagi ciri yang lain, Ustaz. Orang mementingkan dunia daripada akhirat.
4: Mangsane sholat ora sholat. Waktunya sholat ditunda-tunda.
3: Wis azan lah engko disit. Dela maning. Tanggung. Lagi meeting. Lagi apa maning?
4: Ini namanya mementingkan dunia daripada apa? Akhir. Apalagi Ustaz cirinya.
3: Gak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Gak mau mengeluarkan zakat. Karena takut duitnya berkurang.
4: Yang kedua, apa tadi?
3: Karohiyatul maut. Benci kematian. Gak suka dengan kematian.
4: Emang ada Ustaz orang yang suka mati? Angkat tangan yang pengen mati. Tidak ada Ustaz. Yang namanya mati itu secara naluri kita enggak suka. Betul? Betul. Nah, terus yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini apa?
3: Kata para ulama, yang dimaksud adalah benci kematian berlebihan. Kenapa? Berlebihan membenci kematian.
5: Sebabnya apa kok bisa berlebihan? Karena dia tenggelam di dalam syahwat. Apa? Tenggelam di dalam syahwat yang haram. Sehingga dia tahu kalau mati bakal menderita. Bakal sengsara. Dia tahu itu. Sehingga dia enggak mau mati. Kenapa? Dia tahu kalau mati nanti dia bakal mempertanggungjawabkan syahwat haram yang dia tenggelam di dalamnya. Tapi kalau sekedar mati secara alamiah, yo wajar kalau orang enggak suka mati. Dengan demikian selesai pembahasan kitab ini, 40 hadis al-arbauna al-qalbiyah. Masih ada sisa 2 hari jatah saya di kuliah subuh. Maka kita akan pindah untuk mengkaji kitab yang lain. Masih seputar hati juga. Judulnya Qawaidu fi Fiqhil Qulub. Kaidah memahami hati. Ya. Ini ditulis oleh guru kami, Syekh Saleh Sindi, hafizahullahu ta'ala. Dosen di Universitas Islam Madinah. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan ikhwah dan akhwat sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak henti-hentinya menyanjung dan memujinya karena sekian banyak nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya dilimpahkannya kepada kita. Nikmat lahir maupun batin. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Yang ini merupakan nikmat yang sangat besar yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih sebagai seorang muslim, kita dipilih dan dimuliakan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan dengan iman dan dimuliakan dengan mengikuti petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita dengan kita dipilih sebagai seorang muslim, kemudian dipilih sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang tiada terhingga. Dengan ini kita insya Allah selamat dari kemungkinan untuk kekal abadi dalam neraka, sebagaimana ancaman ini berlaku bagi orang-orang yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, ma yasma'u bi rajulun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku, tidaklah mendengar tentang diriku salah seorang dari umat ini, baik dia itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan petunjuk yang aku bawa, syariat yang aku bawa.

mendekatkan diri kepadanya. Bagaimana cara beribadah kepadanya yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan manusia. Kalau tanpa contoh yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka agama ini akan menjadi kacau. Masing-masing orang akan beribadah sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Tetapi dengan diutusnya Nabi SAW, beliaulah yang langsung menjelaskan tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka salah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan untuk mensucikan diri-diri mereka dari kotoran-kotoran, penyakit hati, penyakit jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'an dan hikmah, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Ini anugerah yang besar yang harusnya kita syukuri. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus hakikatnya dengan dua tugas utama. Yang kedua, tugas ini sebenarnya tersimpul dalam dua kalimat syahadat yang kita ucapkan sebagai seorang muslim, yang merupakan landasan agama kita. Pertama, tugasnya Nabi SAW mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata-mata, tidak menyekutukannya, untuk menyerahkan segala macam peribadatan, pendekatan diri, kecintaan, ketakutan, pengharapan, penyandaran kepada Allah semata-mata. Inilah makna dan konsekuensi daripada ucapan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tugas yang kedua, mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Karena manusia tidak ada yang mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah kehendaki. Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang keadaan manusia, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu wahai manusia padahal itu buruk bagimu, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ini kalau ukurannya perasaan manusia. Oleh karena itu, kenapa dalam banyak ayat Al-Qur'an, lebih dari 30 ayat, kita diperintahkan untuk wajib mentaati Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan setiap umatnya wajib mentaati nabinya. Misalnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sewaktu berdakwah di depan kaumnya, dia mengatakan, "Anibudullaha wattaquhu wa ati'un." Hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata, bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Ini kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kenapa ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah digandengkan dengan harus mentaati nabi? Karena tidak ada yang tahu cara mengungkapkan ibadah kepada Allah, cara bertakwa kepadanya, kecuali para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini fungsinya diutus nabi. Nabi itu diutus sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyatukan ibadahnya kaum muslimin. Sehingga

0: Dan tidak ada ibadah itu yang untuk kalangan sendiri. Orang Indonesia punya ibadah sendiri, orang Arab punya ibadah sendiri, kaum muslimin di Eropa punya ibadah sendiri. Tidak, semua harus satu karena nabinya. Nabinya satu, Nabi Muhammad SAW. Dan karena Nabi Muhammad SAW dia adalah utusan Allah, maka dialah yang mendapatkan wahyu dari Allah tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah membatasi, tidak akan diterima pengakuan cinta, pengakuan ikhlas manusia, pengakuan keinginannya untuk beribadah tunduk kepada Allah kalau tidak melalui jalan yang ditempuh. Contoh yang dipraktikkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai manusia, katakanlah ya Rasulullah, katakan kepada semua manusia, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah. Siapa yang benar-benar mengaku mencintai Allah, ingin mengikhlaskan agama kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah, syaratnya adalah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintaimu, membalas cintamu, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak cukup dengan mengaku mencintai Allah, karena pengakuan gampang diucapkan manusia. Orang-orang munafik pun mengaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang-orang munafik disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka tidak beriman. Jadi pengakuan mulut gampang, tetapi pengakuan harus ada buktinya. Nah, dalam ayat surat Ali Imran tadi disebutkan, siapa yang mengaku mencintai Allah tidak diterima sampai ada buktinya, yaitu apa? Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh beliau dalam mewujudkan kecintaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu cara mengungkapkan ketakwaan, ibadah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, kita tahu Imam Abul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir adalah salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, yang punya kitab yang terkenal, kitab tafsir Tafsirul Qur'anil Azim. Sewaktu beliau mengemukakan tentang penjelasan makna ayat ini, beliau menukil keterangan dari beberapa ulama terdahulu yang mengistilahkan ayat ini dengan ayatul imtihan. Apa artinya imtihan? Imtihan artinya ujian, pembuktian. Ayat ini merupakan ujian untuk mengetahui benar tidaknya pengakuan manusia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang akan diterima cintanya atau bisa dibuktikan benar tidaknya cinta dia mengaku Allah adalah hanya orang-orang yang sewaktu melaksanakan kecintaannya mengikuti apa yang Allah kehendaki, mengikuti syariat yang Allah tetapkan, yang telah dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Katsir sewaktu menafsirkan ayat ini beliau mengatakan demikian, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fahuwa kadhibun fi da'wahu fi nafsil amri hatta yattabi asyar al muhammadiyya wa dinan nabawiyya fi jami' aqwalihi wa af'alihi. Ayat yang mulia ini, kata beliau, merupakan hakim, merupakan pemutus, merupakan penentu, merupakan penguji bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti jalan dan contoh yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, orang ini kadzibun fi da'wahu, dihukumi sebagai pendusta dalam ucapannya. Dinyatakan dusta pengakuannya mencintai Allah, tidak diterima pengakuannya. Sampai dia mau mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan dan perbuatannya. Maka oleh karena itu, orang yang muslim sewaktu dia mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, apa artinya? Utusan Allah berarti di antara manusia dialah yang diutus oleh Allah yang mendapatkan wahyu darinya. Sehingga tidak akan mungkin manusia mengetahui jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan yang diridhoi oleh Allah kecuali jalan yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dzar, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum. Wahai kaum muslimin, tidak ada lagi yang tersisa perbuatan atau ucapan, ucapan atau perbuatan yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepadamu. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontohkan kepada kaum muslimin bagaimana ibadah yang sesuai dengan kecintaan Allah, supaya nanti kaum muslimin dalam menentukan ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, bukan lagi bersandar kepada perasaannya. Karena berapa banyak perasaan manusia berbeda-beda masing-masing. Perasaannya orang yang ada di Bima beda dengan ada orang yang ada di Kalimantan. Beda lagi dengan perasaannya orang yang ada di Sulawesi atau di Jawa. Pikiran manusia seperti itu juga pikiran. Tidak mungkin dijadikan sandaran. Karena pikiran bersifat nisbi, bersifat relatif, tidak bisa dijadikan sebagai satu patokan. Oleh karena itu tidak bisa kita menentukan, oh menurut saya ini perbuatan baik, maka marilah kita jadikan sebagai ibadah. Tidak bisa. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa manusia itu bebas menentukan ibadah sendiri-sendiri, sehingga seolah-olah tidak ada fungsi diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini keliru. Nah, disinilah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan kita mengakuinya sebagai konsekuensi keimanan kita, artinya pengakuan ini mengandung ketetapan bahwa kita hanya menjadikan petunjuk beliau sebagai panutan untuk bisa mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keridhaannya. Makanya para ulama menyebutkan konsekuensi orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ada empat konsekuensinya. Ada empat kandungan maknanya. Pertama, ta'atuhu fi ma amara. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala yang beliau perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada berita dari hadis yang sahih, jangan dilawan dengan akal. Ah, kayaknya tidak masuk akal. Kita katakan kepada orang yang mengatakan seperti ini, apakah akal Anda itu lebih mulia dari berita wahyu Allah Subhanahu wa taala? Harus dibenarkan, harus diterima, masuk akal atau tidak masuk akal. Yang ketiga konsekuensinya, wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Menjauhi, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dilarang dan dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi yang keempat adalah Alla yu'badallahu illa bima syarat. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kecuali dengan syariat, dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah. Maka sekali lagi di sini menyelesaikan permasalahan. Tidak ada lagi kita akan dengar orang-orang yang mengatakan, ah yang penting menurut saya ini baik, maka saya laksanakan. Atau ada orang yang mengatakan mungkin, ah yang penting kan niatnya ikhlas. Yang penting niatnya ikhlas, Allah akan menghargainya. Maka kita jawab, ikhlas itu wajib, merupakan syarat diterimanya amal. Tapi Islam itu bukan cuma hati yang dilihat, amalan anggota badan juga dilihat. Tidak boleh misalnya ada orang yang melaksanakan sholat subuh 4 rakaat, kata dia saya ingin lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka tidak cukup bagiku 2 rakaat. Tidak boleh, meskipun niatnya benar, caranya salah. Atau misalnya ada orang yang merampok, na'udzubillahi min dzalik, tujuan saya merampok adalah untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, kita katakan salah. Meskipun niatnya benar, tapi cara yang ditempuhnya salah, tidak sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah contoh yang lebih jelas yang menggambarkan hal ini, bagaimana ibadah itu tidak cukup dengan niat saja, meskipun niat itu memang dibutuhkan. Yang kedua, tidak cukup cuma dengan pemikiran, ini merasa baik, pertimbangannya akal, perasaan, atau pikiran manusia semata-mata. Ada sebuah kisah yang terjadi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diriwayatkan atau disebutkan dalam kitab hadis yang paling sahih, hadis Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang sahabat, 3 orang dari kaum muslimin yang datang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya dia ingin bertanya. Dia ingin bertanya bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di rumah. Karena waktu di masjid kelihatan bagaimana beliau sholat. Nah, dia ini penasaran, kalau di rumah bagaimana ibadahnya? Karena dia ingin mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diterangkan oleh istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Nabi itu kalau berhubungan dengan salat malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam yang paling sering adalah sepertiga malam yang terakhir, tapi diawali dengan beliau tidur dulu. Jadi tidak salat semalam suntuk. Berhubungan dengan puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang puasa sunnah ya, puasa yang sunnah bukan puasa yang wajib. Terkadang puasa, terkadang juga tidak. Jadi tidak setiap hari berpuasa. Yang ketiga, berhubungan dengan bergaul dengan istri beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana layaknya manusia normal yang lainnya bergaul dengan istri beliau alaihi salatu wasallam. Nah, rupanya 3 sahabat ini tidak puas. Karena mereka terlalu semangat, mereka merasa ibadah ini sedikit. Akhirnya mereka mengatakan apa? Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Memang kita ini tidak ada artinya dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maksudnya ibadahnya sedikit wajar, karena kita belum diampuni maka harus lebih ibadahnya. Ini pikiran mereka. Jadi mereka menggunakan akal di sini. Akhirnya apa? Orang yang pertama bilang, bertekad dia. Bertekad dengan kuat dia mengatakan, "Amma ana fa aqumul laila wa la arqudu abadan." Saya mulai saat ini Setiap malam saya akan sholat semalam suntuk dan tidak mau diselingi dengan tidur. Tiap malam sholat semalam suntuk. Orang yang kedua, wa amma ana, dia mengatakan, adapun saya, asumu dahra fala uftiru abadan, saya akan berpuasa setiap hari. Pokoknya tidak ada tidak puasa, setiap hari berpuasa. Ini puasa yang sunat maksudnya, bukan puasa Ramadan. Ini pokoknya setiap bulan puasa, pokoknya begitu, setiap hari. Orang yang ketiga mengatakan, wa amma ana fa'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan, kalau saya akan menjauhi perempuan dan tidak mau menikah selama-lamanya. Ini luar biasa tekadnya. Mereka ingin menunjukkan kesungguhan dan mereka ini berbuat demikian ikhlas karena Allah, bukan karena riya. Akhirnya ternyata ucapan mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil tiga-tiganya dan ditegur dengan teguran yang keras. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Beliau bersabda kepada ketiga sahabat ini, antumul ladina qultum kadza wa kadza? Apakah kalian tadi yang mengucapkan ucapan ini dan ucapan itu? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, ini Rasulullah SAW bersumpah, innila akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya dibandingkan kamu semua. Perhatikan ini kaidah penting. Semua orang muslim wajib meyakini bahwa yang paling sempurna imannya, yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah hamba Allah yang terbaik. Maka beliau adalah orang yang paling tahu cara mengungkapkan takwa dan takut kepada Allah. Tadi beliau bersabda, ketahuilah aku ini adalah orang yang paling takut dan takwa kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Walakinni, tapi bersamaan dengan itu, usalli wa arkudu, saya melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, tapi juga diselingi dengan tidur, tidak sholat semalam suntuk. Wa asumu wa uftiru, asumu wa uftiru, aku berpuasa, tapi kadang-kadang juga tidak berpuasa. Selain puasa Ramadan maksudnya, puasa yang sunnah. Wa atazawwaju nisa, dan saya pun menikah dengan perempuan dan bergaul seperti manusia normal lainnya. Ini teguran. Dan diakhiri teguran ini dengan kesimpulan yang penting. Rasulullah SAW mengatakan, faman ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku beribadah kepada Allah, cara-caraku mendekatkan diri kepada Allah, tidak suka dengan petunjukku, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan ini. Padahal pertama, ketiga sahabat ini semua niatnya ikhlas, ingin menunjukkan kesungguhan ibadah mereka kepada Allah. Ikhlas karena cinta kepada Allah. Yang kedua, ibadah atau perbuatan yang ingin mereka lakukan, kalau pertimbangannya akal dan perasaan manusia, saya yakin tidak ada seorang pun yang akan mencelanya. Bayangkan orang yang ingin sholat semalam suntuk setiap malam. Kalau akal dan perasaan, ukurannya semua akan mengatakan hebat, luar biasa ibadah ini. Orang yang ingin berpuasa setiap hari, luar biasa ibadah yang sangat sungguh-sungguh. Orang yang ingin konsentrasi ibadah sehingga tidak ingin disibukkan dengan keluarga, kelihatannya luar biasa. Tapi kenapa Nabi SAW menegurnya dengan keras? Yang kemudian ketiga sahabat ini langsung bertobat dan tidak jadi melaksanakannya. Karena para sahabat terkenal dengan selalu kembali kepada kebenaran kalau mereka dinasihati. Kenapa Nabi menegurnya dengan keras? Karena perbuatan mereka tadi, meskipun niatnya ikhlas, meskipun kelihatannya baik, tapi karena tidak sesuai dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kalau dilakukan bukan mendatangkan keridhaan Allah, tapi justru mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting sekali. Man rogiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka disinilah kesimpulan penting. Dan ini menyangkut perkara pokok dalam agama, bukan perkara sepele. karena menyangkut konsekuensi syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, oleh karena itu kita mensyukuri keberadaan kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak beliau ridhoi. Bukan cuma dengan sekedar pengakuan, tapi buktikanlah kecintaan itu dengan mengikuti apa yang beliau contohkan, yang beliau praktekkan, yang beliau ucapkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, manusia yang paling berbahagia mendapatkan insyaallah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kemudian orang-orang yang berusaha untuk senantiasa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya dalam kehidupannya, dalam beragama, dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini ya ikhwatu fillah, kita mengetahui makna dan kandungan dari perkara yang penting dalam agama kita, yaitu mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini kita mengetahui bahwa ternyata ibadah itu ketika melaksanakannya bukan cuma ikhlas yang dibutuhkan. Perhatikan, Islam itu ada amalan lahir, ada amalan batin. Amalan batin manusia memang ukurannya ikhlas, timbangannya ikhlas. Inilah makna firasat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya, maksudnya amalan hati manusia. Tapi ada juga amalan anggota badan, amalan tubuh manusia. Ukurannya adalah kesesuaiannya dengan contoh dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam lafaz Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amal dalam agama Islam yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada petunjuk dari kami yang mencontohkannya, maka amalan tersebut tidak ditolak, maka amalan tersebut tertolak alias tidak diterima. Nah, oleh karena itu dengan ini kita mengetahui ternyata ikhlas itu sangat penting kedudukannya dalam agama. Amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan maka tidak akan diterima. Sebagaimana amalan yang dilakukan cuma ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak diterima. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati dalam Al-Qur'an, amal yang paling bagus kualitasnya yang nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian wahai manusia siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling benar kualitas amalnya. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Fudail ibn Iyad, salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, arti daripada yang paling bagus amalnya yang diuji dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas artinya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Benar atau tepat artinya mencocoki petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah perkara yang merupakan landasan Islam. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya landasan diterima amal manusia itu ada dua, yaitu pertama ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Allah yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah itu adalah dari Allah dan untuk Allah. untuk Allah ditujukan semata-mata, dan pensyariatannya, tata cara melakukannya adalah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang tersimpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat nanti, maka hendaknya dia mengamalkan amalan saleh yang sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah dia mensekutukan Allah, berbuat syirik ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, penjelasan tentang kewajiban mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi daripada dua kalimat syahadat, yang utamanya penjelasan perinci tentang syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ceramah yang singkat ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk benar-benar selalu berusaha mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyempurnakan pemahaman dan pengamalan terhadap dua kalimat syahadat serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk benar-benar menjadi orang yang mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbahagia mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Roja Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Kita melanjutkan kajian kita tentang manhaj aqidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Telah kita bahas ayuhal ikhwah bahwasannya manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pokok yang kedua yaitu bahwasannya menurut beliau Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah sesuatu yang setara. Di mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Beliau senantiasa berpegang kepada sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita bawakan perkataan-perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab-kitab beliau. Dan yang harus kita ketahui ikhwatal Islam bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang dipakai itu harus sahih. Beliau tidak membolehkan untuk berhujjah dengan hadis yang lemah. Beliau berkata ketika beliau menyebutkan tentang syarat-syarat hadis yang sahih, tentang ketika beliau yang menyebutkan tentang syarat-syarat suatu hadis yang boleh dijadikan hujjah, berkata seseorang kepada Al-Imam Syafi'i, qala qa'ilun, uhdud li aqallu ma taqumu bihil hujjah ala ahli al-ilmi hatta yathbuta alaihim khabarul khasah. Berkata seseorang kepada Imam Syafi'i, coba berikan kepadaku batasan yang paling sedikit tegaknya hujjah kepada ahli ilmu, sehingga pada waktu itu menjadi eksis atas mereka khabar yang khusus itu. Fakultu, kata Imam Syafi'i, lalu aku berkata, khabar wahid anil wahid hatta yantahya bihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam au mayintaha bihi ilahi dunahu. Yaitu khabar, ya satu orang, dari satu orang, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau, sampai kepada yang lebih rendah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya menyebutkan bahwasannya suatu khabar atau suatu hadis yang tegak dengannya hujjah adalah pengabaran dari satu orang ke satu orang. Tegas beliau mengatakan bahwa pengabaran atau yang disebut dengan hadis ahad itu hujjah. Lalu beliau berkata, "Wala taqumul hujjatu bi khabaril khasah hatta yajma'a umuran." Dan tidak tegak hujjah dengan kabar yang khusus sampai terkumpul padanya beberapa syarat, kata beliau. Minha, yang di antaranya, "Am yakuna min man haddatsa bihi thiqah fi dinihi, ma'rufan bis-sidqi fi hadisihi, 'aqilan ma yuhaddithu bihi." Aliman bima yuhilu ma'anil hadith minal lafzi wa an yakuna mimman yu'addil haditha bihurufihi kama sami'a la yuhadith bihi alal ma'na li annahu iza haddatha bihi alal ma'na wa huwa gwayru alimin bima yuhilu ma'nah lam yudri la'allahu yuhilu al-halal ilal haram wa iza addahu bihurufihi falam yabqa wajhun yukhafu fihi iharatuhu al-hadith hafidhan in haddatha bihi man hafidhahu hafizan li kitabihi in haddatha min kitabihi. Kata beliau,
bahwa perawi yang menyampaikan hadis itu harus siqah, terpercaya dalam agamanya. Ma'rufan bisidqi fi hadisihi, dan dia terkenal jujur dalam perkataannya. Ya. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan syarat hadis yang sahih yang pertama adalah perawinya harus yaitu siqah, yaitu adil. Adil di dalam agamanya. Sudah disebutkan tadi, itu harus bersambung. Ini pengabaran dari satu orang, sampai kemudian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasannya ya perawi-perawinya itu harus siqah, terpercaya dalam agamanya. Dikenal dia jujur dalam perkataannya, berakal, memahami apa yang ia sampaikan berupa hadis-hadis. Demikian pula ketika ia membawakan hadis secara makna, dia harus memahami ya tentang makna-makna atau lafad-lafad yang sinonim dengannya. Sebab kata beliau, kalau apabila ada seorang perawi yang membawakan hadis secara makna dan ternyata dia tidak memahami tentang lafaz-lafaz yang sinonim dengannya, tentu kata beliau, ya, berakibat fatal. Apa itu? Yaitu terkadang, ya, sesuatu yang halal berubah menjadi haram. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan syarat. Syarat apa itu? Ya, siapa yang ingin membawakan hadis secara makna, bukan secara teks, maka kewajiban dia adalah memahami dan menguasai kata-kata yang sinonim, di mana tidak akan menyebabkan perubahan di dalam maknanya. Di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, mensyaratkan seorang rawi harus adil, fiqh fi dinihi. Dan ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, mereka yang pernah mempelajari ilmu mustalah hadis akan mengetahui bahwa rawi yang adil itu adalah perawi yang terpenuhi padanya 5 syarat. Yang pertama harus Islam, yang kedua balig, yang ketiga berakal, yang keempat salimun min asbabil fusuq, itu selamat dari sebab-sebab yang menyebabkan perawi itu menjadi orang fasik. Yang kelima salimun min asbabil muru'ah min khawari min muru'ah, ini selamat dari muru'ah, itu aib-aib atau adab-adab yang tidak islami. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat selanjutnya, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hafizan in haddatha bihi min hifzihi. Kalau si perawi itu membawakan hadis dari hafalannya, maka disyaratkan harus hafal betul. Ya. Kalau ternyata dia membawakan dari kitabnya, maka kitabnya pun juga harus selamat ya dari talqin. Apa itu talqin? Ya, itu adanya hadis-hadis yang dimasukkan oleh orang lain ke dalam kitabnya. Demikian pula selamat dari tahrif dan tashif, perubahan-perubahan di dalam penulisan atau kesalahan dalam penulisan. Makanya subhanallah ikhwatul Islam, di sini Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan seorang perawi hadis harus dhabit, harus betul-betul menguasai hadis yang dia sampaikan. Apabila dia menyampaikan dengan hafalannya, maka dia sampaikan, dia harus disyaratkan harus hafal, betul-betul hafal. Dan subhanallah ya, kalau kita perhatikan para ulama hadis, ternyata Allah berikan kepada mereka hafalan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Imam Bukhari rahimahullah, yang dikenal sebagai gunungnya hafalan, beliau sekali dengar, sekali beliau ya hafal dan tak pernah lupa lagi. Imam Malik rahimahullah, Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, ya, banyak sekali para ulama hadis yang fiqah, yang hafalannya luar biasa. Karena suatu ketika Imam Malik rahimahullah, ia diuji oleh gubernur kota Madinah. Dia ingin mengetahui bagaimana hafalannya Imam Malik. Datanglah ia kepada Imam Malik
dan berkata, "Hai Imam Malik, tuliskan kepada saya hadis-hadis yang barangkali itu bermanfaat buat ya buat agama saya." Lalu kemudian Imam Malik membawakan hadis-hadis itu dengan hafalannya, dicatat oleh pembantu gubernur itu. Dicatat ya sekitar 10 atau 20 hadis. Kemudian tahun berikutnya ya si gubernur ini datang lagi kepada Imam Malik. Disembunyikannya apa si pembantunya itu untuk dilihat dan dicocokkan bagaimana hafalannya. Dia berkata, "Hai Malik, sesungguhnya hadis yang tahun lalu yang kau berikan kepada saya hilang. Tolong kembali diktekan ya sesuai dengan urutan yang dahulu." Akhirnya kemudian Imam Malik pun mendiktekan yang seperti yang dahulu. Setelah satu tahun, ternyata ya setelah diperiksa yang di mana pembantunya itu disembunyikan di belakang Imam Malik, ternyata dikatakan di situ tidak kurang satu huruf ya dan tidak lebih juga satu huruf. Satu huruf pun tidak kurang. Satu huruf pun tidak lebih, subhanallah. Setelah satu tahun. Bayangkan ayuhal ikhwah. Makanya itulah ya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjaga agama ini dengan adanya orang-orang yang luar biasa di dalam hafalan mereka menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula harus dhabit kitabnya. Apa itu yang dimaksud dengan dhabit kitab? Dhabit kitab itu ayuhal ikhwah ya para ulama terdahulu, kebiasaan mereka kalau mereka duduk di majelis hadis, mereka mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka kemudian di waktu malamnya mereka kemudian apa? Ya memuqabalah. Apa itu muqabalah? Muqabalah itu artinya ya mencocokkan tulisan dia dengan tulisan buku aslinya atau buku orang yang difiqah, yang dipercaya. Sehingga pada waktu itu buku tersebut selamat dari apa? Dari kesalahan di dalam pencatatan. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah melanjutkan, "Idza syarika ahlul hifdz fil hadis wafaqa hadisahum." Ya apabila ulama lain, perawi lain yang hafiz, yang fiqah bersekutu dalam meriwayatkan hadis dengan perawi tersebut, ternyata periwayatannya sesuai, dia menguasai apa yang dia hafalkan. Bariyan min an yakuna mudallisan. Demikian pula kata Imam Syafi'i, tidak boleh ya perawinya mudallis. Apa itu mudallis? Mudallis itu terkadang ya akhi ya sifatnya seperti

suatu pemahaman terhadap ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau agama ini secara umum yang tidak dipahami, yang tidak dikenal atau bahkan bertentangan dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ditambah dengan pemahaman mereka para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka tidak diragukan lagi bahwa pemahaman dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyesatkan. Karena kalau tidak, berarti pemahaman para sahabat, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang sesat dan keliru. Karena sungguh, tiga generasi ini adalah sebaik-baik generasi umat Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW di dalam banyak hadisnya yang telah kita lewati. Kesimpulan berikutnya, beliau menyebutkan bahwa di antara pintu yang kebanyakan bid'ah atau banyak bid'ah masuk melaluinya terhadap umat ini adalah al-umumat. Konteks-konteks yang umum dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang dipahami atau dipaksa oleh sebagian orang untuk dijadikan sebagai dalil dianjurkannya suatu ibadah atau suatu amalan yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Syekh meluruskan bahwa dalil-dalil yang umum dari Al-Qur'an dan hadis itu wajib dipahami dengan as-sunnah tarkiyah. Apabila suatu ritual ibadah, suatu amalan atau sarana ibadah yang Nabi dan para sahabatnya mungkin mengerjakannya dan tiada yang menghalangi mereka, dikerjakan oleh orang-orang yang datang setelah mereka dan mereka berdalil dengan keumuman suatu ayat atau hadis, maka kita katakan bahwa tidaknya Nabi SAW melakukan ibadah tersebut bersama para sahabatnya, sedangkan tujuan dan faktor untuk melakukannya ada dan tiada yang menghalangi mereka untuk melakukannya, menunjukkan bahwa keumuman ayat tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk mencetuskan suatu ritual ibadah atau ya melakukan suatu sarana ibadah yang tujuan dan faktornya ada di masa Nabi dan tiada yang menghalangi Nabi dan para sahabatnya untuk melakukannya ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya dari muqaddimah beliau, beliau telah menjawab beberapa syubhat ahlul bid'ah yang ingin membenarkan statement mereka bahwa tidak semua bid'ah itu sesat, bahwa ada sebuah bid'ah, bahwa terkadang bid'ah itu ada yang hasanah, atau ucapan mereka bahwa tidak semua ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya jika dilakukan setelahnya dikatakan bid'ah. Ya, sudah dijawab oleh Syekh dengan jawaban yang sangat jelas, gamblang dan ilmiah. Nah, dapat dibuka kembali pada audio atau rekaman sebelumnya. Juga kesimpulan di antara kesimpulan dari muqaddimah beliau adalah jawaban beliau terhadap syubhat-syubhat ahlul batil yang ingin membenarkan bid'atul maulid. Ya. Jawaban-jawaban yang sangat jelas, gamblang dan ilmiah terhadap syubhat-syubhat yang mereka sebarkan tersebut. Nah, baik. Dengan itu kita telah menyelesaikan muqaddimah dari beliau. Mari berikut ini kita simak penjelasan dan uraian seorang ulama besar kaum muslimin yang bernama Tajuddin Al-Fakihani Al-Maliki, seorang ulama besar dalam mazhab Maliki yang wafat pada tahun 734 Hijriah, abad ke-7. Nah, di dalam risalah beliau yang singkat, padat, tegas dan ilmiah serta gamblang dalam menjelaskan tentang perayaan hari kelahiran Nabi SAW yang ditanyakan kepada beliau. Mari kita simak. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Jalla wa'ala yang maha pemurah lagi maha, yang maha penyayang lagi maha pemurah. Alhamdulillahilladzi hadana littiba'i sayyidil mursalin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tokoh para rasul. Wa ayyadana bil

hidayati ila da'aimiddin, yang telah menguatkan kita dengan hidayah untuk mengenal, mengamalkan landasan-landasan agama ini. Wa yassara lana iqtifa'a atharis salafis salihin, dan telah memudahkan kita untuk meniti jejak para salaf yang saleh dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ridwanullahi alaihim ajma'in, yang telah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya. Hatta imtad qulubana bi anwari ilmi syar'i wa qawafi'il haqqil mubin, sehingga hati-hati kita imtalat qulubuna, penuh dengan cahaya ilmu agama dan lentera kebenaran yang nyata. Ya, karena memang ilmu agama itu merupakan cahaya, yang dengan cahaya ilmu agama seseorang akan mampu berjalan di tengah kegelapan syirik, bid'ah, dan berbagai penyimpangan lainnya di tengah-tengah manusia. Dan kebenaran itu memang nyata, jelas, dan gamblang, akan terlihat oleh setiap orang yang benar-benar mencarinya dengan hati yang ikhlas dan jujur, serta bersih dari berbagai penyakit hati. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pastilah kami memberikan hidayah kami untuknya. Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, inna 'alal haqqi nura, sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Wa tahhara sarairana min hadatsil hawadits wal ibtida'i fid din, dan yang telah mensucikan hati kita dari perbuatan pembaharuan dan bid'ah di dalam agama. Beliau memuji Allah Jalla wa'ala atas nikmat ini, nikmat sunnah, ya, membersihkan hati ini dari perbuatan pembaharuan dan bid'ah dalam agama. Lihat bahasa seorang ulama, mereka bersyukur kepada Allah yang telah menjauhkan mereka dari perbuatan bid'ah, nah, dan meyakini bid'ah itu sebagai sunnah. Demi Allah, ini adalah nikmat yang sangat besar setelah nikmat tauhid. Karena ibadah seseorang itu tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala kecuali dengan tauhid, dengan ikhlas. Yang kedua, dengan sunnah Nabi SAW. Seandainya seseorang memiliki ibadah yang banyak dengan penuh keikhlasan tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, artinya dia melakukannya dengan bid'ah, maka ibadahnya tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana sebaliknya, apabila amalannya sesuai dengan sunnah Nabi tetapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khashiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak orang-orang yang telah lelah, letih beramal, tapi justru amalan mereka menyeret mereka ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala, tatkala tidak ikhlas karena syirik dan bid'ah, atau amalannya itu sesuai dengan sunnah tetapi tidak ikhlas, atau ikhlas tapi tetapi dengan bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya bersyukur dan memuji Allah Jalla wa'ala apabila Allah Jalla wa'ala telah menyelamatkannya dari perbuatan bid'ah dan syubhat-syubhat ahlul bid'ah. Yeah. Kemudian beliau mengatakan, ahmaduhu ala ma manna bihi min anwaril yaqin. Aku memujinya atas nikmat cahaya keyakinan yang telah ia anugerahkan. Nah, karena merupakan ciri iman yang benar adalah tatkala tiada keraguan di dalam hati seseorang terhadap kebenaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Oleh kerana di dalam surat Al-Hujurat di akhir-akhir surat, ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian Allah katakan, ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ, kemudian mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap iman mereka kepada Allah. Ya,
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh, maka Imam Tajuddin Al-Fakihani Al-Maliki yang wafat pada tahun 730 Hijriah ini mengatakan, aku memuji Allah jalla wa ala atas anugerah cahaya keyakinan yang telah ia anugerahkan. Karena agama ini ilmu yang pasti, ya, yang hendaknya seseorang menjalankannya penuh dengan keyakinan yang kuat dan mantap. Karena kapan seorang mulai meragukan akan kebenaran yang datang dalam Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf, maka saat itulah pintu penyimpangan yang akan menjurumuskannya ke dalam neraka terbuka di hadapannya. Wa ashkuruhu ala ma asdahu min at-tamassuk bil hablil matin, dan aku bersyukur kepadanya atas bimbingannya sehingga dapat berpegang teguh dengan tali yang kuat ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan di dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian seluruhnya. Jadi semuanya dipanggil oleh Allah. Ya, seluruh manusia yang ada di dunia ini tanpa terkecuali, yang Arab maupun non-Arab. Nah, berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah. Bukan dengan partai, bukan dengan organisasi, bukan dengan budaya, adat, istiadat, ya, bukan pula dengan embel-embel lainnya, tetapi dengan bihablillah jami'an. Kalau kita membuka tafsir para ulama yang menjelaskan kepada kita hablillah, tali Allah, tidak lepas dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dan para sahabatnya. Oleh karena ya, para ulama menyatakan, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabatnya, dan terkhusus mereka Al-Khulafa Ar-Rashidun, dan terkhusus dua sahabat termulia dari empat Khulafa Ar-Rashidun tersebut, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan hendaknya seorang bersyukur, jangan justru malu, tidak pede, ya, dan justru ya menyesal atau kecewa kenapa terlalu cepat mengenal, ya, atau berpegang teguh, ya, dengan tali Allah Jalla wa'ala. Semestinya seorang itu bersyukur, karena itu jauh lebih mahal, lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah perintah dari Allah kepada Nabi kita untuk menyampaikannya kepada umatnya. Katakanlah sesungguhnya fadlullah dan rahmatnya, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, mereka bahagia, mereka senang. Jangan justru minder, justru menyesal, ya, karena terlalu cepat mengenalnya. Karena sungguh fadlullah dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim dan selainnya menyebutkan bahwa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di sini adalah Islam dan Sunnah. Nah, kemudian beliau menyatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidal awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin salatan daimatan ila yaumiddin. Aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah satu-satunya yang tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad sebagai hamba dan rasulnya, tokohnya, orang yang terdahulu dan yang datang belakangan, selawat Allah kepadanya, keluarga, para sahabat dan istri-istri yang suci, ibunda-ibunda kaum mukminin, selawat yang terus-menerus diberikan kepadanya hingga hari kiamat. Ini khutbah hajah dari beliau. Kemudian beliau menyatakan, amma ba'du. فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الشرع أو هو بدعة وحدث في الدين. Berulang kali

Pertanyaan ini berulang kali mereka sampaikan, mereka tanyakan kepadaku, kata Imam Tajuddin Al-Faqihani Al-Maliki yang wafat pada tahun 734 Hijriah. Kemudian beliau mengatakan wa qasadu li jawab an dhalika mubayyana aw mubayyana wal idhaha anhu muayyana. Mereka menginginkan jawaban yang jelas dan penjelasan yang gamblang untuk hal ini. Masyaallah, ya. Ini pertanyaan. Mari kita simak jawaban dari ulama Maliki yang sangat mulia dan sangat terkenal, tersohor ilmunya ini, Al-Imam Tajuddin Al-Faqihani yang Al-Maliki yang wafat pada tahun 734 Hijriah. Nah, mari kita simak jawaban dari beliau. Kata beliau, faqultu wabillahi taufiq. Maka jawabanku dan memohon pertolongan kepada Allah dan taufiknya, kata Syekh, kata Imam Tajuddin Al-Faqihani, kata beliau, la a'lamu li hadzal maulidi aslan fi kitabin wala sunnatin wala yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'il ummah alladhina hum al-qudwatu fid din al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin bal huwa bid'atun ahdathaha al-battalun wa shahwatu nafsin iqtana bihal akalun. Subhanallah. Ya, perhatikan baik-baik ya, ucapan beliau. Karena kalau enggak diperhatikan, ini kalau mungkin dikira ucapan saya atau kau penuntut ilmu yang dangkal ilmu seperti ini, saya mungkin orang enggak akan terima, marah dan tersungging ya. Bukan sekadar tersinggung. Kata beliau apa? Saya tidak mengetahui ada dalil dalam Al-Quran dan hadis untuk perayaan maulid. Ini ulama Maliki. Datang orang sekarang, banyak dalilnya. Gua tahu dalilnya. Ya. Pernyataan sebagian orang. Saya tahu banyak dalilnya. Tanyakan kepadaku dalam hal-hal yang ulama terdahulu yang tidak diragukan akan keilmuannya mengatakan tidak tahu, maka sungguh pernyataan dia tahu tersebut menunjukkan ya, jur'ah. Ya. Dia terlalu ya, angkuh, ya, terlalu berani, ya, dan terlalu ya, jauh dari adab-adab seorang yang berilmu. Jurah, ya, terlalu berani, ya. Tidak ada rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kedua kata Syekh, kata Imam Tajuddin, dan belum ada, tidak ada satupun penukilan dari salah satu ulama umat ini, dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'un tabi'in, empat imam madhab dan ulama-ulama Islam yang terkenal dan tidak diragukan akan keilmuan mereka yang datang setelah empat imam madhab, yang mereka merupakan panutan kita dalam beragama, dan mereka adalah orang-orang yang dikenal berpegang teguh ya, dengan asar ya, jalannya para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Bal huwa bid'atun ahdathaha al-battalun. Bahkan perayaan maulid ini adalah bid'ah yang diciptakan oleh al-battalun. Ini orang-orang awam, bukan orang-orang yang dikenal dengan ilmu. Ya. Karena telah kita simak pada pertemuan yang lalu bahwa yang pertama kali merayakan maulid Nabi SAW adalah kaum Syiah dari sekte Ubaidiyun Fatimiyun pada tahun 360 Hijriah. Akan tetapi kaum muslimin belum mau melanjutkan dan merayakannya karena kebencian mereka yang luar biasa terhadap Syiah dari sekte Ubaidiyun Fatimiyun, sampai datang masa Abdul Malik atau Al-Malik Al-Muzaffar, Abu Al-Muzaffar pada tahun 630 Hijriah. Ia pun merayakannya. Kemudian semenjak itu mulailah kaum muslimin melakukannya. Berarti setelah sebelumnya Syiah melakukannya, kemudian sekian ratus tahun ya, perayaan tersebut tidak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin sampai datang seorang raja yang bernama Al-Muzaffar ya, pada tahun 600

0: 40 Hijriah kurang lebih. Ya. Dan dia raja, orang awam. Bukan seorang ulama, seorang alim. Jelas? Dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di antara kesimpulan yang tadi luput saya sebutkan, bahwa telah kita ketahui dari penjelasan Syekh sebelumnya, dapat dilihat pada ulio sebelumnya, kenapa para ulama semenjak maulid ini dilakukan sampai hari ini mereka mengingkarinya dan memvonis ya bidah. Kurang lebih ada 6 atau 7 alasan yang telah disebutkan oleh Syekh, ya, dapat dilihat pada pertemuan sebelumnya. Nah, ya, dan telah beliau terangkan juga bahwa sejarah pertama kali yang melakukan perayaan ini adalah Syiah dari sekte Ubaidiyun dan Fatimiyun atau Fatimiyun pada tahun 360 Hijriah. Ya. Tetapi kaum muslimin belum mau merayakannya setelah mereka melakukannya. Kenapa? Karena kebencian mereka kaum muslimin yang sangat kuat terhadap sekte Syiah tersebut, sampai datang Raja Al-Muzaffar, ya, pada tahun 630 Hijriah. Ia pun merayakannya. Maka mulai semenjak itu perayaan maulid Nabi SAW tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Maka Syekh kata Imam Tajuddin Al-Fakihani Al-Maliki, ini adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang awam, bukan orang yang dikenal dengan ilmu dan amal saleh. Kedua, berikutnya kata Syekh, wa syahwatu nafsin igtana bihal akalun, dan ini adalah bid'ah yang disukai oleh para pengikut hawa nafsu dan orang-orang yang suka makan. Al akalun, yang banyak makan. Ya. Mio akalun mio bahasa tanya Aceh urung-urung jumoh. Nyan bahasa Aceh ji. Akalun sirah mubalago urung-urung jumoh, urung-urung raya umpun. Seperti raya umpun bahasa Indonesia. Ha? Raya umpun. Bentar, jamaah. Ha? Rakus. Ya. Nah, ini adalah bid'ah yang disukai oleh orang-orang yang akalun, yang raya umpun, yang rakus. Ini bukan ucapan saya, ya. Ini ucapan ulama besar dalam mazhab Maliki, Tajuddin Al-Fakihani, yang wafat pada tahun 736-34 Hijriah. Kata beliau, ini adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang awam yang tidak, yang jauh dari ilmu dan amal saleh, dan ini adalah bid'ah yang disukai oleh al-akalun, urung-urung yang raya umpun. Al-akalun, orang-orang yang rakus. Ini beliau yang mengatakan di abad 7 Hijriah. Bagaimana sekiranya beliau hidup di masa kita sekarang ini, melihat bagaimana sebagian mereka semangat menghadiri maulid, tetapi begitu azan dikumandangkan, mayoritas mereka tidak bertahan untuk sholat berjamaah di masjid. Langsung pulang, langsung menghilang. Bahkan yang lebih buruk dari itu, mereka tetap bertahan di dalam atau di pinggiran atau di halaman masjid tanpa melakukan sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah sedang berlangsung, tapi mereka tidak melakukannya. Bahkan sebagian mereka, ya, sampai begadang sehingga larut malam, sehingga terluput dari sholat subuh berjamaah. Sungguh benar apa yang beliau katakan. Nah, ini adalah bid'ah yang dicetuskan oleh orang-orang yang jauh dari ilmu dan amal saleh, dan ini adalah bid'ah yang disukai oleh al-akalun, raja-raja raja umpun, urung-urung raya umpun, orang-orang yang rakus. Ya. Kemudian kata Syekh, bidalil anna idza adarna alaihi al-ahkam al-khamsa qulna imma an yakuna wajiban aw manduban aw mubahan aw makruhan aw muharraman. Masyaallah. Imam Al-Fakihani mengajak kaum muslimin dan kaum muslimat, terkhusus para thullabul ilm, untuk berpikir ilmiah. Kata beliau, untuk mengetahui ini adalah bid'ah sangatlah gampang, kata beliau. Hukum di dalam Islam ini ada 5. Wajib, sunnah, mubah, ya, makruh, muharram. Wajib, sesuatu yang orang yang melakukannya diberikan pahala, pujian, dan yang meninggalkannya berhak mendapatkan ancaman atau azab, terancam dengan azab. Ya. Karena adanya perintah untuk melakukannya atau larangan meninggalkannya. Itu definisi wajib. Definisi sunnah adalah suatu amalan yang diperintahkan atau dianjurkan atau disebutkan pahala untuk orang yang melakukannya. Yang melakukannya mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak terancam dengan azab, artinya tidak berdosa. Maka dengan ini kita mengetahui suatu ibadah itu dikatakan wajib atau sunnah apabila ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang memerintahkan atau menganjurkannya. Hukum yang ketiga dalam Islam mubah. Mubah ini pada dasarnya tidak ada larangan terhadapnya dan tiada perintah untuk melakukannya. Dia bisa menjadi sumber pahala dan bisa menjadi sumber dosa, tergantung kemana dia gunakan. Tetapi hal yang mubah itu pada karena zatnya tidak boleh dianggap sebagai sebuah ibadah. Dia hanya bisa dijadikan sebagai sarana kepada kebaikan atau sarana kepada kejelekan. Hukum yang keempat dalam Islam adalah makruh. Sesuatu yang dibenci, yang dicela oleh agama ini pelakunya, walaupun tidak diancam dengan dosa yang melakukannya, tapi yang meninggalkannya dipuji. Au muharraman, hukum yang kelima dalam Islam adalah haram. Sesuatu yang dilarang, yang diharamkan, yang melakukannya ya mendapatkan dosa, terancam dengan dosa, dan yang meninggalkannya diberikan pahala. Baik, ini hukum dalam Islam ada lima: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka kata Imam Tajuddin Al-Faqihani, coba Anda letakkan perayaan Maulid ini masuk ke salah satu dari lima hukum yang ini, yang mana? Silakan. Ya, kata Imam Al-Faqihani. Setelah beliau menerangkan demikian, setelah beliau menyatakan hukum dalam Islam ada lima: wajib, sunnah, mubah, ya, makruh, muharram. Nah, dan sekarang coba kita letakkan perayaan Maulid ini masuknya ke mana? Masuk ke wajib, kepada sunnah, mubah, makruh atau muharram. Kata Imam Al-Imam Al-Faqihani, wa huwa laisa biwajin ijma'an wala manduban. Dan menurut dan sepakat seluruh kaum muslimin sepanjang masa bahwa Maulid itu tidak bisa dikatakan wajib. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari Al-Quran dan hadis, dan tidak pula bisa dikatakan sunnah, amalan yang dianjurkan. Kenapa? Karena tiada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menganjurkannya secara khusus. Ijma', kata Syekh, berarti kita sepakat bahwa Maulid tidak bisa dikatakan wajib dan tidak bisa dikatakan sunnah. Kenapa? Li'anna haqiqatal mandubi ma talabahu syar'u min ghairi dhammin ala tarkih. Tidak bisa dikatakan wajib, ini jelas, ya. Karena kalau dikatakan wajib berarti yang tidak melakukannya berdosa, ya, karena ada ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkannya. Ya. Dan tidak bisa dikatakan sunnah. Kenapa? Karena sunnah itu adalah suatu amalan, suatu ibadah yang dituntut dan dianjurkan oleh agama ini tanpa celaan terhadap orang yang meninggalkannya. Seperti sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, kan ada perintah, ada anjuran untuk kita melakukannya, tapi tiada ancaman atau celaan untuk yang meninggalkannya. Nah, untuk Maulid mau dikatakan sunnah tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menuntut, yang menganjurkan kita melakukannya. Nah, secara khusus. Jelas? Berarti sisa berapa hukum lagi? Tiga hukum lagi. Sebelumnya Syekh menyatakan, Imam Al-Faqihani mengatakan, wa hadza lam ya'zam fihi syar'an wala fa'alahu sahabatu wala tabi'un wala ulama al-mutadayyinuna fi ma'alim. Sedangkan perayaan Maulid ini tiada dalil dalam agama ini, dalam Al-Qur'an dan hadis yang menganjurkannya, tidak pula pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah kita lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada para sahabatnya? Mungkinkah kita lebih mengerti tentang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada para sahabatnya? Bahkan istri-istrinya yang sangat dicintai olehnya dan sangat mencintainya, mungkinkah cinta mereka terkalahkan, cinta mereka kepada Nabi terkalahkan dengan cinta kita kepada beliau? Ya, demi Allah, tidaklah dikatakan cinta kepada Nabi apabila cinta tersebut mengalahkan cinta istri-istri beliau kepada beliau, mengalahkan cinta para sahabat beliau kepadanya. Nah, Khulafa Ar-Rashidun menjabat 30 tahun sebagai khalifah. Tiada satupun mereka yang merayakannya. Mungkinkah mereka semuanya lupa? Ataukah kita ingin mengatakan mereka pelit? Na'udzubillah min dzalik. Mungkinkah mereka semuanya tersibukkan dengan urusan dunia sehingga tidak sempat merayakan maulid Nabi 30 tahun mereka menjabat sebagai khalifah. Ya. Seluruh para sahabat Nabi, kata Imam Al-Fakihani Al-Maliki, tidak pernah merayakannya, baik di masa Nabi maupun setelah beliau wafat. Sahabat beliau masuk ke dalamnya, istri-istri beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, menantu-menantu beliau, kerabat-kerabat beliau, Khulafa Ar-Rashidun dan para sahabatnya secara keseluruhan. Wala tabi'un, tidak pula para tabi'in, murid-murid mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Imam Az-Zuhri, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab dan para ulama tabi'in yang lainnya. Wala ulama al-mutadayyinun fi ma'alim. Dan tidak pula pernah dilakukan oleh para ulama yang dikenal semangat dalam beragama, seperti empat imam mazhab atau ulama-ulama yang datang setelah mereka, seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i. Fima alim, yang aku ketahui tidak ada satupun dalil dari Al-Quran dan hadis. Tiada pula perbuatan dari para sahabat Nabi, para tabi'in dan ulama-ulama Islam yang datang setelah mereka yang aku ketahui. Fima alimtu, kata Imam Al-Fakihani Tajuddin Al-Fakihani Al-Maliki yang wafat pada tahun 734 Hijriah. Kemudian beliau menegaskan kembali, lihat ulama ya, ketika menjawab sebuah pertanyaan, pertanggungjawaban mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tahu jawaban tersebut berkonsekuensi mereka dibuli, ya, atau bahkan mungkin ya diboikot oleh negara, ya, atau oleh mayoritas manusia. Apa kata beliau setelah menegaskan perbuatan maulid adalah bid'ah yang dicetuskan oleh orang-orang awam dan bid'ah yang disukai oleh al-akalun, orang-orang yang rakus makan? Beliau, karena alasan-alasan di atas, kata beliau, wa hadza jawabi anhu baina yadayillah ya anhu in anhu su'iltu. Inilah jawaban yang akan aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah apabila aku ditanya tentang maulid ini. Jadi pertanggungjawaban kita dalam berdakwah itu dengan Allah, bukan dengan netizen. Pertanggungjawaban kita dalam ucapan, dalam berucap dan berbuat itu dengan Allah. Bukan dengan netizen, bukan dengan manusia. Adapun seluruh manusia yang masih hidup, yang sudah mati, semua mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk mengikuti agamanya. Yang masih hidup ini semuanya, yang ganteng, yang jelek, yang kaya, yang miskin, yang raja, yang rakyat, yang kaya dan yang miskin, semuanya calon-calon bangkai, calon-calon mayat. Dan kehendak mereka di bawah kehendak Allah. Semua kita akan mati dan semua kita akan dihisab oleh Allah. Dan semua kita terancam dengan adab di alam kubur dan di dalam neraka apabila kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan semua mereka dijanjikan dengan nikmat di alam barzah dan di hari kiamat kelak di dalam syurga tatkala mereka mau mengikuti dan mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka setelah beliau menegaskan ini adalah bid'ah karena alasan-alasan yang telah beliau sebutkan di atas, kata beliau, wahada jawabi anhu baina yadayillahi ta'ala in anhu su'iltu. Inilah jawaban aku di hadapan Allah jika aku ditanya tentang ini. Nah, demikianlah mereka para ulama yang takut kepada Allah, ulama yang jujur dalam menyampaikan agama Allah dan benar-benar cinta terhadap umat ini. Sebagian mereka ya bersembunyi ya di belakang cinta dan hikmah untuk umat ini yang tanda kutip, sehingga atau dengan mengkaburkan hukum Allah ya. Kemudian ya dia globalkan hukum Allah yang sudah jelas ya. Dia ambang, dia buat hukum Allah itu mengambang, atau yang parah lagi mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Dan yang lebih buruk dari itu adalah membatilkan kebenaran dan membenarkan kebatilan. Itu yang lebih buruk lagi. Nah, kemudian beliau menyatakan waha walaja izun an yakuna mubahan, dan ini juga tidak bisa dikatakan mubah. Maulid ini tidak bisa dikatakan mubah. Kalau wajib dan sunnah tadi telah jelas, tidak bisa dikatakan wajib, tidak bisa dikatakan sunnah. Nah, sisa tiga lagi, mubah, makruh, muharram. Kata beliau juga tidak bisa dikatakan mubah. Kenapa? Li'annal ibtida'a fid din laysa mubahan bi ijma'il muslimin. Karena perbuatan bid'ah dalam agama bukanlah sesuatu yang mubah, yang boleh menurut kesepakatan kaum muslimin. Ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf cukup jelas tentang haramnya perbuatan bid'ah dalam agama. Dan semuanya telah kita simak pada awal kajian kitab yang mulia ini. Berarti sisa dua hukum lagi. Kata Syekh, kata Imam Al-Fakihani, falam yabqa illa an yakuna makruhan aw haraman. Berarti sisa dua hukum lagi. Kalau bukan makruh berarti haram. Jelas? Ya? Kalau bukan makruh berarti haram. Nah. Kemudian kata beliau, wa hina idzin yakunul kalamu fihi fi faslain wa tafriqati baina halain. Maka rinciannya untuk hal ini, jika yang sisa adalah makruh dan haram, kita perlu memperhatikan dua kondisi dan dua perbedaan. Yang pertama kata beliau, an ya'malahu rajulun min 'aini malihi li ahlihi wa ashabihi wa 'iyalihi la yujawizuna fi dhalika al-ijtima'i 'ala akli at'ami wa la yaqtarifuna shay'an min al-atham. Fa hadha alladhi wasafnahu bi annahu bid'atun makruhatun wa shana'atun idh lam yaf'alhu ahadun min mutaqaddimi ahli at'ah alladhi hum fuqaha'ul islam wa 'ulama'ul anami rajul azminati wa zainul amkinah. Apabila seseorang melakukannya hanya dengan dia melakukannya hanya dengan mengeluarkan hartanya saja bersama keluarga, para sahabat dan kerabatnya, tidak lebih dari itu, tidak lebih dari berkumpul bersama keluarga, para sahabat, kawan-kawan dan kerabat untuk makan minum saja, dan tiada satupun dosa yang dilakukan di sini. Tiada tarian, tiada dangdutan, tiada joget-jogetan, tidak ada hadis-hadis palsu yang dibacakan, tidak ada ikhtilat antara laki dan wanita, tiada musik, inilah yang kami katakan bid'ah makruhah yang sangat dibenci, wasyana'ah yang sangat keji. Kenapa ini bid'ah yang makruhah dan sangat keji? Karena belum pernah dilakukan oleh ahli ketaatan sebelum kita sama sekali. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, empat imam mazhab dan ulama-ulama Islam yang datang setelah itu, yang mereka adalah fuqaha Islam, mereka adalah ulama kaum muslimin, mereka lentera sepanjang masa dan perhiasan bumi. Nah, dan kita ketahui bahwa penggunaan kata makruh dalam bahasa ulama terkadang bermakna haram, bermakna haram seperti bahasa Al-Quran, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan, dan Allah memakruhkan kekufuran dan kefasikan serta kemaksiatan kepada kalian. Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Isra juga setelah menyebutkan larangannya dari dosa syirik, zina, membunuh dan sebagainya, di akhir ayat tersebut Allah menyatakan wa kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua kejelekan-kejelekan tersebut itu makruh di sisi Allah. Wasani, kondisi yang kedua, antadkhalahu aljanayah jinayah wa taqwa bihil inayah, terjadi banyak kemungkaran di dalamnya, baik yang bersifat akidah, ibadah ataukah maksiat, ikhtilat antara laki dan wanita, ada musik, joget-jogetan, begadang di malam hari sampai larut malam, bahkan ada keyakinan-keyakinan yang mitos-mitos yang khurafat, Nabi datang dan sebagainya, dibacakan hadis-hadis palsu, cerita-cerita bohong di dalamnya, dan menjadi perhatian yang luar biasa buat orang-orang awam sehingga mereka rela mengeluarkan harta waktu begadang di malam hari hingga larut malam. Maka kata Syekh, kata Imam Al-Faqih, hatta yu'ti ahadum asyik wa nafsu tattabi'u, sampai-sampai sebagian orang memberikan sebagian hartanya untuk acara itu karena diminta dalam keadaan hatinya berat untuk memberikannya. Kenapa? Karena sudah memang menjadi perhatian yang luar biasa sehingga orang yang tidak mau ikut serta ke dalamnya akan dibicarakan, akan dinilai pelit, akan diasingkan atau bahkan akan dianggap sesat. Sehingga sebagian mereka memberikan sesuatu untuk acara tersebut wa nafsuhu tattabi'u. Sedangkan jiwanya ya tidak tulus memberinya. Wa qalbuhu yu'limuhu wa yujir. Hatinya tersakiti dan tersiksa. Ya, lima yajir min alamil haif, ya. Tapi karena ya dia tertekan, khawatir dikatakan sesat sebagian mereka, takut dikatakan pelit, takut dikucilkan, takut diasingkan, takut di menjadi buah bibir masyarakat setempat, padahal dia sendiri sangat membutuhkannya. Dia sendiri mungkin bahkan tidak punya uang. Nah, sehingga harus berhutang. Wa qad qala al-ulama rahimahullahu taala. Sedangkan para ulama mengatakan akhdhul mali bil haya'i ka akhdhihi bis-sayf. Mengambil harta seorang muslim yang ia berikan karena malu, dan kita bisa lihat dari qarinah indikasinya, itu sama seperti merampas hartanya dengan pedang. Ya. Yeah. Kita buat dia dilema terlebih dahulu, ya. Yeah. Ketika dia sudah merasa malu tidak memberikannya, baru kita minta. Akhirnya dia terpaksa memberikannya karena malu. Itu sama seperti meminta dengan pedang, kata para ulama. Ya. Yeah. Silakan yang cinta-cinta Nabi, kumpulkan uang, kumpulkan makanan. Yang enggak cinta Nabi enggak usah kumpulkan. Ya. Yeah. Akhirnya orang yang tadi yang enggak mampu, enggak punya uang, malu dia. Kalau enggak mengumpulkan, kalau enggak memberikan, dituduh enggak cinta Nabi, dituduh enggak memiliki ya perhatian terhadap sosial, bermasyarakat dan sebagainya. Dan kaedahnya akhdhul mal bil haya ka akhdhihi bis-sayf. Mengambil harta seorang muslim yang memberikannya karena malu, itu sama seperti mengambilnya dengan pedang. Sama seperti merampas, memaksa, haram, tidak boleh. Karena di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu malu muslimin illa bi thibatin min nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan ketulusan dari hatinya. Kemudian beliau menyatakan, la siyama in indhafa ila dhalika shay'un min al-ghina'i ma'al butunil mal'a bi alatil batil min ad-dufufi wash-shababat wa ijtima'ir rijali ma'ash shababil marat wan nisa'il ghaniyat. Apalagi jika dalam acara maulid itu ada musik, nyanyian, ya, dengan perut-perut yang terbuka, ya, atau menggunakan alat-alat musik seperti rebana, para pemuda-pemudi, lelaki dan wanita berkumpul, sebagian kaum laki-laki, ya, berikhtilat, ya, dengan anak-anak laki-laki yang kecil yang mirip dengan kaum wanita, adanya wanita-wanita yang bernyanyi, imma mukhtalitatun bihim aw musyrifat, mereka ya saling berbaur ikhtilat di dalamnya atau saling ya mencuri pandang, cari perhatian, warruqas bitathanni wal in'itaf wal istighraq fil lahwi wan nisyan yaumil makhaf, mereka na'am menari-nari sesama mereka, bergoyang-goyang, berpeluk-pelukan, sehingga mereka berada di dalam kelalaian dan lupa akan hari hisab. Maka kita bingung terkadang ketika melihat sebagian aksi orang yang melakukan perayaan maulid, kita bingung dari sisi mana itu dikatakan sebuah cinta kepada Rasulullah. Mereka jelas-jelas nari-nari, dangdutan sebagian mereka. Nari-nari, ya, goyang-goyang, lompat-lompat, ya, yang tadinya sedang duduk tenang-tenang, ya, kemudian bangkit, kemudian loncat-loncat, sampai patah papun-papun, menasah. Sampai sebagian musola yang terbuat dari kayu itu ada yang patah, ada yang hancur, ya. Kemudian ada yang, ya, lepas sarungnya. Ada yang jatuh ke bawah ketika menari. Maka Syekh katakan, ini kelalaian. Ini bukti mereka lupa hari kiamat. Kok justru dijadikan bukti cinta kepada Rasulullah dan ingat kepada Allah? Jelas-jelas itu ada musik, mereka menari-nari, ya, bergoyang-goyang, mereka menyanyi, berbau laki-laki dengan wanita atau lelaki dengan anak-anak kecil yang mirip wanita, adanya wanita-wanita yang menyanyi, ya, saling mencari perhatian antara laki dan wanita. Ya. Ini adalah sebuah kelalaian dan bukti mereka lupa akan hari kiamat. Kok justru dijadikan sebagai bukti cinta kepada Rasulullah dan ingat Allah? Kan aneh. Nah. Kemudian kata Imam Tajuddin, وَكَذَلِكَ النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعْنَا عَلَى انْفِرَادِهِنَّ رَافِعَاتِ أَصْوَاتِهِنَّ بِالتَّهْنِيكِ وَالتَّطْرِيبِ فِي الْإِنْشَادِ وَالْخُرُوجِ فِي التِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ عَنِ الْمَشْرُوعِ وَالْأَمْرِ الْمُؤْتَاتِ غافلات عن قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. Demikian pula sebagian wanita, walaupun mereka tidak berbaur dengan kaum laki-laki dalam perayaan Maulid, hanya sesama mereka sendiri, tetapi dengan mengangkat suara mereka, ya, dengan nyanyian, pantun-pantun atau syair-syair, atau ya dengan tilawah Al-Quran dan zikir yang sudah keluar dari batasan syar'i dan sudah di luar kebiasaan, mereka lalai, seakan-akan mereka tidak ingat firman Allah, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu itu selalu memantau dirimu. Coba lihat sebagian perayaan Maulid, dari mulai ba'da isya, maghrib masjid kosong, atau jamaah hanya beberapa orang, salat maghrib juga hanya beberapa orang, begitu acara Maulid, masya Allah, ribuan orang datang sampai larut malam, sampai pertengahan malam, bahkan ada yang sampai melewati pertengahan malam. Begitu salat subuh, masjid pun kosong, bahkan sebagian masjid tidak, ya, satu saf pun tidak penuh jamaahnya. Ini bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh. Kata Syekh Imam Tajuddin Al-Faqih, "Wa hadzal ladzi la yakhtalifu fi tahrimihi ithnan wa la yastahsinuhu dzaul muru'atil futyan." Ini hal yang tidak diperselisihkan lagi akan keharamannya. Dan orang yang memiliki muru'ah, sifat malu, kewibawaan, tidak akan pernah menilai ini sebuah kebaikan. Kenapa? Yang pertama, ya, karena itu adalah bid'ah yang belum pernah, ya, dianjurkan tabi'ut tabi'in, empat imam mazhab dan ulama Islam yang datang setelah itu, ini dikenal dengan ilmu, ya, yang luar biasa seperti Imam Bukhari, Imam Daud, Hakim dan seterusnya. Yang kedua, karena di dalamnya terdapat berbagai kemungkaran, baik dalam akidah seperti ucapan-ucapan mereka yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, menyatakan bahwa, ya, dunia dan akhirat ini diciptakan karena Nabi, ya, bahwa di antara sebagian ilmu agama Nabi adalah ilmu Lauhul Mahfuz, ya, dan dikatakan bahwa Nabi datang, ya, bersama Habib-Habib dan telah memberikan jaminan ampunan untuk semua yang hadir dan sebagainya. Demikian juga kemungkaran maksiat yang lainnya, ada nyanyian, mereka berdangdut, berdansa, bergoyang-goyang, bercampur baur antara laki-laki dan wanita, mubazir, ya, makanan dan minuman, kemudian begadang sampai larut malam yang menyebabkan sebagian besar mereka terluput dari salat subuh berjamaah. Nah, sebagian mereka tanpa rasa malu membawa dongeng-dongeng, ya, kisah-kisah dusta dan palsu yang mengatasnamakan agama, sebagian mereka mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal yang seperti ini tidak diragukan lagi akan keharamannya, tidak akan diperselisihkan oleh siapapun, oleh dua orang apalagi lebih dari itu. Semua orang sepakat ini perbuatan yang haram, dan orang yang punya akal, punya muru'ah, tidak akan pernah menganggap ini baik. Kata Imam Tajuddin Al-Faqihani Al-Maliki yang wafat di abad ke-7 Hijriah ini. Kemudian beliau mengatakan wa innama yahillu dhalika bi nufusil mauta yuhillu dhalika bi nufusil mauta alqulub wa ghayrul mustaqillin min al-athami wadh-dhunub. Yang membolehkan perbuatan yang seperti ini hanyalah mereka jiwa-jiwa yang sudah mati hatinya, dan mereka orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Saya cuma menerjemahkan, ya. Jadi ini bukan ucapan Abu Furaihan ya. Ini ucapan ulama besar Maliki. Dalam mazhab Maliki, Tajuddin Al-Faqihani yang wafat pada tahun 734 Hijriah. Kata beliau, yang membolehkan bid'ah maulid yang banyak kemungkaran yang seperti ini hanyalah mereka yang sudah mautal qulub, yang sudah mati hatinya. Wa ghairul mustaqillina minal athami wadzunub, mereka orang-orang yang tidak sedikit dosa dan maksiatnya. Artinya apa? Para pelaku dosa. Yang banyak dosanya. Ini ucapan beliau ya. Saya menerjemahkan. Nah, pada beliau hidup di abad ketujuh Hijriah. Bagaimana seandainya beliau hidup di masa kita ini dan melihat kemungkaran yang begitu banyak dalam perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada disko, ada dangdut koplo-koplo ya. Mereka begadang ya, bernyanyi, berdansa ya, menari sesama mereka, campur bur laki wanita sampai larut malam. Nah, Allahu Akbar. Ya, dan berbagai kemungkaran lainnya. Kira-kira apa yang akan beliau katakan? Kemudian kata Syekh, wa azidu kanhum yarawnahu minal ibadat. Dan yang lebih parahnya, mereka menganggap perbuatan yang seperti ini adalah ibadah kepada Allah. La minal umuril munkaratil muharramat. Mereka tidak memandangnya, tidak menilainya sebagai perbuatan itu ibadah. Maka harus lebih diingkari dan diingatkan lagi kaum muslimin darinya. Kemudian beliau mengucapkan ucapan yang indah jemaah. Kata beliau, fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lah, kok inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Emangnya ini musibah? Iya, ini musibah. Bid'ah itu musibah. Musibah bid'ah lebih besar daripada musibah tsunami, corona. Yeah. Dan musibah-musibah dunia yang lainnya. Oleh karena Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibati fi dini. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibahku dalam agamaku. Ini musibah jemaah. Makanya beliau menyatakan, fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi yang berbunyi, badal islamu ghariban wa sayaudu kama bada. Islam ini diawali bermulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Wathuba lil ghuraba, dan kebahagiaan ya, bagi mereka yang asing karena mempertahankan kebenaran. Kemudian beliau menukikkan sebuah syair indah dari guru beliau yang bernama Al-Qushairi rahimahullah, yang telah beliau berikan ijazah syair ini kepada beliau. Apa bunyi syairnya? Indah ya jemaah. Syair yang mengandung motivasi untuk kita istiqamah dan menggigit sunnah ini dengan gigi geraham kita. Syair yang memperingatkan kita untuk bersabar dalam keasingan karena berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah dan menjauhi syirik dan bid'ah. Kata beliau, pada beliau hidup di abad ke-7 Hijriah. Wallahu alam, kira-kira apa pantun yang akan beliau keluarkan apabila beliau hidup di masa kita yang seperti ini. Apa kata guru Imam Tajuddin Al-Faqihani Al-Maliki yang wafat pada tahun 734 Hijriah ini? Guru beliau Al-Qushairi berpantun, qad 'arifa al-munkar wastunkira al-ma'ruf fi ayyamin as-sa'bati. Sungguh di hari-hari kita yang sulit ini, perkara mungkar sudah dianggap ma'ruf, dan yang ma'ruf dianggap mungkar. Yang tauhid dianggap akidah yang sesat ya, yang syirik khurafat justru dianggap akidah tauhid yang benar. Bahkan sebagian yang judulnya kajian tauhid isinya adalah syirik, syirik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dinamakan tauhid. Yang sunnah dikatakan sesat, yang bid'ah justru dikatakan cinta kepada Nabi. Allahu Akbar. Ini di masa beliau, beliau sudah berkata demikian. Bagaimana seandainya beliau hidup di masa kita sekarang ini, di negeri kita ini? Apa kata beliau? Qad 'urifa al-munkar wastunkira al-ma'ruf fi ayyamin as-sa'bati. Sungguh di hari-hari kita yang tersulit ini, kemungkaran sudah dianggap ma'ruf dan kemakrufan sudah dianggap mungkar. Wa sara ahlul ilmi fi wahdatin wa sara ahlul jahli fi rutbatin. Orang-orang yang benar-benar berilmu tentang sunnah, yang ilmu mereka berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, berada di dalam kelemahan. Mereka dilemahkan, mereka dijauhi, mereka dikucilkan, mereka direndahkan wasara ahlul jahli fi rutbah, sedangkan orang-orang jahil justru dimuliakan, memiliki kedudukan. Nah, Allahu akbar. Hadu 'anil haqqi fama lilladzi sahadu bihi fima madha nisbatan. Mereka berpaling dari kebenaran. Allahu akbar. Padahal kebenaran itu adalah sumber kebenaran, sumber ketokohan, sumber kelurusan. Nah, berpaling dari kebenaran ya, demi sebuah kesesatan yang belum pernah ada landasannya. Fakultu, maka beliau memberikan motivasi. Fakultu lil abrari ahli tuqa wad dini lamma ishtaddatil qurbah la tunakiru ahwalakum qad atat naubatukum fi zamanil ghurbah. Maka aku katakan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa dan berpegang teguh dengan agama ini, tatkala kalian sudah berada di dalam kesempitan yang seperti ini, kurbah, la tunakiru ahwalakum, kalian tidak usah terkejut. Kenapa? Karena memang zaman ini adalah zaman keasingan yang telah dikabarkan oleh Nabi jauh hari. Badal Islam ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriba. Islam ini bermulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Nah, yang aneh itu kalau ada orang yang mengaku di atas kebenaran, di atas manhajus salaf, tetapi dia tidak pernah diasingkan. Ini aneh. Masya Allah. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Coba lihat. Tidak ada satupun ulama, da'i, dimanapun dan kapanpun, selembut apapun bahasanya, seindah apapun retorikanya, secocok apapun cara dia berpakaian dengan masyarakatnya, apabila dia menyeru kepada tauhid, memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik, menyeru mereka kepada sunnah, dan memperingatkan mereka dari bahaya bidah, demi Allah, syaitan dari kalangan jin dan manusia akan bersatu padu untuk mengusir, mempersekusi, dan membunuh karakternya dengan segala cara yang mereka mampu melakukannya. Itu sudah ketetapan Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau menyatakan, walaqad ahsana al-imam Abu Amr ibn al-Ala rahimahullahu ta'ala haitsu yaqul, sungguh indah ucapan Imam Abu Amr ibn al-Ala rahimahullah, di mana beliau berkata, la yazalu an-nas bi khairin ma ta'ajjaba min al-ajab. Sungguh manusia itu selalu baik selama mereka masih terkejut dari hal-hal yang aneh. Terkejut ya, enggak nyaman hatinya karena ada syirik, karena ada bidah, ada maksiat. Kalau sudah tidak terkejut lagi, ini yang perlu kita khawatirkan, jangan-jangan udah mati hati kita. Sudah mati hati kita. Tidak ada kerisihan di hatinya, tiada kesempitan di hatinya, sedangkan dia berada di lingkungan penuh syirik, penuh bidah dan maksiat, dia sulit ya mengamalkan tauhid dan sunnah serta ketaatan kepada Allah, tapi tiada keasingan, tiada kesempitan, dan tiada keterkejutan sedikit pun di dalam hatinya. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, beliau mengajak orang-orang yang merayakan maulid untuk berakal. Apa kata beliau? Hada. Ini penjelasan saya tentang maulid. Jelas ya penjelasan beliau dan ketegasan dari beliau, Imam Al-Faqihani ini, bahwa maulid adalah bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Karena ini ada bid'ah dalam agama, ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf tentang haram dan sesatnya bid'ah sangatlah jelas. Ya. Dan juga karena banyaknya kemungkaran-kemungkaran di dalam perayaan ini. Beliau mengatakan, hada. Ma anna syahrul ladhi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa rabi'ul awal huwa bi'inihi asyahrul ladhi tufiya fihi. Bulan rabi'ul awal yang merupakan bulan menurut mereka atau menurut sebagian ulama adalah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan bulan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari tersebut yaitu 12 rabi'ul awal yang dianggap sebagai hari kelahiran Nabi adalah hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut kesepakatan para ulama. Falaisal farhu bi aula minal huzni fihi. Berarti hari 12 Rabiul Awal ya tidak pantas untuk kita jadikan hari raya untuk bersenang-senang dengan makan minum. Justru lebih tepat dijadikan sebagai hari kesedihan, karena itu adalah hari wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya kita ya biasa saja, haik tapi ki enggak sanggup pikir. Ya, bingung kita. Cinta dari sisi mana? Sedangkan Anda merayakan hari wafat orang tercinta Anda. Itukah yang dinamakan cinta? Bukankah hari wafat meninggalnya orang yang kita cintai merupakan hari kesedihan kita? Kok justru menjadi hari raya yang kita rayakan dengan penuh kegirangan dan kegembiraan dengan makan dan minum? Inikah yang namanya cinta? Berarti kita senang, bahagia dengan datangnya hari wafat dan meninggalnya orang yang kita cintai. Ulama Islam khilaf di antara mereka tentang kepastian tanggal dan bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua mereka sepakat dan satu kata, satu pendapat, bahwa 12 Rabiul Awal adalah hari, adalah tanggal dan bulan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang melakukan maulid di tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahunnya, sejatinya mereka sedang merayakan hari kesedihan umat Islam yang sesungguhnya, itu hari wafat dan meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, kata Imam Tajuddin Al-Fakihani Al-Maliki. Kemudian beliau menyatakan, wa hadza ma alaina an naqul wa min Allah narju husnal qabul. Inilah yang wajib untuk kami sampaikan. Adapun diterima atau tidaknya, hanya kepada Allah kami berharap. Kata Imam Tajuddin, demikianlah mereka yang memiliki tauhid, ya, yang memiliki rasa takut kepada Allah, optimis yang kuat kepada Allah, tawakal yang kuat kepada Allah. Mereka yang hatinya selalu mengingat akhirat, mengingat syurga, neraka, mengingat azab kubur, mengingat kematian. Tiada lagi di hati mereka rasa takut dan malu kepada manusia yang menghalangi mereka untuk menyampaikan kebenaran yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kata beliau, wahada ma'alina anakul, inilah yang wajib untuk kami sampaikan, bahwa maulid itu adalah bid'ah yang mungkar. Dan penjelasan beliau di atas, wa minallahi narju husnul qabul, adapun diterima tidaknya ucapan kami, hanya kepada Allah kami berharap. Kata Imam Tajuddin Al-Fakihani Al-Maliki yang wafat pada tahun 734 Hijriah. Inilah penjelasan ulama besar dalam mazhab Maliki tentang perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tajuddin Al-Fakihani yang Al-Maliki yang wafat pada tahun 734 Hijriah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan ini kita telah menyelesaikan risalah beliau ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa hibbukum fillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dakwah itu membutuhkan apa? Ta'awud bersama. Ya, yeah. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustaz saja. Ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan apapun, ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, aku misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah.
0: Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang dilivekan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sore hari ini kembali kita bertemu, dan setelah selesai salat asar berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian di mana kita akan membahas satu tema yang sangat penting berkaitan dengan akhirat kita, kehidupan setelah kematian, bahkan kehidupan ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Kita tahu bahwa fase-fase akhirat itu sangat panjang, ya, bukan sekedar mati dan berada di alam kubur saja, tapi nanti juga akan dibangkitkan pasti, ya. Dan lama sekali ketika berada di alam kubur, kita tidak tahu berapa lama Allah menempatkan kita di alam kubur, yang jelas lebih lama dibandingkan usia kita selama di dunia. Di dunia barangkali sampai meninggal 70 tahun atau 80 tahun, tapi di alam kubur bisa jadi sampai 1 juta tahun atau ribuan tahun, kita tidak tahu. Ya, menunggu sampai datangnya hari kiamat. Dan kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dan kita tahu di padang mahsyar ini sangat banyak sekali fase-fase yang akan dilalui oleh manusia, khususnya orang-orang beriman. Orang-orang kafir, mereka melalui proses dihisabnya amal, ditimbangnya amal, dan mereka pun dilemparkan ke neraka. Sedangkan orang-orang mukmin dan orang-orang munafik, maka mereka berlanjut, ya, berlanjut dengan mana mereka akan melewati jembatan sirat yang terbentang di atas neraka jahanam, yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Kemudian jembatan kantaroh, baru surga dan neraka. Ya, dan lamanya pun kita tidak tahu berapa lamanya fase-fase itu berlanjut, tetapi yang jelas kita meyakini bahwa ada fase-fase tersebut karena Allah dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita. Yang kita ingin bahas, perjalanan seorang mukmin masuk surga dari sisi masalah hisab, yaumul hisab. Perjalanan seorang mukmin untuk masuk surga di padang mahsyar sangat panjang, tetapi kita fokuskan pembahasannya tentang masalah dihisabnya amal. Fokus kita di situ. Di mana bahwa kita ketahui tingkat keimanan yang berbeda-beda di antara manusia dengan manusia yang lain, maka nanti pun derajat manusia di sorga juga bisa berbeda. Karena tingkat iman berbeda, tingkat amal soleh juga berbeda. Begitu juga ketika mereka melalui fase yaumul hisab, hari ketika dihisabnya amal ini, berbeda-beda di antara manusia. Kita akan bahas ada tiga fase atau tiga bentuk terjadinya yaumul hisab, hari dihisabnya amalan. Semua amal yang kita lakukan selama di dunia tercatat dalam catatan para malaikat, dan nanti ada hari dihisabnya amal. Inilah hari yang sangat menegangkan, mengerikan, dan menakutkan, apalagi bagi seorang mukmin. Dan yang pertama, ada orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ini orang yang paling beruntung. Tanpa dihisab, tanpa diazab, langsung dimudahkan masuk ke dalam surga. Ini tingkatan yang pertama, ya. Tentunya kita semua ingin masuk kepada tingkatan ini. Tanpa dihisab, tanpa melalui proses dihisabnya amal, dan dia pun memang tidak akan diazab, tidak akan mampir ke neraka. Dimudahkan tanpa dihisab, dimudahkan terus sampai masuk ke dalam surga. Ini kelompok pertama, kita akan bahas nanti. Kelompok kedua, masuk surga setelah melalui proses dihisabnya amal. Dia dihisab,
tapi tanpa diazab. Yang pertama, tanpa dihisab, tanpa diazab. Yang kedua, kelompok kedua, orang-orang yang mereka dihisab, ditanyakan nanti oleh Allah tentang perbuatan mereka selama di dunia, akan dibentangkan buku catatan amal, tetapi mereka tidak diazab meskipun dilalui proses hisabnya amal. Dan yang ketiga, kelompok ketiga inilah yang paling rugi, yaitu mereka ya masuk surga, pada akhirnya masuk surga juga, tapi setelah melalui proses hisab dan diazab dulu. Dari kaum muslimin, mereka dihisab dan diazab. Berarti mereka sempat masuk ke dalam neraka dan sempat merasakan bagaimana ya siksaan Allah, azab Allah di neraka, tapi pada akhirnya dikeluarkan dari neraka dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini kita akan bahas tiga poin ini, tiga golongan, tiga kelompok ya masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, dimudahkan ke surga. Yang kedua, masuk surga setelah melalui proses dihisab dulu, tetapi meskipun dihisab dia tidak diazab, tidak mampir juga ke neraka. Adapun kelompok ketiga, masuk surga setelah melalui proses dihisabnya amal dan kemudian setelah itu dia diazab. Ini berkaitan dengan muslim yang nanti mereka berada di padang mahsyar. Ya, tentunya orang-orang kafir mereka juga dihisab, mereka juga ditimbang amalnya, tapi sampai di situ saja. Adapun mukmin dan munafik melalui proses berikutnya, di mana akan melalui ya dihalau menuju telaga Al-Kautsar, kemudian mereka juga akan melalui sirat, jembatan yang terbentang dari neraka jahanam, melalui jembatan berikutnya Qantarah, baru surga atau neraka. Baik ya, kita akan bahas sekarang golongan yang pertama. Perjalanan seorang mukmin masuk surga dari masalah hisabnya ini, yaitu masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Siapakah mereka? Kelompok pertama ini adalah golongan dari umat Nabi SAW yang berjumlah 70 ribu orang. Berapa jumlah kaum muslimin dari zaman Rasul SAW sampai terjadinya hari kiamat? Kita tidak tahu. Tetapi jumlahnya itu disebutkan oleh Nabi SAW. Disebutkan, hadihi ummatuk wa ma'ahum sab'auna alfan. Ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang mereka akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Tadi sudah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini umatmu. Hadihi ummatuk. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Keterangannya 70 ribu ya. Sedikit sekali. Tetapi ternyata ada keterangan di hadis yang lain. Bukan hanya 70 ribu. Sekarang kita bahas yang 70 ribu dulu ya. Karena ada hadis tambahan. Di hadis tambahan yang lain disebutkan bahwa akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dari umatku sebanyak 70 ribu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka ini? 70 ribu orang ini yang mereka masuk surga tanpa dihisab, tidak melalui proses hisab. Maka beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ini yang pertama, tidak minta diruqyah. Yang kedua, mereka tidak bertatayur. Yang ketiga, mereka tidak melakukan pengobatan dengan kay. Dan yang keempat, mereka bertawakal hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Saya ulangi kembali, 70 ribu umat Nabi

dengan ruqyah yang mengandung kesyirikan. Minta ruqyah boleh dan itu hukumnya mubah. Fatwa Lajnah Daimah di Saudi Arabia, para ulama mengatakan meminta didoakan, ruqyah itu kan doa, meminta didoakan hukumnya boleh-boleh saja. Kita meminta doa sama orang lain yang masih hidup, ya, bukan orang yang sudah mati. Maka ruqyah itu boleh, tapi minta diruqyah di sini maksudnya adalah minta ruqyah kalau ruqyah itu bernilai kesyirikan. Sama seperti hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Mas'ud, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah itu jimat dan guna-guna adalah perbuatan syirik. Nah, coba kita pahami, sesungguhnya ruqyah itu dan jimat dan guna-guna adalah perbuatan syirik. Kok perbuatan syirik? Kita tahu ruqyah kan boleh, ya, mendoakan orang supaya dia mendapatkan kesehatan, dia terhindar dari gangguan syaitan. Ruqyah kan boleh, tapi kenapa Rasul mengatakan inner ruqa, sesungguhnya ruqyah dan jimat dan guna-guna adalah perbuatan syirik? Kata para ulama, maksudnya ruqyah di sini ruqyah yang bernilai kesyirikan, meminta-minta kepada selain Allah, meminta-minta kepada syaitan. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Jadi intinya ada empat di sini amalan yang menyebabkan seseorang akan terpilih tanpa dihisab dan tanpa diazab, dan mereka akan masuk surga. Pertama, mereka tidak minta diruqyah dengan ruqyah-ruqyah yang bernilai kesyirikan. Yang kedua, mereka pun tidak bertatayur. Tatayur itu merasa sial, merasa apes ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau merasakan sesuatu. Itu namanya tatayur. Ya, melihat ada misalnya ada burung terbangnya ke kanan. Nah, ini berarti apes nih. Ya, melihat cecak tiba-tiba jatuh. Nah, kayaknya apes nih. Tiba-tiba dapat angka 13, tempat duduk nomor 13. Ya, kayaknya ini apes. Jadi menyandarkan apes, sial, musibah itu berdasarkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada dalam syariat. Itu tatayur dan itu syirik kecil. Ya, tidak boleh kita mengatakan bahwa saya mendapatkan apes, sial ini gara-gara ini. Ya. Allah dan Rasul tidak pernah mengatakan demikian. Ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, lalu mengatakan bahwa saya akan bernasib sial dengan sebab ini. Padahal itu bukanlah sebab yang mengatakan dia jadi sial. Mungkinnya hari apa? Hari Selasa. Oh, hari Selasa ini hari sial. Mungkin bulan Muharram, jangan nikah di bulan Muharram. Nanti bisa mendapatkan kemudorotan. Mungkin ini, mungkin ini. Macam-macam dibuat-buat oleh manusia. Ini namanya tatayur. Dan kita selama sekali tidak boleh menyandarkan, ya, nasib sial, musibah, apes itu berdasarkan, ya, sesuatu yang kita lihat, kita dengar, atau kita rasakan. Karena memang Allah dan Rasul tidak pernah mengatakan demikian. Hindari itu semua. Dan itu termasuk syirik kecil. Yang ketiga, seseorang yang tidak melakukan pengobatan dengan kei, besi yang panas ditempelkan pada anggota tubuh yang sakit. Besi dipanaskan, ces, ya, kena ke bagian anggota tubuh yang sakit. Itu enggak boleh pengobatan dengan cara seperti ini. Yang keempat, mereka bertawakal hanya kepada Allah, berserah diri, menyerahkan hatinya hanya kepada Allah, yakin betul mereka kepada Allah. Setelah mereka berusaha, maka mereka menyandarkan hatinya kepada Allah, berserah diri. Nah, dengan empat poin inilah, maka mereka akan terpilih masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Yang tentunya bukan ini saja, ya, juga kita baca dalam penjelasan yang lain. Pasti orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, pasti orang yang terpilih. Bukan orang sembarangan ini. Tingkatan mukmin yang tertinggi adalah orang bertakwa. Pasti dia orang bertakwa, pasti dia soleh dan soleha, pasti dia bertauhid, pasti dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Amalnya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya juga mulia. Iya, bukan dia tidak punya dosa, dia manusia biasa. Tetapi dari sisi kebaikan-kebaikannya jauh lebih banyak. Jadi bukan hanya empat tadi, empat ini ada keterangan di hadis, tapi kita tambahkan bahwa kalau andai kata mereka memiliki dosa-dosa yang cukup banyak dari sisi yang lain, ya tentunya enggak bisa juga. Ya, tentunya dosa mereka juga dosa yang sedikit, dan mereka lah orang-orang yang memiliki tauhid yang benar, istiqomah di atas Quran dan Sunnah, memiliki akhlak yang mulia dan kelebihan-kelebihan yang lain. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, 70 ribu orang

0: bukanlah ternyata pembatasan. Harga mati 70 ribu sedikit sekali. Umat Rasul berapa banyak? Ternyata disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Tauban radhiyallahu an, kata Nabi SAW, akan masuk surga 70 ribu orang dari umatku tanpa dihisab dan tanpa diazab, dan setiap 1000 orang dari mereka, ini 70 ribu orang nih, setiap 1000 dari mereka itu membawa 70 ribu orang lagi. Setiap 1000 membawa lagi 70 ribu. Nah, ini tambahannya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Jami'. Ini berita gembira. Ternyata bukan 70 ribu saja. Dari 1000 orang itu, yang dari 70 ribu lagi, yang 70 ribu tadi itu, dari 1000-nya membawa lagi 70 ribu orang yang lain. Jadi totalnya berapa? 70 ribu kali 70 ribu. Berapa? 4,9 miliar. Banyak ternyata ya. 4,9 miliar. Dan subhanallah, apakah hanya itu? Ternyata tidak. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, At-Tabrani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan Ibnu Majah, ada lagi tambahan. Rabbku, kata Rasulullah, pernah berjanji kepadaku. Allah berjanji kepada Rasulullah akan memasukkan dari umatku ini ke dalam surga sebanyak 70 ribu tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan dari setiap 1000 itu akan membawa 70 ribu orang lagi, dan ditambah lagi 3 cidukan dari cidukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jumlah sebenarnya berarti kita tidak tahu. Hadis pertama kan dikatakan 70 ribu. Hadis kedua dikatakan 70 ribu, dan 1000 dari masing-masing itu menambahkan lagi 70 ribu. Jadi 4,9 miliar. Ternyata ada hadis lagi yang lain dikatakan ada tambahan, di mana ditambah dengan 3 cidukan dari Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Allah menciduk, Allah mengangkat hamba-hambanya itu keluar. Artinya diberikan pertolongan tanpa dihisab, tanpa diazab, dimudahkan Allah memudahkan mereka ya sampai masuk ke dalam surga. Berarti jumlah sebenarnya kita enggak tahu berapa maksimalnya yang masuk surga itu tanpa dihisab, tanpa diazab. Karena ada 3 hadis kita gabungkan sekaligus ya. Sekali lagi, 70 ribu kemudian ditambah lagi masing 1000 dari 70 ribu itu masing-masing membawa 70 ribu lagi, kemudian ditambah dengan 3 cidukan dari cidukan Rabbku, kata Nabi SAW. Ya, maka ini berita gembira bagi kita, alhamdulillah. Yang pertama tentunya VVIP ya. 70 ribu yang pertama ini VVIP. Istilahnya begitulah, kota VVIP, orang-orang yang terpilih yang luar biasa. Ditambah lagi kota tambahan gelombang pertama, tambah lagi kota tambahan gelombang kedua. Nah, seperti itu kira-kira apa namanya cara memahaminya. Dan akhirnya Allah lah yang maha segala-galanya memberikan rahmat kepada hambanya. Mudah-mudahan kita masuk kelompok ini. Amin dong. Mau? Iya, kita masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Tidak pernah merasakan siksa neraka. Sekali lagi jumlahnya hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, karena memang hadisnya disebutkan ada cidukan, 3 cidukan dari Allah. Artinya Allah ya memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Ya, di mana mereka ini hamba-hamba terpilih, pasti mereka bertakwa. Pasti mereka lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya. Jauh kebaikan dibandingkan keburukan. Pasti mereka sudah pernah bertaubat selama di dunia dengan taubat nasuha. Nah, berarti kita harus berjuang ini, jamaah sekalian ya. Kita berjuang, kita berkorban, kita mati-matian, kita habis-habisan ini. Meminta tolong juga kepada Allah agar kita bisa masuk kepada kelompok ini. Ya, maka kita berdoa juga kepada Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la bi ghairi hisab wala azab. Hafalkan jamaah. Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la bi ghairi hisab wala adab. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga firdaus yang paling tinggi, di mana aku bisa masuk ke dalamnya tanpa dihisab, tanpa diazab. Pernah meminta seperti itu? Pernah berdoa seperti itu? Meminta kepada Allah surga firdaus yang paling tinggi tingkatannya. Berapa tingkatan surga? Kok gak dijawab sih? 8. Pernah ke sana? Tingkatan sorga 100. 8 itu pintunya. Pintu sorga ada 8. Tingkatannya tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, sampai tinggi 100 yang paling tinggi, itulah sorga Firdaus. Sorga paling tinggi, paling tengah, paling nikmat. Disitulah seluruh nabi dan rasul, orang-orang saleh dan orang bertakwa, orang yang mati syahid. Ya, kita inginkan masuk surga bukan sembarang surga ya, tapi di surga Firdaus. Dan pastilah mereka-mereka yang masuk ke surga Firdaus ini orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ya, jadi kita usaha dengan berbagai macam usaha, di antaranya apa? Doa tadi. Coba antum, Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la bighairi hisab wala adab. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, surga Firdaus yang paling tinggi, di mana aku masuk ke dalamnya tanpa dihisab, tanpa diazab. Semoga kita ketemu di sana ya. Ketemu di sana ya. Mudah-mudahan kita ketemu di surga Firdaus ya. Alhamdulillah. Nih kemarin yang ikut ana di Nurul Iman kayaknya Blok M Square nih. Ketemu di sana, masih ingat enggak sih wajahnya? Kalau ana kayaknya enggak ingat sama antum. Karena wajahnya kan banyak nih. Kalau antum mungkin ingat sama ana ya, wajahnya kan bisa dikenali ya. Iya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di sana. Alhamdulillah. Taib. Ini kelompok pertama, golongan pertama. Target kita ini tertinggi dan terbesar dan teratas, masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan kepada kita Allah berikan kemudahan kepada kita, baik di dunia dan di akhirat nanti. Barangkali sampai di sini pertemuan kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Peringatan Maulid menurut empat madhab. Kita semua mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memuliakan beliau. Kami, Anda, mereka, semua Muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak tahu pasti kapan pertama kali Maulid ini diadakan. Namun, jika kita mengacu pada keterangan Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khitat, Maulid ini ada ketika zaman Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka membuat banyak maulid, mulai dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, hingga Maulid Hasan dan Husain. Dan Bani Fatimiyah berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Al-Maqrizi adalah ulama ahli sejarah dari Mesir, wafat tahun 845 Hijriah. Inilah yang menjadi alasan kenapa para ulama ahlus sunnah yang menjumpai perayaan maulid mengingkari keberadaan perayaan ini. Karena pada hakikatnya, mereka yang merayakan peringatan maulid melestarikan kebudayaan Daulah Fatimiyah yang berakidah Syiah Batiniyah. Kita akan simak penuturan mereka. 1. Keterangan Tajuddin Al-Faqihani, yaitu ulama Malikiyah. Saya tidak mengetahui adanya satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang maulid. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun ulama umat ini yang mereka adalah panutan dalam agama, berpegang dengan prinsip pendahulunya. Bahkan peringatan ini adalah perbuatan bid'ah yang dibuat ahli batil. Risalah Al-Maurid fi Hukmil Maulid. 2. Keterangan Asy-Syatibi. Semua paham bahwa mengadakan maulid seperti yang ada di masyarakat di masa ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Dan semua bid'ah adalah sesat. Fatwa Asy-Syatibi. 3. Keterangan As-Sakhawi, yaitu ulama Syafi'iyah dari Mesir, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asal perayaan Maulid Asy-Syarif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dinukil dari seorang pun dari ulama salaf yang hidup di tiga generasi terbaik, Al-Maulid Ar-Rawi fi Al-Maulid An-Nabawi. 4. Pujian As-Suyuti terhadap keterangan Abu Amr bin Al-Ala. Sungguh benar yang dinyatakan Imam Abu Amr bin Al-Ala. Beliau mengatakan, masyarakat akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih merasa terheran, mengingat bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabiul Awal, yang ini juga merupakan bulan wafatnya beliau. Sementara bergembira di bulan ini karena kelahirannya tidak lebih istimewa daripada bersedih karena wafatnya beliau. Al-Hawi lil Fatawi. Kebahagiaan mereka di tanggal 12 Rabiul Awal dengan anggapan sebagai hari maulid bertepatan dengan hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mana yang lebih dekat, peringatan kelahiran ataukah peringatan kematian? 5. Keterangan Imam Ibnul Hajj menukil pernyataan Al-Alamah Al-Ansari. Jika kegiatan maulid itu bersih dari semua suara-suara musik, hanya berisi kegiatan makan-makan dengan niat maulid, mengundang rekan-rekan, dan bersih dari semua aktivitas terlarang yang tadi disebutkan, maka status perbuatan ini adalah bid'ah hanya sebatas niatnya. Karena semacam ini termasuk tambahan. Al-Madkhal. 6. Pengakuan tokoh sufi Yusuf Ar-Rifai. Bahkan, seorang tokoh sufi Yusuf Hashim Ar-Rifai menyatakan dalam kitabnya bahwa perayaan maulid termasuk yang bentuknya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Sirah Nabawi baru ada jauh setelah para imam madhab meninggal dunia. Yusuf Ar-Rifai mengatakan, orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah maulid Asy-Syarif adalah amalan baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum semarak kecuali di awal abad ke-6 Hijriah. Ar-Rad Al-Muhkim Al-Mani'. 7. Keterangan Muhammad Rashid Ridho. Peringatan maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Sementara orang pertama yang membuat bid'ah kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah maulid adalah salah satu raja Kirkasian di Mesir, Al-Manar. Maulid menurut ulama empat madhab. Lalu bagaimana pandangan para ulama imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad terkait peringatan maulid? Jawabannya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari mereka tentang maulid, sementara peringatan maulid belum pernah ada di zaman mereka. Demikian, Allahu A'lam.

0: Konsultasi Syariah.com. Apakah merayakan maulid mendapatkan syafaat Nabi? Pertanyaan, benarkah orang yang merayakan maulid akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat sebuah hadis yang sering dijadikan sebagai dalil pendukung maulid. Teks hadisnya, Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. وَمَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا فِي مَوْلِدِي فَكَأَنَّمَا أَنْفَقَ جَبَلًا مِنْ ذَهَبٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Yang artinya, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan siapa yang mendermakan satu dirham untuk menghormati kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan satu gunung emas di dalam perjuangan fi sabilillah. Status hadis. Kami tidak pernah menjumpai hadis ini. Bahkan ada keterangan dari sebagian ulama bahwa hadis ini adalah hadis palsu, dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Jibrin, ketika ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini tidak sahih, tidak pernah diriwayatkan pada penulis kitab sahih atau penulis kitab sunan. Hadis ini dusta. Agar mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Wahai Abu Hurairah, saya sudah duga tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang masalah ini sebelummu, karena saya tahu kamu sangat semangat untuk mendapatkan hadis." Lalu beliau bersabda, orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Makna mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya adalah mentauhidkan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan pertanyaan ini. Bahkan beliau sebut itu bagian dari semangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mendapatkan hadis. Sehingga tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan jawaban yang terbaik untuk pertanyaan ini. Anda tahu bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak menjawab, orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah mereka yang memperingati hari kelahiranku. Namun jawaban beliau adalah, orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam dirinya. Mereka yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mentauhidkan Allah dan bukan mereka yang merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kopi Pusat.
1: Wafik.
0: Apa ini pertanyaannya di luar tema dari Brisbane? Ini kan bulan Rabiul Awal. Di sini banyak peringatan Maulid Nabi. Banyak yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi ini kan bid'ah. Ada juga yang bilang bahwa ini khilafiyah. Apakah ini termasuk khilafiyah yang mu'tabar, yang boleh ditoleransi? Sedangkan hari lahir Rasulullah itu pun diperdebatkan, kapan lahirnya, bulan apa gitu kan, dan bagaimana hal itu bisa menyebar di negara-negara Islam bahkan dijadikan hari libur nasional. Mohon bimbingannya dalam menyikapi hal tersebut, Ustaz. Jazakallahu khairan.
1: Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau kita bicara peringatan Maulid Nabi yang memang mungkin secara umum akan lebih banyak yang memperingat, yang merayakan hari kelahiran Rasul SAW daripada yang tidak merayakannya. Apakah khilaf di sini, khilaf mu'tabar? Memang ada khilaf sendiri di antara para ulama dalam pandangan terhadap maulid ini. Apakah khilaf di sana mu'tabar? Sebagian bahkan ada ulama yang mengatakan bagi orang-orang yang tidak mengerti, kemudian dia merayakan maulid dengan cinta kepada Nabi SAW, semoga dia dapat pahala. Ada yang berpendapat seperti itu. Memang khilafnya cukup pelik dalam masalah ini. Bahkan ada yang berusaha untuk menguatkan bahwasanya maulid ini sunnah. Karena memang bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab tatkala lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, dia bergembira, kemudian dia membebaskan budaknya Thuwaibah yang kemudian menyusui Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada hari itu kemudian dia mendapatkan keringanan dari azab. Pada hari dia memberikan minum kepada, atau dia membebaskan budaknya karena gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi kalau bicara apakah khilafnya mu'tabar atau tidak mu'tabar, maka ada khilaf lagi di sana di antara para ulama. Cuma memang bagaimana kita menyadarkan umat Islam sekarang yang jadi PR kita. Kita harus cinta sama Nabi alaihi salatu wasallam. Itu yang perlu. Jadi, kalau bicara orang memperingati kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam, esensinya apa sih? Engkau kan bicara cinta. Tumbuhkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam sepanjang tahun. Karena kadangkala ada orang memperingati hari kelahiran, sholat enggak dia? Sholat enggak? Terus apa gitu yang kita inginkan dari hari ini? Maka nasihat kita, nasihat ana pribadi, ya kalau bicara khilaf yang terjadi besar sekali khilaf itu, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, ya akan melihat bahwasanya Rasul SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid, kemudian Uthman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak. Itu imam-imam besar itu. Maka akan ketahuan kapan awal terjadinya maulid Nabi. Ternyata pada masa imam yang empat itu juga gak ada gitu. Maka itu mungkin menjadi bahan renungan buat teman-teman yang mengadakan maulid Nabi SAW. Kemudian mereka berbicara esensi dari maulid adalah cinta kepada Nabi SAW. Iya, seharusnya kita ajarkan cinta kepada Nabi SAW bukan setahun sekali. Kita ajarkan kepada umat. Engkau kan mau membuat mereka ingat sama Nabi SAW. Ingatkan mereka, benar kau ingatkan. Bukan setahun sekali. Mungkin setiap pekan kita bikin kajian tentang perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan lebih bermanfaat. Karena memang Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini perselisihan sekarang. Ada yang mengatakan bid'ah, bid'ah dhalalah. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Apa posisi kita? Orang awam bingung, Ustaz di mana Ustaz? Ini ulama-ulamanya besar loh Ustaz. Bukan ulama-ulama kecil. Ulama-ulama tingkat besar. Yang ini juga sama Ustaz. Terus solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ikutlah sunnahku. Udahlah, kalian cari sunnahku. dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku berpegang teguh dengan yang gigit dengan gigiran kalian. Jadi solusi dari perselisihan ini mengikuti sunnah Nabi SAW agar kita nggak terus-terusan khilaf gitu loh. Terus mau gimana Ustaz? Fulan ngomongnya muktabar, yang fulan ngomongnya nggak muktabar Ustaz. Ikutin sunnah Nabi SAW. Insyaallah kita selamat dan gak ribut terus ya ma'am. Hadza wallahu alam bissawab.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: আসসালামু আলাইকুম উস্তাদ।
1: ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।
2: Maulid Nabi ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah melaksanakan salat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan dua kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham, kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan, di antaranya beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah, dan ini Imam Malik bersendirian, tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabiin, dari tabiut tabiin, sehingga dijadikan dalil. Ya, dan itu suatu yang sangat logis ya, tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi ya, pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in ya, masih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian, demikian, demikian. Oleh karenanya maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh empat imam madhab. Jadi dahulu tidak ada maulid Nabi SAW. Ya. Saya tanya sama antum ya. Zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa maulid sudah sempurna? Ya sudah selesai. Seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Nabi ada yang berkata seperti itu berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya, apa kita tidak, bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Taib. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan, para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka, terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatun fil Maulid. risalah tentang hukum maulid, risalah fi hukmil maulid kalau enggak salah. Dia menjelaskan, saya tidak menemukan dalil sama sekali tentang bolehnya maulid. Ini diujukan oleh Imam Syaukani. Ustaz, apakah ada khilaf? Kenyataannya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'i mutaakhirin terutama, ya, seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathul Bari mengatakan tiga kurun generasi tidak pernah melaksanakan maulid, tapi dia sendiri mengatakan maulid boleh, boleh. Kemudian gurunya Al-Iraqi, muridnya Sakhawi juga mengatakan boleh. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, ya, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya, ya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut, ya. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ya. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan maulid boleh? Ya sudah, mereka melaksanakan apa yang mereka yakini, ya. Tidak perlu kita menyesatkan mereka. Tidak, kita cuma sampaikan. Kita cuma apa? Sampaikan bahwasanya itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan agama sudah sempurna tanpa acara tersebut, ya. Agama sudah sempurna tanpa acara tersebut. Dan kita katakan cara maulid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa setiap hari Senin. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya, wa su'ila an siyami yaumil itsnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya. Tetapi cara pengagungannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin setiap pekan. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan maulid sunnah, ya, ya sudahlah, biarin mereka lakukan. Ya, kita katakan tidak sunnah, karena sunnah adalah hukum, hukum fikih. Ya, kalau bilang sunnah, mana dalilnya? Ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apalagi sampai pada derajat wajib. Ya, dari mana dalilnya? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi SAW? Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang kita sampaikan, dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham, ya, masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini, tapi kita yakini bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah. Ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala yang menjadikan perkara maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Karena ini ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir, ya, dalam acara-acara maulid, ya. Jadi kalau acara maulid di satu dunia ini ada 1000 acara maulid, Nabi hadir semua, ya. Ya, repot seperti itu, ya. Ya, ini keyakinan perlu dalil, dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, tidak, tapi tidak boleh berlebih-lebihan.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan.
4: Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

11 sebab ya yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. 11 sebab. 1. Apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja yang yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. 1. Yang kedua,

jika saya dapati, jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersuka cita sebagai tanda memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan. Ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya. Tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silakan datang. Ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati, ini saya akan memperingatinya. Saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah tentang Maulid, tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memperingatinya. Mustahil abad ketiga, abad keemasan tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak cinta, dan ini tuduhan keji.

0: Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW, itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwah, yang ke terakhir, yang ke sebelah, saya akan memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir, dan itu tidak mungkin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jazakumullahu khair.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

di pertemuan-pertemuan yang lalu. Lanjut kemudian penjelasan dari Imam Ibnu Abi Idris al-Hanbali

Punya kami menjadikan Al-Quran itu, kami menjadikannya sebagai Quran yang berbahasa agar kalian bisa memahami. Ini dari kepada Quran. Allah mengatakan kami menjadikan yang kami ciptakan. Berarti dia adalah makhluk. Harusnya di sini pamanakadahum min ismillah, maka alangkah rusaknya pengambilan dari ini. Alangkah rugi apa yang mereka katakan, karena itu tidak bisa bahasa Arab sama mereka.

ya. Kalau hanya satu objeknya, itu baru dengan ini menciptakan. Tapi kalau dia tangan dari dalam memiliki, kalau ada dua objeknya, itu artinya seperti terjemahannya, saya yang menjadikan. Ya. Misalnya saya mengatakan kepada salah seorang, ikhwan,

Bukan karena saya menciptakan dia. Saya menjadikan kamu wakil ibu. Nah, kita menjadikan wakil ibu, sekarang jadi wakil ibu. Karena ada yang mengatakan, ada yang mengatakan. Maka saya sebutkan kalau kalian tak kemana. Ya, baik. Maka katanya pembahasan kamu, tapi pengambilan dari ini. Aku perhatikan ini. Mereka itu tidak

orang yang paling pandai akan menjadikan bukti dalam hal memahami ayat Al-Quran. Fa'inna jadal hidangkan bimakna Allah yang akan dari dalam rumpulin wahid kata-kata jadal dalam Al-Quran. Kalau diartikan dengan makna menciptakan, maka dia itu hanya ada satu dirinya makhluknya. Contoh, contoh yang banyak ini. Satu makhluk, satu kubir, memang berarti jahat menciptakan.

0: kedalaman-kedalaman dan jenisnya dibutuhkan. Waktu ini tahan juga kepada Allah di suatu kandian saya dijamin. Wajahalna minal ma'ikul kasyikin ma'in awala ilmiun. Dan kami jadikan dari air itu, kami jadikan kecepatan dari air segala sesuatu yang ini. Apa mereka tidak berikan? Jadi jelas jangan mengandung lalu menormalkan dan menciptakan. Kemudian juga di surah Al-Anbiya ayat 31, wajahna min al-ardi rawasiya namida bihim wajahna fiha fijajan tubla la'allahum yahtadun. Dan kami jadikan di muka bumi ini rawasiya, bukit-bukit, gunung-gunung yang Allah supaya bumi ini tidak memuncak, tidak memuncakkan mereka. Dan kami jadikan di permukaan bumi ini jalan-jalan yang lebih agar mereka bisa mendapatkan petunjuk. Ini jalan atas. Kami jadikan bukit-bukit yang diciptakan bukit-bukit karena hanya menjadikan atau membuka satu objek atau makhluk. Baik. Al-Anbiya ayat 32, wajahalna sama sabbam mahluk wa kumran ayatina murid. Dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terjaga.
1: Dan mereka berpaling dari tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda yang ada di langit. Wa idza ta'adda ila maf'ulaini lam yakun bima'na khalaq, bima'na khalaq. Tapi kalau dia membutuhkan ya dua objek, maka bukan maknanya menciptakan, tapi menjadikan. Sayyara. Ya. Qala ta'ala, misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan janganlah kalian membatalkan sumpahmu setelah kalian kuatkan sendiri. Dan sungguh kalian telah menjadikan Allah sebagai penjamin bagimu. Apakah di sini kalian menjadikan Allah, kalian menciptakan Allah? Jelas tidak mungkin artinya seperti itu. Kalian jadikan Allah sebagai penjamin. Ya. Bukan di sini jadikan menciptakan, karena tidak mungkin manusia menciptakan Allah, ya. Al-Baqarah ayat 224 berikutnya contoh. Tadi An-Nahl ayat 91. Wala taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum, dan janganlah kalian menjadikan Allah sebagai 'urdah li'aymanikum, sebagai apa ini, tameng untuk sumpah-sumpah kalian. Masa kalian, janganlah kalian menjadikan Allah, menciptakan Allah? Salah jelas, ya, karena ini membutuhkan dua objek. Kemudian di surat Al-Hijr 91, alladzina ja'alul Qur'an.

orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu ya ilmin. Ya, ini juga menjadikan di sini bukan berarti menciptakan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, Al-Isra ayat 29, dan janganlah kau menjadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Bukan kau menciptakan tanganmu. Ya, menjadikan terbelenggu, ini membuat tanganmu terbelenggu di lehermu. Ini karena ada dua apa ini objeknya. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu jadikan bersama Allah ada sembahan yang lain. Ya, bukan kamu menciptakan sembahan ya. Baik. Kemudian di ayat lain Az-Zukhruf 19, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha, dan mereka menjadikan para malaikat yang mereka merupakan hamba-hamba Allah, mereka jadikan sebagai inath, perempuan. Bukan mereka menciptakan malaikat. Jadi ja'ala di sini bukan berarti sama sekali menjadikan ya, sama dengan firman Allah tentang Al-Qur'an tadi, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami jadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Ini bukan berarti menciptakan. Baik. Wa nadhairuhu katsiratun fa hakadha qauluhu ta'ala, dan ini yang semakna dalam Al-Qur'an sangat banyak ayat-ayat seperti ini, termasuk firman Allah tadi, maka demikian pula firman Allah tadi Az-Zukhruf ayat yang ketiga, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami jadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Jadi di sini bukan mengandung arti menciptakan. Ya, jadi perhatikan di sini, ini menunjukkan batilnya dalil yang mereka kemukakan. Ya, dan itu bukan dalil sesungguhnya, itu merupakan syubhat, kerancuan, kesalahpahaman akibat dari berpaling dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Wa ma afsada istidlalahum biqaulihi ta'ala. Wa ma afsada istidlaluhum biqaulihi ta'ala. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani minal buq'atil mubarakati min al-mubarakati minasyajarah. Ya, kemudian alangkah rusaknya juga pengambilan dalil mereka dengan firman Allah di surat Al-Qasas tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman secara langsung dengannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan ketika ataha Nabi Musa datang ya ke gunung itu, nudia, dia pun dipanggil. Ya, nudia itu artinya panggilan, ucapan yang dilakukan dari jauh. Itu dalam bahasa, pengertian bahasa Arab, an-nida. Nudia, dia dipanggil dari pinggir lembah sebelah kanan, di tempat yang diberkahi itu dari sebuah pohon. Apa dalil yang mereka gunakan di sini? Allah menciptakan firman-Nya di pohon tersebut sehingga pohon itu berbicara. Masya Allah, sangat rusak pemahaman yang sangat hancur. Ala annal kalama khalaqahu Allah taala fi syajarati fasami'ahu Musa minha. Dalilnya mereka gunakan ini itu apa? Bahwa ucapan di sini Allah ciptakan pada pohon, kemudian Nabi Musa mendengarkan dari pohon tersebut. Jadi pohon itu berbicara, Allah jadikan dia berbicara kepada Musa. Padahal di pohon, kan dalam ayat ini kan Allah berfirman, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi pohon bilang, saya adalah Allah. Masuk akal seperti ini, pohon berarti Allah begitu. Ya, ini kan semua rusak akibat dari berusaha untuk memaksakan pemikiran akal yang rusak, tidak tunduk kepada wahyu, akhirnya seperti ini keadaannya. Na'udzubillah min dzalik. Wa amu amma qabla hadhihi al-kalimati wa ma ba'daha, dan mereka buta, tidak memperhatikan apa yang ada sebelum firman Allah ini dan sesudahnya. Fa inna Allah ta'ala qal, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ini, falamma ataha
maka ketika Nabi Musa mendatanginya, mendatangi gunung itu, nudia, dia dipanggil dari pinggir lembah sebelah kanan. An-nida'u huwal kalamu min bu'd. An-nida' dalam bahasa Arab artinya ucapan dari jauh. Makanya kita artikan panggilan, ya, an-nida'. Fasami'a Musa alaihi salam an-nida'a min hafatil wadi. Maka Nabi Musa pun mendengarkan panggilan itu dari pinggir lembah. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, fil buq'atil mubarakati minasyajarah, di tempat yang diberkahi itu dari pohon. Yani dia mendengarkan ucapan dari dekat sebuah pohon. Ketika itu dia berada dekat pohon tersebut. Ai anna nida'a kana fil buq'atil mubarakati min 'indi syajarah. Artinya ayat ini bahwa panggilan Allah itu didengar di tempat yang diberkahi itu dari sisi pohon. Dia dengar dari sisi pohon, bukan pohonnya yang bicara. Kama yakulu sami'tu kalama Zaidin minal bait. Sebagaimana orang misalnya berkata begini, aku mendengarkan ucapan si Zaid dari rumah. Saya mendengarkan ucapan fulan dari rumahku. Kira-kira yang bicara siapa? Rumah yang bicara? Jelas yang bicara si fulan, si Zaid. Saya dengarkan dari rumahku. Karena waktu itu saya mendengarkan dari dalam rumah, berarti ucapannya keras sekali begitu. Sampai dari rumahku terdengar. Bukan berarti rumahnya yang bicara. Ya, makanya antum perhatikan, ini sesuatu yang sangat-sangat jauh dari, ya, kebenaran, bahkan jauh dari akal sehat. Nah, yakunu minal baiti lintihail ghayah. Berarti di sini kata-kata minal bait, ya, kedudukannya untuk intihaul ghayah. Ya, akhir dari al-ghayah itu. Tujuan itu. La annal baita huwal mutakallim, bukan berarti rumah yang berbicara. Ya, kalau mereka kayak tadi, Musa mendengarkannya dari tempat yang diberkahi itu dari sisi pohon. Maksudnya dia di dekat pohon itu dia dengarkan firman Allah itu. Lah, bukan pohonnya yang berbicara. Kenapa aneh seperti ini pemahamannya? Walaukan al-kalamu makhlukun fi syajarati, seandainya ucapan yang mereka sangka ini, ucapan panggilan dari Allah itu, Allah ciptakan di pohon, lakanati syajaratu hiyal qaila, berarti pohon ini yang mengatakan, ya, dilanjutan firman Allah ini, Ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Rabb, pencipta alam semesta. Apakah pohon mungkin mengatakan ini? Berarti pohon yang menciptakan alam semesta. Ya. Wahal qala, apakah mungkin bisa mengatakan inni anallahu rabbul alamin, sesungguhnya aku adalah Allah Rabb alam semesta. Apakah mungkin mengucapkan ini selain Rabbul alamin, selain Allah Rabb alam semesta yang memang sesungguhnya seperti itu? Jadi akan mengandung konsekuensi yang batil pentakwilan mereka itu. Walau kana hadzal kalamu, walau kana hadzal kalamu bada'a min indi min ghairillahi, bada'a min indi ghairillahi lakana qawlu fir'aun ana rabbukumul a'la sidqan idh kana minal kalamaini indahum makhluqun qada qalahu ghairullah. Seandainya ucapan ini, ya, dimulainya dari selain Allah, ini bukan dari sisi Allah, maka mestinya ucapan Fir'aun ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, berarti ini benar. Bisa dikatakan Allah menciptakan ucapannya pada Fir'aun. Fir'aun mengatakan begitu, berarti betul ketika dia mengatakan aku adalah Rabb yang paling tinggi. Padahal ini justru merupakan kalimat yang paling kufur. Ya.
yang ini diucapkan oleh seorang yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing dari dua ucapan tersebut menurut mereka Allah ciptakan dan diucapkan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya ini menurut mereka manusia mengucapkan ini karena Allah yang ciptakan di situ, berarti boleh dia mengucapkan seperti itu. Ya na'udzubillahi min dzalik. Wa qad farraqu bainal kalamaini ala usulihimul fasidah. Mereka sungguh telah memisahkan antara dua ucapan itu berdasarkan prinsip dasar mereka yang rusak tadi. Anna dzaka kalamullahi, anna dzaka kalamun khalaqahu Allahu fi syajarah, wa hadza kalamun khalaqahu Fir'aun. Bahwa itu adalah firman atau itu adalah ucapan yang Allah ciptakan pada pohon itu, dan yang tadi itu adalah ucapan yang Allah ciptakan pada Fir'aun. Faharrahu wa baddalu wa taqadu khalikan ghairallah. Maka mereka menyelewengkan firman Allah, makna firman Allah, mereka merubah dan meyakini adanya pencipta selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka jelas ini konsekuensinya adalah kekufuran yang sangat besar. Wa sayatil kalamu ala mas'alati af'alil ibadi insyaallah taala, dan akan ada pembahasan nanti tentang permasalahan perbuatan-perbuatan manusia. Insyaallah taala. Nanti mereka keyakinannya justru terputar, ya, berbalik ketika mengatakan perbuatan manusia itu bukan ciptaan Allah. Manusia yang menciptakannya sendiri. Jadi firman Allah makhluk, diciptakan oleh Allah. Perbuatan manusia, ucapan manusia justru bukan makhluk. Jadi justru bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan oleh manusia sendiri. Manusia sendiri yang menentukannya. Jadi aneh kan? Firman Allah justru makhluk. Ucapan manusia justru bukan makhluk ciptaan Allah, tapi ciptaan makhluk manusia itu sendiri. Ini rusak keyakinan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Fa in qila qad qala ta'ala innahu laqawlu rasulin karim. Kalau ada yang mengatakan bukankah Allah berfirman di surat At-Takwir ayat ke-19, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar ucapan Rasul Karim, Rasul yang mulia. Kan dua ayat seperti ini dalam Al-Quran kan, satunya kembali kepada Nabi Muhammad SAW, satunya kembali kepada Jibril. Kenapa disini dikatakan Al-Quran itu adalah ucapan utusan yang mulia, Rasul yang mulia, baik itu Nabi SAW ataupun Jibril? Berarti kan bukan ucapan Allah. Hadza wa hadza yadullu ala anna ar-rasul ahdathahu imma jibrilun aw muhammadun alaihi wassalatu wassalam. Kata mereka ayat ini menunjukkan bahwa rasul di sini yang menciptakan Al-Qur'an tersebut, baik itu maksudnya Jibril atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qila, maka jawabannya, dzikrur rasuli ma'rufun annahu muballighun min mursilihi. Disebutkan di sini rasul utusan. Ma'ruf, diketahui maksudnya dia yang menyampaikan dari yang mengutusnya. Makanya bisa dikatakan di sini laqaulu rasulin karim. Kadang-kadang maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang maksudnya Jibril alaihi salatu wasallam. Seandainya itu benar-benar diciptakan pada salah satunya, ya tidak bisa disebutkan dua-duanya. Ya. Jadi disebutkan rasul berarti maksudnya ini disampaikan dari yang mengutusnya. Inilah ucapan utusan, berarti ucapan ini berasal dari yang mengutusnya. Li'annahu lam yakul innahu qawlu malikin, qawlu malakin au nabiyin. Karena Allah tidak menyebutkan dalam firman-Nya ini sesungguhnya itu adalah ucapan nabi yang mulia atau rasul nabi yang mulia atau ucapan malaikat yang mulia. Kan Allah tidak mengatakan demikian. Fa'ulima annahu ballagahu amman arsalahu bihi la annahu ansha'a min jihati nafsihi. Maka dengan ini diketahui bahwa rasul ini menyampaikan dari zat yang mengutusnya, bukan dia yang menciptakan Al-Qur'an itu dari dirinya sendiri. Wa aidan far rasulu fi ihdal ayataini Jibril wa fil ukhra Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
juga rasul yang disebutkan di ayat ini, kan ada dua ayat ini ya. Salah satu ayat maksudnya adalah Jibril. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin. Itu kan Jibril maksudnya. Sesungguhnya itu adalah ucapan rasul yang mulia yang memiliki kekuatan inda dzil arsy makin, di sisi Allah yang memiliki arsy yang kuat. Ini adalah malaikat Jibril. Kemudian di ayat yang kedua maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ya, itu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idafatuhu ila kullin minhuma tubayyinu anna al-idafata lit-tabliq. Maka ketika digandengkan di sini ucapan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kepada malaikat Jibril, ini untuk menjelaskan bahwa di sini maksudnya idhofah di sini digandengkannya ucapan ini kepada rasul ini untuk menunjukkan dialah yang menyampaikannya, bukan dia yang mengucapkannya. Idlau ahdathahu ahaduhuma imtana an yuhdithahu al-akhir. Karena kalau salah satu dari keduanya yang menciptakan, maka tidak mungkin yang lain juga menciptakan yang sama. Wa aidan faqaulu rasulun amin faqauluhu rasulun amin dalilun ala annahu la yazidu fil kalami alladhi arsala alladhi ursila bitablighihi wala yanqusu minhu. Maka di sini ketika disebutkan rasul di sini adalah amin yang terpercaya, muta'in thamma amin, dia ditaati di sana dan sangat terpercaya. Berarti ini menunjukkan, ya, ini dalil menunjukkan bahwa dia tidak akan menambah ucapan tersebut yang dia diutus untuk menyampaikannya dan tidak menguranginya. Bal huwa aminun, bahkan dia adalah terpercaya, ya, terhadap apa yang dia diutus dengannya menyampaikan dari yang mengutusnya. Jelas sekali, ya. Ini adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi digandengkan dengan malaikat Jibril atau dengan Nabi SAW kadang-kadang untuk menunjukkan mereka lah yang menyampaikan ini dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aidan fa inna allaha qad kaffara man ja'alahu qawla al-bashar wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam bashar. Faman ja'alahu qawla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima'na annahu ansha'ahu faqad kafar wala farqa baina an yaqula innahu qawlun bashar aw jinni aw malakin wal kalamu kalamu man qalahu mubtadi'an la man qalahu muballighan wa ma na'am. Juga, ya, dalil yang lain juga dalil akal untuk membantah mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan, menyatakan kufurnya orang yang mengatakan Al-Quran itu ucapan manusia. Ya, faqala in hadha illa qawlul bashar in hadha illa sihru yu'thar sa'uslihi saqar. Maka dia mengatakan ini tidak lain adalah ucapan manusia. Ini tidak lain adalah sihir yang diambil dari zaman yang lalu, zaman-zaman terdahulu. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Jelas diancam dengan azab, ya, neraka Saqar, karena dia mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia biasa. Jadi Allah mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia biasa, dan Nabi Muhammad SAW ucapan manusia biasa. Maka barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia yang mengadakannya, maka berarti dia telah kufur. Dan di sini tidak ada perbedaan orang yang mengatakan itu adalah ucapan manusia biasa, ucapan jin, ucapan malaikat, ya, dan ucapan itu adalah ucapan yang mengucapkannya pertama kali, bukan ucapan orang yang menyampaikannya. Wa man sami'a qailan yaqul, jika ada misalnya orang yang berkata, ada seorang yang mendengar, seorang yang mengatakan
sebuah bait syair seperti yang dibawakan di sini, ya. Qala, dia akan mengatakan hadza syi'run bi'il Qais. Ini adalah syair yang diciptakan oleh atau dikarang oleh Imru'ul Qais. Karena dia yang pertama kali mengucapkannya. Jadi ucapan itu kita nisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Kalau saya mengatakan di sini misalnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Antum langsung mengatakan, oh itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis, termasuk hadis Arba'in Nawawiyah. Bahkan hadis yang pertama. Ya, padahal saya mengucapkan, tapi antum mengatakan itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ucapan itu dinisbatkan kepada siapa yang pertama kali mengucapkannya. Ya, misalnya saya mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketauhilah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah hati manusia menjadi tenang. Antum langsung mengatakan, oh itu firman Allah, itu ayat Al-Quran, kan begitu. Meskipun saya yang mengucapkannya. Jadi ucapan itu dinisbatkan kepada siapa yang pertama kali mengucapkannya. Waman sami'ahu yakul, jika ada orang yang mendengar, orang yang berkata innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya masing-masing mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Qala, dia akan mengatakan hadza kalamur rasul. Ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in sami'ahu yaqul. Kalau dia mendengar ada orang yang berkata alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Orang ini akan mengatakan hadza kalamullah, ini adalah firman Allah, ini surat Al-Fatihah, padahal kita yang baca. Wa in kana indahu khabaru dzalik, kalau dia punya berita tentang masalah ini, kalau dia tahu, wa illa qala, kalau tidak dia akan mengatakan la adri kalama man hadza, aku tidak tahu ucapan siapa ini. Walau angkara alaihi ahadun dzalika. Walau angkara alaihi ahadun dzalika ya la kadzaba wa li hadza man sami'a min ghairihi nadhman aw nasran yaqulu lahu hadza kalamu man hadza kalamuka aw kalamu ghairika. Kalau ada seseorang yang mengingkari hal ini, maka berarti dia berdusta. Oleh karena itulah, kalau ada seorang yang mendengar dari orang lain, misalnya satu bait syair atau ucapan biasa, maka dia akan bertanya kepada orang itu, ini ucapan siapa? Ini ucapanmu atau ucapan orang lain? Yakni ini semua dalil yang menunjukkan bahwa syubhat-syubhat mereka itu sangat-sangat batil. Ketika ditelusuri dan dijawab secara akal, ternyata justru apa yang mereka ucapkan itu sangat jauh dari kebenaran yang ditunjukkan dalam akal, yang akal sehat manusia. Ya, oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita tentang batilnya pernyataan mereka itu. Barakallahu fikum. Baik, sudah adzan, kita adzan dulu.

Baik. Kita lanjutkan sedikit ya. Kata beliau di sini, wabil jumlah, maka kesimpulannya, fa ahlus sunnati kulluhum min ahlil madzahibil arba'ati wa ghairihim min as-salafi wal khalafi muttafiquna ala anna kalamallahi ghairu makhluq. Walakin ba'da hadha tanaza'a al-mutaakhiruna fi anna kalamallahi hal huwa ma'nan wahidin qa'imun bidzat أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما إن شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم. Ya, kesimpulannya, maka ahlu sunnah semuanya dari mereka-mereka yang mengikuti madhab yang keempat dan selainnya dari kalangan salaf yang terdahulu, ulama yang terdahulu maupun ulama yang belakangan, semuanya sepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Akan tetapi setelah ini terjadi perselisihan di kalangan mutaakhir, al-mutaakhirun, yakni orang-orang yang belakangan, tentang kalamullah, apakah dia makna yang satu yang ada pada zat Allah atau dia itu terdiri dari huruf-huruf dan suara yang Allah berbicara dengannya setelah sebelumnya tidak bisa berbicara, atau dia itu Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa maha kuasa untuk berbicara ketika Allah menghendaki, kapan saja Allah menghendaki, dan bagaimana dengan cara bagaimana Allah menghendakinya, dan bahwasanya jenis ucapan itu qadim, yakni qadim maksudnya kekal ke belakang, setelah itu Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Itu tentu yang terakhir ini yang benar, yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qad yutliku ba'dul mu'tazilati ala annal qur'ana alal qur'ana annahu ghairu makhluq. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang mu'tazilah mengucapkan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Tapi maksudnya bukan seperti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muraduhum wa muraduhum annahu ghairu mukhtalif muftaron makdhub. Maksudnya mereka Al-Qur'an itu bukanlah mukhtalaf, ghairu mukhtalaf, yakni bukan sesuatu yang dusta, bukan sesuatu yang diada-adakan dan didustakan. Akan tetapi dia adalah kebenaran, ya, sesuatu yang benar dan jujur.

didustakan yang ini jelas semua kaum muslimin sepakat akan menerima akan hal ini. Barakallahu fikum. Baik. Insyaallah kita akan teruskan pembahasan ini di kesempatan pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kajian kita untuk kali ini cukup. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri kajian. Barakallahu fikum.

Ya, tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat. Kita mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi

seluruh agama yang ada, meskipun orang-orang kafir membenci hal itu. Monggo ini kuenya dinikmatin. Pada ceramah melihatku. Salli wa sallim ala abdika wa rasulika ulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rabiul Awal 1448 Hijriah. Allah perkenankan bagi kita untuk duduk bersama, meninggalkan kesibukan dunia untuk menyimak dan mengkaji beberapa firman Allah Azza wa Jal dan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema yang diusulkan apa ibu-ibu? Persiapan untuk persidangan di akhirat. Subhanallah, bicara persidangan di akhirat, kita mungkin hari-hari ini mengikuti beberapa kasus yang disidangkan. Sebagian ingin vonis yang diberikan kepada koruptor. Anak tadi lewat gedung DPR itu, karena Bang Andri nggak kesini ya, gandaan beliau nonton online di sana.

0: ada tulisannya di pagar DPR tadi, hukum mati. Kita tuh tak kalah mengikuti sebuah persidangan, hukuman yang diberikan itu setara dengan dosa yang diperbuat. Tapi kadangkala kita lupa bahwa kita juga akan disidang. Kok berpikir orang lain, maka kita bercermin mengatakan, aku nanti akan disidang. Dan semua akan disidang. Pikir dosa itu yang dianggap kejahatan oleh pemerintah atau oleh rakyat. Enggak, ada dosa-dosa besar yang sebagian orang mendiamkan dosa itu ada pada dirinya. Seperti seorang, sholat aja enggak dia. Pernahkah orang yang tidak sholat berpikir, gimana nanti aku kalau disidang? Kira-kira hukuman apa yang akan diberikan kepada diriku? Sebagian enggak pernah mikir kayak gitu. Dia mikir orang lain. Oh, orang ini berbuat seperti ini. Loh, engkau gimana? Persidangan yang semua buktinya sempurna, itu persidangan di hari akhir. Coba bayangkan, hakimnya adalah Allah yang Allamul Ghuyub, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu dengan detail, Allah yang tahu sebelum. Artinya Allah tahu dengan segala yang kita lakukan. Lalu ada catatan, yang catatan hilang. Malaikat menjadi saksi. Dan yang lebih menakutkan, anggota tubuh akan berbicara, akan menceritakan apa yang pernah terjadi di atasnya. Untuk peristiwa ini, untuk peristiwa ini. Enggak, nanti akan berbicara, dia enggak bisu. Kita demi ini bisu. Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dia akan cerita tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tempat itu. Kemudian para korban datang menuntut. Dan Allah berikan fasilitas mereka untuk menuntut. Tidak ada yang menghalangi dia untuk menuntut. Tidak ada saksi palsu. Tidak ada barang bukti yang hilang. Kita selalu membaca atau menyaksikan, ada kepolisian tidak mengajukan berkasnya itu ke kejaksaan karena belum lengkap. Oh, alat buktinya belum lengkap. Ini itu, akhirnya dibalikin lagi. Nanti itu buktinya lengkap semuanya. Jadi kalau bicara dua alat bukti, ada nanti pada persidangan di hari akhir. Karena ini kajian buat emak-emak, hadiahnya buat ibu-ibu aja. Atau bapak-bapak ada yang mau pakai cadar? Sini ada hadiah cadar. Tapi fadhol ibu-ibu. Kenapa di persidangan itu tidak ada penyuapan? Yang mau jawab angkat tangan ya, kasih mic-nya.
1: Saat itu harta sudah tidak ada manfaatnya, Ustaz.
0: Saat itu harta tidak ada manfaatnya. Emangnya ada yang bawa harta?
1: Iya.
0: Iya, berikan hadiahnya kepada yang jawab tadi. Pada hari itu memang orang gak bawa harta, gak bawa apa-apa. Oke, kalau sekarang kita mengingat beberapa amalan ya, umpamanya membaca subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah tanamkan satu pohon kurma di surga. Kita yakin itu akan ada. Tapi kalau kita berpikir dunia, mana yang lebih utama? Satu pohon sawit di Sumatera atau satu pohon kurma di surga? Surga itu gaib. Surga itu nanti. Sedangkan dunia nyata sekarang gitu ya. Maka kalau bicara di dunia, kenapa ada kasus penyuapan? Ya karena harta berguna. Ketika ada orang dikatakan, aku akan doakan engkau, semoga Allah kasih rizki yang banyak. Kata dia, amin. Tapi aku butuh fulus sekarang gitu. Dia minta bukti. Maka pada hari akhir, gak ada penyuapan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yub'atun nas yaumal qiyamah, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat, hufatan, uratan, hurlan, buhman. Mereka dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai alas kaki, belum disunat, telanjang, telanjang, laki-laki dan wanita, dalam kondisi telanjang mereka. Buhman, dikatakan buhman, ditanya Nabi SAW, apa artinya? Gak bawa apa-apa dia, gak ada. Dan ingat pada hari itu tidak ada rekayasa hukum. Ada orang-orang yang tidak bersalah tapi di dunia ada orang-orang yang dikorbankan demi keselamatan orang lain. Ada kesepakatan. Pada hari kiamat kata Allah di surat Ghafir ayat 17, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulmal yaum. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan terhadap apa yang telah dia kerjakan. Tidak ada yang dirugikan hari ini, enggak ada. Enggak ada yang dizalimin hari ini. Semua akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Dan subhanallah di persidangan hari akhir itu manusia akan lari dari orang-orang yang paling dicintainya. Ini perbedaan persidangan pada hari akhir dan di dunia. Di dunia manusia mencari perlindungan kepada siapa? Keluarganya. Ketika susah dia mencari saudaranya, ketika takut dia mendekati orang tuanya, ketika lemah ia mencari pasangan dan anak-anaknya. Tetapi pada hari kiamat suasananya berubah total. Allah menggambarkan di surat Abasa ya, ayat 33-37. Fa idza ja'atis sakha. Apabila datang suara yang memekakkan, pertanda kiamat. Ketika sangkakala ditiup oleh Israfil. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia lari kabur dari saudaranya. Yang di dunia dia minta tolong sama saudaranya, pada hari itu kabur. Dia lari dari ibunya. Anak ini kalau punya masalah dia ingin cerita sama ibunya. Pada hari itu gak ada dia ngomong sama ibunya. Dia takut sama ibunya. Takut dituntut sama ibunya. Lari dari bapaknya. Takut bapaknya butuh pahala. Maka dia lihat anaknya, oh ini anakku dulu pernah menyakitiku. Maka anak ini berusaha lari. Istrinya, sahibah, kawan tidurnya, kawan hidupnya, dan anak-anaknya. Kenapa? Allah sebutkan. Likulli imri'in minhum. Setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Sya'nu yughni. Dia gak akan mikirin orang. Bagaimana dia berpikir menyelamatkan diri. Di dunia berapa banyak bapak yang mengatakan kepada anaknya, biar aku yang menanggung nak. Anaknya punya masalah, anaknya punya utang, bapaknya ngomong biar ayah yang menanggung. Seorang ibu berkata, kalau bisa aku akan menggantikanmu nak. Dalam posisi anaknya sedang susah dan sulit. Suami akan berkata apa kepada istrinya? Aku akan pasang badan melindungimu. Sebagaimana kemarin yang viral, yang pasang badan karena urusan parkiran. Iya kan? Itu suami pasang badan, jemaah. Pasang badan buat istrinya. Hanya gara-gara urusan parkiran. Dia buka baju. Nanti pada hari kiamat memang gak pakai baju. Tapi tadi, gak ada mengurusin istrinya. Gak ada. Dia ngurusin diri sendiri. Gak ada ceritanya, aku akan mendampingimu dalam persidangan nanti. Gak ada. Takut sang suami sama istrinya. Takut dituntut lagi sama istrinya. Semua akan berdiri masing-masing di hadapan Allah tanpa ada pengacara yang mendampingi, tanpa ada keluarga yang datang memberikan dukungan, karena semua sedang ngurusin diri mereka masing-masing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan berbicara. Allah akan berbicara sama dia dalam persidangan di hari kiamat itu tanpa ada penerjemah, tanpa ada jubir. Maka gimana kita ketika diajak berbicara sama Allah dan Allah tahu dengan semua borok kita? Persiapan diri menghadapi persidangan akhirat ini, ya kalau bicara di dunia, siapa yang pernah dipanggil sama kejaksaan? Nah, ada yang pernah dipanggil? Apa yang dirasakan ketika tahu-tahu ada surat panggilan? Padahal tulisannya hanya dimintain keterangan untuk jadi saksi. Itu gak enak makan, ya ini apa, ini itu. Dia berpikir, apa yang harus aku persiapkan? Oh, dia cari pengacara, konsultan hukum untuk dikasih arahan bagaimana cara menjawabnya. Oh, bawa dokumennya, saksi, macam-macam. Dia membawa jawaban-jawaban, kira-kira pertanyaan seperti jawabannya seperti ini. Sedangkan persidangan pada hari akhir di hadapan Allah, persidangan itu lebih dahsyat dan menakutkan. Allah berfirman di surat Al-Kahfi yang sering kita baca. Dan harapan kita, jamaah, Anda berharap selalu, kita ini punya konsistensi sama diri kita untuk membaca Al-Quran tiap hari minimal satu halaman sama artinya. Minimal sama artinya. Karena itu termasuk bekal kita. Kita jadi tahu, oh ini yang harus aku persiapkan. Di surat Al-Kahfi 48, insyaAllah sering kita baca di hari Jumat, Allah mengatakan, wa'uridu ala rabbika saffa, dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Gak ada yang bisa sembunyi. Di dunia ada tersangka atau terdakwa atau terpidana yang hilang, yang sampai hari ini belum ketemu. Siapa salah satunya? Siapa jemaah? Siapa? Aidan Sil. Oh, itu lama sudah jemaah. Siapa? Ada yang Masiku apa Masuku? Harun Masiku. Sudah ketemu? Oh, belum. Ada orang yang bisa menghilang dalam persidangan di muka bumi, iya. Tapi di hadapan Allah semua akan berbaris. Allah mengatakan, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Tadi dalam kondisi belum disunat, telanjang, enggak pakai alas kaki, seperti waktu awal diciptakan. Ya enggak ada kita bisa berlari. Dan subhanallah, Allah mengatakan juga di surat Ghafir ayat 16, yaumahum barizun. Pada hari ketika mereka semuanya tampak, enggak ada yang disembunyikan. La yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tidak ada sesuatu dari mereka yang tersembunyi bagi Allah. Limanil mulkul yaum. Allah akan bertanya pada hari itu, milik siapa kekuasaan hari ini? Milik siapa? Tiga kali. Lalu Allah menjawab, Ghaffar. Milik Allah yang Maha Esa dan tidak ada yang dapat mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Ini tiap sholat kita baca. Pernyataan bahwa akan ada persidangan pada hari akhir. Apa ayatnya? Maliki yaumiddin. Kita tahu akan ada hari perhitungan, hari pembalas. Terus kita baca Maliki yaumiddin. Kenapa kita harus mempersiapkan jemaah? Banyak kaum muslimin mungkin yang sudahlah, yang penting Islam gitu loh. Memang kita itu Islam yang biasa-biasa aja, nggak usah yang berlebih-lebihan. Jadi jadilah muslim yang biasa-biasa saja. Bagaimana muslim yang biasa-biasa aja? Ya udah, yang diperintahkan jalankan, yang dilarang tinggalin. Contoh Nabi Muhammad SAW, tenang hidup kita. Kita harus mempersiapkan diri, karena semua manusia pasti hadir. Kita akan ada. Jadi kalau persidangan di dunia, kita kan kadang-kadang gak ngurusin. Oh, bukan ana. Jadi kalau ada panggilan buat temennya, kita ngeledekin dia. Oh, Masya Allah, apa yang kau akan lakukan? Panggilan itu sudah datang. Tapi pada hari itu loh, kita akan dipanggil gitu. Dan kehadiran kita pada saat itu, baik yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, itu datang sendirian. Allah berfirman di surat Maryam ayat 95, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat seorang diri. Berarti kan kita harus mempersiapkan, karena ana yang bakal ditanya. Ana enggak bisa minta tolong fulan, engkau jadi saksi ya. Aku waktu itu ikut kajian Ustaz Syafiq di mana? Di rumah Bang Andre, kata dia. Padahal kita tahu kita hadir tapi hatinya enggak hadir. Fisiknya doang yang hadir. Enggak jiwa raga yang hadir. Kalau di dunia tadi banyak yang mendampingi, di sana sendirian jemaah. Di dunia kalau orang punya duit, oh tenang, kita sewa pengacara paling fulus, paling hebat. Insyaallah bisa kong kali kong bebas nanti insyaallah. Tapi di sana enggak bisa. Tidak ada amal sekecil apapun yang hilang pada catatan. Semuanya ada. Makanya bagaimana para pelaku dosa ketika melihat kitab mereka. Di surat Al-Kahfi ayat 49, Allah mengatakan, mereka mengatakan, ma li hadzal kitab. Ini kitab apa ini? Ini buku apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada catatan besar kecil, semuanya ada di dalam. Ini yang menakutkan. Kalau kita enggak siap-siap, ya kita akan siap menderita nantinya. Kita mungkin lupa dengan dosa kita 30 tahun yang lalu. Kita mungkin lupa dengan dosa kita pekan lalu. Tapi semua ada dalam catatan kita. Kemudian ingat, persidangan itu sangat adil. Artinya kalau kita pernah mendzalimin seseorang, dia akan mengambil haknya. Jadi jangan pernah berpikir, insya Allah fulan akan memaafkan. Iya, kalau memaafkan. Boleh jadi fulan tidak memaafkan. Maka antum jangan pernah berhusnudzon sama orang yang pernah antum sakiti. Jangan berhusnudzon kepada orang yang pernah kita sakiti. Kita pernah utang sama dia, lalu kita berpikir, insya Allah dia ikhlaskan. Loh, dari mana persidangan itu adil? Dan tidak ada satu pun. Saya masih ingat kejadian Haji Furoda, Haji Percepat. Bagaimana dipanggil jemaah. Jadi orang-orang yang dipanggil ini bertanya kepada yang sudah dipanggil. Untuk bertanya, pertanyaannya apa? Dia kepingin tahu supaya dia sudah mempersiapkan jawaban. Ini persiapan, betul, ini orang yang cerdas. Ketika dia ditanya, dia bisa jawab. Apalagi kalau sudah dikasih tahu sama pengacaranya, oh jawab gini aja, jawab gini aja. Jadi ketika dia masih disidik itu, jadi dia tinggal jawab. Satu, dua, tiga. Oh, aman buat dia. Karena sudah dikasih bocoran. Pertanyaan pada hari kiamat, sudah ada bocorannya. Jadi tenang kita sebenarnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara. Oh, cuma empat perkara, insyaallah gampang lah. Ana hafalin. Masalahnya jawabnya itu bukan dengan ilmu, tapi dengan perbuatan. Kalau pertanyaan, umpamanya pertanyaan di kuburan, kita tahu pertanyaannya tiga kan? Man rabbuk, madinuk, man nabiyuk. Siapa yang tidak bisa menghafalkan? Orang kafir bisa menghafal itu. Oh gampang, saya sudah hafal pertanyaannya malaikat mungkar nakir. Itu pertanyaan tentang sebuah keyakinan dan amal, bukan tentang ilmu, bukan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ada seorang yang tidak beriman masuk ujian, ditanya, sebutkan rukun Islam. Dia non muslim. Kira-kira kalau dia menghafal, bisa gak dia jawab? Bisa dia jawab. Tapi dengan menjawab itu, apakah dia jadi muslim? Tidak gitu. Maka pertanyaan nanti sesuai dengan amalan. Pertanyaan yang pertama tentang umur. An umrihi fima afna. Umurnya untuk apa dihabiskan? Kita kalau di dunia ditanya sama orang apa? Umurnya berapa, Pak? Di hari kiamat enggak ditanya umur berapa itu. Kita di sini mengatakan alhamdulillah ana sudah 60, Ustaz. Nanti ditanya untuk apa umurmu? Gimana cara jawabnya, Jawa? Kita akan ditanya sejak baligh. Karena catatan malaikat itu sejak baligh. Dia akan ditanya berapa banyak yang untuk Allah, berapa banyak yang untuk keluarga, berapa banyak untuk manfaat manusia, dan berapa ribu jam yang hilang untuk sia-sia bahkan dosa. Maka kita seharusnya ya bertanya kepada diri kita sebelum tidur, mamanya malam hari, tanya, hari ini sejak aku bangun tidur sampai mau tidur ini, yang pertama sholatnya coba dilihat, karena nanti juga yang pertama dihisap sholatnya. Aku sholatku oke, lengkap 5 waktu, tapi khusyuk enggak sholat? Tadi subuh aku baca surat apa ya? Imamnya baca apa ya? Perlu kita bermuhasabah. Karena kita bakal ditanya nantinya. Baik, setelah sholat kita tanya, hari ini dosa apa aja yang aku... Terus, hari ini nikmat apa yang Allah berikan kepada aku dan bagaimana syukurku? Hari ini berapa kali aku istighfar? Hari ini berapa jam yang aku habiskan? Gak berguna. Alhamdulillah sekarang ini dengan adanya handphone, kita bisa tahu waktu yang habis untuk baca Al-Quran, waktu yang habis untuk zikir pagi dan petang, dan waktu yang habis untuk drama. Oh, drakor. Oh. Ya, kalau emak-emak kelasnya mungkin dracin. Dia ketahuan, oh aku habis waktu 2 jam, baterainya atau jamnya, iya kan? Bisa ketahuan itu, untuk apa persentasenya? Maka itu sebagai bentuk persiapan kita. Aku akan ditanya tentang umurku. Ini hari ini, gimana kalau aku ditanya tentang 60 tahun dari umurku? Kemudian akan ditanya tentang ilmunya. Wa an ilmihi fima fa'al. Ilmunya dipakai buat apa? Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita akal yang kita bisa berpikir. Oh alhamdulillah aku hafal Quran, punya hafalan Quran juz 30, juz 29. Dipakai buat apa? Karena ketahuilah, semua hadis, semua ayat yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu itu, kalau diamalkan, Quran itu bisa memberikan syafaat, dan Quran itu bisa menggugat kita pada hari kiamat. Ya ini Ustaz Fulan, Ustaz ini Fulan ya Allah. Dia baca aku, dia hafal ayat tentang haramnya riba, tapi dia tetap melakukan riba. Dia baca ayat tentang wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Dia baca tuh ayat, tapi dia tidak melakukan itu. Dia baca tuh ayat-ayat yang berkaitan dengan haramnya riba, tapi dia tetap ribain orang. Dia tahu haramnya memperolok-olok, dia tetap memperolok orang-orang. Jadi Quran yang seharusnya memberikan syafaat malah gugat kita. Ilmu bakal ditanya. Tolong makanya diamalkan ilmu ini. Mama gak akan ditanya, oh saya alhamdulillah kajian tiap hari. Mama ini masya Allah, kajian pagi, kajian sore. Suaminya datang, afwan bang, aku mau kajian lagi. Nah, terus kajian. Dia pikir yang ditanya itu berapa kali ikut kajian? Enggak. Pertanyaannya ilmunya dipakai buat apa gitu loh. Dan bahkan dengan ibu-ibu ini, ada hak, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ilmu yang berkaitan dengan hablum minallah diamalkan. Hablum minannas ibu-ibu ini seperti apa contohnya? Yang paling relate sama ibu-ibu. Hablum minannas. Sama siapa? Sama suami. Yang benar kelakuannya sama suami. Ketawa ibu-ibu ini. Ketawa, jangan sampai suaminya nuntut nanti. Iya, kadang-kadang tuntut-tuntutan suami istri ini. Maka tadi ilmunya akan ditanya dipakai buat apa. Maka kenapa ada suami-suami yang kurang mendukung istrinya ngaji? Karena dia melihat ini istri ana udah ngaji 2 tahun Ustaz, tapi pelayanan tetap kayak dulu. Gak ada perubahan. Loh iya, kan ini ilmu seharusnya berubah menjadi sikap, menjadi amal, bukan banyak-banyakan hafalan. Alhamdulillah, aku sudah hafal Arba'in Nawawiyah, aku sudah hafal Juz Amma. Tapi diamalin apa enggak itu? Kalau udah enggak diamalin, jadi bencana. Terus yang ketiga tentang harta. Pertanyaan tentang harta ini 2. Dari mana dan kemana? Jadi akan ada audit yang mendetail, jemaah. Di audit, jemaah. Oh, kita punya uang umpamanya 100 juta. Akan ditanya, dari mana kau dapat? Dari ini disebutkan keuntungan usaha ini, keuntungan usaha ini. Terus dipakai buat apa? Di perusahaan itu harus ada buktinya. Gak ngomong aja, gak cukup. Oh, dipakai buat ini. Oh, mana buktinya? Beli ini, mana kwitansinya? Oh, ditransfer, oh mana buktinya? Nanti pada hari kiamat. Dzarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah akan letakkan timbangan keadilan. Semua akan ada. Maka berkaitan dengan hal ini akan ditanya juga sumbernya halal atau haram tadi. Dari mana dapatnya? Dan setelah dapat digunakan untuk apa? Ada yang digunakan buat yang halal, ada yang dapatnya halal digunakan untuk yang haram. Ada yang dapatnya haram digunakan untuk yang halal. Alhamdulillah Ustaz, sejak anak korupsi anak bisa umroh tiap tahun. Maksudnya dia dapatnya dari haram tapi bisa buat umroh. Alhamdulillah masjid itu Ustaz anak bangun Ustaz. Anak waktu itu korupsi ya lumayan sih 1 T. Ini buat masjid. Gak akan diterima aja mah. Jadi kalau dapatnya haram digunakan untuk kebaikan, gak akan diterima sama Allah SWT. Kalau dapatnya halal digunakan untuk yang haram, akan diadab lagi sama Allah. Nikmat digunakan untuk maksiat. Maka rizki dari Allah itu bisa jadi nikmat, bisa jadi nikmat. Nikmah itu artinya sesuatu yang menyenangkan. Nikmah itu jadi adab. Kapan rizki yang halal jadi nikmat? Ketika mengantarkan kepada yang baik. Kapan rizki halal jadi adab? Ketika membuat orang itu bertambah berbuat dosa. Ada seorang laki-laki yang sebelum punya duit, masya Allah, dia menjaga. Ketika punya duit, dia berzina. Karena godaan harta itu dahsyat sekali. Baik, kemudian tentang tubuhnya. Wa an jismihi fi ma abla, di riwayat lain tentang masa mudanya. Ada keterikatan antara tubuh dan masa muda. Karena tubuh di masa muda enggak seperti tubuh di masa tua. Di masa tua kita lihat nih bapak-bapak yang tua udah sandar ya, tangannya ditaruh sudah udah enggak kuat. Kalau yang muda-muda masya Allah, dia masih punya kekuatan, dia punya semangat yang berbeda dengan orang-orang tua. Jadi ada pertanyaan khusus tentang tubuh itu, tentang masa muda. Mata untuk apa? Telinga untuk apa? Lisan untuk apa? Tangan untuk apa? Kaki berjalan kemana? Dan yang lebih mengerikan, ini semua anggota tubuh akan jadi saksi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap pagi idza asbaha ibnu adam, di waktu pagi itu, fa innal a'dha'a tukaffiru lisan. Semua anggota tubuh ini menunduk, merendahkan diri, mengharap kepada lisan, mengatakan kepada lisan, ittaqillah fina, bertakwalah kepada dalam urusan kami. Ini istaqomta istaqomna. Kalau engkau lisan lurus, kita semua insya Allah lurus, selamat. Tapi kalau engkau bengkok, habis sudah, kita semua akan diazab. Ini berkaitan dengan lisan. Dan lisan nanti akan dikunci, jemaah. Karena lisan bisa bohong. Ketika dalam persidangan, dia bisa ngomong, enggak. Engkau berbuat ini, enggak. Melakukan ini, enggak. Maka di surat Yasin ayat 65, Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aidihim. Dan tangan akan berbicara. Pernah ngapain aja tangan ini? Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, tentang apa dulu yang mereka kerjakan. Bayangin gimana kalau saksinya ternyata di diri kita sendiri. Memang dalam persidangan ada orang yang ngeyel. Tadi ketika lisannya masih bisa berbicara, dia ngeyel. Didatangkan saksi malaikat, enggak, aku enggak mau. Aku mau saksi dari diriku sendiri. Maka kita, oh iya. Dikunci mulutnya, semua bersaksi. Ketika semua bersaksi, orang ini marah sama anggota tubuhnya. Lisannya ini mengatakan, aku tadi bohong itu belain kalian. Kenapa kalian cerita? Apa kata kulit dan semua anggota tubuh? Amtaqanallahu alladhi amtaqa kulli syaih. Yang ngajak bicara kita itu Allah, yang bisa mengajak bicara segala sesuatu. Jadi ingat, kita perlu mempersiapkan diri dengan pertanyaan tadi, empat hal. Kemudian ada pertanyaan terbesar sejatinya sebelum pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan tentang tauhid, tentang keimanan. Karena pada hari kiamat ada pembagian nanti orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Makanya pertanyaan di kuburan pertama bukan tentang sholat, tentang tauhid. Man rabbu, siapa Tuhanmu? Apa agamamu dan siapa nabimu? Di surat Al-Hijr ya, ayat 92-93, Allah mengatakan, fawarabbika lanas'alannahum ajma'in, demi Tuhanmu kami benar-benar akan menanyai mereka semuanya. Semuanya akan ditanya. Amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka kerjakan selama ini. Ketika orang ini mengatakan, oh beriman, engkau beriman, oke, okay, sidangnya beda. Ini orang kafir, ini orang beriman. Orang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, benar tauhidnya, dia tidak melakukan kesyirikan. Oke, okay, ada sidang lanjutan. Apa? Sholatnya ditanya. Yang pertama ditanya adalah sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Kalau sholatnya tidak benar, yang lainnya udah rusak. Dan ketika dalam persidangan, dari persidangan itu bicara kualitas dan kuantitas. Tapi kualitas nanti pada penimbangan. Kuantitas ditanya, sholatnya engkau umur berapa? Oh, umur 50. Mulai sholat, mulai baligh umur 10 tahun umpamanya. Dia akan ditanya tentang 5 waktu selama 40 tahun. Ketika dicari, oh semua lengkap. Sholatnya lengkap. Tapi ternyata pahalanya gak lengkap. Pahalanya tidak sempurna. Atau kadangkala pahalanya sempurna tapi ada sholatnya yang kurang. Ternyata dia ada waktu dalam hidupnya yang berhenti sholat. Kan ada orang-orang yang dulu sholatnya bolong-bolong. Biasanya orang itu sholatnya sholat apaan sih yang bolong-bolong itu? Zuhur? Subuh, enggak lah. Biasanya zuhur sama maghrib mungkin. Asar enggak, zuhur sama maghrib. Enak kalau zuhur laporan sama teman-temannya, kalau maghrib laporan sama keluarganya. Oh sholat, seperti itu. Bolong. Maka akan ditanya, dia punya sholat sunnah enggak? Nah ini pentingnya persiapan tadi. Jadi persiapan sholatnya ada sholat sunnah. Nanti setelah sholatnya dilihat, oh ada dia punya sholat qobliyah, dia punya badiyah, disempurnakan nih sholatnya. Setelah itu berpindah kepada puasa, kepada rukun Islam yang lainnya. Semua akan seperti itu. Maka usahakan selain yang wajib kita punya yang sunnah. Sedekah, ada dua sedekah itu, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah yang wajib adalah zakat. Itu sedekah yang wajib. Kalau kurang ternyata zakatnya, dia ini kurang zakatnya. Oh, tapi dia punya sedekah. Orang kalau punya uang 10 miliar, berapa zakatnya? 250 juta. Kalau 100 miliar? 2,5 miliar. Kalau 1 triliun? 25 miliar. Ada seorang ustaz yang cerita, orang-orang yang konsultasi zakat sama ana itu rata-rata uangnya cuma miliaran. Yang triliunan gak pernah ada yang konsultasi. Berat cuma. Karena ketika 1 triliun zakatnya, waduh 25 miliar. Bisa dibayangin ya, mengeluarkan duit 20, padahal 2,5%. 2,5%. Maka tolong yang punya kelebihan harta dihitung. Jangan berpikir jumlah nominalnya, tapi persentasenya. Apakah sudah sesuai atau tidak? Kalau ternyata ada yang kurang, maka akan dilengkapi dengan sedekah-sedekah sunnahnya. Kemudian itu berkaitan dengan hablum minallahnya, ada hak sama Allah. Dan ada yang perkara dengan manusia, tadi kita bicarakan. Yang pertama disidangkan pada hari kiamat dalam urusan yang berkaitan dengan manusia itu adalah ad-dima, kata Nabi SAW, urusan darah, pembunuhan. Itu akan disidangkan. Kemudian nanti setelah pembunuhan, mungkin pemukulan, mungkin perampasan ya. Boleh jadi istri gugat suaminya karena suaminya pernah KDRT. Boleh jadi kebalikannya. Ana pernah dilempar piring sama istri. Siapa ibu-ibu yang pernah lempar piring sama suaminya? Ya akan ada persidangan itu cuma. Gimana? Sayang piringnya, gak sayang sama suaminya. Oh, lihat cuma. Kita lihat emak-emak ini yang bakal jadi jadi lawan kita di hadapan Allah nanti. Nah, jangan sampai akhirnya ada orang di persidangan itu bangkrut, pailit dia. Dia hablum minallahnya bagus. Bicara haji, umrohnya, sedekahnya jangan ditanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut di antara kalian? Kata para sahabat, al-muflisu fina, kalau bicara orang yang bangkrut di antara kami, orang yang pailit, maka siapa? Orang yang enggak punya cash, yang enggak punya aset. Enggak ada dia. Dia duit enggak ada, juga aset enggak ada. Habis. Itu bangkrut. Tapi kata Nabi SAW, walakinnal muflisa min ummati. Tapi orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang ini datang pada hari kiamat memiliki banyak amal soleh. Dia bawa pahala sholatnya, berarti sholatnya diterima sama Allah. Dia bawa puasanya, berarti puasanya diterima. Karena kalau gak ada pahalanya, ya gak diterima berarti. Dia bawa sedekahnya. Tapi dia datang pada hari kiamat, ternyata dia punya banyak dosa kepada manusia. Dia datang pernah bunuh fulan, dia pernah mukul fulan, dia pernah ngambil hartanya fulan, dia pernah memaki fulan. Maka pada hari kiamat, pahala-pahala tadi akan dibagikan kepada orang-orang yang pernah disakiti. Dan buat yang punya pembantu, jangan sampai pembantu kita yang nuntut kita pada hari kiamat. Pembantu kita itu berbuat salah wajar, karena dia pembantu. Kalau dia gak berbuat salah, dia yang jadi majikan. Betul jemaah. Nabi alaihissalam ditanya, bagaimana menyikapi pembantu? Karena ada kejadian di masa Nabi SAW, seorang majikan mukul pembantunya. Nabi ada di belakangnya SAW. Maka Nabi mengatakan, engkau tahu Allah lebih mampu menghukummu daripada engkau terhadap pembantu itu. Kau akan disidang pada hari kiamat gitu loh. Kalau ternyata engkau melakukan kezaliman. Kalau engkau melakukan hal yang adil memang setara dengan kesalahan dia, ya impas nantinya. Tapi kalau ternyata lebih, bakal dituntut kau sama Allah, sama pembantumu. Maka sahabat ini menyesal jemaah. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Engkau bebaskan, dibebaskan dulu. Itu budak jemaah. Sekarang pembantu bukan budak. Nabi alaihissalam pernah ditanya, kam na'fu anil khadim? Berapa kali kita memaafkan pembantu? Pembantu itu apa ibu-ibu? Kesalahan pembantu yang paling sering di rumah apa? Apa? Lupa. Terus selain lupa? Bersih-bersihnya kurang bersih. Cuci piring pecah. Setrikaan gosong. Apalagi?
2: Pel masih bau.
0: Ada banyak kesalahan pembantu itu cuma. Nabi ditanya, kam na'fu anil khadim? Berapa kali kita memaafkan pembantu? Dengarkan ya ibu-ibu, kata Nabi SAW, u'fu anil khadimi fi kulli yaumin 70 marrah. Maafkan pembantu itu setiap hari 70 kali. Bayangin jemaah. Kita itu butuh sama mereka. Oh, mereka butuh sama fulus. Loh iya, mereka butuh sama fulus. Tapi kita butuh sama mereka lebih daripada kebutuhan mereka sama fulus. Mereka mungkin bisa kerja di tempat lain. Tapi kita lihat, pada saat Idul Fitri, tatkala pembantu-pembantu pulang, apa yang terjadi di rumah? Allah jemaah, maka tolong jangan sampai pembantu kita zalimin. Padahal Nabi alaihissalam sudah nyuruh kita memaafkan dia. Kesalahan dia wajar jemaah. Apalagi terus terang, kalau ngelihat pembantu itu seorang ibu yang dia punya anak di kampungnya sana, dia terpaksa datang ke sini. Seharusnya dia gak jadi tulang punggung keluarga, tapi gara-gara suaminya tidak bertanggung jawab, akhirnya dia melakukan itu. Maka perhatikan, jangan sampai pembantu kita menggugat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "A'tul ajira ajrahu qabla ay yajifa araquhu." Berikan upah kepada orang yang bekerja kepadamu itu sebelum keringatnya kering. Kadangkala ini keringatnya udah kering, udah ganti baju, udah apa, belum dikasih haknya dia. Tapi kalau akadnya memang bulanan, ya gak ada masalah kasih bulan. Tapi jangan telat ngasih kepada pembantu. Bukan pembantu aja, pekerja pokoknya jemaah. Maka ingat, sebelum persidangan pada hari kiamat nanti digelar, selesaikan urusan kita dengan manusia. Bayar utang. Utang ini kadangkala utang waktu sekolah. Yang SMA mungkin dulu SMP. Makan di warung, makan dua bayar satu gitu. Ah, jamaah orang-orang itu. Kadang-kadang dia ngambil mangga tetangga. Nakalnya orang dulu kan kayak gitu. Ambil mangganya tetangga, insya Allah ikhlas lah. Boleh ya, iya kalau ikhlas. Kau nuntut. Seperti itu. Maka bayar utang. Kembalikan amanah. Kalau ada amanah, kita bakal ditanya tentang amanah yang diberikan. Kembalikan amanah. Minta maaf. Dan minta maaf ini berat kadangkala. Jangan nunggu Idul Fitri. Nanti insyaallah lazat ana minta maaf Idul Fitri. Ya kalau umurmu sampai ke Idul Fitri. Kalau bisa sekarang-sekarang. Tinggalkan ghibah. Kita ini kadangkala ghibahin orang enggak ada gunanya buat kita. Apa sih ibu-ibu gunanya ghibah? Yang lebih sering ghibah ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Oke. Bapak-bapak ini kalau ngomong lebih banyak apa ibu-ibu? Gak ada ya. Wanita itu punya kosakata yang lebih banyak daripada laki-laki. Dan ana heran ya, ibu-ibu kalau ngobrol itu bahannya gak habis. Kalau bapak-bapak ini udah diem-dieman mau ngomong apa ya. Tapi kalau ibu-ibu masya Allah seperti sumber. Bahannya itu terus ada. Habis ngomongin fulan, nyambung sama fulan, sama fulana. Na'udzubillah. Maka tolong tinggalkan ghibah, hentikan kezaliman. Jangan membawa terlalu banyak penggugat ke akhirat. Taib, ahibati billah. Kalau bicara, ada pengacara tercengang-cengang. Ada pengacara pada hari akhir itu. Ada saksi yang meringankan. Kan ada saksi yang memberatkan. Ada saksi yang meringankan. Jadi pembela yang paling utama itu ya orang-orang yang akan memberikan syafaat pada kita pada hari kiamat. Tapi dia gak bisa ngasih syafaat kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Di ayat kursi yang kita baca selalu kita diingatkan dengan persidangan itu. Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya tanpa izin? Enggak ada. Artinya semua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi yang kita perlu bicarakan gimana supaya kita dapat syafaat nantinya. Pembela-pembela tadi. Salah satunya Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, kata Nabi SAW, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, membela orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dia, ya Allah, ini orang enggak tidur malam baca aku ya Allah. Dia terus murojaah aku, dia amalkan aku, jangan disiksa dia ya Allah. Dia datang memberikan syafaat. Kemudian puasa datang juga memberikan syafaat. Bagaimana puasa ini mengatakan ya Rabb, ni orang di siang hari menahan lapar haus demi Engkau ya Allah. Terimalah amalannya, ringankan azabnya atau jangan diazab sama sekali. Dia akan memberikan syafaat. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan syafaat. Ini kalau kita sekarang mikir, siapa kira-kira yang bisa belain aku pada hari kiamat nanti? Rasulullah SAW. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat siapa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Rawahul Bukhari. Jadi tauhid ini ternyata menjadi pembela kita yang akan membuka peluang kesempatan buat kita mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bicara amal soleh ya, tadi ada beberapa amalan yang jelas amalan-amalan akan dapat membela kita pada hari kiamat. Tapi pada akhirnya semua yang harus kita pikirkan atau yang kita harus pikirkan bersama-sama dalam kehidupan ini adalah mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena pembela terbesarnya tetap rahmatnya Allah SWT. Tadi kalau Quran memberikan syafaat, Nabi memberikan syafaat, semua dengan izin Allah SWT. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Atau di riwayat lain dikatakan, lain yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga dengan amalannya. Amalannya memasukkan dia ke surga, tidak ada. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga? Wala ana, aku juga sama. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru aku masuk surga. Maka berburulah rahmat Allah SWT. Apa saja yang dapat mendatangkan rahmat Allah, kita berusaha untuk mendapatkannya. Perbaiki tauhid kita sebelum datang hari ketika tidak ada sesuatu pun lebih bernilai daripada iman, ya. Perbaiki salat kita, tadi kita bicara itu yang pertama kali dihisab. Perbanyak taubat kita, ingat syarat diterimanya taubat 3 plus 1. Sebutkan ibu-ibu syarat taubat 3 plus 1. Nah, siapa yang mau jawab?
2: Sungguh-sungguh.
0: Tafadhol.
2: Ayo baik. Mana?
0: Belum, mana yang mau jawab? Jangan rame sendiri diskusi di sana. Angkat tangan.
3: Yang pertama Ustaz, bismillah.
0: Mic-nya mana mic-nya? Enggak dengar sih.
4: Ini udah.
3: Bismillah. Bismillah. Yang pertama Ustaz, berhenti dari dosa tersebut.
0: Berhenti.
3: Menyesal atas dosa yang telah dilakukan.
0: Menyesal.
3: Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya.
0: Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Plus satunya apa?
3: Jika menyangkut hak manusia, wajib dikembalikan haknya.
0: Ma, barakallahu fika, zakla khair. Apa hadiahnya? Mau miyamin, ada miyamin di sini. Baik. Tadi disebutkan yang pertama adalah menyesali, sama. Meninggalkan yang kedua dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada urusan sama manusia, cepat selesaikan. Datang kepada mereka sebelum mereka meninggal dunia. Kalau mereka meninggal dunia, sudah dibawa mati sudah. Kita enggak tahu apakah dia akan memaafkan atau tidak. Itu berkaitan dengan taubat. Kemudian tadi bacalah Al-Quran, ya. Usahakan kita punya amalan yang berkesinambungan. Enggak banyak tapi terus kita bawa sampai mati. Perbanyak puasa. Puasa akan memberikan syafaat. Kemudian nasihat ana, kita perlu punya sedekah yang tersembunyi. Dan amal lain yang tersembunyi. Bapak-bapak hendaklah punya amalan yang istrinya enggak tahu. Kira-kira apa amalan yang bapak sembunyikan agar istri enggak tahu? Apa ibu-ibu amalan yang disembunyikan sama suaminya? Apa? Menyantuni janda. Astagfirullahaladzim. Ada yang disembunyikan sama bapak-bapak? Kalau itu bukan karena Allah menyembunyikannya, bukan karena ikhlas lillahi ta'ala, tapi karena takut sama. Enggak, ini perlu sedekah yang sembunyi-sembunyi, amalan yang sembunyi-sembunyi karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian jaga lisan tadi, karena yang banyak memasukkan ke neraka lisan, dan banyak orang-orang menggugat kita gara-gara lisan. Dan mohonlah kepada Allah untuk dimudahkan hisabnya. Ada sebuah hadis dari doa Nabi SAW, beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat ana sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, ana persilahkan, ada tersisa waktu 15 menit. Naam, tafadhol.
5: Okay.
3: kan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pada surat Al-Hijr ayat 9293 bahwa segala dosa kita akan dibuka ya Ustaz ya. Bagaimana?
0: Afwan, segala dosa kita
3: akan terlihat ya, dipertanggungjawabkan. No. Bagaimana dengan posisi dosa yang telah kita taubati di dunia Ustaz? Itu aja.
0: Naam, barakallahu fiik.

0: akan menerima taubat orang itu. Dan bagaimana ada amal soleh yang menghapuskan dosa itu. Persidangan pada hari kiamat ada dua modelnya. Sidang terbuka, sidang tertutup. Kalau bicara sidang terbuka, maka orang-orang akan melihatnya. Dan ini untuk orang-orang yang memang punya dosa seperti riya. Selama di dunia dia tutupin kan, nggak ada orang yang tahu kalau orang ini riya. Tapi hari kiamat akan ditampakkan, engkau selama ini riya. Man ra'a ra'allahu bihi. Barang siapa yang riya, maka Allah akan tunjukkan nanti pada hari kiamat. Kalau dia bukan orang yang ikhlas. Yang kedua, orang yang suka membongkar aib orang lain. Allah akan bongkar aibnya dia. Tapi orang yang suka menutupin aib orang lain, man satara musliman satarahullah fi dunya wal akhirah. Orang yang suka menutupin aib saudaranya, Allah akan tutup aib dia. Makanya ada orang-orang yang sidangnya tertutup. Allah akan mengatakan kepada dia, engkau pernah berbuat dosa ini loh. Iya ya Allah. Gak ada yang mendengar, gak ada yang tahu. Cuma dia sama Allah. Engkau dosa ini, iya ya Allah. Dosa ini, iya, iya ya Allah. Lalu kata Allah Azza wa Jal, satartu laka fid dunya. Aku tutupin dosa-dosamu di dunia. Hari ini aku ampuni dosa-dosa. Jadi tergantung jenis dosanya nantinya. Makanya jangan sampai kita itu membuka aib orang lain, agar Allah menutupi aib kita. Berkaitan dengan yang sudah ditobati, ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, wallahu a'lam gimana nanti pada hari kiamatnya, dosa itu benar-benar dihapuskan, selesai. Ada yang enggak. Ada yang mengatakan Allah akan menyebutkan, kau pernah berbuat dosa ini, untuk membuat sebuah pengakuan dari dia. Dan Allah sudah ampuni sebenarnya, karena dia sudah bertobat. Tapi supaya dia tahu dengan besarnya rahmat Allah SWT, sehingga Allah tunjukkan. Nanti di Padang Mahsyar, Nabi SAW pernah menyampaikan, jangan sampai ya, aku melihat ada orang yang bawa kambing, karena dia pernah korupsi kambing dari bagian yang rampasan harta perang, mama yang gak dia berikan. Ada yang bawa onta, dia pikul dan berbunyi suara, bersuara, sehingga orang menarik perhatian orang-orang. Lalu engkau akan memanggil aku, minta tolong ya Rasulullah. Kata Rasul, aku sudah peringatkan engkau di dunia dulu. Makanya ada kondisi di mana orang itu ditampakkan dosa-dosanya. Yang bertobat, insya Allah, Allah tutupin tadi kalau tobatnya benar-benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya mau bertanya, apabila seseorang sudah masuk ke kelas hafalan dan dia memurojaah hafalannya, tapi dia enggak baca surat-surat yang lain karena dia memurojaah, misalnya dia murojaahnya di pagi hari, lalu dia membaca surat yang akan disetorkan, karena kan kalau orang yang sudah masuk kelas hafalan itu setiap minggu dia setor, setiap minggu dia setor. Jadi yang dibaca tuh cuma surat sebelumnya dan membaca surat yang akan disetorkan, tapi dia gak baca surat-surat yang lain. Apakah itu sudah termasuk atau bisa dibilang membaca Quran gitu, tapi gak baca surat yang lain. Jadi yang difokuskan di hafalannya saja. Jadi dan yang akan disetorkan. Iya. Jadi gak pernah hatam. Jadi karena sekarang masuk ke setoran ini, jadi itu aja yang dibaca setiap harinya. Apakah itu sudah bisa dibilang itu orang-orang itu membaca Al-Quran atau tidak bisa dibilang orang itu gak baca Quran gitu?
0: Barakallahu fiik. Ya kalau bisa, apakah orang itu bisa disebut orang yang membaca Al-Quran? Bisa. Sahibul Quran itu yang kelak derajatnya di hari kiamat sesuai dengan hafalan dia. Ya sesuai tadi dengan hafalan dia. Dia gak baca 30 juz, dia menghafal dapat 3 juz. Maka lebih baik dia harus menertibkan waktunya. Dia baca Quran, tadi Anda sampaikan kalau bisa tiap hari satu halaman, yang itu bacaan. Dia baca sama artinya, insya Allah gak makan waktu banyak. Untuk yang hafalan tetap berjalan. Sehingga dia setahun sekali khatam Quran dengan artinya.

0: saya punya hafalan Quran. Ketika mereka masuk di bulan Ramadan, umpamanya, karena bulan Ramadan itu syahrul Quran, aktivitas yang lainnya di ya Quran gitu loh. Jadi usaha ada waktu untuk membaca walaupun tidak banyak, tapi hafalan tetap jalan gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz izin bertanya terkait hablum minannas yang akan nanti dipertanyakan saat di
0: persidangan. Mic-nya didekatkan?
1: Ya, saat terkait hablum minannas yang akan dimintain pertanggungjawaban saat di persidangan, Ustaz. Bagaimana jika ada satu kasus gitu ya?
0: Bagaimana
1: jika ada suatu kasus gitu ya di satu tempat kerja gitu ya, atasan paling tinggi kita itu di satu tempat kerja itu tidak melakukan sholat, Ustaz. Terus banyak melakukan kemaksiatan, merokok, kemudian abai dengan halal haram saat makan, kemudian dan sebagainya sehingga banyak tim juga karena atasannya seperti itu gitu ya. Jadi banyak yang mengikuti gitu. Nah, peran kita di situ agak serba salah gitu ya Ustaz ya. Misalkan mau menegur itu atasan kita dan sangat banyak gitu ya teman-teman yang melakukannya. Itu nanti pertanggungjawaban kita akan seperti apa ya Ustaz kalau harus dilakukan kita supaya selamat.
0: Siap, barakallahu fikir. Iya, ini berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Allah azza wa jal mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah generasi terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tiga sifatnya, amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian beriman, sebenarnya beriman itu adalah yang lebih pondasi, yang lebih awal. Tapi Allah menyebutkan amar ma'ruf nahi mungkar karena pentingnya peran umat ini. Bagaimana melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Kata Nabi SAW, yang melihat kemungkaran dan punya kemampuan merubah dengan tangannya, maka dia rubah dengan tangannya. Seperti seorang atasan punya kekuasaan. Dia melihat anak buahnya gak sholat, engkau kalau gak sholat, nanti akan ada SP1 yang keluar. Ini kekuasaan. Dia bisa melakukan itu. Seorang majikan di rumah, dia punya pembantu gak sholat, dia bisa melakukan dengan kekuasaannya. Maka lakukan hal itu. Gak mampu karena dia gak punya kuasa, maka dengan lisannya. Gak mampu karena mungkin ada banyak penghalang, maka dia dengan hatinya. Artinya tetap kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tadi disebutkan, pembiaran terhadap satu kemungkaran akan melahirkan kemungkaran yang lainnya. Awalnya yang gak sholat cuma atasannya, cuma majikannya, cuma bosnya. Tapi lama-kelamaan tim juga enggak sholat akhirnya. Maka usahakan kalau kita enggak bisa menegur langsung, paling enggak kita berpikir bagaimana kita buat kajian di perusahaan ini yang dapat mengingatkan semuanya. Itu mungkin salah satu usaha kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak secara langsung, tapi ada usaha dari kita. Mungkin itu yang perlu dilakukan sambil terus mendoakan. Atau sekarang dengan adanya ya media, mungkin kita bisa kirim di grup kita yang isinya mengingatkan mereka dengan sholat umpamanya. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan dari WA terkait orang yang bangkrut pada hari kiamat. Jika seorang yang sudah melakukan ibadah haji tetapi masih mendzalimin orang lain, apakah ibadah hajinya bakal hilang? Ya tadi, sesuai dengan kedzaliman yang dia lakukan. pahala hajinya berapa, kedolimannya berapa. Makanya kita lihat di dunia ini ada yang namanya ganti rugi. Ada orang yang menuntut ganti ruginya 1M, ada yang ganti ruginya berapa. Nanti orang ini dizolimi, sebesar apa kedoliman yang dilakukan. Sehingga nanti akan dilihat apakah ibadah haji yang mencukupi. Kalau enggak mencukupi, ya ibadah lainnya. Jadi bukan hanya ibadah hajinya. Boleh jadi itu kalau hajinya diterima, ada pahalanya gitu. Kalau enggak diterima, ya enggak bisa untuk menjadi pengganti. Ketika kita dolim sama orang, apa dengan haji bisa terhapus? Kita dolim sama orang, apakah dengan haji bisa terhapus? Tadi, dosa yang antara manusia sama Allah, haji itu menghapuskan. Makanya kalau bicara haji, orang yang pulang haji itu seperti bayi yang baru lahir, kalau hajinya mabrur. Tapi yang dosa sama manusia, ada hal lain tadi yang harus diselesaikan. Tapi apakah bisa hajinya nanti menghapuskan? Mungkin dia menuntut pada hari kiamat. Ya tergantung lagi, apakah mencukupi pahala dia. Karena yang bangkrut ini pada hari kiamat, itu dia sudah selesaikan sama orang-orang, pahalanya habis. Habis sudah pahalanya. Ternyata masih ada yang nuntut. Ketika udah habis pahalanya, maka dosa orang itu dibalikin ke sini. Sebagai ganti rugi tadi, untuk mengurangi dosa dia. Seharusnya dia dapat pahala dari orang ini, tapi dia udah gak punya pahala. Maka dosa orang itu dilimpahkan kepada orang ini, lalu orang ini masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu jemaah. Maka kita perlu takut yang urusan sama manusia. Karena hukum asalnya manusia ini bakhil, pelit dengan haknya. Pelit. Tapi Allah ghafurur rahim. Allah afuun, yuhibbul afwa. Tapi kalau manusia, waduh, kita berbuat salah 2-3 kali, tidak maaf bagimu. Suami pernah menyakitin hati istri. Apa kata istrinya, aku bawa mati, Bang. Allahu Akbar. Ya wajar gitu. Itu manusia. Barakallahu fiik. Ana rasa sudah jam 5 jemaah. Ana mohon undur diri. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu hidayah itu ada dua macam. Ini ada hadiahnya enggak ini? Iya, nanti minta hadiahnya sama Pak Willy insyaallah. Sebutkan dua macam hidayah. Ini anak-anak nih, santri. Iya, sebutkan. Apa yang dimaksud dengan hidayah itu taufik, dan apa yang dimaksud dengan hidayah itu bayang?
2: Hidayah itu taufik, hidayah itu hidayah min Allah ya Azza wa Jalla. Dan hidayah itu bayang, hidayah jat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Kalau Ustaz nyampaikan sekarang ini,
2: hidayah itu bayang dari Ustaz.
0: Berarti bukan hanya dari Nabi. Siap. Iya, jadi hidayatul bayan atau hidayatul irsyad adalah petunjuk di mana kita dikasih penjelasan. Seperti rambu-rambu yang ada di jalan. Itu yang naruh ya kepolisian atau dishub ya. Dikasih tahu belok kanan, kemudian kadangkala ada tanda jalannya licin, jalannya nanjak, hati-hati ya. Tapi apakah semua orang mengikuti? Belum tentu. Lampu merah itu hidayatul bayan. Kalau merah harus berhenti. Kadangkala ada yang nerobos lampu merah. Dia tidak mengikuti petunjuk. Hidayatul taufik di mana Allah memberikan ilham, memberikan kekuatan kepada orang ini untuk mengikuti petunjuk yang diberikan kepadanya. Paman Nabi SAW dapat enggak hidayatul bayan? Dapat. Istrinya Nabi Nuh Putranya Nabi Nuh dapat tidak hidayatul bayan? Dapat. Bagaimana Nabi Nuh memberikan penjelasan? Bagaimana Nabi Lut memberikan penjelasan? Bagaimana Nabi Ibrahim memberikan petunjuk kepada bapaknya? Tapi bapaknya enggak mau. Allah itu lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah itu taufik. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah yang mau mengikuti petunjuk yang Allah turunkan. Kalau bukan karena Allah, kita enggak akan tahu jemaah mana yang hak dan yang batil, dan kita tidak akan mengikuti kebenaran dan tidak akan meninggalkan kebatilan. Innu dapat tidak hidayatul bayan. Salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini kita akan berbincang tentang istiqamah. Tapi ana mau berbincang tentang istiqamah lewat cerita yang ana berharap semua bisa menyimpulkan dari cerita ini. Cerita ini cerita Salman Al-Farisi, yang kita mungkin sering dengar cerita Salman ini. Bagaimana proses Salman berburu hidayah, mencari hidayah, mempertahankan hidayah, dan mati di atas hidayah. Ada orang-orang yang dekat dengan hidayah tapi gak dapat hidayah. Tapi ada orang-orang yang jauh dari cahaya hidayah tapi dia mendekat. Dia mendekat, mendekat, sampailah dia ke tempat hidayah itu. Dan ternyata ketika sampai ke tempat hidayah, dia mendapatkan ujian yang berat. Tapi dia tetap mempertahankan hidayah itu. Salman Al-Farisi, kita tahu tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, Salman itu membawa kurma. Dia jadi budak. Dia bawa kurma. Nabi pada saat itu sallallahu alaihi wasallam sedang di Quba. Salman membawa beberapa kurma, lalu dikatakan, aku mengumpulkan sedekah, kata dia, dan aku melihat engkau orang yang paling berhak bersama kawan-kawanmu. Diberikan kepada Nabi SAW. Setelah diberikan kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya alaihi salatu wassalam, kulu, kalian makan. Nabi tidak makan sedekah. Salman melihat, oh ini tandanya yang pertama. Kemudian keesokan harinya Salman bawa lagi kurma. Dia mengatakan, ini hadiah buat engkau. Akhirnya Nabi SAW makan dan mengatakan kepada para sahabatnya, kulu. Salman dapat informasi, dapat hidayah yang ingin dia pastikan, bahwa Nabi yang akan diutus itu tidak makan sedekah tapi makan hadiah. Yang ketiga, Salman datang lagi pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di Baqi. Salman ini berputar ya, ke belakang, ke depan ya. Yang jelas dia selalu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mau lihat tanda kenabian. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di belikat kirinya sini, itu ada stempel kenabian. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam memperhatikan Salman ini sedang ingin tahu sesuatu, maka baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab dulu itu pakaiannya kalau enggak seperti ini, pakaian mereka seperti baju ihram ya. Kain di atas, kain di bawah. maka Nabi turunkan kainnya, kelihatan tanda cap kenabian. Cap kenabian itu seperti besarnya seperti telur burung ya, yang subhanallah letaknya itu sejajar sama jantung. Ini jantung, letaknya di bagian belakang. Ketika Salman melihat, maka Salman memeluk Nabi dari belakang dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi mengatakan kepada Salman, tahawan, engkau dari depan. Akhirnya Salman bercerita, dan Nabi alaihi salatu wassalam ingin Salman menceritakan ceritanya kepada para sahabat yang lainnya. Dan nanti Salman bercerita kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah bin Abbas ini masuk Islamnya kira-kira 30 bulan sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sahabat yang kecil, dia dapat cerita langsung dari Salman al-Farisi. Apa yang diceritakan Salman? Salman ini dari Asfahan, Iran saja. Daerah itu dahulunya adalah daerah Persia. Mereka adalah penyembah api. Dan Salman ini termasuk anak yang dipingit sama orang tuanya, sama bapaknya. Bapaknya kepala desa, kepala negeri sana. Bapaknya sangat terhormat karena cintanya kepada Salman. Bapaknya ini sampai melarang Salman untuk keluar rumah. Salman cerita, aku itu dipingit sama bapakku seperti dipingitnya gadis. Jadi dulu gadis itu gak keluaran rumah. Sekarang gadis di mana-mana ya. Tapi suatu hari kata Salman, bapakku punya kebun yang besar, kebun ayahku. Ayahnya manggil aku, Salman, aku sedang sibuk dengan urusan bangunan. Tolong kau berangkat ke kebun. Engkau perhatikan, engkau lihat urusan ini, urusan itu. Dikasih tahu beberapa perintah. Berangkatlah Salman. Dalam perjalanan menuju ke kebunnya, Salman melewatin gereja. Dari gerejanya orang-orang Nasoro. Salman dari luar dengar suara mereka sedang beribadah. Tertarik Salman ini. Akhirnya Salman masuk ke dalam gereja itu. Dilihatin orang-orang ini, kok sepertinya ibadah mereka lebih bagus daripada ibadahnya kaum Majusi. Akhirnya Salman menikmatin kondisi di gereja itu sampai matahari terbenam. Bapaknya ini kirim anak buahnya kemana-mana untuk cari Salman. Salman akhirnya tanya, agama ini asalnya dari mana? Ini penting ya. Kenapa Salman bertanya asalnya? Karena biasanya di sumbernya akan lebih bersih, akan lebih murni. Kalau kita bicara aliran sungai Berantas, ya Berantas yang ada di sini, di mana sumbernya coba? Siapa yang pernah ke sumbernya Berantas? Kita lihat sampai sini sudah kotor, banyak orang buang sampah ini itu ya. Salman bertanya, di mana asalnya agama ini? Kata orang-orang di gereja itu, di Syam. Di Syam. Ini di Asfahan dan sebenarnya mereka perbatasan. Ini di Syam. Akhirnya setelah maghrib Salman baru pulang. Kata bapaknya, nak kemana kau nak? Kau berangkat kemana? Cerita Salman ini, aku tadi lewat gereja ayahku. Dan ayahku, ibadah mereka itu sepertinya lebih bagus daripada agama kita, kata dia. Oh, katanya bapaknya, nak, agama nenek moyangmu lebih bagus daripada agama mereka. Kita lihat bagaimana bapaknya Salman tidak mendatangkan satupun dalil untuk membenarkan ajarannya. Apa yang didatangkan oleh bapaknya Salman? Nenek moyang. Ini sudah dari dulu nenek moyang kita. Salman ini ketika dia di rumah, dia itu dipelihara di salah satu tempat ibadah. Sehingga Salman itu menjadi orang yang bertanggung jawab tentang api. Api itu gak boleh mati di tempat peribadatan mereka. Salman termasuk yang sampai tingkatannya seperti itu. Salman mengatakan, enggak ayah, kata dia, agama mereka lebih bagus, ini itu. Ayahnya takut cuma. Salman ini pindah agama. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Salman dirantai kakinya. Kalau istilah orang sekarang itu dipasung. Ya dipasung Salman, enggak boleh keluar rumah. Sudah. Tapi Salman ya karena dia anaknya orang kaya, orang berada, dia punya anak buah, teman-teman yang selama ini main sama Salman disuruh tanya sama gereja situ, tanya kapan ada orang dari Syam yang datang. Aku kepingin berangkat ke Syam. Maka ada informasi bahwasanya pedagang-pedagang dari Syam datang ke Asfahan. Datang ke Asfahan, lalu di sana mereka menyelesaikan urusannya. Mas Salman ngomong, nanti kalau mereka mau pulang, sampaikan ke aku mau ikut mereka. Subhanallah, dapat informasi lagi bahwasanya mereka mau balik ke Syam. Salman bagaimana buka pasungnya itu dan dia lari. Sampai sini anak ingin kita semua tahu bahwasanya ada perjuangan yang harus dilewatin mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Sebagian kita alhamdulillah dapat hidayah gak sampai melakukan perjalanan panjang. Dia lahir dari bapak ibu yang muslim. Tinggal bagaimana menjadi muslim yang sebenarnya. Akhirnya Salman ini melakukan perjalanan dari Asfahan sampai ke Damaskus. Di hadis Salman, Salman tidak menyebutkan daerah mana di Syam. Tapi kita tahu asal mula dari agama yang dibawa oleh Nabi Isa adalah di Palestina. Jarak antara Asfahan ke Palestina ini, ana tanya sama ChatGPT tadi, kalau ditarik garis lurus itu kira-kira 1434 kalau lurus jangan. Tapi kata mereka dijelaskan gak mungkin lurus. Mereka akan melawatin gunung, lembah. Mereka akan cari jalan yang mudah. Jadi kira-kira kalau ditempuh sekarang itu hampir 2000 kilometer. Salman meninggalkan orang tuanya. Padahal Salman hidup dalam kenyamanan. Salman anak pejabat. Yang dia akan dihormatin dan dihargai di masyarakatnya. Kita tahu bagaimana masyarakat memuliakan anak pejabat. Tapi semua itu ditinggalkan demi Salman mencari kebenaran. Sampailah di Palestina. Tadi anak hitung ini di Damaskus karena ibu kota pada saat itu Damaskus sempat menjadi ibu kota Islam. Tapi ibu kota yang digunakan oleh Romawi pada saat itu adalah Al-Quds, Baitul Maqdis, Yerusalem. Sampai di sana Salman tanya, karena dia nggak tahu, cuma dia cuma ikut pedagang. Dia tanya di sana, siapa orang yang paling alim di sini, orang yang paling ahli ibadah di sini. Kata masyarakat, uskuf fil kanisa, uskuf di gereja, dia adalah orang yang paling top, kata dia. Akhirnya Salman jumpain itu uskup. Dia mengatakan, aku dari Asfahan, aku ingin belajar agama ini, aku ingin beribadah bersamamu, izinkan aku untuk berkhidmat kepadamu. Kita lihat ya, Salman mau berkhidmat. Dia mau belajar berkhidmat kepada alim ulama ini. Kata uskup ini, silahkan. Ternyata uskup ini penjahat jemaah. Lihat ujian pertama Salman. Dia mau mencari kebenaran dan dia sudah tahu agama ini benar setelah dia mendengar, mengkaji. Tapi ternyata tokoh agamanya korup. Dia nyuruh orang-orang sedekah Kalau gereja berapa persen? 1/10 ya. Dia kumpul ke jamaah. Tapi uang itu tidak dibagikan ke orang-orang miskin. Tapi Salman tetap jamaah berada di tempat itu. Sampai orang ini mati. Kita lihat bagaimana perjuangan Salman ya. Dia tahu agama ini benar. Dibandingkan dengan agama Majusi, dia lihat ini yang benar. Dan pada saat itu mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jal, bukan yang Trinitas. Cuma tokoh agamanya korup, tidak bisa menjadi contoh. Tapi Salman terus sampai mati orang ini. Ketika mati, orang-orang di kota itu bersedih ya. Mereka menangis, mereka akan menguburkan, kata Salman, tunggu dulu, kata dia. Nih uskup ini bukan orang baik. Rajul su, kata dia. Dia itu nyuruh bersodako, tapi dia tidak bagikan ke fakir miskin. Apa kata masyarakat? Wa ma ilmuka bihada. Kau tahu dari mana, kata dia. Oh, aku tunjukkan kepada kalian di mana dia menyimpan hartanya. Dikasih tahu ada daerah kosong di situ, kalian gali tempat ini. Digali, didapatkan 7 kullah emas dan perak. Kullah itu ukuran 1 meter kali 1 meter, jadi 100 liter ya. 100 liter itu 700 liter isinya emas dan peraknya. Kemarin yang ditemukan itu berapa? 74 kilo. Iya. 74 kilo ini kayaknya sudah kintalan jemaah. Mungkin 7 kintal jemaah. Kalau dihitung kalau 100 liter itu 100 kilo kira-kira. Kalau emas mungkin anggaplah 7 kintal emas dan perak. Akhirnya masyarakat marah jemaah. Itu orang uskupnya itu enggak dikubur, disalib jemaah dan dirajam. Ini ujian buat Salman gitu loh. Salman jauh-jauh menempuh perjalanan hampir 2000 km. Belajar dia kepada seorang tokoh agama, ternyata tokoh agamanya korup. Tapi Salman tetap belajar. Karena dia tahu ajarannya benar. Orangnya enggak benar. Kita kan kadang kala menyalahkan agama gara-gara ada tokoh agama yang tidak baik. Ustadznya kayak gini, aduh gak benar berarti agama ini. Tidak. Makanya masyarakat itu kalau melihat kelakuan umat Islam, kadang-kala dia merasa, gimana sih umat Islam kok kayak gini? Apakah agamanya memang kayak gini? Tidak. Agama Islam adalah agama yang benar, yang mengajarkan semua kebaikan. Kalau ada salah satu tokoh agama yang tidak benar, yaitu dianya. Akhirnya digantilah dengan uskup yang baru. Uskup yang baru ini ternyata orang soleh jemaah. Orang yang taat kepada Allah. Bahkan bagaimana Salman mengatakan, aku tidak pernah melihat ya orang yang tidak sholat, karena dia bukan muslim ya. Tapi begitu baiknya dia, dia zuhud terhadap dunia. Urusannya urusan akhirat yang selalu dia pikirkan, ambisinya akhirat. Siang malam mereka beribadah kepada Allah SWT. Sampai suatu hari uskup ini mau meninggal dunia. Ujian lagi buat Salman. Baru belajar, tahu-tahu meninggal dunia. Tanyalah Salman, innahu qad nazala bika ma tara. Engkau sudah seperti ini, mau meninggal dunia. Kepada siapa engkau wasiatkan aku untuk belajar? Artinya belajarnya belum selesai. Kayak ini santri-santri ini. Kadang-kadang belajarnya belum selesai, sudah mau berhenti. Salman gak berhenti. Salman tidak merasa, udah cukup selesai ini, sudah mati. Berarti memang kayaknya takdirnya Allah. Aku sampai sini belajarnya. Tidak. Dan tadi, bagaimana Allah memberikan ujian kepada Salman. Untuk menguji benarkah dia hijrah kepada Allah, kembali kepada Allah, atau dia pura-pura. Mati uskup ini, dan sebelum mati dikasih tahu, kata uskup ini, aku gak tahu ada seorang yang berada di atas agama yang benar, yang seperti aku lakukan, kecuali ada satu orang. Di mana? Di Mosul, di Irak jemaah. dari Asfahan menuju ke Damaskus atau menuju ke Al-Quds, Yerusalem, dari sana ke Mosul. Kalau ana tanyakan kepada ChatGPT, jarak antara Palestina ke Irak ini 697 km, jamaah. Bagaimana kalau ditempuh dengan jalan kaki? Berapa hari mereka? Ana dengar tadi ada santri-santri yang dari Bima, ada yang dari Sulbar. Ada yang dari Sulbar, ada yang Kendari masuk Sultra. Tempat-tempat yang jauh ya untuk menuntut ilmu. Salman tadi 2000 lalu melanjutkan menuntut ilmu 697 km ke Irak. Berangkatlah sampai Irak sana. Dia cerita bagaimana perjalanan dia menuntut ilmu, mencari kebenaran. Akhirnya diterima sama uskuf ini di gereja yang ada di Mosul. Berapa waktu mau meninggal juga, jemaah. Waduh, kata Salman. Terus engkau wasiat akan aku kepada siapa? Kata dia, enggak ada lagi orang yang di atas kebenaran seperti aku, kecuali ada satu uskuf lagi. Dia adanya di negeri namanya Nusaybin. Negeri ini kalau antum lihat perbatasan antara Turki sama Syam. Berangkat lagi dia, cuma gak terlalu jauh. Jaraknya disebutkan 188 km. Berangkatlah ke sana. Sampai Nusaybin atau Nusaybin sana, dia menyampaikan kenapa dia datang berdasarkan wasiat. Perjalanan menuntut ilmu, perjalanan mencari kebenaran butuh perjuangan. Ini menunjukkan surga Allah itu mahal. Mahal, jemaah. Sebagian kita melakukan perjalanan umpamanya dari Sumbar merantau ke Jakarta hanya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Sebagian warga Sidoarjo berangkat ke Jakarta hanya untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, 50.000. Sebagian kuli-kuli bangunan itu kerja di Denpasar karena ternyata di situ gajinya lebih besar, 100.000. Dia lakukan perjalanan itu hanya untuk mencari ya sedikit tambahan dalam urusan dunia. Salman bukan cari itu. Dia sedang mencari kebenaran. Dia sudah tinggalkan orang tuanya, udah gak tahu dia sama orang tuanya. Karena dalam pandangan dia, kalau ketahuan sama orang tuanya, dia akan dipasung sama orang tuanya. Maka dia akhirnya berangkat ke Nusaybin. Belajarlah di Nusaybin beribadah. Dan Salman menceritakan bagaimana baiknya uskuf-uskuf itu. Orang soleh semua. Tapi ternyata yang di Nusaybin mau meninggal dunia. Akhirnya dia tanya lagi, kepada siapa engkau wasiatkan aku untuk belajar? Kata dia, enggak ada lagi kecuali satu kawan kita. Dia ada di Amuria. Amuria ini di Turki, ya. Jaraknya 898 km. Berangkat Salman. Dia tidak tinggalkan itu. Berangkat demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai Amuria, alhamdulillah Salman dapat lagi orang yang sama dengan guru-guru yang sebelumnya, yang taat kepada Allah, yang mengajarkan kebaikan, yang menjadi contoh dan teladan. Subhanallah, tidak lama dia pun meninggal dunia. Dan di Amuria ini Salman cerita, iktasabtu, aku kerja di Amuria. Bagaimana Allah mempersiapkannya Salman ini untuk perjalanan yang selanjutnya. Kalau dicerita tadi di Damaskus ya, atau di Syam, kemudian di Mosul, di Nusaybin, tidak diceritakan Salman kerja. Tapi di Amuria Salman kerja sampai dia Sampai kata dia, aku punya Bukairat wa Hunaimat, aku punya beberapa ekor sapi, beberapa ekor kambing, kata dia. Ketika dia mau meninggal dunia guru kini, aku tanya, engkau wasiatkan aku kepada siapa? Kata gurunya, gak ada lagi sudah. Tapi sekarang ini sudah zamannya akan diutus nabi akhir zaman, yang nanti tempat hijrahnya nabi ini, diutusnya di mana nggak disebutkan. Tapi yang disebutkan dalam kitab-kitab Nasoro itu tempat hijrah. Dia akan hijrah ke satu negeri yang letaknya bainal harratain. Negeri itu letaknya di antara dua batu hasil gunung Merapi. Di negeri itu di tengah-tengah, di timur dan baratnya itu ada bekas lava gunung Merapi. Dan di situ banyak pohon kurmanya. Maka Salman tanya, oh ini Arab nih. Tempatnya kurma ya, di Arab sana. Dalam kondisi setelah meninggal dunia, setelah dikuburkan, tahu-tahu ada pedagang dari Bani Kalb, dari Arab sana, yang sampai ke Amuria. Kita tahu ada jalur sutra perdagangan Arab dulu ya, Mai. Dia sampai ke Amuria, maka Salman menawarkan diri kepada mereka. Kalau kalian balik ke Arab, bawa aku ya. Ini aku punya sapi, kambing, sudah kalian ambil. Yang penting aku sampai ke sana. Kata orang-orang Arab itu, iya, silahkan. Berangkat sama. Sampai ke kampung mereka, Salman dijual menjadi budak. Apakah Salman pernah mengeluh kepada Allah? Apakah Salman pernah berburuk sangka kepada Allah, mengatakan, ya Allah, aku tinggalkan orang tuaku, aku berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya mencari kebenaran, terus yang kau berikan kepada aku jadi budak, aku kehilangan kemerdekaanku? Tidak, jangan. Salman menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita tatkala hijrah, ekonominya kemudian hancur, mungkin dia diabaikan oleh masyarakat, diasingkan. Dia mulai berpikir, ya Allah kok kayak gini, aku ini mau benar, tapi kok ujiannya berat banget. Lihat Salman, dijual sebagai budak, anak tokoh masyarakat, anak orang kaya, berakhir menjadi budak. Tapi subhanallah, Salman tetap tujuan dia ke Arab itu untuk menyongsong hadirnya nabi. Ketika dia dibawa ke kampung, satu tempat, dilihat ada pohon kurmanya, kata Salman, oh kayaknya ini tempatnya nabi itu. Ternyata bukan. Salman ngelihat kayaknya gak yakin, gak, bukan ini. Karena disebutkan sama gurunya, lokasi negeri itu di antara dua harroh tadi, di timur dan di barat. Jadi antum kalau ke Madinah, itu ada namanya Harrawakim dan Harrawabrah. Mungkin sering disebut Harro Syarqiyah, Harro bagian timur, Harro bagian barat. Dan itu yang mengelilingi kota Madinah. Ini nanti ada ceritanya sama Salman. Kenapa Allah kirim Salman dari Persia ke Madinah? Kemudian setelah itu udah, Salman jadi budak. Dia yang awalnya belajar agama, beribadah bebas, sekarang dia disuruh-suruh, diperintah untuk bekerja tanpa gaji. Subhanallah, ditakdirkan ada anak paman sepupunya pemilik Salman nih. Jadi Salman itu dijual sama kepada orang Yahudi, dijual di kota itu yang beli orang Yahudi. Ada orang Medina yang datang sepupunya, ngelihat Salman mungkin kerjanya sungguh-sungguh, dibelilah Salman. Yahudi yang membeli Salman ini Yahudi Bani Quraidah. Ya udah, Salman berangkat dengan posisi dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala menjadi budak. Ketika dia sampai kota Madinah, bahagianya Salman Al-Farisi. Ini tempat nabi yang akan diutus. Yang dalam bayangan dia, yang penting aku bertemu dengan nabi. Mau jadi budak enggak ada masalah buat Salman. Dan itu prosesnya. Dia harus menjadi budak, dia akan dibeli oleh Bani Quraidah dan dibawa ke kota Madinah. sampai kota Madinah entah berapa lama jemaah. Karena memang Salman ini ada yang mengatakan umurnya panjang sekali. Ada yang mengatakan umurnya sampai 150 tahun ya. Bahkan ada yang lebih dari itu. Karena memang cerita dia panjang. Sampai di Madinah, Salman enggak pernah dengar tentang nabi yang diutus. Diutuslah Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, tapi Madinah enggak dengar apa-apa. Sampai suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Salman itu sedang di atas pohon kurma. Majikannya kedatangan tamu, saudara cerita. Ada orang yang ditunggu oleh bangsa Arab dan dia ngakunya nabi, kata dia. Itu Salman di atas pohon kurma, dia gemeter sampai takut dia jatuh. Akhirnya turun Salman. Karena yang dia tunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun itu datang, tanyalah Salman kepada majikannya. "Maaf," kata dia. "Engkau ngomong apa tadi?" kata dia. Kata majikannya, "Apa urusanmu?" kata dia. Ditampar Salman jemaah, kata dia. "Sana, lanjutkan kerjamu." Enggak, aku cuma ingin memastikan apa yang kau sampaikan tadi." Seperti itu perjuangan Salman. Akhirnya tadi Allah sampaikan cerita bagaimana Salman menjumpai Rasul SAW kemudian menyatakan keislamannya. Apakah setelah Salman masuk Islam selesai ujiannya? Tidak. Salman budak jamaah. Dia harus kerja keras kepada majikannya. Salman tidak bisa ikut perang Badar karena dia disibukkan dengan perbudakannya. Salman tidak bisa ikut perang Uhud karena Salman memang sedang menjadi budak. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasalam memanggil Salman. Nabi mengatakan kepada Salman, "Katib ya Salman. Salman, engkau bebaskan dirimu." Enggak ada, Nabi SAW enggak punya uang untuk membeli Salman. Kondisi umat Islam sangat sulit secara ekonomi. Nabi alaihi salatu wasalam sering puasa karena enggak ada makanan. Maka untuk bantu Salman, ya dari mana membantu Salman? Itu posisinya di awal-awal beliau hijrah. Dan rata-rata para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah hidup dalam kekurangan. Sebagian tidur di masjid. Bahkan ada ashabus suffah yang 80 orang tidur di masjid. Mereka ya kalau ada makanan makan, kadangkala habis isya diajak sama orang-orang Ansor untuk makan di rumahnya. Kalau ada makannya, kalau enggak ya enggak. Kadangkala ada yang 2 hari enggak makan. Akhirnya Salman dipanggil sama Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Katib ya Salman, engkau berusahalah untuk menebus dirimu." Tadi yang saya sampaikan, perjalanan dari Amuria menuju ke kota Madinah itu kalau ikut garis lurus di Google Map jemaah itu 1798 km. Tapi alhamdulillah tadi ceritanya sudah sampai Madinah. Akhirnya Salman datang kepada majikannya. "Aku mau menebus diriku. Budak itu mahal kalau pinter. Kalau budak-budak yang bodoh, yang enggak bisa kerja, yang ngeyel kalau disuruh, itu biasanya murah. Obral. Diobral enggak mau juga orang-orang kadang." Kata majikannya, "Oke, engkau boleh membebaskan dirimu asalkan engkau tanamkan buat aku 300 pohon kurma yang hidup. Dan engkau bayar 40 uqiyah emas." 40 uqiyah emas ini tadi anak hitung-hitung, satu uqiyah itu kira-kira 31 lebih dikit gram. Berarti 40 kali 3 kali 30 ya 1200. Kira-kira 1250 gram emas. Berapa miliar? Sekarang berapa miliar? 3. 1 gram berapa sekarang? Hah? 2,8. 2,8 1 gram. Berarti 3M lebih. 3M lebih sama. Ini uangnya. Masih dia harus nanam 300 pohon kurma. Apakah Salman mengeluh kepada Allah? "Aku ini ya Allah,
3: sudah jauh-jauh untuk mencari kebenaran. Engkau masih berikan ujian. Salman tetap berjuang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyalahkan Allah. Karena dia tahu Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Dia tahu bahwasanya Allah lebih sayang kepada dirinya daripada orang tua. Tapi surga itu mahal. Akhirnya Salman datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, alhamdulillah majikanku mau gitu loh. Tapi sekian." Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, "A'inu akhakum." Kalian bantu saudara kalian. Ada yang ngasih Salman 5 tunas pohon kurma. Ada yang ngasih 20, ada yang ngasih 30 sampai terkumpul 300 tunas kurma. Hudiah namanya. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Salman, "Salman, engkau gali 300 lubang di tanah majikanmu. Nanti kalau sudah selesai, engkau panggil aku." Salman dibantu sama para sahabat, 300 lubang kurma sudah jadi. Nabi datang sallallahu alaihi wasallam menanam satu persatu kurma itu cuma ditanam cuma sampai 300, dan kata Salman tidak ada satu pun yang mati. Tapi Salman harus berjuang. Apakah sudah bebas? Enggak. Masih nunggu bayar 40 uqiyah tadi. Kira-kira 1 kilo seperempat emas. Suatu hari Nabi alaihissalatu wassalam mendapatkan harta rampasan perang. Subhanallah, beliau dapat emas seperti telur ayam. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Ainal farisi?" Mana orang Persia itu? Dipanggillah Salman, karena Salman sibuk masih bekerja gitu loh, belum bisa membebaskan dirinya dia sampai bayar itu. Datanglah Salman Farisi. "Ya Salman, ini engkau bayarin," kata dia. Kata Salman, "Kalau cuma segini ya enggak lunas ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Engkau bayarkan, Allah yang akan melunasi." Subhanallah, dibawa sama Salman, diberikan kepada majikannya, ditimbang 40 uqiyah. Bebas Salman. Bebasnya Salman bersamaan dengan perang Ahzab. Ingat, majikannya Salman Banu Quraidah. Dan Banu Quraidah ini tinggal satu-satunya Yahudi yang masih bertahan di kota Madinah. Dari tiga kabilah besar Yahudi yang tinggal di Madinah. Baik, siapa yang menyebutkan tiga kabilah besar Yahudi yang tinggal di kota Madinah? Ada hadiahnya. Tadi antum nanti minta sama Pak Wil, insyaallah aman. Nah, siapa yang mau jawab? Angkat tangan yang jawab. Kalau bareng-bareng gampang ya, Mak. Saya tahu satu, dia tahu satu, tiga. Tiga, bismillah. Banu Quraidah. Yang kedua, Khazraj, itu orang Arab. Khazraj itu Qainuqa, ya betul. Nah, yang satu lupa kan, Banu Nadir. Tadi disebutkan Banu Nadir. Banu Nadir yang pertama diusir dari kota Madinah itu Banu Qainuqa, karena mereka melanggar perjanjian setelah perang Badar. Yang kedua Banu Nadir, mereka melanggar perjanjian setelah perang Uhud. Yang ketiga Banu Quraidah, tadi majikannya Salman. Dan subhanallah, bagaimana Salman ini memang Allah kirimkan dari Persia untuk memberikan ide kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dia penyelamat dari Persia yang Allah kirim untuk itu. Kata Salman, "Kami ya Rasulullah, kalau di Persia kampung kami diserang, hendaknya kami akan bikin parit." Orang Arab gak pernah ngeliat itu. Kata Nabi SAW, "Dzakir, ini kayaknya pendapat. Lihat, apabila seorang dalam perjalanan hidupnya dia tidak melihat peta secara lengkap, maka dia akan kecewa mungkin di tengah jalan.
0: Kira-kira kalau antum dalam posisi Salman tadi, apa yang antum akan lakukan? Mungkin antum, ya Allah, kecewa sama Allah. Gimana sih Allah? Aku ini sudah berusaha mengikuti kebenaran, tapi aku di PHK. Aku ditinggalkan sama kawan-kawanku. Salman jadi budak. Tapi kita lihat perjalanan Salman dengan utuh. Kita melihat subhanallah, betapa agungnya Allah Jalla Jalal. Kalau Salman lahir di Medina, Salman gak akan tahu tentang strategi perang Persia. Gak akan tahu. Dan di kota Medina gak ada yang tahu strategi itu kecuali nih satu orang, nih orang Persia, Salman aja. Bagaimana kota Medina selamat dengan ide dari Salman? Siapa yang mengatur semua itu? Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana pahalanya Salman Al-Farisi jemaah? Dengan idenya Allah memberikan keselamatan kepada penduduk Medina. Maka yang ingin kita ambil pelajaran dari sini, bagaimana ketika seorang mau istiqamah, dia akan diuji. Allah berfirman, ahasibannas ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Apakah manusia mengira dengan dia mengatakan aku beriman, kami beriman, lalu mereka tidak dikasih ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah memberikan ujian kepada umat-umat sebelum mereka. Baru saja kita dengar bagaimana Allah memberikan ujian kepada Salman untuk memastikan apakah dia termasuk orang-orang yang beriman atau yang pura-pura beriman saja. Maka kita yang ada di tempat ini, kita yang mengaku kaum muslimin, ingat pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Jangan mati kalian kecuali dalam kondisi Islam. Yang menjadi tolok ukur orang itu baik atau tidak adalah tatkala ajal menjemput dia. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah seperti Salman? Bagaimana supaya kita bisa meniti jalan para sahabat Nabi? Mereka yang hijrah, akhirnya mereka dibantai. Bagaimana kita bisa meniti jalannya Mashitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun, yang anaknya satu persatu dimasak di kuali itu, dia tetap mempertahankan keimanan? Bagaimana kita bisa menjadi seperti Sumayyah ibunda Ammar bin Yasir, disiksa jemaah sama Abu Jahal, dipukul, didera, akhirnya diancam mau dibunuh, dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Abu Jahal mengambil tombak, ditusuk di kemaluannya Sumayyah, dia tewas tetap mempertahankan la ilaha illallah. Maka untuk semua itu, syarat utamanya kita harus kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah kita sudah mengatakan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Siapa sebenarnya Allah yang setiap gerakan sholat kita menyebut namanya? Allahu Akbar. Lalu rukuk kita mengatakan Allahu Akbar. Kita bangkit dari rukuk, kita sebut namanya lagi, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kita sujud mengatakan Allahu Akbar. Bangkit lagi, Allah, siapa Allahu Akbar ini yang kita sebut? Setiap kali kita hendak melakukan sebuah aktivitas, kita mengatakan Bismillah. Siapa yang kita sebut namanya ini? Dan Allah sudah menurunkan Al-Quran. Di situ Allah menjelaskan tentang diri. Ada satu ayat yang semuanya hafal, tapi kadangkala kita membacanya hanya sebagai sebuah ritual ibadah saja. Ayat itu adalah ayat kursi. Allah itu mengenalkan dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala nahum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma.

poin di ayat kursi ini yang isinya mengenalkan tentang Allah. Dan kita disuruh baca habis sholat subuh. Kita disuruh baca habis sholat duhur. Kita baca lagi habis asar. Kita baca lagi habis maghrib. Kita baca lagi habis isya. Kita baca lagi sebelum tidur. Tapi kebanyakan kita membacanya tanpa memahami maknanya. Oh, pernah ana membahas dulu Ustaz tentang tafsir ayat kursi. Apakah sampai saat ini masih memahaminya? Atau sudah mulai hilang? Kita lihat bagaimana para ulama ngulangi baca tafsirnya, diulangin lagi, ditadaburi itu ayat-ayat Allah. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itu kitab yang kami turunkan penuh dengan berkah untuk ditadaburi. Jamaah ini baca Quran sehari berapa lembar? One day one juice. Ibu, satu hari berapa juice? Insyaallah. Ya, usahakanlah jamaah. Kalau ingin istiqomah, nih kitab istiqomah. Jadi kalau mau tanya apa sih buku yang paling bagus yang berbicara tentang istiqomah, kitab itu namanya Al-Qur'an. Oh, ada karangan Ustadz Fulan, iya. Mereka juga mengambilnya dari Al-Qur'an. Quran ada bersama kita. Dan alhamdulillah sekarang kalau bicara mushaf enggak seperti dulu. Kalau mushaf ya orang harus wudu. Sekarang kita bisa pegang HP enggak harus wudu. Karena memang bukan mushaf yang kita pegang. Dulu Quran terjemahan mahal harganya dan tidak semua orang bisa membelinya. Kalau kita harus membawa mushaf kemana-mana, takut dibilang riya. Bawa tempat kerja, tempat parkir, buka mushaf, riya. Oh ini nandindi buka mushaf. Sekarang bisa HP. Antum bisa. Ini anak-anak sekarang alhamdulillah ada mereka yang menghafal Al-Quran. Ana minta Lili, jangan sampai mereka lulus sampai menyetorkan bacaan Al-Quran 30 juz sama artinya. Baca. Baca. Ada program itu enggak? Belum kan? Belum. Artinya antum jangan keluar dari sini anak kecuali baca Quran 30 juz sama artinya. Kalau baca doang jemaah, antum menghafal bisa 30 juz. Kok baca aduh berat Ustaz. Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min muttaqir. Allah sudah mudahkan. Tapi mau enggak? Jadi ada orang yang selalu mengatakan saya enggak mampu Ustaz. Engkau bukan enggak mampu, engkau enggak mau. Ketika orang punya kemauan, Allah kirimkan kemampuan nanti. Maka tolong baca Al-Quran minimal lah. Kalau ingin istiqomah tiap hari. Bukan buat santri-santri ya. Kalau santri juga gak apa-apa. Tiap hari satu lembar. Satu lembar. Ini baca sama artinya. Satu lembar. Kalau satu lembar berarti 10 bulan hatam. Paling enggak setahun sekali hatam Quran sama artinya. Kalau yang tanpa artinya ya fadol, kita hatam tadi one day one juice silahkan. Tapi sama artinya usahakan kita punya program ya. Anak mau baca, anak kepingin tahu kenapa Allah turunkan Al-Quran ini, ada apa di dalamnya. Para ulama yang bisa bahasa Arab saja mengarang tafsir pakai bahasa Arab. Dia ngerti bahasa Arab. Kita lah bahasa Arab iso, baca tafsir enggak pernah. Oh, baca tafsir. Tadi Anda dengar ada kajian tafsir hari apa di sini? Ahad. Berapa lembar? Itu kalau ngikutin tafsirnya Ustaz itu berapa tahun hatamnya? Kalau tiap Ahad ada satu lembar yang ditafsirkan sama Ustaz? 3-4 ayat. Ini Al-Qur'an ada 6000 ayat kira-kira.

0: Kalau 3, anggap 5 ayat lah paling banyak. 5 ayat kali 4 dalam kali 51 ahad. Berapa jadinya? Jamaah? 200. Ini 6.000 ayat. Kapan hatam jamaah? Jadi enggak, kita harus rencanakan jamaah. Jadi antum bikin rencana. Kita kalau tidak membiasakan diri kita untuk konsisten dengan rencana kita, akhirnya kita enggak pernah hatam. Maka kenapa Anda sebutkan cukuplah. Paling tidak minimal 1 hari 1 lembar. Bolak balik berarti ya, 1 halaman. 1 lembar. Berarti 2 halaman. 1 hari. Pagi, halaman pertama, halaman kedua. Tapi rutin. Jangan memejamkan mata kecuali aku sudah baca tafsir 2 lembar itu. Insya Allah itu akan mengantarkan kita kepada istiqamah. Karena Allah mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Qur'an menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Dan Qur'an ini hudan linnas, hudan lil muttaqin. Maka semoga dengan cara itu kita bisa lebih istiqomah lagi. Yang lainnya nanti kita bahas. Kadangkala kita ini kalau dikasih tahu, oh kiat yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, oh ya 5 kiat, siap Ustaz insyaallah. Wala ono sing diamalno. 1 tok sekarang. Kuenya juga sudah mulai habis, ada yang sedang dimakan ya karena lapar. Bismillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Roja, Radio Dakwah Al-Sunnah Wal Jamaah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ama ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata-kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat nyawa, nikmat kehidupan, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki dan membuka hati untuk datang dan hadir di salah satu taman-taman surga, untuk mengunjungi salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub, dalam rangka meniti jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita merenungi dan meresapi bahwa ia sedang berada di atas jalan pintas menuju surga. Surga yang merupakan tempat kembalinya orang-orang yang beriman, tujuan cita-cita yang termulia. Oleh karena itu, setiap orang yang menginginkan surga, maka ia harus memiliki waktu dan meluangkan waktu, bahkan mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, ketika kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari jutaan umat Islam, kita yang dipilih untuk duduk, untuk mempelajari, untuk meresapi firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah kenikmatan, ini sebuah anugerah. Dan setiap anugerah harus direspon dengan syukur kepada Allah Jalla wa'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah kembali nikmatku. Namun kalau kalian kufur, tidak bersyukur kepadaku, inna azabi lasyadid, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, marilah kita awali perjumpaan kita dengan memuji, memuja dan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya salawat dan salam semoga tidak lupa kita curahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Pembahasan yang dicatat oleh tinta sejarah terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Kita akan berbicara tentang sebuah potret atau sebuah episode kebersamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah komunitas yang begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Komunitas bernama kaum Ansar. Kaum Ansar, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Komunitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari muhajirin dan ansar, Allah sebutkan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kaum yang dijadikan parameter di antara parameter-parameter iman kita. Hubbul ansar al-iman, kata Nabi SAW. Cinta kepada ansar salah satu unsur dari keimanan. Bahkan Nabi kita dalam hadis Bukhari menyatakan, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifak bugdul ansar. Tanda-tanda dan ciri-ciri iman adalah cinta kepada kaum ansar. Dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci kaum ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kaum dan sebuah komunitas yang apabila kita mencintai mereka, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man ahabbal ansar ahabbahullah." Barang siapa yang mencintai kaum ansar, maka Allah akan cinta kepada dirinya. Allah akan cinta kepada kita jika kita mencintai kaum Ansar radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan mereka memiliki cerita di tahun ke-8 Hijriah. Cerita yang menggugah iman. Cinta yang hendaknya kita jadikan ibrah. Sebuah cerita yang dibahas terus-menerus oleh para ulama dan disampaikan di dalam khutbah-khutbah oleh para khutoba. Karena cerita ini akan menggugah keimanan seorang yang memiliki unsur iman walaupun sebesar biji dzarrah saja. Kejadian tersebut terjadi setelah Perang Hunain, tepatnya di Ja'rana, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengakhiri perang yang sangat dahsyat, perang yang begitu seru karena diawali dengan kekalahan, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mampu memukul balik musuh yang terdiri dari kabilah Hawazin dan Thaqif. Sebuah peperangan yang syarat akan makna, syarat akan hikmah. Namun bukan saat ini kita ceritakan peperangan tersebut. Karena peperangan ini cukup panjang dan waktu tidak cukup. Kita ingin membahas episode setelah peperangan itu berakhir. Peperangan yang merupakan kelanjutan dari Fathu Mekah. Ketika Nabi SAW membuka kota Mekah, maka kabilah Hawazin dan Thaqif, mereka khawatir mereka pun akan ditaklukkan oleh Nabi SAW. Dan mereka adalah kabilah besar. Oleh karena itu, sebelum mereka diserang oleh Nabi SAW, mereka berencana untuk menyerang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dipimpin oleh seorang panglima perang muda, usianya kurang lebih 30 tahun, yang bernama Malik bin Aus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, peperangan yang melibatkan ribuan pasukan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan 12 ribu pasukannya. Dan ini adalah rekor pasukan jika kita melihat peperangan-peperangan Nabi yang sebelumnya. Jika kita melihat perang Badar, berapa jumlah umat Islam di perang Badar? Kurang lebih 313 pasukan. Di perang Uhud, 1000 pasukan dan 300 pulang kembali. Adapun di perang Hunain, 12 ribu pasukan, 10 ribu pasukan yang biasa berperang dengan Nabi SAW, dan 2 ribu yang baru masuk Islam. Khususnya yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Ini adalah pengalaman mereka pertama kali berperang dengan Nabi kita SAW. Oleh karena itu, terjadi miskomunikasi? Tidak. Mistawakal. Ketika orang-orang yang baru masuk Islam terpukau dengan banyaknya pasukan Nabi pada saat itu, maka mereka menyeletup. Bukan Abu Bakar yang menyeletup, bukan Umar, bukan Uthman, namun segelintir orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka mengatakan, "Lan nughallabal yauma an kathrah." Kita tidak akan mungkin kalah di perang Hunain karena banyaknya pasukan kita. Apa yang terjadi? Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Allah buat pasukan kita kalah di fase pertama perang Hunain. Dan Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 25, "Laqad nasarakumullah fi mawatin katsira wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a." Sungguh Allah telah menolong kalian di berbagai peperangan-peperangan sebelumnya. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain. In a'jabatkum katharatukum. Kalian ujub. Kalian di sini bukan semua pasukan. Bukan mayoritas pasukan. 1-2 orang saja. Yang menyeletuk kita tidak mungkin kalah pada hari ini karena banyaknya pasukan kita. Allah perlihatkan. Allah sadarkan. Kebanyaknya pasukan Anda, hebatnya militer Anda, itu tidak bermanfaat kepada Anda sama sekali. Karena selama ini yang menolong Anda adalah Allah. Yang membuat Anda menang di perang Badar adalah Allah. Yang membuat Anda menang di perang Khandaq adalah Allah. Yang membuat Anda bisa membuka kota Mekah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsira. Dan sungguh Allah telah tolong kalian di berbagai macam peperangan. Wa yauma Hunain. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum. Ketika sebagian kalian terpukau dengan banyaknya pasukan pada saat itu. 12 ribu. Rekor pasukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di fase awal pasukan kita kalah. Mereka kocar kacir. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa komentator perang pada saat itu yang menyaksikan secara langsung, mereka menyeletup. Di antaranya adalah Kalda bin Hanbal, saudara dari Sofwan bin Umayyah. Dia masih musyrik pada saat itu. Dia mengomentari peperangan yang sedang terjadi. Kata dia, ala batala sihru. Dia mengatakan, hari ini sihir Muhammad berakhir. Jadi dia katakan, waktu di perang Badar itu karena sihir mereka menang. Di perang Khandaq karena sihir. Mereka bisa buka kota Mekah itu karena sihir. Hari ini sihir Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah usai. Mereka akan kalah mengenaskan di tangan Al-Hawazin. Bahkan, sebagian orang yang baru masuk Islam pun pesimis dan mengatakan kita kalah. Sebagaimana kataan Abu Sufyan. Abu Sufyan memberikan komentarnya pada saat perang sedang berkecambuk. La tantahi hazimatuhum dunal bahar. Prediksi saya, pasukan umat Islam akan hancur dan akan kalah sebelum mereka terdesak ke tepi pantai. Jadi akan kalah sebelum mereka melarikan diri dan terdesak ke tepi pantai. Namun sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kembali mengumpulkan kekuatannya dan mereka tahu apa kesalahan mereka. Lalu mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka memenangkan peperangan yang begitu heroik tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berlanjut karena itu bukan pembahasan kita pada hari ini. Ketika perang telah dimenangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah sejenak di Ja'ranah untuk menunggu apabila pasukan Hawazin ingin masuk ke dalam Islam dan untuk membagi-bagikan ghanimah dan fai yang mereka terima. Pada saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. 24 ribu unta, 40 ribu kambing, dan 4 ribu ukiyah perak. Jumlah ghanimah yang sangat amat banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulai membagi-bagikan ghanimah atau harta rampasan perang yang beliau dapat tersebut. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Ahmad, para saksi mata dari sahabat menceritakan kejadian itu. Dan ada sebuah pemandangan yang mengejutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan ghanimah kepada Ansar sedikit pun juga. Satupun kaum Ansar tidak ada yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka yang berperang dengan Nabi. Ketika pasukan kocar-kacir, mereka yang merapatkan barisan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam, mereka lari tunggang-langgang dan terpisah dengan pasukan. Namun ketika pembagian harta rampasan perang, lamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ata min tilkal ataya fi Quraisyin wa qabailil Arab wa lam yakun fil ansar minha syai. Nabi tidak memberikan apapun kepada kaum Ansar. Yang beliau berikan adalah orang-orang Quraisy, keluarga besarnya. Karena kita tahu bersama, Quraisy adalah kakek Nabi yang keberapa? Kalau tidak 10, ke 11. Siapa nama asli Quraisy? Fihir. Dan Fihir adalah kakek Nabi SAW yang 10 atau ke 11. Jadi ketika kita mendengar Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, artinya apa? Artinya beliau sedang berhadapan dengan keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya. Jadi ketika kita mendapatkan hidayah, lalu kita berhadapan dengan keluarga besar kita yang tidak setuju dengan keputusan kita, yang tidak setuju dengan hijrah kita, yang tidak setuju dengan perubahan kita, itu adalah hal biasa. Karena Quraisy adalah keluarga besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu family semua. Saudara-saudara semua. Nah, saat perang Hunain berakhir, yang Nabi berikan adalah orang-orang Quraisy, khususnya yang baru masuk Islam, dan beberapa kabilah Arab, dan tidak ada satupun Ansar yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajada hadzal hayyu minal ansar fi anfusihim hatta kathrat fihimul qalah. Maka ini menimbulkan perasaan yang tidak nyaman di dalam diri beberapa kaum Ansar. Beberapa kaum Ansar. Mereka cemburu. Mereka kaget. Nabi tidak memberikan mereka sedikit pun juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka sampai mengucapkan celutukan-celutukan yang tidak layak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan, "Lakiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ketemu dengan keluarga besarnya. Sudah bertemu dengan kaumnya. Artinya apa? Kita dilupain oleh beliau. Beliau sedih, mereka sedih. Kenapa kita ditinggalkan? Kenapa yang dikasih hanya Quraisy? Dan Quraisy adalah keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka ada mengatakan, "Yaghfirullahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Allahu akbar. Karena Nabi jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Lihat, bayangkan nabinya didoakan semoga ada yang normal adalah Nabi berdoa, "Allah maghfir laka." Ya Allah, maafkanlah kesalahan Anda. Atau semoga Allah memaafkan kesalahan Anda. Tapi ini kebalik. Semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kalau kita pakai logika manusia secara dunia, sangat wajar. Karena mereka yang berperang dan mereka tidak dapat apapun. Adapun orang-orang Quraisy, Abu Sufyan contohnya, Abu Sufyan bin Harb, beliau baru masuk Islam. Beliau baru masuk Islam. Bahkan dalam riwayat, ketika peperangan sampai pada titik nadir, beliau bukannya membantu Nabi SAW, justru mundur, cari tempat aman, dan menjadi komentator. Jadi seperti komentator bola. Hadirin hadis sekalian, kita sedang berada di pertempuran. Sekarang pasukan umat Islam terdesak. Ada serangan begini, serangan begitu. Dan beliau mengatakan, bahwa gimana prediksi Anda Bung Sufyan? Prediksi saya bahwa pasukan peperangan tidak akan sampai ke tepi pantai. Itu prediksi Abu Sufyan. Jadi yang lain sibuk perang, beliau jadi komentator. Itu dalam salah satu riwayat. Kenapa? Karena beliau baru masuk Islam. Beliau baru masuk Islam dan tidak ada yang boleh mencela Abu Sufyan karena setelah itu beliau menjadi sahabat sejati. Tapi pada saat itu beliau baru masuk Islam. Tahu berapa yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sufyan? 100 unta. 100 unta. Dan ini unta-unta perang. Kalau satu unta 100 juta dan 100 juta harga yang biasa untuk unta perang. Sebagian unta perang itu sampai 500 juta, 700 juta, 800 juta. Kalau satu unta 100 juta, berarti berapa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Sufyan? 10M. Komentator dapat 10M. Lalu antum yang perang gak dapat apa-apa? Tidak, berhenti sampai di sana. Nabi juga memberikan putra Abu Sufyan. Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Berapa? 100 unta. Lalu Nabi juga memberikan kepada Yazid bin Abi Sufyan. Karena Abu Sufyan bilang, "Ya Rasulullah," bayangkan Abu Sufyan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah dapat 100 unta. Anak saya mana?" Bayangkan 100 unta anak saya mana? 100 unta 10M. Antum kalau dikasih orang 10M, antum masih berani bilang, "Mana bagian anak saya?" Udah lupa, udah 10M. Abu Sufyan mengatakan, "Mana anak kebagian buat Muawiyah?" Muawiyah dikasih 100 unta. Lalu Yazid bin Abi Sufyan, 100 unta. Berarti ayah dan dua anaknya ini dapat berapa? 300 unta, 30 miliar kurang lebih. Kalau harga satu unta 100 juta. Lalu Nabi SAW memberikan Hakim bin Hizam, 100 unta. Harith bin Haris, 100 unta. Haris bin Hisham, 100 unta. Suhail bin Amr, 100 unta. Sofwan bin Umayyah dan Sufyan bin Umayyah itu belum masuk Islam, 100 unta. Dia masih musyrik. Nabi meminjam baju perangnya dan beliau belum masuk Islam, 100 unta. Huwaitib bin Abil Uzza, 100 unta. Berhenti sampai di sini? Tidak. Lalu beliau memberikan kepada kepala suku non-Quraisy yang baru masuk Islam, A'la bin Jariyah, tokoh suku As-Sakif, 100 unta. Uyayna bin Hisan, tokoh suku Fazara, 100 unta. Aqra bin Habis, kepala suku Tamim, 100 unta. Abbas bin Mirdas, tokoh suku Sulaim, 100 unta. Dan yang menakjubkan, Malik bin Aus. Siapa yang tahu Malik bin Aus siapa? Malik bin Aus siapa? Panglima perang yang baru saja berperang dengan Nabi di perang Hunain. Dia diajak untuk masuk Islam, diajak kepada Nabi SAW. Lalu Nabi berikan 100 unta untuk dia. Ini panglima perang di perang Hunain yang mengincar kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panglima perang Bani Hawazin dan Thaqif. Diberikan 100 unta, lalu Ansar yang melindungi Nabi SAW enggak dikasih apapun? Berhenti sampai di sana? Tidak. Lalu beberapa tokoh suku yang lain yang baru masuk Islam dikasih 50 ekor unta. Adi bin Qais 50 ekor unta. Sa'id bin Yarbu, tokoh suku Makhzum, 50 ekor unta. Makhzumah bin Naufal, 50 ekor unta. Amr bin Wahab, 50 ekor unta. Hisham bin Amr, 50 ekor unta. Dan Nabi juga berikan puluhan unta kepada orang-orang dari tokoh suku Quraisy seperti Talik bin Sufyan bin Umayyah, Khalid bin Usaid, Syaibah bin Uthman, Abu Sanabil bin Ba'ka, Ikrimah bin Amir, Zuhaib bin Abi Umayyah, dan seterusnya. Dan ini bisa dicek di Jawami'us Sirah, karya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dan para ulama sirah yang lain. Dan Ansar tidak diberikan apa-apa. Saya ingin setiap kita merasakan dirinya sebagai kaum Ansar. Bagaimana jika antum di posisi kaum Ansar? Kira-kira antum bisa maklumi tidak ucapan mereka? Antum yang berperang, antum yang bersimbah darah, antum yang melindungi Nabi SAW, lalu antum melihat musuh yang mengincar kepala Nabi kita dikasih 100 unta, lalu anda gak dikasih apapun juga. Makanya Ansar mengatakan, yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti Quraisyan, beliau memberikan orang-orang Quraisy, wa yatrukuna, dan beliau meninggalkan kita, wa suyufuna taktur min dima'im, dan darah-darah mereka masih menetes dari pedang-pedang kita. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Darah-darah mereka itu masih menetes, masih berbekas di pedang kita. Bukankah Ansar yang berperang melawan Quraisy di perang Badar, di perang Uhud, mereka mengatakan darah-darah mereka masih menetes, lalu mereka dikasih, kita enggak dikasih? Yaghfirullahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain nyelutup begini. Idza kanat syadida fa nahnu nud'a wa yu'ti ghanimata ghairana. Kalau lagi genting saja kita yang dipanggil, tapi ketika bagi-bagi ghanimah mereka yang dikasih, gimana ini? Subhanallah. Dan perkataan yang tajam. Ketika lagi genting kita yang dipanggil sama Nabi, kita yang disuruh perang, tapi giliran enak aja mereka yang dikasih. Allahu Akbar. Antum bisa mengerti tidak perasaan mereka? Kita aja kerja satu bulan gak digaji, lalu kita lihat gaji yang harusnya dibuat kita dikasih orang lain, antum marah. Itu kerja. Ini mempertahankan nyawa. Ini bersimbah darah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika bagi-bagi harta, mereka yang dikasih. Ini enggak adil. Ini tidak fair. Yaghfirullahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isu ini merebak. Dan kata-kata tajam tersebut akhirnya sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memanggil Sa'ad bin Ubadah, salah satu pembesar dan tokoh Ansar. Lalu Sa'ad bin Ubadah datang dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat fikih Rasulullah yang beliau panggil tokohnya. Beliau tidak bertanya kepada setiap orang, tapi beliau mencari orang yang paling bijak di antara mereka, yang paling mengerti, yang apabila orang ini dipegang semuanya akan ikut. Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad bin Ubadah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad bin Ubadah memberikan laporan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal hayy qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fay alladhi asabta qasamta fi qaumika wa ataita ataya idhaman fi qabail al-arab wa lam yakun fi hadzal hayy min al-ansari syai'." Ya Rasulullah, terjadi ketidaknyamanan di dalam hati banyak kaum Ansar karena kebijakan engkau saat engkau membagi-bagikan ghanimah dan fai' tersebut. Engkau berikan kepada keluarga besarmu. Siapa yang dimaksud? Quraisy. Engkau berikan kepada kabilah-kabilah Arab. Bahkan mantan panglima musuh yang memerangi kita di perang Hunain, engkau kasih 100 unta. Lalu engkau tidak kasih sedikit pun kepada kaum Ansar. Qala fa aina anta min dzalik. Ketika baginda Rasul mendengar ucapan Sa'ad bin Ubadah, beliau menanya atau beliau bertanya dengan pertanyaan yang sangat tajam. Fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Kalau Anda, di mana posisi Anda wahai Sa'ad? Menurut Anda bagaimana? Saya tanya pribadi Anda. Oh, itu pertanyaan tajam hadirin. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya Rasulullah, ma ana illa imru'un min qaumi wa ma ana. Ya Rasulullah, saya adalah salah satu bagian dari Ansar. Siapa saya Rasulullah? Artinya apa? Saya juga sependapat dengan mereka. Engkau memberikan kebijakan yang tidak tepat. Lihat bagaimana gaya bahasa pemimpin. Jadi beliau enggak mengatakan saya enggak setuju ya Rasulullah, tidak. Beliau bawa suara akar rumput dulu. Ya Rasulullah, sebagian kaum Ansar merasa tidak nyaman dengan kebijakan engkau. Nabi paham, Nabi kejar. Menurut engkau gimana? Saya juga sih, gitu loh. Saya juga. Karena, tapi lihat bagaimana jawaban dari Sa'ad bin Ubadah. Beliau tidak mengatakan saya juga. Beliau mengatakan, saya hanyalah salah satu bagian dari kaum Ansar. Saya bukan siapa-siapa. Qala fajma' li qaumaka fi hadhil hadhira. Kumpulkan kaummu di lahan ini. Nabi merasa ini udah enggak benar. Kalau orang setokoh Sa'ad bin Ubadah, sebijak Sa'ad bin Ubadah, sudah merasa hal demikian, maka berarti kita harus bicara. Tapi kalau satu dua orang ya udah biarin aja. Tapi kalau Sa'ad bin Ubadah sudah setuju, berarti kita harus selesaikan masalah ini. Kumpulkan seluruh kaum Ansar, saya ingin bicara. Qala fa kharaja Sa'ad fa jama'a an-nasu fi tilkal hadhira. Maka Sa'ad bin Ubadah keluar dan mengumpulkan kaum Ansar, mengumpulkan timnya, komunitasnya, orang-orang yang memang asli Madinah, kaum Ansar. Fajama'an nas fi tilkal hadhira, maka mereka semua berkumpul di lokasi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'a rijalun minal muhajirin, dan ternyata di antara mereka datang juga orang-orang muhajirin. Jadi ternyata sebagian orang muhajirin ikut datang. Fatarakahum fadakhalu wa ja'a akharun faraddahum. Maka ketika sebagian orang muhajirin datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk pulang. Meminta mereka untuk pulang. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki konsep komunikasi. Orang muhajirin enggak ada urusannya, enggak usah ikut-ikutan. Ini urusan saya dengan kaum Ansar. Dikhawatirkan nanti timbul salah paham, dikhawatirkan timbul rivalitas kesukuan dan seterusnya. Dan Nabi tidak mau mempermalukan Ansar di hadapan muhajirin. Ini urusan saya dengan Ansar. Muhajirin gak boleh ikut, karena saya mau mendudukkan masalahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma ijtama'u atahu Sa'ad faqal, qad ijtama'a laka hadhal hayyu minal Ansar. Maka ketika seluruh kaum Ansar sudah berkumpul, dan hanya Ansar, tidak ada muhajirin, maka Sa'ad menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat mengatakan bahwa seluruh kaum Ansar telah datang, telah hadir, telah berkumpul dan menunggu instruksimu wahai Rasulullah. Qala fa'atahum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendatangi kaum Ansar. Lalu beliau memulai pembicaraannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian-pujian yang memang layak dipersembahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu beliau memulai ke inti masalah. Ya ma'syaral ansar, maqalatun baghalatni ankum, wajidatun wajattumuha fi anfusikum. Waikum ansar, beberapa hari ini aku mendengar suara atau aku mendengar ucapan-ucapan yang sangat tajam berasal dari kalian. Aku mendengar hal itu semua. Aku tahu sampai ke telingaku. Kalian mengatakan yaghfirullahu li rasulillahi SAW, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan Rasulullah. Kalian mengatakan idza kana fi syiddan nadunu du'a, kalau lagi genting saja kita yang dipanggil, tapi ketika bagi-bagi harta mereka yang dikasih. Saya dengar itu, wa kamansar. Saya juga mendengar laqiya Rasulullah SAW qaumahu. Nabi sudah ngumpul dengan keluarga besarnya, lupa sama kita-kita. Lupa sama teman lama, kan begitu kalau bahasa kita. Saya dengar semua ucapan-ucapan kalian. Wajidatun wajattumuha fi anfusikum. Dan saya tahu ada ketidaknyamanan di dalam hati-hati kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tanpa memberikan kesempatan Ansar untuk menjawab, untuk melakukan klarifikasi, Nabi langsung mengatakan, alam atikum dullala fahadakumullahu bi wa'alatan fa'agnakumullahu bi wa'a'da'an fa'allafallahu bi baina kulubikum. Waikum Ansar, bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian tersesat, kalian kufur, kalian syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah memberikan hadiah melalui diriku kepada kalian. Ingat itu kaum Ansar. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Dan bukankah kalian aku datangi dalam kondisi tidak terpandang, tidak dikenal, tidak memiliki ekonomi yang kuat. Lalu Allah memberikan rizki, memberikan keberkahan melalui diriku. Dan bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj. Lalu Allah satukan kalian melalui diriku. Itu semua kaum Ansar langsung tertunduk. Nabi menyebutkan jasa-jasa beliau. Kaum Ansar, bukankah itu fakta yang terjadi di antara kita? Kalian sesat, kalian kufur, kalian syirik. Dan Allah berikan hidayah melalui diriku. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan dimakmurkan seperti ini. Dan tidak akan dipandang, tidak akan dikenal, tidak akan ditakuti oleh dunia. Dan apabila aku tidak datang kepada kalian, bukankah kalian terus-menerus terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj? itu semua tertunduk hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu mereka serempak mengatakan, balillahu wa rasuluhu aman wa afdal. Sungguh, kebaikan, karunia yang diberikan Allah dan Rasulnya lebih dari itu, wahai Rasulullah. Mereka tidak membantah, dan mereka akui. Bahkan mereka mengatakan, jasa-jasa engkau lebih banyak daripada yang engkau sebutkan. Karunia Allah, rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, itu lebih banyak daripada apa yang engkau sebutkan tadi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika melihat respon yang positif dari kaum Ansar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai kaum Ansar, ama wallahi law syi'tum laqultum fasadaqtum wa suddiqtum. Wahai kaum Ansar, demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa menjawabnya. Kalian bisa membantah ucapanku di atas. Dan kalau kalian jawab, kalian bantah, maka kalian benar dan aku akan benarkan ucapan kalian. Apa maknanya? Nabi ingin menjelaskan, wahai kaum Ansar, kalau kalian mau membantah ucapanku, mau ngungkit-ngungkit jasa kalian juga, kalian bisa. Dan kalau kalian lakukan hal tersebut, maka aku akan benarkan dan tidak mungkin terbantah. Kalian kalau mau bisa mengatakan, ataitana mukadzaban fasadaknak. Kalau kalian mau, kalian bisa menjawab, kalian bisa membantah, ya Rasulullah, bukankah engkau datang kepada kami dalam kondisi didustakan oleh kaummu, lalu kami yang membenarkan dan kami yang mengimani, wa makhdulan fanasarna, dan bukankah ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau dalam kondisi terhina, dikejar-kejar orang, mau dibunuh di kota Mekah, lalu kami yang menolongmu, wa taridan fa'awainak, dan bukankah engkau pada saat datang kota Madinah dalam kondisi terusir dari kota Mekah, dan kami yang menampungmu, dan kami yang memberikan tempat tinggal untukmu, wa'ailan fa'agnainat, dan ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau tidak punya apapun, engkau tidak bawa perbekalan, tidak bawa emas, tidak bawa perak, tidak bawa harta, dan kami yang memberikan fasilitas itu semua kepada engkau. Kalau kalian mau berargumentasi dengan hal tersebut, kalian bisa. Dan lihat apa yang disebutkan Nabi SAW, 4 perkara. Padahal Nabi mengungkit berapa jasa? 3 jasa. Nabi mengatakan, bukankah aku datang ketika aku datang kepada kalian, kalian dalam kondisi tersesat, lalu aku berikan, Allah memberikan hidayah melalui diriku, itu satu. Dan kalian miskin tidak terpandang, lalu Allah jayakan kalian melalui diriku, 2. Wa'adaan, lalu kalian dalam kondisi peperangan saudara, lalu Allah persatukan kalian melalui diriku, 3. Nabi katakan, kalau kalian mau bantah, bisa. Dan bahkan bukan 3 bantahan, 4 bantahan. Engkau juga ya Rasul, engkau datang dalam kondisi didustakan, kami yang percaya, 1. Engkau dalam kondisi terhina, kami yang menolong, 2. Engkau terusir, lalu kami yang menampung, 3. Engkau tidak punya apapun dan kami yang memfasilitasi, 4. Kalau kalian mau ucapkan itu, kalian bisa, wahai kaum Ansar. Tapi aku tahu kalian gak mau mengatakannya. Tapi aku tahu kalian tuh baik. Dan bukan maksud aku mengungkit-ngungkit jasaku. Karena kalau aku ungkit jasa aku, kalian juga bisa mengungkit jasa kalian. Bukan itu masalahnya. Saya datang ke sini bukan untuk menjelaskan jasa-jasa saya, karena saya tahu kalau saya sebutkan jasa saya, kalian juga bisa bantah. Dan kalian juga bisa sebutkan jasa-jasa kalian, dan saya gak bisa bantah. Bukan itu maksud aku menyebutkan hal di atas. Namun kaum Ansar, awajattum fi anfusikum ya ma'syaral ansar, fi lu'a'ati minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakkaltukum ila islamikum. Kaum Ansar, intinya bukan itu. Intinya adalah, kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian kecewa? Ketika aku memberikan sampah-sampah dunia kepada kaum agar mereka masuk Islam, dan aku sudah percaya tentang Islam kalian, aku sudah percaya tentang iman kalian, aku sudah yakin iman kalian tinggi. Oleh karena itu kalian tidak aku berikan, karena ini sampah-sampah dunia, ini bangkai kambing, gak pantas untuk kalian. Aku berikan ini kepada sebuah kaum liuslimu, agar mereka masuk ke dalam Islam. Lihat kan, Aus bin Malik bin Aus masuk Islam ketika dikasih 100 unta. Ini sampah, wahai kaum Ansar. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan sampah dunia. Kenapa engkau kecewa? Kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian ucapkan kata-kata yang tajam tersebut? Kenapa kalian mengucapkan aku meminta kalian ketika ada butuhnya saja, tapi ketika aku berikan harta, aku berikan kepada orang lain, kenapa kata-kata itu terlontar? Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan dunia. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan ribuan unta dan ribuan kambing. Wahai kaum Ansar, afala tardaun, wahai kaum Ansar, tidakkah kalian suka an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum? Wahai kaum Ansar, tidakkah kalian senang ketika manusia pulang ke kabilah mereka, pulang ke kampung mereka, membawa onta, membawa kambing, dan kalian pulang bersama Rasulullah SAW? Tidakkah kalian senang ketika sebagian orang pulang bawa unta, kalian pulang bawa Rasulullah SAW? Kalian pulang membawa Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kalian tidak suka itu? Kenapa kalian lebih memilih ibil? Kenapa kalian memilih unta? Lebih memilih kambing? Aku akan pulang bersama kalian. Apakah itu tidak cukup? Serendah itukah hubungan kita selama ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Fa wallazi nafsu Muhammadin biyani, laula al-hijrah la kuntum ra'an minal ansar." Demi Allah, kalau bukan karena hijrah, saya adalah bagian dari kaum Ansar. Namun saya berhijrah, maka saya tidak bisa menjadi bagian dari kaum Ansar. Nabi kembali menjelaskan betapa mulianya kaum Ansar di mata beliau. Betapa tingginya, dan beliau sangat ingin menjadi bagian dari kaum Ansar, tapi enggak bisa karena beliau lahir di kota Mekah. Kalau beliau bisa milih, maka beliau ingin lahir di kota Madinah. Masa gara-gara unta, gara-gara kambing, gara-gara harta. Oke, 10M Abu Sufyan. Muawiyah 10M. Hanya senilai 10M kebersamaan kita selama ini sehingga kalian mengucapkan hal-hal demikian. Wahai kaum Ansar, walau salakan nasu syiban wasalakatil ansaru syiban lasalaktu syibal ansar. Ingat baik-baik, apabila manusia memilih sebuah jalan, lalu Ansar memilih jalan yang kedua, maka aku akan pilih jalan yang dipilih oleh kaum Ansar. Itu tidak cukup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjelaskan ini hanya dunia. Ini hanya sampah. Nabi sudah menjelaskan kepada sahabatnya, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, masaqat kafira syurbata ma." Kalau saja dunia selevel dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Itu apabila dunia dan seisinya ribuan triliun, mungkin jutaan triliun, itu tidak berharga sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya cuma kasih 10 miliar, kalian cemburu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Al-ansaru syiar wan nasu dithar." Wahai kaum Ansar, kalau aku memakai baju, maka aku akan pilih baju yang langsung bersentuhan dengan diriku dan yang langsung melekat dengan kulitku adalah kalian, dan manusia adalah baju luarnya saja. Jadi kalau kita memakai baju, lalu kita pakai t-shirt, lalu kita pakai jaket, maka Nabi memperumahkan Ansar itu t-shirt tersebut. Kenapa demikian? Karena t-shirt langsung bersentuhan dengan kulit Nabi, langsung melekat dengan kulit Nabi. Adapun yang lain tidak. Nabi ingin jelaskan, kalian tuh ring satuku. Aku sayang kepada kalian, aku cinta kepada kalian. Kalian gak bisa dipisahkan dengan diriku. Tapi kenapa gara-gara mas ini saja ada masalah di antara kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW berdoa. Lihat bagaimana Nabi kita SAW. Beliau dituduh walaupun karena miskomunikasi. Tapi beliau mengangkat tangannya dan beliau mengatakan, "Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar." Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar. Bayangkan Nabi mendoakan orang-orang yang mengucapkan kata-kata tajam itu kepada beliau. Allahumma al-ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar. Wa abna'i abna'il Ansar. Dan rahmati anak-anak Ansar. Dan rahmatilah cucu-cucu Ansar. Itu semua kaum Ansar menangis, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Malu mereka dengan Nabi SAW. Kok Nabi yang sebaik ini, serahmat ini, setulus ini, kita su'udhan dengan beliau. Sampai kita mengatakan, "Yaghfirullahu li Rasulillah." Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Rasulullah. Semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah SAW. Padahal ternyata bukan itu yang beliau inginkan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ansar menangis karena ternyata Nabi membalikkan dengan sebuah doa. Nabi tidak marah kepada mereka. Nabi tidak usir mereka. Nabi tidak berpisah dengan mereka. Nabi tidak mengatakan, "Saya kecewa berat dengan Anda dan saya tidak mau pulang dengan Anda." tapi justru untayan-untayan doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma rahimil ansar, ya Allah rahmatilah kaum ansar. Pernahkah kita mendoakan orang yang memfitnah kita dengan doa seperti ini? Nabi mengajarkan kita. Nabi mendoakan kaum ansar, ya Allah rahmatilah kaum ansar. Dan anak-anak keturunannya, dan seluruh keturunan-keturunan berikutnya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma gfir lil ansar, ya Allah maafkanlah kesalahan ansar, khususnya yang saat ini. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak-anak ansar. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak keturunan kaum ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kaum ansar hanya bisa mengatakan, radhina bi rasulillah qisman wa hadza. Kami ridho dengan keputusan Rasulullah SAW. Mereka minta maaf. Mereka malu. Mereka sedih. Kok bisa mengucapkan kata-kata tersebut? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, camkan baik-baik. Namun di satu sisi mereka lega, mereka tenang. Kenapa? Karena sebagian ulama tafsir, sebagian ulama sirah menjelaskan, ucapan-ucapan tersebut terlontar dari lisan-lisan mereka. Karena salah satu alasannya, mereka berpikir Rasulullah SAW tidak akan pulang lagi ke kota Madinah bersama mereka. Karena kota Mekah sudah dibuka. Dan kita tahu bersama-sama bahwa kampung halaman Nabi di mana? Di Mekah. Dan kota Mekah sudah dibuka. Dan indikasi berikutnya adalah yang dikasih hanya orang Mekah, yang dikasih hanya orang Quraisy, yang diberikan hanyalah kabilah-kabilah mereka. Itu yang membuat perasaan mereka berkecambuk, karena mereka khawatir kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ingin dunia, mereka tidak ingin sampah-sampah dunia, mereka tidak ingin bangkai kambing. Dan itu telah mereka buktikan, itu telah mereka perlihatkan. Yang mereka khawatirkan, mereka kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan araditum, apakah kalian tidak suka ketika orang-orang dan manusia-manusia pergi membawa unta ke rumah mereka, kalian pulang kota Madinah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu benar-benar membuat hati mereka tenang, hati mereka terharu, hati mereka bangga. Dan ini pertanyaan kepada kita hadirin sekalian. Tidakkah kita bangga ketika kita pulang ke kajian kita membawa sunnah Nabi SAW? Tidakkah kita gembira ketika seseorang membawa mobil mewahnya, membawa motor mewahnya ke kantornya, sedangkan kita membawa sunnah Nabi SAW dalam pakaian kita, dalam atribut kita, dalam pakaian dan penampilan kita? Ketika seseorang dengan bangga membawa gadgetnya, kita bangga membawa firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kaum ansar yang dijelaskan oleh Nabi kita SAW. Oleh karena itu mereka menangis, bukan hanya menangis kecewa, tapi menangis bahagia. Ternyata yang kami khawatirkan sebelumnya, bahwa Nabi tidak mau pulang ke kota Madinah, Nabi mau tinggal di kota Mekah, dan itu diperkuat menurut kami dengan dibagi-bagikannya ghanimah hanya kepada orang-orang Mekah, semua keliru, semua salah, semua salah. Karena pada hakikatnya Nabi hanya memberikan sampah-sampah dunia agar mereka masuk ke dalam Islam.

dalam kitab musnadnya, kisah yang disampaikan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kisah yang disampaikan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan beberapa para ulama hadis dan para ulama sirah di dalam buku-buku mereka. Ada beberapa hikmah yang hendaknya kita catat dan kita jadikan oleh-oleh dari kisah yang mampu membuat mata-mata orang setegar kaum Ansar berlinangan air mata. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita menarik sebuah pelajaran besar, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Termasuk yang sudah belajar agama, termasuk yang sudah masuk ke kancah dakwah, termasuk orang yang sudah punya ilmu. Ini perlu kita camkan baik-baik, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi, terjadi salah paham di antara umat Islam itu kemungkinannya sangat besar. Kalau ini bisa terjadi antara Ansar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Nabi saja sempat disuudzonin oleh kaum Ansar dalam tanda kutip. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan ada yang berkata-kata kasar dengan kaum Ansar. Karena itu tadi, mereka terbawa suasana takut kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbawa suasana karena sangat sayang kepada Nabi SAW, bukan mengharapkan dunia. Bagaimana mereka mengharapkan dunia? Bukankah Abdurrahman bin Auf diberikan salah satu kebun dan salah satu, atau ditawarkan salah satu kebun dan salah satu istri dari kaum Ansar? Bukankah kaum Muhajirin diservis oleh kaum Ansar dan Nabi diberikan tanah dan rumah oleh kaum Ansar? Mereka tidak ingin dunia. Mereka saking sayang kepada Nabi SAW. Itu bisa terjadi miss loh. Bisa terjadi salah paham. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita camkan baik-baik bahwa potensi miskomunikasi antara sesama umat Islam, antara sesama jamaah, atau jamaah dengan koordinator, atau koordinator dengan jamaah, atau ustadz dengan jamaah, jamaah dengan ustadznya, jamaah dengan koordinatornya, peluangnya sangat besar. Oleh karena itu, syaitan mengambil lubang ini untuk dimanfaatkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun illa fi tahrishi bainahum. Syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang sholat. Di antara makna orang-orang sholat adalah orang-orang yang bertauhid. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apabila kita sudah belajar tauhid, mau tidak kita beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antum mau tidak diminta sujud kepada Nabi? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu ini sebuah kesyirikan. Kalau beribadah kepada Nabi saja kita tidak mau, apalagi beribadah kepada syaitan. Makanya Nabi mengatakan, syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang bertauhid. Walakin fi tahrishi bainahum. Namun dia punya plan mengadu domba di antara mereka. Mengadu domba, dibuat salah paham, dibuat miskomunikasi. Oleh karena itu ini diwanti-wanti oleh Allah dalam surat Al-Isra. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 52 atau 53, tolong dicek. Wa qul li ibadi yaqulu allati ya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku, jika mereka berbicara, jika mereka berkomunikasi, maka gunakanlah bahasa komunikasi yang terbaik. Yaqulu allati ya ahsan. Ahsan itu bukan lebih baik, tapi terbaik. Kalau kita boleh mengutip istilah dalam dunia bahasa Inggris, ahsan itu bukan komparatif, tapi superlatif. Ahsan, terbaik. Jadi kalau kita ingin bicara, kita ingin membangun sebuah komunikasi dengan siapapun, maka gunakanlah bahasa yang terbaik. Kenapa demikian? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan itu gemar mengadu domba di antara kalian. Jangan mentang-mentang, adik kan sudah ngaji, ya sama-sama tahu lah. Gak bisa. Nabi saja sempat mendapatkan ucapan, fi halati syidda nahnu nudu'a. Pas lagi genting aja kita yang dipanggil. Giliran pas bagi-bagi duit, kita dilupakan. Itu Nabi SAW. Apalagi kita. Apalagi seorang ulama, apalagi seorang kiai,

apalagi seorang ustadz, apalagi kita jamaah atau koordinator, gunakan bahasa yang terbaik dan sarana komunikasi yang terbaik dan bahasa komunikasi yang terbaik dan suasana komunikasi yang terbaik, karena potensi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Maka marilah kita masing-masing menggunakan bahasa yang terbaik. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kisah ini menunjukkan salah satu sunnah Nabi SAW adalah melakukan klarifikasi jika ada kesalahpahaman, jika ada miss. Ketika Nabi SAW melihat ada miskomunikasi yang ada di benak sebagian kaum Ansar, maka beliau tidak diam dan membiarkan kesalahpahaman itu mengkristal di dalam hati kaum Ansar. Beliau melakukan klarifikasi. Dan perlu kita ingat, kata sebagian para ulama, Nabi melakukan klarifikasi bukan karena beliau sakit hati, tidak. Bukan karena beliau tersinggung. Namun sebuah tujuan yang sangat mulia, karena beliau ingin menjaga perasaan kaum Ansar. Beliau ingin menjaga keimanan kaum Ansar. Karena suudzon dengan Nabi, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, salah. Karena kalau kesalahpahaman ini dibiarkan dan mengkristal, ini bisa menggerogoti dan menyakiti iman mereka. Itu yang tidak Nabi mau. Makanya Nabi gak pernah minta-minta maaf. Antum harus minta maaf sama ana nih. Ana baik-baik sama antum, antum justru suudzon sama ana. Gak bilang begitu. Nabi gak pernah bilang demikian. Begitu Ansar sudah paham, insarafa. Nabi pulang. Selesai masalah. Jadi ini yang membedakan klarifikasi versi kita dan klarifikasi versi Nabi. Niatnya beda. Kalau kita klarifikasi itu untuk membela gengsi, harga diri. Nabi tidak. Nabi tidak pernah membalas jika yang disakiti adalah dirinya secara pribadi, secara personal. Tapi kalau hak Allah yang dicabik-cabik, Nabi akan angkat bicara. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila terjadi kesalahpahaman, terjadi miskomunikasi yang bisa membahayakan hubungan ukhuwah Islamiyah, yang bisa membahayakan dakwah misalnya, yang bisa merenggangkan hubungan di antara umat Islam, maka kita harus melakukan klarifikasi bukan untuk membela diri kita, tapi agar maslahat syar'i tercapai di antara kita. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengumpulkan kaum Ansar secara khusus. Ini menunjukkan, atau beliau ingin menunjukkan keutamaan kaum Ansar dan kualitas iman kaum Ansar dan betapa cintanya beliau kepada kaum Ansar dan bagaimana beliau ingin menjaga nama baik kaum Ansar di hadapan muhajirin dan lain-lain. Beliau tidak mempermalukan kaum Ansar di depan semuanya. Beliau tidak berbicara di forum umum agar muhajirin lihat. Bayangkan, makanya Abu Bakar tidak ada dalam kisah ini. Umar tidak ada. Karena Abu Bakar, Umar itu bagian dari mana? Muhajirin. Tidak dilibatkan untuk menjaga perasaan kaum Ansar. Untuk menjaga nama baik dari Sa'ad bin Ubadah dan para sahabat-sahabat kaum Ansar yang lain. Lihat bagaimana Nabi SAW. Padahal beliau disakiti. Beliau dituduh. Walaupun karena miskomunikasi, lagi-lagi tidak ada maksud untuk meremehkan atau melecehkan kaum Ansar. Tapi tidak bisa dipungkiri, ini adalah tuduhan. Ini ada kata-kata yang sangat tajam. Siapa orang yang tidak tersinggung digutukan oleh muridnya? Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lakukan tertutup, bukan di forum umum sehingga orang merasa dipermalukan, merasa ditelanjangi. Tapi bicara di forum tertutup. Hadirin yang dirahmati Allah, itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat, kita perlu melakukan cross check. Kita perlu melakukan cross check terhadap berita-berita yang sampai
ke telinga kita. Mari kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan Sa'ad bin Ubadah. Beliau melakukan cross check. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu ketika beliau mengumpulkan kaum Ansar, lagi-lagi beliau melakukan cross check. Maqalatun balagatni ankum wajidatun wajattumuha fi anfusikum, telah sampai ke telingaku ucapan-ucapan kalian dan saya telah mengerti apa yang kalian rasakan. Beliau sampaikan dulu dengan harapan kalau keliru pasti ada yang menyanggah, tapi ternyata gak ada yang menyanggah. Semua tertunduk, semua membisu. Ini pentingnya cross check. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang fasik membawa berita maka bertabayunlah. Apa arti tabayun? Cross checklah. Dan yang menarik, apa arti fasik di dalam ayat ini? Saya ingin bertanya kepada hadirin. Allah berfirman, jika datang fasik membawa berita, maka cross-checklah. Pertanyaannya, apabila yang membawa berita tersebut orang soleh, penghafal Quran, perlu kita cross-check lagi apa tidak? Ayatnya apa? Jika datang fasik kepada kalian, maka cross-checklah. Pemahaman terbalik atau mafhum mukhalafah atau dalam ilmu usul fikih dinamakan dalilul khitab. Jika orang soleh yang membawa berita, perlu cross-check apa tidak? Perlu cross-check apa tidak? Tidak perlu cross-check. Oleh karena itu ulama mengatakan pemahaman terbalik di dalam ayat ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Karena walaupun yang membawa berita orang soleh, tetap kita harus cross check. Ini dijelaskan oleh salah satu pemateri di Masjid Nabawi ketika musim haji, seorang syekh, seorang ulama, muftinya Universitas Islam Madinah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau menjelaskan, catat baik-baik hadirin sekalian, bahwa fasik dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu bermakna dua. Yang pertama, orangnya fasik atau narasumbernya fasik atau pembawa beritanya fasik, maka cross check. Jadi makna yang pertama dari hadis ayat ini, jika orang fasik memberikan berita, maka cross checklah. Itu makna yang pertama, pembawa beritanya fasik, informannya fasik. Ngomong-ngomong, apa arti fasik hadirin? Fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar dan dia belum bertobat, itu fasik. Makna yang kedua, fasik di dalam ayat ini adalah beritanya fasik, dan bisa jadi berita fasik dibawakan oleh orang soleh. Berita yang fasik atau berita yang salah, berita yang keliru dibawakan oleh orang-orang yang zuhud, orang-orang yang berilmu. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, oke, dia orang soleh, tapi apakah orang soleh tidak bisa lupa? Orang soleh bisa lupa apa tidak? Bisa. Yang melakukan Ahmad, lalu dia cerita 2 minggu kemudian, lupa, dia bilang Muhammad. Salah. Yang harusnya salah si Ahmad, ngomongnya Muhammad. Ketika di cross-check, ya Allah saya lupa yang melakukannya itu Muhammad. Saya gak ada maksud nuduh Muhammad. Tapi ini karena kelupaan saya. Orang soleh bisa lupa. Maka cross-check juga. Oke, dia soleh. Tapi bisa jadi, dia mendapatkan info ini dari orang lain. Nah, orang ini yang gak soleh. Orang ini yang bermasalah. Saya ingin tanya, apakah setiap orang soleh selektif dalam menerima berita? Tidak.
Orang macam-macam. Oke, dia soleh, dia takut kepada Allah, dia rajin beribadah. Tapi tidak setiap orang soleh selektif dalam memilah-milih berita. Ada orang soleh begitu ada dapat berita, langsung kirim. Langsung copy paste. Betapa banyak teman-teman ketika dapat artikel langsung copy paste. Baca aja belum. Ketika ditanya, kok artikel antum bilang begini? Yang mana ya? Yang kemarin. Oh, anda belum baca. Banyak kan belum baca, main kirim aja. Padahal orang itu soleh, itu rajin ngaji. Hadirin sekalian, cross check ini penting. Jangan telan mentah-mentah. Apalagi berita-berita yang berkaitan dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita-berita yang berkaitan dengan ahli ilmu. Atau fatwa-fatwa yang disampaikan para ulama. Itu cross-check dulu, jangan langsung diterima. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Lihat bagaimana Nabi. Ini Nabi loh. Beliau berhadapan dengan kaum Ansar. Kaum Ansar bisa miss padahal radhiyallahu anhum wa radu'an. Kaum yang mendapatkan rekomendasi di dalam At-Taubah ayat 100. Itu bisa miss. Artinya apa? Allah ingin menjelaskan bahwa kaum Ansar adalah manusia-manusia yang sama dengan kita dari satu sisi. Mereka humanis. Namun mereka diberikan kelebihan dengan keikhlasan, ketulusan, iman yang menjulang. Mereka tidak maksum secara personal. Kalau itu dialami di masa Nabi, bagaimana di masa kita? Banyak masalah ternyata hanya miskomunikasi. Banyak masalah karena salah paham, karena isu yang merebak. Maka cross-checklah terlebih dahulu. Walaupun yang menyampaikan sahabat kita yang gak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Walaupun yang menyampaikan tetangga kita yang tidak pernah ketinggalan tahajud. Walaupun yang menyampaikan misalnya guru kita yang kita yakini keilmuannya. Tapi hadirin, khususnya berbicara dalam masalah fitnah, kita butuh cross-check. Karena orang bisa salah. Dan tidak ada maksud suudzon kepada siapapun. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Hikmah yang kelima. Hikmah yang kelima. Kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat. Dan tetap terjaga keikhlasan kita tersebut. Jadi kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat dan kita bisa menjaga keikhlasan kita. Lihat Nabi SAW. Alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah ketika aku datang kepada kalian, wahai kaum Ansar, kalian tersesat, lalu Allah berikan petunjuk melalui diriku? Itu jasa Nabi atau tidak? Itu jasa Nabi. Nabi sebutkan. Wa'alatan, dan kalian itu miskin, gak terkenal, gak ada yang tahu penduduk kota Madinah. Tapi begitu aku datang, kalian terpandang di seluruh jazirah Arab. Ini jasa. Wa'adaan, dan kalian berperang satu dengan yang lain. Aus dan Khazraj tidak pernah kompak. Dan pertama dalam sejarah mereka bersatu di bawah kepemimpinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu jasa? Nabi sebutkan jasa beliau. Tapi bukan untuk mengungkit, bukan untuk pamer, bukan untuk menekan orang. Makanya Nabi mengatakan, wallahi lau syi'tum, demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa jawab. Dan kalau kalian jawab, kalian bisa bantah saya dengan 4 alasan, 4 jawaban. Fala sadaqtum wa suddiqtum. Dan bantahan kalian benar dan saya akan terima. Jadi ini menunjukkan Nabi gak punya tendensi. Buktinya begitu Nabi ungkit jasanya, Nabi mengatakan dengan tegas secara langsung, kalian kalau mau ungkit-ungkit juga bisa loh. Dan saya gak bisa bantah. Saya gak bisa bantah. Oleh karena itu maksud saya bukan ini. Maksud saya bukan ini. Saya ingin menjelaskan hubungan kita ini gak bisa dibantahkan. Kita udah menjalani masa-masa sulit bersama. Kita saling bahu-membahu untuk kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih ini, itu sampah dunia. Bukan karena saya lebih sayang kepada mereka daripada kepada kalian, bukan itu.
Ada hubungannya dengan itu. Jadi hadirin sekalian, diperbolehkan. Diperbolehkan kita sebutkan. Misalnya ketika kita dituduh melakukan penipuan, kita sebutkan. Kalau saya ingin menipu Anda, ingat tidak bulan lalu? Itu peluang saya nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Ingat tidak tahun lalu? Saya bisa nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Kenapa sekarang mau nipunya? Harusnya tahun lalu saya tipu Anda. Tapi itu tidak saya lakukan. Jadi untuk klarifikasi, untuk menjelaskan ada maslahatnya diperbolehkan sebagaimana yang diucapkan, yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi manusia perlu diingatkan. Manusia ini kan hobinya lupa, lupa, lupa, dan lupa. Dan penyakit kita kan lupa kebaikan orang. Kalau kekurangan orang tuh diingat terus puluhan tahun. Tapi kalau udah kebaikan, jasa, udah cepat lupa. Udah lupa kebaikan orang, suudzon lagi dengan orang. Jadi terkadang harus diingatkan dan gak ada tendensi apapun. Hanya sekedar ingat loh, hubungan kita ini udah kayak saudara. Kalau saya mau nipu Anda, dari dulu saya nipu Anda. Ingat gak ketika saya menyelamatkan Anda dari tabrakan tersebut? Kalau saya benci sama Anda, saya udah geletakin aja. Bukan itulah maksud saya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan. Sekali lagi menyebutkan jasa kepada seseorang dalam rangka maslahat dan tetap menjaga keikhlasan, itu tidak masuk ke dalam kategori man. Sebagaimana firman Allah, tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian hancurkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya. Apa maksud ayat ini? Maksudnya riya, ingin pamer, ingin membuat orang tertekan, membuat orang selalu ada di bawah ketiaknya. Ingat loh, saya ini, berarti Anda harus khidmat kepada saya. Itu tidak tepat. Tapi kalau maksudnya maslahat, agar terjaga ukhuwah Islamiyah, agar tidak diadu domba oleh syaitan, maka tidak ada masalah sama sekali. Yang keenam, kisah ini menjelaskan akhlak kaum Ansar. Lihat bagaimana mereka tidak berusaha membela diri di hadapan Nabi dan menerima apa yang Nabi sampaikan. Jadi mereka tidak berupaya membela diri. Makanya ketika Nabi sebutkan jasa-jasa beliau, apa kaum Ansar? Balillahu wa rasuluhu amanu wa afdal. Allahu Akbar. Apa yang engkau sebutkan wahai Rasul, itu tidak ada apa-apanya, itu masih kurang dibanding kebaikan-kebaikanmu yang lain lagi. Dan apa yang engkau sebutkan tadi, itu masih beberapa dari nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah yang begitu berlimpah atas kami. Bayangkan ini lagi dikritik. Bukannya bertahan, tapi mengakui. Iya benar. Makanya Nabi mengatakan, demi Allah, lau syi'tum lakultum. Kalau engkau kalian mau, kalian akan membantah ucapanku. Tapi aku tahu kalian gak akan begitu. Aku tahu kalian tidak akan demikian. Aku tahu kalian baik. Padahal kalian bisa gunakan kesempatan ini untuk menyerang aku. Tapi kalian gak gunakan. Lagi-lagi apa kata kaum Ansar? Walillahi wali rasul man wal fadl. Tidak wali rasul. Allah dan Rasulnya adalah pihak yang lebih layak untuk dipuji dan disematkan segala bentuk kebaikan. Jadi lihat, Nabi mengangkat kaum Ansar. Lau wallahi lau syi'tum lakultum fala sadaqtum wa sudiqtum. Demi Allah, kalau kalian mau membantah ucapanku, kalian bisa. Dan kalian akan mengucapkan hal-hal tersebut dengan benar, saya enggak bisa bantah dan saya akan akui jasa-jasa kalian. Tapi kalian tidak mau mengungkitnya. Kalian tidak mau mengucapkannya. Ketika Nabi mengatakan demikian, kaum Ansar justru membalasnya dengan apa? Enggak, kita enggak punya jasa sama sekali kepada engkau wahai Rasul. Kita enggak punya jasa. Kita enggak punya kebaikan. Kalaupun ada, engkau yang mengajarkan. Kalaupun ada, engkau yang mendidik. Kalaupun ada, engkau yang melatih. Makanya mereka mengatakan, walillahi wal rasulihil man wal fadlu. Kalaupun ada kebaikan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kalaupun ada keindahan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kalau ada
Kesuksesan itu milik Allah dan Rasulnya. Kita ini hanya belajar, dibimbing, mendapatkan hidayah. Itu saja. Subhanallah. Beda dengan sebagian orang. Ketika kecewa, diungkit semua jasa-jasanya. Itu pengajian itu kan dulu saya donaturnya. Kalau bukan saya minta surat izin, saya yang nembus, itu gak bikin ada pengajian. Allahu Akbar. Lihat kaum Ansar. Gak ada kepentingan sama sekali. Beda dengan sebagian orang ketika kecewa dengan gurunya, oke, dia ngajarkan, tapi kan saya juga dukung dakwah dia, subhanallah. Lihat orang, lihat kaum Ansar. Mereka bisa serang Nabi. Dan Nabi yang mengatakan, kalau kalian serang saya terima. Kalau kalian mengungkit jasa-jasa kalian, saya gak pernah bantah. Kan Nabi gak pernah bantah kebaikan orang. Kalau memang benar, ya benar. Tapi saya tahu kalian gak mau lakukan hal itu. Kalian bukan tipe kalian seperti itu. Kalian bukan tipikal pencari pembenaran, namun kalian adalah para pencari kebenaran. Kalian orang-orang yang menyembunyikan amal. Kalian orang-orang yang menyembunyikan jasa. Kalian tidak mau mengungkitnya. Saya tahu itu. Dan Ansor langsung menangkap dan langsung menjawab, tidak ya Rasul. Kalaupun ada kebaikan di sisi kami, itu milik engkau. Dan tentu saja milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita merindukan karakter-karakter yang seperti ini. Orang yang tahu jasa orang lain dan melupakan jasanya. Yang gak ngotot, yang gak ngebantah. Kalau jelas-jelas dia salah. Karena mereka orang-orang yang terikhlas. Inilah yang membedakan orang yang bertakwa atau orang yang tidak bertakwa. Bukan pernah salah atau tidak salah, tapi bagaimana menyikapi kesalahan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, 34, 35. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan dan dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra. Itu orang-orang yang bersedekah dan berinfak tanpa mengenal waktu, baik ketika lapang maupun ketika sulit. Wal kadhimina al-ghayb, dan orang-orang yang menjaga emosinya. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang ya, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu ayat yang berikutnya, wal ladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Dan yaitu orang-orang yang melakukan tindakan keji atau menzalimi diri sendiri, dia langsung mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kaum Ansar. Memang betul, mereka sempat melakukan kesalahan fatal, tapi langsung mereka sikapi dengan tepat. Mereka langsung beristighfar, mereka langsung bertaubat, mereka tidak membela diri, mereka tidak mau ngotot-ngototan dengan Nabi SAW, karena jelas 100% kesalahan ada di pihak mereka. Dan sekali lagi, mereka melakukan hal-hal yang lost control seperti itu sebenarnya disebabkan karena saking sayangnya kepada Nabi SAW. Tidak mau kehilangan Rasul. Karena mereka berpikir Nabi tidak akan kembali lagi ke kota Madinah. Karena Mekah sudah dibuka dan indikator kedua, ghanimah hanya dibagi-bagikan kepada penduduk Mekah. Karena mereka takut kehilangan Nabi, maka mereka lepas kontrol hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bukan karena mencari dunia. Ini yang harus kita camkan. Makanya saya ulang-ulang lagi, saya tidak ingin ada orang yang salah paham lalu menjelek-jelekkan kaum Ansar. Mereka betul lepas kontrol, tapi apa sebabnya? Bukan menginginkan onta, bukan. Kalau ingin onta gak akan perang dengan Nabi SAW, karena perang adalah kematian. Mereka jadi peternak kalau ingin onta. Mereka takut kehilangan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang berikutnya, hikmah yang ketujuh. Disyariatkan menghibur orang yang kehilangan perhiasan dunia. Disyariatkan menghibur orang-orang yang kehilangan perhiasan dunia. Ketika Ansor tidak mendapatkan perhiasan dunia, lihat bagaimana Nabi menghiburnya. Lihat bagaimana Nabi menyanjungnya. Beliau ingatkan,
bahwa harta dunia adalah sampah. Maka jangan Anda bersedih, jangan Anda kecewa, itu sampah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-malu dunia halaluhu hisab wa haramuhu azab. Harta dunia itu kalau halal itu memperlama hisab kita, kalau haram azab Allah menimpa kita. Subhanallah. Jadi artinya kalaupun itu halal, itu memperlama hisab Anda di hari kiamat. Kenapa Anda terlalu memusingkan ketika Anda kehilangan harta tersebut? Bukankah setidaknya hikmahnya adalah hisab Anda berkurang pada hari kiamat, dan itu menjadi pahala pada hari kiamat? Lihat bagaimana Nabi SAW menghibur kaum Ansar yang kehilangan harta yang ada di pelupuk mata mereka. Dan cara menghibur yang terbaik adalah diingatkan dengan akhirat. Karena oleh ma'wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ingatkan tentang akhirat, ingatkan tentang surga, ingatkan tentang pengampunan dosa ketika seseorang kehilangan perhiasan dunia. Nanti kita akan tekankan. Yang kedelapan, hikmah yang kedelapan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Disyariatkan berdakwah dengan harta. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa berdakwah dengan harta adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat disayangkan dilupakan oleh sebagian umat Islam dan dipraktekkan oleh pihak non-muslim, dan mereka sukses dalam menjalankan misinya. Kenapa? Karena formula ini dari Nabi Besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Formula ini dari wahyu. Jadi berdakwah dengan Indomie, dengan pakaian layak pakai, dengan bagi-bagi uang, itu memang salah satu metode dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita melihat non-muslim menggunakan kaidah tersebut, jangan Anda cela mereka, Anda yang gak ngamalin. Diamalkan mereka, mereka sukses karena formula ini wahyu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bisa dikatakan Islamlah yang memperkenalkan istilah mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang menjadi amil zakat dan mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Banyak kekeliruan dalam menterjemahkan mu'allaf. Mu'allaf menurut orang kita apa, hadirin sekalian? Orang yang masuk Islam. Bukan baru masuk Islam ya, tapi masuk Islam. Saya beberapa kali ketemu orang, Ustadz saya ini mu'allaf loh. Bapak masuk Islamnya bulan apa? Oh, 30 tahun yang lalu Pak Ustadz. 30 tahun yang lalu mu'allaf? Udah bukan. Mu'allaf itu dari kata-kata ta'lif. Artinya orang-orang yang hatinya kita luluhkan, kita sentuh agar tertarik ke dalam Islam. Kalau bahasa bisnis sekarang apa? Di-entertain. Tapi kan entertain itu konotasinya gak bagus ya. Diajak ke tempat-tempat hiburan malam dan seterusnya. Tapi kan maksudnya agar dia pakai barang kita atau pakai perusahaan kita atau vendornya kita. Nah, Islam itu lebih tinggi dari itu. Jadi itu ada, konsep itu ada. Tapi untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi kita kasih orang-orang seperti itu agar dia tertarik. Makanya mu'alaf dalam Islam, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dan Al-Mughni adalah buku terbaik di dalam ilmu fikih. Mu'alaf itu yang pertama, orang non-muslim
non-Muslim, tetapi kita lihat kemungkinan dia tertarik masuk ke dalam agama Islam, itu dikasih zakat hadirin, walaupun kaya. Karena tujuan kita bukan untuk mensupport ekonominya, tapi tujuan kita agar dia tersentuh dan mau kembali ke dalam Islam, atau mau masuk ke dalam Islam. Jadi orang non-Muslim bisa dapat zakat. Ketika kita kasih, lalu dia tersanjung, dia tersentuh, jadi dia belajar Islam, lalu mengucapkan la ilaha itu mu'allaf. Kelompok yang kedua mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih labil. Betul, dia sudah menentukan pilihan, tapi bukankah orang yang baru masuk Islam itu cobaannya banyak sekali, tantangannya luar biasa. Dia akan mendapatkan tantangan dari keluarga besarnya, tekanan. Maka orang-orang seperti ini jangan dibiarkan seorang diri. Karena kalau dibiarkan seorang diri bisa murtad lagi. Kita kasih, kita kumpulkan dana dan seterusnya. Ini yang perlu kita camkan. Dia berhak dapat zakat. Yang ketiga, orang-orang fasik. Walaupun KTP-nya Islam dan akte kelahirannya Islam. Di akte kelahiran ada kolom agama gak? Saya udah lupa tuh. Ada. Di akte kelahiran. Ada. Oke. Jadi, orang Muslim yang jauh dari Allah, yang kerjaannya maksiat, yang kerjaannya melakukan kebid'ahan, yang kerjaannya melakukan kesyirikan, itu boleh dikasih zakat. Agar apa? Agar dia tertarik. Atau dikasih infak, sedekah, hadiah, apa saja. Dengan harapan dia mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia mau kembali kepada Allah. Itu mu'allaf. Dan yang berikutnya, yang terakhir, orang yang benci dengan dakwah kita. Kita kasih zakat atau kasih infak dan sedekah. Agar apa? Agar dia tidak mengganggu. Mungkin dia tidak mau ikut, tidak mau masuk. Tapi paling enggak dia diem deh. Oh, berarti kita takut sama dia. Bukan takut, tapi PR kita banyak. PR dakwah ini banyak. Daripada kita sibuk ngurusin satu dua orang, ya sudah, kasih agar kita bisa jalan terus. Itu mu'allaf dan itu konsep Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, metode seperti ini sangat efektif. Mari kita simak testimoni dari Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah kita tahu bersama salah satu orang yang dikasih 100 unta. Padahal dia belum masuk Islam ketika perang Hunain. Apa perasaan Sufyan bin Umayyah? Kata beliau, wallahi, demi Allah, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani. Demi Allah, Nabi telah memberikan pemberian yang sangat besar. 100 unta, minimal 10M. Untuk pernah kasih orang 10M? 10M, satu orang. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya. Sebelumnya Muhammad adalah orang yang paling aku benci di dunia. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabba nasi ilayya. Tapi ini orang kok baik banget, ngasih lagi. Sehingga aku menjadi sayang, dan Muhammad adalah orang yang paling aku cintai di dunia. Subhanallah. Ya, coba aja ada orang, antum benci dengan seorang, tiba-tiba dia kasih antum 3M. Kira-kira gimana? Hah? Antum masih mau kesel sama dia? Enggak, udah lupa sudah. Baru 3M. Jadi terbukti. Terapkan hadirin, khususnya kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta. Gunakan untuk dakwah-dakwah seperti ini. Dan kita tahu dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yus'al syai'an 'alal Islam illa a'tahu. Nabi SAW tidak pernah diminta dengan pertimbangan Islam kecuali beliau akan berikan. Jadi beliau tidak pernah diminta orang, dan Nabi lihat nih orang ada potensi masuk Islam atau memperkokoh keislamannya, kecuali beliau pasti akan berikan. Gak pernah nolak kalau kaitannya dengan Islam, kalau kaitannya untuk dakwah.
Qala fa'atahu rajulun fasa'ala. Lalu ada seseorang datang ke Nabi SAW dan meminta harta kepada Nabi. Fa'amara lahu bisya kathirin baina jabalain min syati sadaqah. Lalu Nabi SAW memberikan dia kambing satu lembah dari kambing-kambing zakat. Ya Allah, kambing di antara dua gunung satu lembah. Satu orang datang dikasih kambing satu lembah. Kalau harga kambing 3 juta, berarti 100 kambing berapa? Hah? 100 kambing. Hah? Kok lama banget sih? Hah? 300 juta kan? Itu 100 satu lembah? Tidak. 100 itu mungkin satu kandang. Ini satu lembah. Dan rojulun gak jelas nih siapa. Rojul, seseorang datang. Bukan tokoh rojul. Lalu apa yang terjadi? Faraja ila qaumihi. Lalu ia pulang ke kampungnya dan berteriak, ya qaumi aslimu. Wahai penduduk kampungku, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma yakhshal faqah. Karena sesungguhnya Muhammad adalah sosok yang senantiasa memberikan hadiah dan harta tanpa ada perasaan takut miskin. Gak ada takut-takutnya miskin Nabi kita SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjadikan harta dan dunia sebagai sarana dakwah. Sebagai sarana dakwah. Dan di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mendapatkan dunia-dunia dan dunia lagi. Dan ini yang diterapkan oleh pihak-pihak non-muslim dengan membuat pengobatan gratis, pendidikan gratis, dan semua serba gratis. Kemana umat Islam dalam aspek ini? Dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat sunnah itu di atas segala-galanya. Nikmat mengamalkan sunnah Nabi, mengenal sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, meyakini sunnah Nabi, lalu menerapkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah anugerah yang terbaik di dunia. Anugerah terbaik di dunia. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang masalah dunia dan harta, Allah dan Rasulnya Allah tidak pernah mengatakan itu nikmat. Allah berfirman, wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama. Dalam surat Al-Fajr. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah, lalu Allah berikan dia kekayaan dan nikmat dunia, dia berpikir Allah sedang memuliakan dia. Allah katakan ketika diuji, Allah tidak katakan diberikan nikmat, Allah katakan diuji. Tapi ketika Allah berbicara tentang Islam, berbicara tentang sunnah, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini, aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku. Allah menyatakan dan menegaskan bahwa Islam adalah nikmat. Tapi ketika Allah berbicara tentang masalah harta, Allah katakan fitnah. Karena inilah hakikat dari kenikmatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan hal itu kepada Ansar. Beliau mengatakan, afala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaban nasu bisya wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum. Tidakkah kalian senang wahai Ansar ketika manusia pulang membawa kambing dan ontanya, kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita gembira ketika pada hari ini teman-teman kita, tetangga-tetangga kita
pulang dari mal-mal atau FO-FO di Bandung membawa belanjaan-belanjaannya, sedangkan kita membawa kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membawa hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membawa hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita bangga? Kalau kita tidak bangga, pertanyakan iman kita kepada Allah. Karena Ansar begitu bangga, Ansar begitu senang, Ansar begitu gembira, seluruh harta dunia yang ada di hadapannya hilang ketika Nabi berkata dengan perkataan ini. Mereka tidak ada satupun yang memikirkan 100 onta, 200 onta, 300 onta. Yang terpenting, kita bawa pulang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bukan pulang membawa uang haram, tapi kita pulang membawa akidah ke rumah, membawa sunnah ke rumah, membawa iman ke rumah. Bukan uang haram, bukan fasilitas dunia, karena itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar, sudahkah ketika kita pulang dari aktivitas kita, dari pekerjaan kita, kita pulang membawa iman, kita pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sunnahnya, kita pulang membawa syariat-syariat Allah Jalla wa ala? Ini pertanyaannya. Karena ini yang dibanggakan oleh kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan dunia adalah sampah. Du'a'atin minad dunya, sampah dari sampah-sampah dunia. Bukan berarti tidak boleh kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman kaya. Tapi jangan sampai obsesi Anda adalah dunia. Itu maknanya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah yang baik. Nabi mengatakan arba'un minas sa'adah, ada empat hal yang menunjang kebahagiaan. Apa saja? Istri yang saleha, lalu rumah yang nyaman, rumah yang lapang, lalu kendaraan yang nyaman, dan tetangga yang soleh dan baik. Tidak ada masalah. Kendaraan Nabi juga kendaraan nomor satu di kota Madinah. Makanya kalau ada perlombaan, kendaraan Nabi yang selalu memenangkan perlombaan tersebut. Tapi apakah dunia ada di kepala Nabi SAW? Ada di dalam hati Nabi SAW? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu kata kunci. Tidakkah kalian senang, wahai kaum Ansar, dan wahai orang-orang yang mengikuti kaum Ansar, ketika manusia pulang ke rumah mereka membawa unta, membawa kambing, membawa kendaraan dunia, membawa harta dunia, membawa gemerlapnya dunia, lalu kalian pulang membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak gembira, kita tidak bersyukur, maka tanyakan kepada diri kita, benar tidak kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampaikan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim atau yang tidak sholat. Apakah untuk mereka non-muslim bersumber dari infak sedekah sunnah? Jazakallahu khairan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu penjelasan para ulama, atau mohon maaf, bolehnya memberikan kepada non-muslim adalah penjelasan para ulama dalam surat At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Dan yang saya bawakan tadi adalah penjelasan ulama di kitab fikih terbaik di dunia, Al-Mughni. Jadi diperbolehkan. Tinggal masuk ke pos yang mana? Pos mu'allaf. Pos mu'allaf. Bukan ke pos fakir miskin, bukan ke pos fisabilillah, tapi ke pos mu'allaf. Wallahu ta'ala misal.

Mohon pencerahannya Ustaz, istri terkadang suka cemburu bila saya suka memberikan sesuatu pada saudara-saudara saya. Apakah di saat seperti ini saya perlu menyebutkan jasa-jasa saya kepadanya yang notabene kewajiban saya sebagai suami, bahkan saya juga melakukan pada keluarganya dan saya akui memang lebih banyak pada keluarga saya. Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas ikhwah yang bertanya atau bapak yang bertanya, pertanyaan yang bermanfaat. Sebagaimana pertanyaan yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama ingatkan istri kita bahwa cemburu yang overdosis itu tercela. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah menikah dengan wanita Ansar? Kata Nabi SAW, karena wanita Ansar itu sangat pencemburu. Sangat pencemburu. Dan dari sini keluar hukum bahwa hendaknya setiap wanita menurunkan kadar kecemburuannya. Cemburu itu penting, jangan dimatikan. Tapi tidak boleh overdosis. Dan itu akan merusak hubungan suami dan istri. Dan itu yang pertama. Yang kedua, istri tidak punya hak untuk cemburu. Jadi jangankan yang overdosis, yang ada dosisnya aja gak punya hak. Jika suami memberikan sesuatu kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya dalam rangka silaturahim, selama hak istri diberikan oleh suami. Jadi itu bukan ranah cemburu. Kalau suami telepon-teleponan dengan wanita lain, cemburu wajar. Tapi kalau suami bantu orang tuanya, suami bantu adiknya, kakaknya, itu bukan ranah cemburu. Jadi jangankan yang overdosis, yang pakai dosis pun gak boleh. Bahkan dalam Islam, suami tidak wajib memberitahukan gajinya berapa kepada istri. Gak wajib. Kalau misalnya sekali, dan suami tidak perlu laporan, dia alokasikan kemana saja gajinya. Selama tidak haram tentu saja. Kewajiban suami menafkahi. Liyunfik dhu sa'ati min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu menafkahkan istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gajinya. Jadi kalau gaji kita besar, kasih nafkah istri juga besar. Tapi untuk mengontrol suami tidak. Mengatur pengeluaran suami tidak. Apalagi cemburu ketika suami memberikan sesuatu kepada keluarganya. Jadi ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Jadi maksud saya gini loh. Kalau misalnya antum sudah kasih istri antum sebulan, antum kasih berapa buat istri sebulan? Orang Bandung tuh kasih berapa sih? 20 juta sebulan. Misalnya antum kasih 20 juta kepada istri. Sudah cukup belum 20 juta sebulan? Sudah cukup. Lalu tanpa sepengetahuan istri, antum kasih ibu antum 100 juta, itu gak ada masalah. Istri gak boleh komplain. Orang haknya udah diberikan kok. Haknya sudah diberikan 20 juta sebulan, selesai. Gak ada alasan untuk komplain, kenapa kasih mama 100 juta. Gak punya alasan. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Dan kalau kita ingin sebutkan jasa kita, sekali lagi boleh, tetapi ingat, hati-hati jangan sampai justru kita masuk ke dalam ayat lain. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan pemberian kalian karena mengungkit-ungkit. Jadi pastikan niat kita ikhlas dan tujuan kita agar istri kita sadar.

Barakallahu fiik. Ustadz, bolehkah kita dalam berdakwah di atas menyebutkan di atas maslahat dengan menceritakan kebaikan kita untuk dicontoh, tapi anak khawatir orang lain menganggap riya? Terima kasih. Jazakallah. Yang pertama, antum khawatir orang lain menganggap riya, itu riya juga. Karena tolak parameter antum dalam melakukan atau tidak manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah minta dari kita, dasar kita melakukan, melangkah adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia atau bukan manusia. Nanti saya dituduh riya, Pak Ustaz. Itu riya juga, parameter kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fudhal bin Iyad mengatakan, "Man tarakal amala makhafata riya fahuwa riya au kama qala," barang siapa yang meninggalkan amalan karena khawatir riya, itu riya dengan warna yang lain. Itu riya dengan warna yang lain. Karena yang membuat kita beramal atau tidak, lagi-lagi manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau masalah dakwah yang jadi pertimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menyebutkan, tapi Nabi enggak sering-sering menyebutkan jasa-jasanya. Ini kan Nabi sebutkan karena sudah miskomunikasi nih. Iya apa tidak? Bayangkan sampai Qom Ansor mengatakan, "Semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah." Itu kan berarti sudah cukup fatal. Sampai Sa'ad bin Ubadah terbawa arus, makanya kan Nabi manggil Sa'ad bin Ubadah. "Sa'ad bin Ubadah, gimana menurut engkau?" "Ya, aku bagian dari Ansor ya Rasulullah." Lihat jawaban diplomasi. Maksudnya saya juga melihat engkau salah. Ya Allah, kalau Sa'ad saja sudah menilai begitu, apalagi bawahannya. Berarti saya harus klarifikasi. Jadi enggak setiap saat Nabi ceritakan, "Saya sholat tahajud sekian," dan seterusnya, dan sebagainya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah yang telah memberikan kepada kita kehidupan lengkap dengan seluruh yang kita butuhkan untuk hidup tanpa ada yang kurang dan tanpa membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tidak ada beda dalam hal yang kita butuhkan di dalam hidup, perlakuan Allah kepada yang kaya dan yang miskin, kepada penguasa dan rakyat, lelaki atau wanita, orang kota ataupun orang desa. Allah tidak membeda-bedakan karena Allah itu maha adil. Maka seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk hidup Allah siapkan sama. Allah siapkan dan Allah bagi rata. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi sama rata oksigen. Kan tidak ada peraturan di permukaan bumi ini untuk orang miskin jatah oksigen sekian. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi rata untuk kebutuhan hidup, air. Mata. Tangan dan kaki, darah, tulang, nasi, dibagi rata oleh Allah. Adil, tanpa dilebihkan yang ini dan yang itu. Apa yang kita butuhkan, Allah siapkan sempurna dan tidak ada kurang. Semuanya lengkap. Hanya manusia yang tidak faham dan tidak mengerti yang merasa dirinya kekurangan. Padahal
Dia hidup dengan serba kelengkapan dan kecukupan. Allah telah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat banyak, yang kita semua mengetahui. Kalau seandainya kita coba untuk hitung yang banyak yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, enggak sanggup kita menghitungnya. Itu sudah Allah pastikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Alat secanggih apapun yang bisa diciptakan oleh manusia dengan teknologi mereka untuk menghitung, akan tidak akan sanggup untuk menghitung banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Lalu ketika merasa kurang, yang salah siapa? Allah mengatakan nikmat itu begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa, tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Kita merasa kurang. Ini sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah kita yang merasa kurang. Allah katakan tidak sanggup kalian menghitungnya, kok kita merasa kurang? Gak ada apa-apanya. Berarti ada yang keliru. Ada sesuatu yang salah pada diri kita yang menilai ada kekurangan di dalam kehidupan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Balad. Alam naj'al lahu aynain wa lisana wa syafatain. Tidakkah kami telah menciptakan untuk manusia kedua mata? Kami ciptakan untuk manusia itu satu lidah dan dua bibir. Di dalam ayat ini, Allah ingin menerangkan kepada kita, ini loh nikmat-nikmat besar yang kalian telah dapatkan. Anugerah Allah. Disebut tiga. Di dalam ayat ini, dan dalam ayat yang Allah menyebut hal yang banyak. Namun di dalam ayat ini Allah sebut tiga. Ainain, dua mata. Lisan, satu lisan. Wasyafatain, dan dua bibir. Allah ingin mengingatkan kita, hai manusia, kedua bola matamu itu adalah anugerah yang tiada tara. Lisanmu itu adalah karunia yang tiada tara. Kedua bibirmu itulah anugerah yang tiada tara. Lihatlah dia sebagai anugerah Allah yang tiada tara. Jangan sepelekan. Seandainya ada orang miliarder datang ke rumah kita membawa uang 2 miliar. Lalu mengatakan kepada kita, Pak, saya datang kemari ingin membeli sesuatu dari Bapak. Ini uang 2 miliar. Kita bingung. Bapak mau beli apa? Saya rasanya enggak punya apa-apa yang sangat mahal. Orang itu mengatakan, saya mau membeli kedua bola mata Bapak. Mau jual? Mau? Mikir? Enggak mau ya? Yakin? 2 miliar loh. Kurang. Oke, ditambah 5 miliar nih. Tambah, cek. Berikutnya tanda tangan nih, 5 miliar. Mau beli? Mau jual? 10? 50? Subhanallah, berapa harga mata kita sebenarnya? Berapa harga mata kita ini sebenarnya? Berapa harga yang bisa diberikan untuk kita mau menjual mata kita? Ternyata uang ratusan miliar atau ratusan triliun tidak akan ada harganya. Manakala harus diganti dengan kedua bola mata kita.
Kalau kemudian dia berusaha 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar, sampai 1 triliun belum mau dia jual mata, akhirnya dia kecewa. Ya sudah, saya enggak jadi beli mata Bapak. Tapi saya mau beli lidah saja. Mau jual? Lihatlah betapa kita telah terlalu lama tidak memuliakan mata. Tidak memandang mata itu sebagai karunia yang sangat besar. Anugerah yang tiada tara. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, tapi lewat begitu saja. Berulang-ulang di dalam Al-Quran, Allah menyebut nikmat air. Wa anzalna minas sama, kami turunkan dari langit, wa anzalna minal mu'asirat, kami turunkan dari awan, ma'an fajjaja, wa asqainakum ma'an furata, wa anzalna minas sama ima'an mubaraka, afara'aitumul ma'al ladhi tashrabun, tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Berulang-ulang di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak sekali, Allah menyebut nikmat air agar kita lihat sebagai nikmat yang tiada tara. Agar kita pandang nikmat itu sebagai nikmat yang tidak mungkin kita bisa lepas dari nikmat itu. Dan kita membutuhkannya. Di akhir surat Al-Mulk, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada kita, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada manusia, andai kalian bangun di pagi hari, kalian temukan seluruh air yang ada di permukaan bumi ini kering sudah. Tidak ada lagi air di permukaan bumi. Habis. Apa gerangan yang akan terjadi? Bagaimana pendapat kalian? Kalau ternyata bangun kalian di pagi hari tidak ada lagi air di permukaan bumi, semuanya kering. Air yang ada di rumah kita habis. Di sumur kita tidak ada air. Bahkan sungai-sungai pun tidak lagi mengalirkan air, bahkan lautan kering. Tidak ada lagi air di permukaan. Allah cabut satu nikmat saja. Allah cabut dari permukaan bumi nikmat yang bernama air. Bagaimana pendapat kalian? Apa gerangan yang akan terjadi? Semua kita pasti akan tahu apa gerangan yang terjadi. Satu demi satu kita akan bertumbangan. Terkapar menjadi mayat. Namun kapan? Mari kita introspeksi diri. Kapan kita minum air, menghadirkan air ini adalah nikmat yang sangat besar. Anugerah dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ataukah karena kita minum karena ego kita? Saya haus, saya minum. Tak terlihat nikmat Allah yang begitu besar. Berulang-ulang di dalam Al-Quran, Allah mengatakan air, air, air, air. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang telah menurunkan air itu dari awan? Atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Dalam surat Al-Waqi'ah, gedung yang paling tinggi di Banjar ini gedung apa? Aston. Ya, gedung Aston. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Kalau antum dari mobil atau dari motor berdiri, antum bisa samakan tinggi air dalam botol ini dengan Aston itu. Bisa enggak? Bisa ya? Bisa. Aston dari jauh, botol dari. Samakan tingginya. Samakan tingginya. Kemudian latihlah hati untuk mengatakan ini lebih mulia daripada itu.
ini lebih berharga daripada Aston. Ada yang pernah melakukannya? Belum. Salahkan saya kalau saya mengatakan hal yang salah. Kalau antum diberikan pilihan oleh Allah, kamu saya berikan pilihan. Boleh punya Aston, punya harta sebesar Aston, punya kekayaan sebesar Aston, tapi saya tidak akan berikan kepadamu air. Atau pilihan kedua, saya berikan kepadamu air, namun engkau tidak akan pernah punya harta sebesar Aston itu. Pilih yang mana? Yakin gak pilih Aston? Tawarannya dua pak, jangan tiga. Tawarannya dua. Karena sekarang untuk perbandingan, yang mana yang lebih mulia, yang mana yang lebih hebat, yang mana yang lebih kita butuhkan, yang mana yang kebutuhan hidup, yang mana yang belum tentu kebutuhan hidup. Kita bisa hidup tanpa punya Aston. Ini gak punya Aston semua ini yang ngumpul sekarang. Tapi bisa hidup tau? Bisa. Berarti Aston bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu ini. Nikmat yang tiada berharga, tiada banding itu ini. Air. Air.

Kalau kita melihat Al-Quranul Karim dan membacanya, dan membaca hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun kita menemukan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan harta dunia ini adalah nikmat yang tiada tara. Tidak ada. Silahkan baca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, kita tidak akan menemukan satu ayat pun yang mengatakan memuji-muji dunia sebagai rahmat dan karunia yang besar. Namun kesalahan manusia itu, Allah tidak melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar, dia melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Allah menyebut air, dia tidak pernah peduli kepada air.

Di dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Allah uji dia, dengan Allah muliakan dia di permukaan bumi, Allah berikan nikmat-nikmatnya, nikmat-nikmat kepadanya di permukaan bumi, dia berkata, Rabbku telah memuliakan diriku. Namun manakala Allah uji dia, kalimatnya sama, Allah di atas Allah uji, di bawah juga Allah uji. Allah uji dengan Allah muliakan, dengan Allah curahkan nikmat-nikmat di atas, di bawah. Namun apabila Allah uji dia, lalu Allah sempitkan rezekinya di dunia, fayaqulu rabbi ahanan. Dia akan berkata, Rabbku telah menghinakan aku. Allah tidak lagi peduli kepadaku. Allah tidak sayang kepadaku. Sayangnya hanya kepada orang-orang kaya. Ternyata yang membuat kita merasa kurang, karena kita salah pandang, salah lihat. Kalau kita mampu melatih diri dan terus melatih diri, pasti kita akan berhasil untuk sampai kepada titik nikmat oksigen lebih mulia daripada nikmat menjadi presiden. Dengan cara yang tadi, buat pilihan. Diizinkan menjadi presiden, namun dihentikan nikmat oksigen. Atau diberikan nikmat oksigen, namun tidak akan pernah menjadi presiden, dan kita disuruh untuk memilih. Kalau kita berhasil untuk melatih diri melihat rahmat dan nikmat Allah, kita pasti akan mampu melihat bahwa garam lebih mulia daripada rumah gedung. Dengan cara yang tadi lakukan, diberikan tawaran kepada kita untuk dua pilihan, silakan pilih salah satunya. Anda punya rumah gedung yang besar, ukuran 40x55, dua lantai, lengkap dengan mobil mewah berjejer di depannya, lengkap dengan pelayan dan pembantu. Anda tinggal menikmati kehidupan. Namun Anda tidak saya berikan nikmat garam. Dan pilihan kedua, Anda diberikan nikmat garam. Namun Anda tidak diizinkan untuk memiliki rumah gedung seperti yang tadi kita gambarkan. Manusia berakal akan memilih nikmat garam. Karena tanpa garam, bukan hanya lidahnya yang hambar, dunia ini hambar semuanya. Namun kapan ketika kita makan merasakan ada garam, hati kita berkata, ya Allah, ini nikmat-Mu yang besar. Kapan seorang wanita, seorang akhwat, seorang ibu, seorang gadis remaja ketika memasak, mengambil garam, kemudian menuangkannya di masakan, hatinya berkata, ya Allah, ini rahmat-Mu yang sangat besar ini, yang bernama garam ini, yang kalau tanpa garam ini aku tidak akan bisa kuasa hidup di permukaan bumi ini dengan baik, dan aku tidak akan menikmati apapun kenikmatan dunia tanpa garam-Mu ini. Lagi-lagi permasalahannya adalah kita tidak mampu melihat yang mana yang rahmat. Belum lagi kita bicara ginjal, bicara paru-paru, bicara jantung, bicara hati, bicara darah, bicara tulang. Kalau mata saja tidak bisa dibeli, walau dengan harga 1 triliun kita tidak mau jual, kita pasti tidak akan mau menjual jantung kita dengan harga berapapun. Berapa sebenarnya kekayaan yang kita miliki yang luar biasa? Anugerah Allah yang tiada tara.
yang sering luput dari pandangan mata kita. Semua itu terjadi karena mata kita terlalu rajin melihat harta. Terlalu membesar-besarkan harta. Terlalu banyak membicarakan harta. Terlalu banyak mengidam-ngidamkan harta. Sehingga segala sesuatu dinilai dengan harta. Yang di sana akan menghadirkan, menghasilkan harta yang banyak. Itulah yang dipuja, dipuji, dielu-elukan, dibicarakan. Jadi salah Ustaz mencintai dunia? Mencintai harta salah Ustaz? Tidak, tidak salah. Tetapi memujanya berlebihan, mengaguminya berlebihan, sehingga melewati kadar batas yang wajar, salah. Apalagi sampai membutakan kita dari rahmat dan nikmat yang sebenarnya. Rahmat dan nikmat yang hakiki. Bukan yang semu dan fana. Harta, nikmat yang semu dan fana. Dulu kita merasa, sebelum punya rumah, ya Allah. Sebelum punya kendaraan, ya Allah, kalau saya punya kendaraan. Udah gak perlu yang mewah-mewah, rasanya sudah cukup, ya Allah. Ya udah carry deh, gak apa-apa. Gitu dulu sebelum punya mobil. Begitu sudah Allah berikan mobil, lain lagi ceritanya. Carry udah dapat. Ya Allah, ganti satu huruf jadi Camry. Cuma satu huruf, ya Allah. Ganti R-nya jadi M. Begitu terus. Begitu belum punya rumah, ya Allah. RSS sudah cukup, ya Allah, rasanya. Begitu terus, tidak akan pernah habis. Dunia seperti itu sifatnya. Dan ketika orang sudah sampai kepada apa yang dia idam-idamkan di awal dari dunia ini, ternyata dunia itu tidak menjanjikan apa yang ia akan cari di dunia itu. Banyak orang mengira kalau dia sudah kaya, dia akan tenang, hidup bahagia. Dan ternyata tidak. Harta semata tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia itu. Dan tidak jarang orang kaya ternyata iri dengan orang miskin. Itu tidak jarang, masyarakat muslimin dan muslimat. Jadi justru karena kemiskinan kita membuat orang kaya itu iri dengan orang miskin. Kita sering bertemu orang kaya yang gak bisa tidur. Akhirnya ngiri ke orang miskin yang bisa tidur. Tidak sedikit, Pak. Kita ketemu orang kaya yang gak bisa tidur, Pak. Karena sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan pabriknya, sibuk dengan karyawannya yang jumlahnya puluhan ribu orang. Cabangnya, cabang perusahaannya di mana-mana, di Indonesia, perdagangan ini dan itu segala macam. Akhirnya seluruh pusat perhatiannya tumpah kepada harta, berlebihan. Membuat dia bahkan tidak bisa tidur. Dan apa arti harta yang banyak kalau Allah cabut nikmat tidur? Nikmat tidur itu yang nikmat yang sebenarnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Makna mewafatkan ini sepakat. Ulama tafsir maknanya adalah menidurkan. Karena tidur adalah akhul maut, saudaranya kematian. Ini nikmat, nikmat tidur, nikmat yang besar dari Allah. Allah mengatakan dialah Allah yang telah menidurkan kalian. Berarti tidur itu bukan kemampuan kita. Allah yang menurunkan tidur kepada kita. Semua kita ini gak bisa tidur. Karena tidur itu bukan kemauan kita.
tidur itu kemauan Allah. Allah yang menidurkan kalian, lihat. Tidur kita kembali kepada Allah. Kalau kita tanya teman, jam berapa tidur tadi malam? Jam 12. Bohong, dia belum tidur dia jam 12. Iya atau tidak? Kenapa dia tahu jam 12? Belum tidur berarti. Jam 12 baru masuk kamar. Baru merebahkan badan. Siap-siap untuk tidur. Belum tidur itu. Kita tidak mampu tidur, Pak. Sebagaimana kita mampu berjalan, sebagaimana kita mampu mengambil makanan dengan izin Allah, mengunyahnya dan kemudian menelannya sampai kita kenyang. Tidur bukan begitu. Kita tidak mampu tidur. Kita hanya siap-siap untuk mendapatkan rahmat tidur. Masuk kamar, rebahkan badan, matikan lampu, sunnahnya begitu, zikir, menanti rahmat Allah yang bernama tidur. Oleh karena itu seorang muslim manakala dia bangun, yang pertama dia ingat rahmat Allah yang bernama tidur. Sudah dia dapatkan, langsung lisannya mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tidur yang luar biasa. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan banyak orang karena saking kayanya enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur karena kaya, Pak. Karena banyak urusan ini, urusan itu, janji sana, janji sini. Akhirnya enggak bisa tidur karena harta. Cukup satu nikmat tidur yang Allah cabut darinya, dia menderita dan harta itu tidak akan memberikan apapun kepadanya. Karena tidak ada toko dimanapun di permukaan bumi yang menjual tidur. Ada ustaz, jual obat tidur, salah. Itu bukan obat tidur. Itu obat alat untuk merusak syaraf. Silakan tanya kepada para dokter. Itu bukan obat tidur. Namanya diperindah. Karena kalau dijual dengan nama alat perusak syaraf, enggak laku. Dia minum, rusak syarafnya. Tewas. Besok enggak bisa tidur, minum lagi, rusak syarafnya. Tewas. Lambat laun syarafnya makin banyak yang rusak. Mulai hilang ingatan, sulit menghafal. Terus gila. Merusak. Dan lihat bedanya mereka dengan orang yang beriman kepada Allah. Yang satu orang yang seperti ini minum obat perusak syaraf dan mulai berbaring. Orang yang iman mulai berbaring, mulai dia membaca ayat kursi. Yang membaca ayat kursi sudah ngorok, yang minum pil perusak syaraf belum tidur. Orang yang beriman, yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah, tenang hatinya dengan ibadah dan ketaatan, itu gampang, tidurnya gampang, subhanallah. Belum selesai kita baca ayat kursi, sudah hilang. Karena memang dijadikan siang, sebagaimana yang Allah inginkan, siang itu untuk mencari nafkah, untuk berbuat, beramal. Sehingga begitu malam datang, benar-benar menjadikan malam sebagaimana yang Allah inginkan, untuk istirahat. Orang yang beraktivitas di malam hari, di siang hari dengan aktivitas yang benar, otomatis setelah Isya, dia sudah mau tidur. Karena malam adalah istirahat. Dan Rasulullah mengajarkan sebaik-baik istirahat yaitu tidur malam setelah Isya. Dan Rasulullah mempraktikkannya. Kata Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW tidak suka berbicara, tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka untuk berbicara ngobrol-ngobrol setelah Isya. Itu kebiasaan Nabi kita tercinta. Habis Isya langsung tidur. Bukan berarti haram kalau kemudian kita bangun setelah Isya atau pengajian setelah Isya, bukan berarti haram, bukan itu yang dimaksud. Namun kebiasaan Nabi kita tercinta, seluruh kajian-kajian beliau di siang hari. Malam itu istirahat.
Kecuali kalau ada urusan-urusan yang membuat mereka harus berkumpul. Nabi dan para sahabat, Rasulullah menggunakan waktu untuk itu. Namun sekedar untuk berbicara dan hal yang lainnya, Rasul tidak suka. Kalau tidak ada kegiatan, Rasul tidur. Habis sisa tidur. Dan ini cara hidup kita yang salah sekarang ini di dunia sekarang ini. Salah satu yang menyebabkan banyak penyakit datang ini, kita gak bisa tidur cepat seperti itu. Kita akhirkan tidur. Dan yang paling tertuding untuk membuat kita sulit tidur di malam hari setelah Isya adalah ini. Nih, lampu. Yang membuat suasana kita terang benderang. Sehingga tubuh kita merespon ini hari masih siang. Namun kalau gelap gulita, lihat orang di kampung. Rata-rata kita, ini orang kota apa orang kampung sih kita ini? Iyalah orang kampung kita minimal gitu ya, orang kampung kita gitu. Lihat di kampung kita ketika belum ada listrik. Lihat kehidupan kita dulu ketika belum punya listrik. Di depan kita banyak orang tua yang pasti merasakan hidup tanpa listrik. Habis Isya tidur. Bangun pagi segar. Semangat baru, kesegaran baru. Yang tidak kita dapatkan ketika kita tidur di jam 1, jam 12, jam setengah 2. Bangun pagi itu capek. Badan itu pegel-pegel. Memang nikmat ini, terang. Akan tetapi tidak akan mungkin nikmat yang Allah berikan kepada nabinya lebih minim daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu mustahil. Allah pasti memberikan nikmat yang paling sempurna kepada nabinya, bukan kepada kita. Namun kita yang salah membedakan. Kita merasa kegelapan itu bukan nikmat. Kita merasa listrik ini adalah nikmat. Ternyata tidak. Allah menyebut gelapnya malam adalah nikmat. Walaili idza saja. Apabila malam telah menutupi dunia dengan kegelapannya, berarti gelapnya malam nikmat Allah. Yang kita lawan dengan cahaya lampu yang kita hidupkan seterang mungkin. Ma'asyarul muslimin. Kembali kita kepada orang kaya yang apa tadi? Sulit tidur. Bingung dia. Kamarnya sudah luar biasa mewah. Lebih mewah daripada Hotel Aston. Dia pernah masuk hotel itu, begini ternyata Hotel Aston. Wah, saya bisa dirancanglah kamar yang lebih mewah daripada Hotel Aston. Tapi tetap enggak bisa tidur. Karena dunia bolak-balik kiri kanan, baca buku, televisi. Biasanya begitu kebiasaan mereka. Redupkan sedikit lampu, baca buku supaya tidur, enggak bisa tidur. Bingung dia. Jam 12, jam 1, jam 2, setengah 3, bolak-balik. Paling menderita orang yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan kita memiliki penyakit tidak bisa tidur. Diambil mobil mewahnya, keluar dia. Heran ngelihat tukang ojek ngorok di trotoar dia. Ya Allah. Nikmatnya hidupmu. Padahal tidur di trotoar. Atau tukang becak lagi. Sandaran di becaknya gitu. Tertidur, ngorok. Nikmatnya hidup kalian. Di atas becak. Hati-hati ma'asyarul muslimin. Kita ingin mengingatkan diri kita, saudara-saudari kita, kaum muslim dan muslimat, mari pandai melihat rahmat dan nikmat Allah dan jangan tertipu. Orang-orang kufar memang tujuan hidupnya mencari harta.
Mereka tidak punya kehidupan, tujuan hidup yang lain. Karena hidup mereka hanya sekali, kata mereka. Kita bukan seperti mereka, kita orang mukmin, bukan orang kafir. Yang tahu bahwa kehidupan dunia ini bukan segala-galanya. Sehingga ketika orientasi kehidupan mereka adalah dunia, benar-benar mereka curahkan segala kemampuan mereka untuk dunia. Dan tidak peduli kepada akhirat. Dan mereka lah orang-orang bodoh. Mohon maaf kalau kalimat bodoh ini begitu kasar. Namun itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran.

0: والله بكل شيء عليم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan, "Wa innaka," yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, "wa innaka," dan sungguhnya engkau, "la'ala," sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, "la fi sakratihim ya'mahun," mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum," wahai kaumku, jika kalian ingin menikah maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka. Maka Allah bersumpah, "La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibnu Abbas, "wa hayatika," demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam, Namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk beruswah, ya, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain, hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab. Yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab, maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut, maka konsentrasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wahai manusia, afshu salam, tebarkanlah salam." Ini akhlak. "Wa at'imu at'am," dan berilah makan kepada fakir miskin. Ini juga akhlak. "Wasilul arham," dan sambunglah silaturahmi. Ini juga akhlak. Kemudian "wasallu bilail wan nasu niyam," dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. "Tadkhulul jannata bi salam," maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lafun wa yu'lafun." Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka, mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, solat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang perindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah Anda jadi pemarah, kata dia, memang saya begini modelnya. Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. إِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمْ. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa, yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mukjizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk, mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk, mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini hadis, ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi SAW masuk, maka mereka berkata, Atanal Amin, telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah. Dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi SAW. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi SAW. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi SAW.
2: wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tetapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini." Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi SAW dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi SAW. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad SAW. Maka mereka meletakkan, menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang Nabi. Tatkala Rasulullah SAW waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wassalam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang Nabi. Diangkat menjadi seorang Nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun. Penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya. Antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka bersepakat. Dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan, agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Daripada mati konyol mending bawa lari. Nabi tidak. dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-Amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alaika kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga, artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih Muslim, Al-Minhaj syarah sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, terlalu asin, terlalu ini, ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana? Masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentar makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn al-Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid bin Walid, penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab. Dhab adalah kadal padang pasir, mahnuz. Jadi dhab yang dipanggang, yang dipanggang. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan makan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, dia makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak ya menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, aharamun hu ya Rasulullah, apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu. Akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, ya, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Selesai. Ada celana atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Tidak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustadz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah, tidak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi SAW dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi SAW terhadap istri-istri beliau. Rasulullah SAW yang pernah berkata, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan, wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwan fillah, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi. Sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi SAW merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa. Tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi SAW dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi SAW. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah SAW. Ini memperkuat bahwasannya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Tapi bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi SAW. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau SAW, Rasulullah SAW begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya, maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi SAW terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aish, Ya Aish." Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa? Disingkat. Aisyah tu jadi Ya Aishu. Jadi hilang. Aisyah jadi Ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman. Mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal, maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas, lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggilnya dengan lengkap. Ya Abdurrahman, Ya Abdullah, lengkap. Ya Abdul Muhaimin, lengkap. Dan mereka, kebiasaan mereka, satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang. Dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air. Senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil. Tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya.

nama yang disingkat. Beliau juga memanggil Aisyah dengan Ya Humaira. Ya Humaira. Yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut ya untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya, terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian. Saya pernah menyampaikan masalah ini. Terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku. Subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Mikirannya ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW karena menemukan rasa cinta di antara suami istri dituntut, dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir. Maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut, kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya, kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini. Ya. Bahkan disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makan daging, jadi daging diambil daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena antum praktekkan kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Jangan antum bilang, oh, bu, engkau nggak sikatan sih, jangan gitu, kasihan hatinya apa-apa, tersentak, sedih. Ya. Ini kelihatannya sepele, namun dipraktekan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di antara akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah Sallam mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu aktasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun fayakula da'li da'li fa'akulu lahu da'li da'li. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air, kilana junub, kami berdua dalam keadaan junub, fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li. Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama sampai aku berkata, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ili da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah. Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu mandi bareng tersebut Nabi pun tidak diam-diam tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu sampai Aisyah mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil

gayung yang mungkin mengambil air cepat-cepatan sampai Nabi mengatakan sisakan air buatku, sisakan air buatku. Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman ya ini. Ya harus ada kemesraan ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 60-an. Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri, antum ayo kita mandi bareng. Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, mas kita mandi bareng. Menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya antum jangan tolak, antum jangan mengatakan nah, kamu kebanyakan nonton sinetron. Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap angkat tangannya? Malu semuanya. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya atau akhlak Nabi terhadap istrinya, ya. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah adalah wanita yang bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtab dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, ya, dia seorang wanita, dia manusia, dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, bunuh kakaknya, bunuh omnya, bunuh saudaranya kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya. Lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah SAW menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya? Nah sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian, istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum? Silakan. Berat banget. Ya mungkin gak seperti gitu juga. Artinya ya intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya seperti kalau antum naik mobil, istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya. Silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Wah dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus. Tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang. Istrinya gimana? Lewat sana. Suruh lewat sana. Itu angkat bu itu. Gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot. Suruh ngangkat gas. Yahi. Yang benar aja. Mana pemulihan anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu. Sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya. Untuk naik di atas ontanya. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, beliau berkata kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi. Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil. Di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas,
Ukudumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi SAW bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW di tengah-tengah perjalanan, kata Nabi, kalian jalan di luar. Fataqaddamu. Mereka jalan di luar, membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah SAW, ta'ali hatta usabi koki. Wahai Aisyah, kemarilah, kita lomba lari. Subhanallah. Istri. Sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni. Namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu al-laham wa baduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi SAW, taqaddamu, kalian jalan di luar. Fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, ta'ali usabiquki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk. Dia mengatakan, ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah. Artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari, lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, enggak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk, baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu diajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Enggak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadhihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah, enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, dek. Ingat enggak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun, dia ingat, ingat enggak mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, jazakumullahu khairan. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis, tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi.
di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Wah, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat, kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan, ya, harta diantara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang, piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "In kunna lanaral hilal, summal hilal, summal hilal, salasata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'." Nar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum al-aswadan?" Apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Al-aswadan," yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa itu harta, kemudian makanan juga tidak banyak, makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian Aisyah cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Aisyah. "Jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian." Maka Nabi menggunakan apa? "Gharat ummukum," ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Ummukum," yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, "Gharat," karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Ya. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah. Intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Ya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ya. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan, dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Gharat ummukum," ibunda kalian cemburu. Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau ceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fil azani Allah wa yakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la."
Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun, kemudian dia berkata, enggak pernah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya, dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya, dia kasih. Di antara akhlak Nabi SAW atau mukjizat Nabi SAW dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, anna rajulan sa'ala Nabi SAW ghanaman baina jabalain. Ada seorang datang kepada Nabi SAW dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam. Gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan. Apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fawallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr. Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, in kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya. Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. Fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam. Maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharamkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi SAW tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Tidak pernah takut miskin, dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar, dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya. Ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Mekah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata, tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am, thumma mi'atan thumma mi'ah. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan, Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum, tapi antum datang sama dia, ya akhi, ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sofwan bin Umayyah, yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Ayahnya terbunuh, dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani wallahi, kata Sofwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani. Demi Allah, Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku.
Wa innahu la abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sufyan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabun nasi ilayya, dan dia senantiasa yang memberikan pemberian kepada aku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya. Kasih motor, ya, masih belum sayang, antum carikan mobil, ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau gak percaya. Inilah pernah dipraktekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah sallam kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan onta, terkadang tidak ada daging sama sekali. Terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan, beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasajtuha biyadi fajitu liaksuwaka, liaksuwakaha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, wahai Rasulullah. Dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini." Wanita ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah SAW ambil, muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah SAW pun memakai baju tersebut. Fahassanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi SAW. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi SAW, belum sehari pakai baju tersebut, tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat, kemudian berkata, "Ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu, ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya, wahai Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, ustaz enggak punya baju, ya kasihan ustaz ini buat antum. Oh ya, pakai. Tiba-tiba orang datang, "Ustaz, minta dong bajunya." "Ente ini bukan ngasih baju malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa ustaz ente?" "Ya ustaz saya." Artinya Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, "Ma ahsanta, pintar kali kamu." "Labisahan Nabi SAW muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud." "Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan." Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. "Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi. Kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan. Kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu." Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? "Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu. Kata dia, "Demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Ini sa'altuhu litakuna kafani. Saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafanku."
Maka Sahal perawi hadis mengatakan fakanat kafanahu, maka benar akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya, bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya, dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberi tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak, kalau dia punya dia akan berikan, dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mukminina raufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawadhu beliau terhadap anak-anak, dan Rasulullah SAW tawadhu-nya luar biasa. Jangankan terhadap kepada siapa saja beliau tawadhu. Sampai disebutkan dalam satu hadis ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu ini Muhammad utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan hawin ala nafsik. Santai aja, santai saja. Innama ana ibnu imra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan, sehingga orang tadi pun menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam, dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah, dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu ada 4 orang, ya, Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah Ibnu Uraikid penyunjuk jalan, dan satunya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama, mereka ya Abu Bakar, kira Nabi, disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka keceleh, ternyata Nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi, karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya, karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain, sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain, supaya orang kalau datang orang asing tidak keceleh. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti yang lainnya penampilannya, gayanya, ya, tidak suatu penampilan yang beda, tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang wanita jariah yang akalnya seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angku, ini wanita yang tidak beres, ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi. Dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam
kelompok, ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang-orang Yahudi, terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia, banyak harus dipikirkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak, setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi SAW. Belum lagi istrinya 9, sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa, belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak-anak maka beliau yang beri salam. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah sallallahu salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam salat. Nabi tidak mengatakan, "Wahai cucuku, sudah sama ibu dan ayahmu dulu. Kakek mau salat." Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi, Nabi bawa dalam salat. Digendong. Waktu salat diletakkan, kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salati al-ashi, zuhur wal asr. Dia mengatakan suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallam untuk melaksanakan salat, entah salat zuhur entah salat asar, pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan Rasulullah sallam tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawadahu inda qadamihil yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi SAW, di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW solat. Thumma kabbara fasalla fasajada baina dhahrani salatihi sajadatan atalaha. Tiba-tiba Nabi SAW solat bertakbir, kemudian dia solat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, farafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok, kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya. Kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan, fa'idha sabiyu ala zohri Rasulullah SAW wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi SAW dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi. Maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah SAW salat, qalan nah. Setelah Nabi SAW selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhi sajdatan ataltaha. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadha irtahalani. Fakarihtu an wajilahu hatta yakdiyah hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan solat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin, ya,
menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Hussein tadi yang apa, kuda-kudaan sudah selesai, baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap cucunya ini, sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita cint, lagi sujud ada yang naik, oh udah, enggak jadi udah. Mungkin kita jewel, mungkin kita tarik mungkin. Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, "Wa karihtu an wajilahu," aku tidak suka menyegerakan dia, "hatta yaqdiya hajat," sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan. Sementara pening mungkin kepala sahabat sujud sama sekali. Cuek aja. Sampai dia turun sendiri, baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya, Allahu Akbar. Luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Hussein. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Hussein datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh, jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya, ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Eh itu keluarin, itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Hah? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Ya kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid. Tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustadz, zaman sekarang tidak bisa ustadz, itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat, makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak, bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum, orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan, mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah. Ada anak yang sholat di belakang kita, berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, itu diantara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahimatillah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diantara kemudian akhlak Nabi SAW atau mukjizat akhlak Nabi SAW yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Khadimtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Wallahi ma qala uffin qat." Aku telah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku uff, tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah, tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wa qala li syai'in lima fa'alta kadza wa hal fa'alta kadza. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan antum membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi membantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik.
Dan ini keajaiban, bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan, saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar. Namun beliau tidak pernah mengatakan tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yawman li hajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, wahai Anas, pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah ini masih kecil tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fakharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton, Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu, enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka." Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh dia bilang saya tidak mau pergi. Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkal, kita cari dia. Begitu ketemu kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu gitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar, bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari kemana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ikhwan bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manggilnya nama Nabi, "Wahai Muhammad," ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? "Wahai Muhammad. A'tini mimma lillahi ladzi indak." Dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, "Berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu." Jadi dia ingin menjelaskan, "Wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya." Seakan-akan begitu. "Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu." Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, "Wahai bos, bos bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat." Itu kan cuma titipan artinya. Kita kalau minta caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, "Bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya." Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, "Iya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya. Enak aja minta ya." Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah harta kepada orang tersebut." Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang, "Silakan injak lagi." Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Sinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah, tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu. Wajah beliau terluka. Bahkan gigi beliau patah. Bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau, sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya, "Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam." Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun." Ini bukan urusanmu wahai Muhammad. Apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yamsahud dam, dan dia mengusap darah di wajahnya. Dia mengatakan, "Rabbi ghufirli qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Ya. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata,
anna Abdullah bin Ubay lamma tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fidarkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa shalli alaihi, dan salatlah, salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW dan dia berkata, "Wastaghfir lahu," mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, "Ini bapakmu kurang ajar." Enggak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Adzinni usolli alaihi," kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar, maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang, kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar, solat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi SAW. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaysa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falayaghfir Allahu lahum." Allah berfirman, "Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan, sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka." Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi SAW. Kau dilarang wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ana baina khairataini," aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, "Saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka." Allah mengatakan sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, "In tastaghfir lahum 70 marrah," kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar memaafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat, ya mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin, maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang
larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya masih banyak ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri.

mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat. Rasulullah SAW tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi, ya, yang terdiri atas tiga suku besar, ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian membuat perjanjian di antara mereka, dan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen, ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi, kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total. Tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka, kita toleransi terhadap mereka, namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan, ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan, ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu, Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka, dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita mengatakan selamat hari Natal. Kita mengatakan di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut, selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Ya, sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para da'i untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi, kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya? Kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu. Mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya, tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu. Jika setelah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya, illa min thalas, kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya

0: waladun salihun yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba. Ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum, antum doakan atau tidak? Mungkin lupa, antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi, sudah dia, mungkin dia lupa. Dia bilang, suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya, untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak, ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali. Bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, enggak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang. Boleh mukul anak-anak, boleh. Namun itu hukum, bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar. Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia, itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Rikirnya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Lagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini. Kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Sabar dalam mendidik. Ya Ustaz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh. Saya baru tahu ada larangan seperti ini, ya. Asalnya masalah dunia bebas kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi. Selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjuannya secara kedokteran misalnya, oh menurut kedokteran kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini, Allah alam bisawab. Dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk enggak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustaz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden, sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden, tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami, dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf ya.
1: Apakah biawak bisa disamakan dengan dhob? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhob, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhob dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhob tersebut, ya. Ini menunjukkan dhob hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh, ya, karena biawak karnivora. Memakan apa? Makan memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Dia tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima sedangkan dia selalu menjaga solatnya tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran, dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha sholat dan berusaha memperbaiki sholatnya dengan sholat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar sholat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya sholatnya insya Allah diterima, tidak ada penghalang, dan zina bukanlah kesyirikan. Ya. Namun saya katakan sholatnya sangat-sangat dipertanyakan karena sholat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan sholatnya hanya sholat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk sholat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustaz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat, ya, butuh kesabaran, ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan. Ya. Ustadz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustadz, tadi saya saja salah ngomong presiden, ya, bukan maksud saya Nabi sebagai kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang, ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan Nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya Nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi SAW, karena dia bukan sekedar Nabi, tetapi Nabi yang memiliki fungsi-fungsi, diantaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan Nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi, harap bersabar, ya. Demikianlah kehidupan beragama, harus penuh dengan kesabaran. Ustadz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam state ISIS dipandang dari akhlak Nabi SAW. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi SAW adalah rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan. Rasulullah SAW mengatakan wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah, ya, bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jami' Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar, enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya, bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka Arab Saudi, mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmat untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah. Ya, bagaimana apa namanya mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin luar biasa, bantuan yang mereka berikan kepada Palestina luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai ikoma, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad, mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya, dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah. Para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab. Ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya, menghargai suami. Ya, dengan berdoa kepada Allah, yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, ya Allah jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah, kalau Allah mengabulkan hati suami bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar ya. Ustaz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Ya ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya toh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memberikan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri, dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami tatkala tidak cinta kepada istrinya, maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya, maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini,
2: bismillah.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang ada pada diri kita atau pada siapapun yang ada di muka bumi ini, itu pada hakikatnya berasal dari Sang Pencipta. Terkadang kita sebagai manusia, kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang, dan kita senang banget kalau dipuji orang. Padahal apa sih yang kita miliki? Apa yang kita perbuat sehingga kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang? Kita bisa sholat, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa bersedekah, kita bisa datang ke kajian ini pun karena Allah Jalla Jalaluh. Maka dalam setiap sholat kita, kita tidak pernah berhenti mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah semuanya. Segala bentuk pujian, pujaan itu lillah rabbil alamin. Untuk Allah Jalla Jalla Rabbul Alamin. Karena memang semuanya dari Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi jangan berhenti untuk bersyukur ya kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada-Nya. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau disebut nama Muhammad, jangan diem, bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita ini semua ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nama nabinya disebut menengtok. Subhanallah. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indah falam yusalli 'alayya. Orang yang paling pelit tuh, yang disebut orang yang kikir, orang yang bakhil, adalah orang yang tatkala namaku disebut di sisinya, dia enggak bersolawat buat aku. Masa kita bakhil? Kalau bakhil terhadap uang kita, harta kita, wajarlah. Kita itu kalau ada kotak amal lewat, biasanya masya Allah bingung gitu. Yang mana yang mau dikasih gitu. Itu wajar. Tapi yang gak wajar ketika nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak bersalawat. Dan salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Saya ini punya hadiah banyak nih dari panitia. Antum, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa kali salawat buat Rasul SAW? 2000? Gak nyampe. 1000? Hampir. Berapa kira-kira? Gak terhitung. Tambah repot kalau nggak terhitung. Tolonglah kita ini punya wirid ya, punya amalan, sholawat. duduk kita itu salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kita banyak bersolawat buat Nabi. Dan itu salah satu bentuk cinta. Orang itu kalau cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka namanya disebut hatinya mungkin akan bergetar. Tuh antum, kalau baru menikah, lagi diem-diem duduk-duduk, ada orang ngobrolin istri antum, nyebutkan nama istri antum, kira-kira gimana hati antum? Ada apa ini nyebut-nyebut nama istri antum? Kenapa? Karena cinta. Maka jangan berhenti berselawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga selawat itu bersambung untuk istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, istri Nabi itu kedudukannya sama kita apa? Hubungannya sama kita apa, Ibu? Ibu kita. Kalau ada anak nggak tahu sama ibunya, gimana kira-kira? Anak durhaka tuh. Gimana ente sama ibunya nggak tahu? Siapa yang mau nyebutkan nama ibu kita yang jangan banyak-banyak lah, 8 aja. Istri Nabi 9 atau 11. Nah, mana tuh mau nyebutkan? Fadl, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Maimunah. Bukan Maria. Maria budak ya. Kemudian dia 4. Jangan rame-rame, Pak. Saudah. Sofia. Zainab. Iya. Zainab bintu Harith. Masya Allah, udah cukup lah. Anda kasih hadiah antum. Barakallahu fikum. Fadl. Nah, barakallahu fikum. Hayakumullah. Iya, tolonglah. Usahakan kita ini kenal sama nama ibunda kita. Masa Islamnya sudah berapa tahun, Mbak? Saya lahir Islam, Ustaz. Tapi namanya istrinya Nabi, ya gak tahu, Ustaz, ya. Gak pernah belajar. Tapi paling gak belajar lah, Pak. Supaya kita cinta sama Rasulullah SAW. Kita cinta kepada istri Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan, wa azwajuhu ummahatuh. Dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah ibunda buat orang-orang yang beriman. Subhanallah, pernah kejadian Abu Talhah Al-Ansari bersama Anas bin Malik ketika perang Khaybar, mereka pulang, kebetulan ontanya itu bareng sama ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau masuk Madinah, ontanya Nabi itu kesandung lah, apa terperosok, sehingga Nabi hampir terjatuh. Dan yang di belakang, yang naik onta sama Nabi, dibonceng Nabi, ini Sofia binti Huyai. Ketika mau terperosok, Anas ngomong, al-mar'ah, yang perempuan, karena dipikir Anas yang perempuan itu budak, karena hasil tawanan perang pada waktu itu, perang Khaybar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya ummukum. Itu ibunda kalian. Ketika Anas mengatakan al-mar'ah, Nabi mengatakan itu ibunda kalian. Maksudnya istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Talha berusaha untuk menaikkan kembali Sofia, memperbaiki di atas ontanya. Tapi ingat sabda Nabi ketika mengatakan hiya ummukum, dia adalah ibunda kalian. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga salat bersambung buat keluarga Nabi, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabat Nabi yang mereka saling mencintai, yang mereka saling mengasihi, yang Allah ridha dengan mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Amma ba'd, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bisa kumpul di tempat ini pada hari Ahad, yang biasanya orang itu hari Ahad hari keluarga katanya. Mereka kalau hari Ahad liburan, sedangkan kita tahu liburannya orang Islam itu hari apa? Hari Jumat. Kita diberi keutamaan oleh Allah dengan hari Jumat, di mana hari Jumat itu hari terbaik. Inna min khairi ayyamikum yawmul jum'ah. Sesungguhnya termasuk hari-hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Semua hari di dalam agama Allah itu baik. Tidak ada hari naas. Enggak ada. Karena saya tadi berangkat dari Pamekasan, pas masuk Gresik kebetulan teman ngomong, "Ustaz, ana pernah pasang atap baja di sini, Ustaz. Pas mau naikkannya, anak buahnya ngomong, "Si enteni tak ngitung dino." Ngitung hari dia, kata dia. Ini pas enggak hari buat naikkan atap itu. Subhanallah. Kalau mau hari paling baik ya hari Jumat. Dia ngitung hari seakan-akan ada hari-hari yang Allah menurunkan di situ bala. Enggak ada. Semua hari itu baik. Dan yang paling baik adalah hari Jumat. Dan hari Ahad ini orang-orang libur, ya ikut liburannya orang-orang Nasoro. Karena kita tahu negeri kita dulu jajahannya Belanda. Dan Belanda ketika menjajah Indonesia, liburan mereka pada waktu itu adalah hari Ahad. Tapi kiai-kiai di Jawa gak mau libur hari Ahad. Karena mereka tahu hari Ahad itu harinya orang Nasoro. Silahkan, semua orang punya kepentingan. Tapi kiai-kiai kita pada waktu itu yang ada di Jawa dan mungkin di Gresik, di Surabaya, mereka tetap memilih liburannya harus hari Jumat. Karena itulah hari yang paling mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keutamaan kepada negeri ini sehingga kita bisa merasakan libur hari Jumat. Di Johor liburan mereka hari Jumat, jemaah. Subhanallah saya ngomong ya. Karena ya kita alhamdulillah muslimnya mayoritas dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keutamaan itu untuk umat Islam di sini. Hari Ahad orang biasanya berjalan-jalan sama keluarga. Ke taman, bertamasya. Dan alhamdulillah jamaah milih datang ke Masjid Nurul Jannah untuk ikut kajian di sini. Saya ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kajian itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi kalau ingin keluarganya berbahagia, ingin merasakan ketenangan, ingin rehat dari pekerjaan, datang ke taman dari taman-taman surga. Yang tatkala orang bangun dari taman-taman surga itu dikatakan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu, "Kumu maghfuran lakum." Bangun kalian semua, sudah diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Keutamaan yang lebih besar adakah dari keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu kemudian pulang dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, tema kita hari ini adalah tentang bekal menuju kampung akhirat. Manusia itu diciptakan tidak sia-sia. Kita tidak seperti binatang. Yang dari pagi sampai sore kerjanya binatang itu cari makan. Manusia diciptakan bukan untuk cari makan. Ada istilah, makan itu untuk hidup. Tapi hidup bukan untuk makan. Ini penting direnungi oleh setiap muslim bahwa hidup dia bukan untuk cari makan. Tapi dia cari makan untuk hidup, karena memang hidup ini butuh biaya, butuh ongkos. Kita butuh makan. Kalau enggak makan mati orang. Tapi jangan sampai kehidupan ini membuat kita terlena dengan kehidupan yang abadi. Jangan sibuk cari makan terus, lupa dengan kampung akhiratnya. Kita lihat di sini hakikat kehidupan dunia. Waktu terus berjalan. Antum lihatlah orang-orang yang tua, dulu mereka muda, dulu mereka gagah, dulu rambutnya masih hitam semua, sekarang sudah putih. Begitu pula kita, kita hanya menunggu waktu yang berputar. Dengan kita memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini, kita tahu nih, insya Allah kita akan beramal dan bekerja dengan benar. Yang pertama, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Kata Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ingat, beribadah, mengabdi kepada Allah, bukan untuk santai, enak-enakan. Seperti seorang pekerja. Nih, kita di Masjid Petro. Kalau seorang pegawai daftar kerja di sini. Oke, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore, umpama. Terus ketika dia ada di dalam duduk-duduk, minum teh, makan. Tiap hari duduk-duduk, minum teh, makan. Berapa hari dia kerja di situ kira-kira? 3 hari dipecat, Pak. Kata bosnya, "Ana datangkan ente bukan buat duduk-duduk di sini. Untuk kerja." Banyak orang yang nunggu. Maka dia akan bekerja ketika dia tahu betul, "Ana datang ke sini untuk bekerja, untuk beramal." Ma uridu minhum min rizqin. Allah mengatakan, "Aku enggak butuh mereka cari makan buat aku. Cari rezeki. Enggak perlu. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Allah lah yang Maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Allah yang Maha kuat dan Maha perkasa." Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu penting sekali buat kita. Kalau kita tahu dengan hakikat diri kita, hakikat kehidupan ini, insyaallah kita akan tahu jalur yang benar, apa yang harus kita lakukan. Apa yang harusnya kita perbuat? Yang pertama, tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya permainan sementara. Jangan serius. Antum tahu dengan yang namanya permainan, ada menang, ada kalah. Orang-orang yang main golf itu ketika dia main, ya udah, ada menang, ada kalah. Tapi ingat, ketika permainan itu jangan lupa dengan yang hakiki. Orang berangkat main golf, ingat main golf cuma ada waktu mamanya jam 6 pagi sampai jam 8. Setelah itu kerja. Begitu pula kehidupan dunia. Permainan, habis main, lanjutkan kerjaanmu. Tugasmu yang sebenarnya kau harus lakukan. Terkadang orang itu sibuk dengan permainan, serius dengan permainan, dia lupa dengan tujuan dan hakikat dia diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah kita supaya tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini. "Annamal hayatud dunya," sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya saja la'ibun wa lahwun. La'ib, permainan. Jadi main-main jamaah kita di sini. Walahun, ya, senda gurau yang melalaikan. Watafakhurun wazinatun, watafakhurun bainakum. Wazinah, perhiasan. Ya, kita lihat orang-orang mengumpulkan perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan tempat berbangga-banggaan. Orang di dunia ini bangga dia punya mobil berapa, dia bangga dengan usahanya. Bahkan ada sebagian yang bangga dengan istrinya. Alhamdulillah, ente istrinya berapa? Satu. Wah, ana sudah tiga. Insyaallah. Ada orang yang berbangga-banggaan dengan istrinya, dengan anaknya. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi insinyur, jadi apalah, dia bangga. Dan itu kehidupan dunia. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakkan harta dan anak. Alhamdulillah. Berbicara tentang banyak-banyakkan anak, itu sebenarnya fitrah manusia ingin punya anak banyak. Tapi sebagian manusia itu berusaha untuk memalingkan fitrah punya anak banyak ini. Katanya kalau punya anak banyak susah mendidiknya. Lebih baik satu sudah cukup saat dia. Susah didik anak sekarang, masya Allah. Sebenarnya yang susah itu kita, bukan anak kita. Berbicara rizki, Allah yang nanggung rizkinya. Tinggal kita berusaha baik-baik aja, minta sama Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat sebagian orang anaknya satu narkoba. Satu anaknya narkoba. Orang kaya raya yang dia bisa ngasih makan orang sekampung, tapi dia takut katanya, enggak bisa mendidik anaknya. Karena memang enggak dididik itu anak. Ada orang yang punya anak 9 semuanya hafidz lil Qur'anil Karim. 9 anak hafal Quran semua jemaah. Masya Allah. Kembali ke siapa? Ke orang tuanya. Jadi Allah mengatakan wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin, seperti air hujan. A'jabal kuffar nabatuhu. Yang air hujan itu kalau turun, masya Allah, sekarang ini kita musim hujannya. Sebelum musim hujan kita lihat sawah-sawah kering semuanya. Kuning, petani enggak nanam karena takut enggak tumbuh. Rumput-rumput pun banyak yang mati menguning. Ketika air hujan turun itu a'jabal kuffar nabatuhu. Benih-benih yang ditanam itu membuat para petani takjub, terheran-heran, tumbuh dengan begitu indahnya. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu mulai menua. Kau lihat dia warnanya menguning. Thumma yakunu hutaman. Kemudian hancur, hilang. Wa fil akhirati, apakah dengan seperti itu selesai kehidupan dunia ini? Apakah dengan orang tua mati sudah selesai? Kalau benar, Pak, kalau benar orang mati itu istirahat, maka orang yang bunuh diri

akhirati, kata Allah, di akhirat itu ada kehidupan lagi. Apa di akhirat itu? Azabun syadid. Akan ada azab yang pedih di akhirat sana. Jadi tergantung amal kita di dunia ini. Wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan di akhirat itu ada maghfirah minallah, ada ampunan dari Allah jalla jalaluh, dan ada keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ingat, kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Sekali lagi, orang yang berpikir kalau mati istirahat enggak benar. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan semua yang diamalkan. Dan kita benar-benar heran melihat banyaknya fenomena bunuh diri. Anak SMP bunuh diri, Pak. Punya utang 20 ribu, bunuh diri. Na'udzubillah. Seorang wanita cemburu dengan suaminya, bunuh diri. Bahkan dia membunuh diri dengan membakar dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua terjadi karena dia tidak tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Ini tidak usah serius kehidupan ini. Ada kehidupan yang lebih serius nanti. Di sini la'ibun walahun. Maka kalau engkau menghadapi sesuatu yang berat buat dirimu, ingat sesuatu itu akan hilang sebenarnya. Musibah yang menimpamu akan pergi. Badai pasti berlalu. Tinggal kita siap enggak untuk bersabar menghadapinya. Maka jangan perlu berantem, sibuk, gara-gara dunia, saling hasut mereka. Apalagi keluarga kadangkala enggak silaturahim gara-gara urusan dunia. Urusan berapa sih? Yang kedua, umur dunia ini enggak panjang. Seperti umurnya jagung. Berapa lama jagung tumbuh? 4 bulan? 3 bulan atau 4 bulan panen? Berapa? 3 bulan, Masya Allah. Lihat di ayat yang tadi dibaca di surat Al-Hadid ayat 20 itu Allah berfirman, kama thali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutam. Udah seperti turunnya air hujan, benih itu tumbuh, kemudian tua, menguning, dipanen habis. Itu kehidupan dunia. Itu umur dunia. Jadi sejak diciptakan dunia sampai kiamat nanti. Apalagi umur kita yang cuma 60 atau 70 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala kita semua mati, kita digiring ke padang mahsyar. Allah mengatakan, wa yauma nahsyuruhum, dan pada hari kita mengumpulkan semua mereka di padang mahsyar itu, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Subhanallah. Seakan-akan kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang hari, ketemu, ngobrol, kenalan, selesai. Dan bayangkan berputarnya dunia ini begitu cepatnya. Kemarin yang masih muda sekarang udah tua, yang tua sudah mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur kita, a'maru ummati baina 60 wa ila 70. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit yang bisa lewat 70 itu sedikit. Siapa yang umurnya lewat 70 di sini? Masya Allah. Yang 80 ada di sini? Saya kasih hadiah yang umurnya 80. Masa enggak ada? Di sebelah sini enggak ada. Langka orang yang umurnya 70-80 ke atas itu langka. Kebanyakan sekarang subhanallah 40-50 sudah mati. Tapi ini peringatan buat orang yang umurnya 60. Berarti kalau sudah umurnya 60 itu sudah bau tanah. Karena Nabi mengatakan

0: 90-97. Tapi ajal kita enggak tahu. Ajal itu kita enggak tahu. Kadangkala kita lihat pohon mangga itu. Pohon mangga yang ngembang, pentilnya kadangkala jatuh duluan. Ada yang sampai tua, ada yang pentilnya jatuh duluan. Karena seperti itu kehidupan, masalah ajal ini. Tapi Nabi memberi penjelasan kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat. Jadi orang kalau sudah umurnya 60 tahun, maka dia berpikir, tinggal berapa tahun lagi hidup saya? Apakah bekal saya sudah cukup? Apa belum? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau tidur di atas tikar. Akhirnya ketika bangun itu membekas di punggungnya Nabi, ya, bekas tikar itu ada garis-garis. Umar melihat, ya Allah, kasihan sama Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Nabi seperti itu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi dan Kisra di Persia, mereka bergelimang harta, bergelimang kemewahan, sedangkan kau seperti ini hidupmu, wahai Nabi. Kau yang lebih berhak mendapatkan itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, mali walid dunia, ada apa aku sama dunia ini? Apa sih yang aku harapkan dari dunia ini? Nabi menjelaskan tentang hakikat dunia kepada Umar bin Khattab. Yang mungkin Umar ketika itu melihat orang-orang Romawi, orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahannya, beliau mengatakan, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku itu di dunia ini, tinggal di dunia ini seperti seorang yang naik kendaraan di panas yang terik, kemudian orang itu singgah di bawah pohon untuk mendapatkan naungan sejenak, setelah itu pergi. Jadi dunia ini cuma terminal, Pak. Terminal untuk pindah kepada kehidupan yang lebih panjang. Maka ada apa kita sibuk-sibuk dengan sesuatu yang bakal kita tinggalkan? Gak lama, 70 tahun, punya rumah mewah, umurnya sudah 50 tahun. Kira-kira berapa tahun tinggal di rumah itu? Berapa tahun, jemaah? 20, 30. Setelah itu bakal diusir sama anaknya. Anak yang mencintai kita. Anak yang masya Allah begitu senangnya dia punya bapak kita. Tapi ada satu masa dia akan mengusir kita. Dia akan lupa sama kita. Lupa kau nak, rumah ini bapak yang bangun. Rumah ini sertifikatnya atas nama bapak. Gak ngurus, Pak. Bapak harus keluar dari rumah ini. Dibungkus bapaknya, digotong, Pak. Dibawa ke kuburan, diinjek-injek bapaknya. Subhanallah. Pernah ngeliat orang memakamkan kuburan? Memakamkan jenazah, anak itu menangis, tapi tangisan itu tetap membuat dia menginjak bapak, diinjak-injak sampai tidak ada udara. Nggak boleh ada udara nih. Ditutup. Kira-kira ada anaknya yang mau tidur di kuburan? Selamat tinggal, Pak. Pulang ke rumahnya, nangis seminggu, dua minggu, tiga minggu. Ya apa ini warisan nih? Lupa sama bapaknya. Warisan sekarang. Rumah ini mau jual atau diapa mobilnya bapak. Subhanallah. Maka kenapa kita untuk yang sebentar itu kok serius banget, tapi untuk yang akhirat kita terkadang lupa aja. Yang ketiga, hakikat dunia ini dia berputar, gak diem. Katanya seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Alhamdulillah, kita lihat di dunia ini tidak ada yang nangis terus. Dan tidak ada yang tersenyum terus. Orang bagaimanapun bahagianya dia di dunia ini, akan ada masa dia menangis, Pak. Pasti menangis. Sedih, ya, kalau dia manusia. Karena yang bahagia terus cuma di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini, antum lihatlah, ketemu sahib pagi-pagi masih tertawa di sini, malam hari nangis. Kenapa? Bapaknya meninggal. Ibunya meninggal, nangis dia. Begitulah kehidupan dunia. Dan ingat lagi, antum kalau doa nih, kalau bisa jangan doa minta panjang umur. Kenapa? Gak enak orang yang umurnya panjang. Seorang ulama mengatakan, man sa'alallaha tulal umri, man sa'alallaha tulal umri falyasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, maka hendaknya dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Orang yang panjang umur itu akan banyak bersedihnya. Umpamanya yang umurnya 100 tahun, anaknya mati, sedih. Cucunya mati, sedih. Istrinya mati, sedih. Terus dia melihat orang yang seumuran dia sudah habis. Mau ngobrol sama orang, udah gak nyambung. Ya Allah, kata dia. Itu orang yang minta panjang umur. Maka hendaklah dia memohon atau dia bersabar akan ditinggal orang-orang yang cintai. Seperti ini. Dunia itu berputar. Yang sekarang berhasil, sukses. Suatu hari, akan ada hari dia bersedih. Dia bangkrut. Dan kesedihan yang paling menyedihkan, tatkala dia harus berpisah dengan dunia ini semua. Gak ada yang dibawa sama sekali. Maka gak perlu antum serius lagi menghadapi dunia ini. Badai pasti berlalu. Ya tadi kita katakan, kalau antum dapat musibah, ditinggal orang yang dicintai, insya Allah seminggu dua minggu akan hilang. Dan itu salah satu nikmat lupa. Kita dikasih nikmat lupa. Kalau tidak, hidup kita akan susah, merana. Seperti orang yang ingat terus ketika dia tabrakan, shock. Gak berani naik motor lagi. Karena dia selalu ingat, enggak, naik motor nanti anak jatuh, naik motor kejadian ini saya melihat orang tabrakan, berdarah, enggak berani semua. Tapi Allah memberikan nikmat lupa kepada kita, sehingga kita bisa melupakan hal-hal yang menyedihkan hati kita. Yang cantik, ibu-ibu yang sekarang umurnya 25, masya Allah, wajahnya masih mulus, bening wajahnya. Berapa tahun tuh wajahnya akan bening terus? Nih kita lihat, tanya sama bapak-bapak nih, istrinya cantik berapa tahun, Pak? Sampai sekarang, Pak, ya? Masya Allah, nih kakek-kakek istrinya gimana? Masya Allah, tetap kayak yang dulu, Pak. Kayaknya enggak, Pak. Kalau tetap enggak, tapi inilah yang kita katakan. Ada cantik karena cinta, ada cinta karena cantik. Jadi Bapak udah cinta sama istrinya, sampai sekarang pun tetap cantik istrinya. Tapi rambutnya sudah enggak hitam lagi, sudah putih. Wajahnya masya Allah, mau pakai krim apa aja. Saya sering katakan, mau pakai krim pagi, krim duha, krim siang, krim sore, krim habis isya, krim sholat tahajud, tetap keriput. Karena ini dunia. Gak bisa kita menolak yang namanya sunnatullah. Terkadang orang ada yang operasi, ya, operasi ditarik lemaknya, disedot lemaknya, ya tetap. Untuk yang ini kau begitu seriusnya, untuk yang akhirat kenapa kau gak serius? Seperti itulah. Jadi yang gagah, yang kuat, bagaimanapun kuatnya dia, binaragawan, ya, mungkin juara satu, Allah kasih sakit gigi, Pak. Melungker. Iya, mau badannya kuat dikasih sakit gigi, melungker dia. Ini kehidupan dunia. Bagaimanapun kita, ya, kita ini lemah. Dan kehidupan itu berputar. Yang keempat, Kita sudah tahu panjangnya dunia, umurnya dunia, kemudian kebahagiaannya di situ enggak selalu akan bercampur dengan kesedihan. Yang keempat, nilai dunia ini sangat rendah sekali. Saya contohkan satu tindakan yang bodoh sekali. Antum punya uang 1.000 euro. Piro 1.000 euro itu, Pak? Berapa 1.000 euro? Kira-kira 15 juta. Ah, 15 juta. Antum punya uang 1.000 euro, ketemu sahib. Dilihat, ente punya uang berapa? Nih, 1.000 uang ana. Ana tukar 100.000. 100.000 rupiah. Orang berpikir, luwe akeh. Lebih banyak ini 100.000. Kemudian dia tukar. Menurut antum orang ini orang apa? Orang bodoh ini. Memang nilainya 1.000. Euro itu nilainya 1.000. Yang rupiah 100.000, 100 kali lipat, Pak. Tapi enggak ada harganya ini, yang sak lembar ini. 100.000 enggak ada harganya. Itu orang yang enggak benar. Contoh lain, orang punya emas 1 kilo. Ketemu sahibnya, ente bawa apa tuh? Emas 1 kilo. Cak tukar tembaga. 1 kilo emas, cak tukar 100 kilo. Ditimbang, betul lebih banyak tembaganya, enggak apa-apa. Ana bawa pulang tembaganya. Orang bodoh apa enggak yang seperti ini? Orang yang bodoh. Dunia ini dibandingkan akhirat enggak ada apa-apanya. Kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan contoh kepada kita supaya kita ini sadar tentang hakikat dunia ini. Beliau mengatakan law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kalau dunia ini nilainya tuh di sisi Allah setara, sebanding dengan satu sayapnya nyamuk. Antum lihat nyamuk tuh pegang tuh. Kalau dunia dan isinya. Yang kalau bilang dunia dan isinya ini kita lihat Gresik. Dengan perusahaannya yang menghasilkan miliaran. Kita lihat Surabaya. Kita lihat Jawa. Yang tiap tahun menghasilkan triliunan. Kita lihat ini aja. Kemudian kita lihat dunia. Semuanya itu, Pak. Di sisi Allah, kata Allah, kalau ada nilainya senilai satu sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah tidak akan memberi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah seteguk air. Allah akan larang itu. Tapi ternyata kita lihat orang-orang kafir kok lebih kaya dari orang Islam. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ana ini sejak ngaji, sejak tahu sunnah tambah susah. Dia berpikir kayak gitu. Cari kerjaan tambah susah, padahal sholat tahajud susah, gak berhenti-berhenti. Dia lupa bahwa saya sholat tahajud itu lebih baik dari dunia dan isi. Dia hitungannya kan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah itu membagi dunia ini. Dunia ini Allah kasih kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Orang Islam, orang kafir, urusan dunia Allah kasih sama. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi kalau iman, Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kau bisa sholat malam, itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang ceritakan, dia datang kepada Hasan al-Basri. Orang ini mengatakan, ma hurim tu syai. Aku ini bingung, kata orang itu. Aku ini kemaksiatan jalan. Namanya kemaksiatan udah, semuanya sudah aku lakukan. Tapi rezekiku lancar. Enggak ada, aku tidak dihalangi dari nikmat dunia sama sekali. Semuanya ada. Mungkin dia punya mobil kalau sekarang ya. Dia punya rumah, apa saja yang dia mau ini bisa dia dapatkan. Ditanya oleh Hasan al-Basri, hal
1: taqumul lail. Saya mau minum dulu nih, Pak. Bismillah.
0: Ditanya oleh Hasan Basri, alhamdulillah, apakah engkau bisa qiyamul lail? Kau sholat malam, tahajud. Kata dia, enggak. Dia ingin menandakan bahwasanya aku ini orang enggak benar sudah. Qiyamul lail enggak? Apa kata Hasan Basri? Kafaka an haramaka min munajatihi. Cukup kesengsaraan buat engkau ketika engkau dihalangi dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar tatkala seorang hamba bisa dekat dengan penciptanya. Kita ini kalau dekat sama gubernur ya, dekat sama presiden, seneng enggak? Seneng. Bagaimana seorang yang diharamkan untuk dekat dari Rabbul Alamin? Diharamkan dia dari bisa mendekat dan mendengar serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu kesengsaraan, jemaah. Karena dunia ini enggak ada artinya. Berapa yang kau miliki pun enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat iman enggak sebanding. Sampai dikatakan oleh para ulama, "Lau alimatil muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi min as-sa'adah lajaladuna 'alaiha bis-suyuf." Andai kata raja-raja dan anaknya raja, pejabat-pejabat dan anaknya pejabat itu tahu dengan kebahagiaan yang kita rasakan di hati kita, pasti mereka akan berusaha mengeluarkannya dengan pedang. Karena mereka tidak mendapatkannya. Oke, mereka dapat dunia, apa artinya dunia ini? Jadi ingat, dunia itu tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan permisalan-permisalan ingin kepada sahabatnya untuk melihat dunia dengan nyata, bahwasanya dunia ini enggak ada artinya. Pernah suatu hari beliau lewat pasar di Aliyah, kota Madinah itu. Di pasar itu ada bangkai anak kambing yang cacat kupingnya itu kecil, dikatakan cacat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kupingnya, disaksikan oleh para sahabat. Beliau mengatakan, "Ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirhamin?" Siapa yang mau memiliki bangkai kambing ini dengan bayar 1 dirham? Biasanya kambing itu harganya 5 dirham, ya 10 dirham. Nabi tanya tuh, "Siapa yang mau? Ini 1 dirham, enggak mahal." Apa kata para sahabat? "Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi." Kita gratis enggak mau. Gratis dikasih gratis bangkai ini enggak mau kita. Buat apa? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, "Atuhibbunahu annahu lakum?" Kalian mau benar itu jadi milik kalian? Apa kata para sahabat? "Wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban." Kalau dia itu hidup bukan bangkai, dia binatang yang cacat. Annahu asaq, itu kupingnya kecil. Fa kaifa wa huwa mayit? Apalagi dia mayit, siapa yang mau? Dikasih gratis enggak mau. Apa kata Rasulullah SAW? "Fa wallahi ladunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia ini dan isinya semua itu lebih rendah di sisi Allah. Seperti rendahnya ini, rendahnya binatang bangkai ini buat kalian. Kalian enggak mau dikasih gratis. Maka kenapa kita ini rebutan dunia? Dari pagi sampai sore berusaha mencari dunia. Yang kelima, hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini semua. Bapak kita Adam, di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Udah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, kita masih ngomong, "Syekh, tolonglah kita dikasih faedah." "Apa faedah?"
1: setelah kau keliling dunia ini, apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita? Dia mengatakan, yang aku lihat bahwasannya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi ini. Berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata gak puas-puas. Yang sudah memiliki semuanya, mungkin penghasilannya, subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1M. Percaya enggak? Banyak. Tapi dia pun apa cukup dengan 1M itu? Enggak cukup. Dia mengatakan, kenapa kok orang di dunia ini enggak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini. Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga aslinya. Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tuh. Tapi gara-gara satu dosa saja, Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak.
2: Sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd, ikhwatul iman dan pemerhati Radio Rojak Kendari, mukumullah. Berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum al-mu'adhdhina فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Tabarak

0: Apa hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hukumnya termasuk perbuatan mengada-ada di dalam agama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan inilah yang disebut dengan bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam banyak hadis, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat, "wa kullu dhalalatin finnar." Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi ini peringatan bagi kita untuk tidak membuat-buat, mengada-ada dalam agama. Karena setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat tempatnya di neraka. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anehnya ada sebagian orang alergi mendengarkan kata-kata bid'ah itu sesat. Padahal yang ngomong itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, begitu pula para tabi'in, begitu pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak ada satupun yang merayakan maulid ini. Jadi ada, jangan ada yang bilang ini mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tidak ada, diajarkan semuanya. Dan kita semuanya tentu menyadari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lebih cinta daripada kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya mencintai beliau. Yaitu dengan ittiba kepada beliau, meneladani beliau, itulah hakikat cinta yang sebenarnya. Dengan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah sebaliknya, melakukan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Beliau larang, yaitu perbuatan bid'ah mengada-ada di dalam agama. Orang yang merayakan maulid dan dia mengaku karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah cinta yang palsu. Kalau cintanya benar, seharusnya dia ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ada di dalam agama. Iya. Lalu kapan maulid ini pertama muncul? Disebutkan para ulama, pertama muncul di abad kelima Hijriah. Yang pertama mengadakannya secara besar-besaran adalah seorang gubernur di daerah yang namanya Irbil, selatannya Irak. Tapi kemudian yang mengadakannya secara besar-besaran sampai tersebar ke seluruh dunia adalah dinasti Fatimiyah, yaitu kerajaan Syiah yang ada di Mesir dulu. Pernah berkuasa di Mesir, kerajaan Syiah. Iya. Yang menzolimi dan membunuh kaum muslimin, bahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merekalah yang mengadakannya secara besar-besaran sehingga tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Iya. Dan jemaah sekalian, hari lahir Nabi SAW itu sebenarnya ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Justru yang ulama sepakat hari wafatnya beliau. Kapan hari wafatnya beliau? 12 Rabiul Awal. Berarti 12 Rabiul Awal dan bulan Rabiul Awal hari wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya tidak pantas kalau kita rayakan, kalau kita bergembira. Seharusnya kita bersedih. Seandainya boleh dirayakan dengan kesedihan, seharusnya kita bersedih. Namun tentu itu juga tidak boleh dirayakan sebagai hari kesedihan. Karena itu termasuk mengada-ada dalam agama. Iya. Dan juga di dalamnya terkandung tasyabuh, penyerupaan kepada orang kafir. Karena merayakan ulang tahun itu adalah kebiasaan orang kafir. Merayakan ulang tahun Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan acara apa? Natal. Natal itu bahasa Arabnya Maulid. Bahasa Indonesianya ulang tahun. Iya. Hanya beda bahasa saja, tapi hakikatnya sama. Makanya di situ juga terkandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain. Seperti keyakinan batil. Ini bid'ah tambahannya, yaitu keyakinan batil bahwa ketika mereka merayakan maulid, membaca syair-syair tertentu, Nabi SAW datang mengunjungi mereka. Lalu mereka berdiri menyambut beliau. Ya. Dan ini sebenarnya bisa masuk kategori syirik, karena sok tahu perkara gaib. Dan seakan-akan meyakini Nabi SAW kekal abadi. Bahkan di antara syair yang mereka ucapkan dalam perayaan maulid, sebuah syair yang mengandung kesyirikan. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwak. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kepadamu. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Ini di antara syair yang mereka baca di perayaan maulid. Mungkin enggak semuanya baca itu. Dan mungkin juga mereka tidak paham apa artinya. Kalau mereka ngerti artinya, itu adalah kesyirikan. Iya. Padahal Allah perintahkan, Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbin nas. Berlindung itu kepada Allah, bukan kepada Nabi SAW. Iya. Bahkan Allah sendiri telah memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan, Kul la amliku li nafsi naf'aw wa la darran illa masya'Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat atau menimpakan mudarat untuk diriku sendiri, kecuali yang telah Allah kehendaki. Subhanallah, kepada diri beliau saja beliau tidak bisa memberi manfaat atau mudarat apapun, terlebih lagi kepada orang lain. Iya. Jadi banyak pelanggaran yang terkandung di dalamnya. Belum lagi kalau mereka tambahkan zikir-zikir yang mereka buat-buat, atau salawat-salawat yang mereka ciptakan sendiri, kemudian dilakukan dalam bentuk dikomando, berjamaah, sebuah kor. Tambah lagi nyanyi-nyanyi, tambah lagi alat musik, tambah lagi campur baur laki-laki perempuan. Dan parahnya lagi, mereka ada sebagian ya, merayakan maulid di masjid. Ketika masuk waktu sholat, mereka bubar. Tidak sholat, subhanallah. Dan perayaannya lebih ramai daripada jamaah sholatnya. Nah, ini kan permainan setan, tipuan setan. Iya. Jadi hendaklah kita menjauhi apa saja yang tidak diajarkan Nabi SAW mengada-ada dalam agama, karena dia akan bercabang-cabang pelanggarannya. Akan bercabang-cabang pelanggarannya. Maka cinta yang hakiki kepada Nabi SAW adalah meneladani sunnah-sunnah beliau. Iya. Wallahu a'lam.
1: Sebelas sebab, ya, yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelas sebab. Satu, apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika saya mendapati satu hadis saja yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. Satu. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya dapati, jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati, berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersuka cita sebagai tanda memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan. Ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya, tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silakan datang. Ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati, ini saya akan memperingatinya. Saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah tentang Maulid, tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memperingatinya. Mustahil abad ketiga, abad keemasan, tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cinta, dan ini tuduhan keji. Tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwah, yang ke terakhir, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir. Dan itu tidak mungkin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jazakumullahu khair.
3: أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dan tidak menyekutukannya. Sedangkan hak hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni hak yang merupakan karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, menegakkan tauhid berarti kita menunaikan hak yang paling besar. Dan menegakkan tauhid berarti kita menjaga kebaikan dan bentuk syukur yang paling utama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, satu-satunya dialah pencipta, yang memberikan rezeki kepada kita, dan satu-satunya dialah yang maha kuasa melakukan itu, memberikan hidayah kepada kita untuk menempuh sebab-sebab keselamatan dunia dan akhirat. Semua hanya dia yang maha kuasa melakukannya. Maka sepantasnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya, sepantasnya seorang hamba berusaha untuk menegakkan kewajiban ini. Ya, karena memang tidak ada yang pantas disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memiliki kemampuan memberikan manfaat atau mencegah kemadharatan, jangankan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri mereka tidak mampu. Maka karena cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa melakukan ini, pantasnya ibadah dan segala bentuk penghambaan diri hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lahir dan batin. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, belajar tauhid artinya melatih diri kita untuk menunaikan syukur yang paling besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita bersungguh-sungguh belajar tauhid, ini merupakan wujud keinginan kita agar mendapatkan perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kalau sekarang kita mendapati banyak kekurangan kita dalam ibadah, misalnya dalam ikhlas, dalam khusyuk, dalam semangat dan berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, sebagaimana yang dulu kita lihat, kita baca dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka paling tidak saat ini yang bisa kita usahakan adalah terus belajar tauhid. Terus menjaga diri kita dari penyimpangan syirik yang merupakan penyimpangan yang paling besar. Terus kita berusaha untuk mengikuti para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang soleh sebelum kita, yang mereka selalu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan syirik. Yang kemarin kita pernah baca doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang mengatakan, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabb kami, ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Kalau orang yang semulia Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa seperti ini, maka bagaimana mungkin kita merasa aman dari kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Kalau hari ini kita alhamdulillah mendapatkan nikmat tetap bisa meyakini tauhid, mengamalkannya, menjalankan konsekuensinya, menjauhi perbuatan syirik dalam segala bentuknya, Siapa yang menjamin besok kita masih dalam keadaan seperti itu? Siapa yang menjamin mungkin kalau diri kita selamat sekarang, anak cucu kita, ya, generasi setelah kita, padahal kita tahu masa kita semakin jauh dari zaman kenabian, masa yang utama, jelas penyimpangan-penyimpangan semakin banyak tersebar, apalagi penyimpangan syirik yang tentu paling diusahakan oleh iblis dan bala tentaranya agar bisa menjerumuskan manusia dalam penyimpangan-penyimpangan tersebut, utamanya penyimpangan syirik. Ya, ini maksudnya saat ini pegangan kita yang paling utama adalah berpegang teguh dengan tauhid. Kemudian berusaha memurnikan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah bekal kita ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Bahkan inilah bekal utama yang dibawa oleh semua manusia dari awal sampai akhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَأْمَلُونَ. Maka sungguh demi Rabbmu, demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh-sungguh kami akan menanyakan, memintai pertanggungjawaban semua manusia tentang apa yang mereka kerjakan di muka bumi. Salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini berkata, kalimatani yus'alu anhumal awwaluna wal akhirun. Hanya dua kalimat kesimpulan, kesimpulannya, yang Allah akan tanyakan, mintai pertanggungjawaban untuk semua makhluk yang paling pertama sampai paling terakhir, untuk semua jin dan manusia yang paling pertama hidup di dunia sampai terakhir. Yang pertama, amma kanu ya'budun, apa yang mereka sembah di dunia. Wa bimadza ajabul mursalin, dan bagaimana mereka menjawab seruan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi tauhid dan ittiba ini merupakan pertanyaan yang akan dijadikan pertanggungjawaban kita pada hari kiamat nanti sewaktu kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebaik-baik bekal yang kita bawa adalah tauhid. Sebaik-baik pembahasan yang kita kaji dan kita ulang-ulang adalah tauhid. Ya, karena kita ingin pemahaman tauhid ini benar-benar merasuk ke dalam hati kita, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengamalkan konsekuensinya. Kita ingat tadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menegaskan dalam doanya bahwa kesyirikan berhala-berhala banyak menyesatkan manusia. Ya, ini orang-orang ketika sudah pada praktek, ketika dalam kondisi-kondisi terdesak, ketika dia tidak menemukan cara, misalnya ketika dia mengalami sakit untuk menyembuhkan dirinya, kadang-kadang orang menempuh cara-cara yang sampai melanggar konsekuensi tauhid, na'udzubillahi min dzalik, ketika dia sudah tidak menemukan lagi sebab yang bisa membantu dirinya. Ya, tentu kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena kita ingin dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam di atas kemurnian tauhid, maka kita perlu bersungguh-sungguh menanamkan makna tauhid ke dalam hati kita. Ingat, syaitan selalu berusaha keras memasukkan fitnah, memasukkan godaan-godaan ke dalam hati kita terus menerus, dan dengan godaan yang silih berganti. Mungkin yang pertama kali kita selamat, yang kedua kali bisa kita tepis, yang ketiga kali kita ingkari, yang keempat kita masih bisa menghindar, sekarang yang kelima, yang keenam, terus dia membisikannya. Ya, kita ingat kemarin tentang perbuatan syirik yang pertama kali terjadi di kalangan manusia di zaman sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika syaitan menggoda generasi yang datang setelah generasi sebelumnya, ketika telah wafat generasi ini, wanusiyal ilmu, dan ilmu dilupakan, terjadilah perbuatan syirik tersebut orang-orang patung atau gambar orang-orang yang soleh tadi yang disebutkan di surat Nuh kemudian dijadikan sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ilmu dilupakan, dan kita tahu di akhir zaman ilmu itu semakin asing, kan termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis saati an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu." Sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat, ilmu akan diangkat dan kejahilan yang akan menetap. Kejahilan yang akan tersebar di muka bumi. Jadi jangan kita menganggap ya, semakin masa kita ini, waktu kita berlalu di dunia ini, keadaan semakin baik. Tidak, sebaliknya. Keadaan semakin buruk. Penyimpangan-penyimpangan, termasuk kesyirikan, semakin banyak tersebar. Makanya ketika Al-Quran, yang kita tahu petunjuknya adalah sebaik-baik petunjuk, paling banyak menjelaskan tentang masalah syirik di dalam ayat-ayatnya, dan paling banyak membantah tentang perbuatan syirik dengan argumentasi-argumentasi yang nyata, ini menunjukkan bahwa penyimpangan syirik ini harus kita khawatirkan terjadi pada diri kita. Kita harus selalu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan yang paling besar ini, agar kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni maksudnya, jangan kita merasa bosan untuk terus mengkaji tauhid, untuk mengoreksi diri kita sehubungan dengan pemahaman dan pengamalan tauhid. Karena dengan sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita, memberikan perhatian kepada kita. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Penjagaan yang paling besar terhadap syariat Allah adalah menjaga batasan-batasan yang berhubungan dengan masalah akidah, masalah tauhid, masalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berusaha memurnikannya, memahaminya, dan mengamalkan konsekuensinya. Oleh karena itulah, jamaah sekalian rahimakumullah, memang kajian-kajian sunnah yang kita selalu merujuk kepada kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah, pasti dalam setiap pembahasannya akan memuat masalah tauhid. Antum mengkaji masalah prinsip dasar akidah, pasti pembahasannya masalah tauhid. Mengkaji masalah manhaj, metode beragama, pasti pembahasannya tidak lepas dari masalah tauhid. Kitab-kitab akidah yang kita kaji, ya apalagi kitab tauhid, ada kitab Kashfus Syubhat, ada kitab Al-Usulul Thalatha, Al-Aqidatul Wasitiyah, Usulul Sunnah Imam Ahmad, tidak pernah terlepas dari pembahasan mengenai masalah tauhid. Memurnikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur karena kajian tentang tauhid ini adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Asal penciptaan manusia di atas fitrah yang la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Syaitan berusaha untuk memalingkan manusia dari fitrah yang lurus. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus kepada tauhid. Ini asal penciptaan kita. Tapi kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari fitrahnya yang lurus. Dan terbukti syaitan banyak memalingkan manusia. Karena ini terus yang diusahakannya. Godaan yang ini yang paling besar dilakukan oleh syaitan. Wallahi kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan penjagaannya, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Ya, jadi sudah pernah kita jelaskan sudah pernah kita terangkan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memperumpamakan syaitan itu sebagai pencuri. Ya, Pencuri jelas kerjaannya adalah mengintai rumah-rumah yang berisi barang yang berharga, yang ada kesempatan baginya untuk mengambil barang berharga tersebut. Tidak ada yang namanya pencuri, dia hanya duduk santai di rumahnya menunggu harta datang sendiri, ya tidak mungkin. Harta yang paling berharga yang ingin dirampasnya adalah keimanan ahli tauhid, akidah mereka yang kuat, keyakinan mereka yang benar. Ini kan syaitan perumpamaannya seperti ini. Ya, makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya Rasulullah, innana la najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi. Wahai Rasulullah, kami mendapati dalam diri kami banyak bisikan-bisikan yang salah seorang di antara kami merasa berat untuk mengikuti atau mengucapkan bisikan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awaqad wajadtumu, apakah kalian telah merasakan hal itu? Dalam riwayat lain, dzaka sarihul iman, itulah bentuk kemurnian iman di dalam hati kita. Syaitan akan membisikkan, dan bisikan-bisikan syaitan ini untuk merusak iman kita merupakan dalil bahwa apa yang ada di hati kita itu benar, ada barang berharga yang ingin dirampasnya. Jadi syaitan tidak tinggal diam. Semakin kita belajar tauhid, godaannya semakin besar. Urusan-urusan dunia yang kita geluti dalam kehidupan sehari-hari ini banyak pengaruhnya dalam mengikis kecintaan kepada Allah, ketakutan kepada Allah, pengharapan kepada Allah. Banyak dijadikan oleh syaitan sebagai senjata untuk melemahkan iman kita. Ya, makanya di hadis tadi, di sebagian jalurnya Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah yang menolak tipu daya syaitan menjadi bisikan-bisikan yang tidak berarti. Yani syaitan akan selalu berusaha merampas harta yang paling berharga ini. Kalau kita tidak menjaganya, tidak memberikan perhatian padanya, kita menganggap, ah saya sudah faham, saya sudah pernah menyelesaikan kajian ini, saya sudah pernah menghatamkan kitab ini. Iya, ketika Anda menghatamkannya atau ketika Anda memahaminya kemarin, ini adalah nikmat dari Allah, tapi nikmat perlu kita jaga. Karena di hari berikutnya bisa berubah. Di bulan berikutnya bisa semakin dangkal keyakinannya. Bahkan di tahun berikutnya bisa hilang. Ya, keimanan bisa tercabut. Jangankan setahun, dalam waktu satu hari saja. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsyi kafiran. Wayumsi kafiran, ada orang yang di pagi hari beriman, sore harinya dia telah menjadi kafir. Bayangkan, bukan hanya sekedar imannya berkurang, hilang sama sekali dalam waktu antara pagi dan sore. Itu ada orang yang di akhir zaman seperti itu. Jadi karena kita memahami pentingnya tauhid, jadi kita harus berikan perhatian. Bukti bahwa kita menghargai tauhid, ya, sama dengan atau gambarannya seperti orang yang menghargai harta yang paling berharga yang dimilikinya. Apa yang dia lakukan dengan harta yang paling berharga? Dia akan simpan baik-baik, dikunci, kalau perlu kuncinya digandakan, kalau perlu di dalam tempat tersebut dia bikin lemari, dalam lemari dia bikin lagi kotak pengaman dan seterusnya. Dia berusaha amankan seaman mungkin. Entah di situ harta yang disimpan, uang atau yang lainnya. Kenapa? Dia merasa ini berharga. Akan mudah dicuri orang kalau dia simpannya, ya, dengan penyimpanan yang biasa. Nah, kalau kita menghargai agama kita, berarti harusnya perhatian kita dan penjagaan kita terhadap agama lebih sungguh-sungguh lagi dibandingkan dengan apapun yang kita anggap berharga dalam urusan dunia kita. Ini bukti bahwa kita menghargai agama kita. Ya, kalau seseorang keimanan di hatinya benar, maka pasti godaan syaitan akan semakin kuat. Berarti penjagaan terhadap keimanan harus semakin besar. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya tentang salatnya orang-orang Yahudi, innahum yaz'umuna annahum la yuwaswasuna fi salatihim, mereka menyangka mereka tidak digoda ketika menunaikan salat mereka, maka beliau radhiyallahu taala anhu menjawab, wa madza yasna'u syaitan biqalbin kharab, apa yang bisa diperbuat oleh syaitan terhadap hati yang sudah hancur. Mereka hatinya rusak, tidak ada keimanan yang bisa dicuri oleh syaitan, maka dibiarkan. Tidak digoda artinya dibiarkan, karena tidak ada yang berharga pada hati mereka. Yakni hatinya orang yang belajar tauhid, syaitan paling berusaha dan paling sibuk mengintainya untuk bisa merusak keimanan yang ada di dalam hati mereka. Oleh karena itu, ini perkara yang kita harus yakinkan pada diri kita, yang kita harus perhatikan, ya, kalau kita ingin istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, pelajaran kitab tauhid ini termasuk pelajaran yang paling penting kita usahakan demi Allah. Dan inilah sebaik-baik waktu yang kita luangkan untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengusahakan penjagaan iman kita dengan sebaik-baik penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saja mengusahakan perhatian darinya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum, katakanlah sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperdulikanmu kalau bukan karena doamu, kalau bukan karena ibadahmu, kalau bukan karena tauhidmu. Maka kita bersabar belajar tauhid dan selalu mengoreksi diri kita dalam memahami, mengamalkan dan menegakkan konsekuensi tauhid sesuai dengan kesungguhan kita. Dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan terhadap perkara yang paling penting dalam iman kita ini. Baik, barakallahu fikum. Ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan di bab ayushrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan sesuatu sementara mereka diciptakan, makhluk yang tidak mampu menolong diri mereka, diri orang-orang yang menyembahnya, bahkan untuk diri mereka sendiri mereka tidak bisa menolongnya, apalagi menolong orang lain. Yakni pembahasan ini sudah kita pernah jelaskan berhubungan dengan makhluk yang dijadikan tandingan atau sembahan selain Allah adalah makhluk yang lemah, sama seperti orang yang menyembahnya. Ya, orang yang bertauhid dalam semua keadaannya dia akan bersandar kepada Allah, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuat dan maha perkasa. Jangan sampai menjadikan kita bergantung secara berlebihan kepada makhluk dalam semua urusan kita. Jadi kadang-kadang disinilah terjadi godaan syaitan, tipu daya syaitan, ketika dia mengesankan seseorang datang berobat. Berobat apa saja, herbal ataupun kepada dokter misalnya, atau pengobatan yang syar'i. Dia sembuh. Akhirnya dengan sebab ini dia merasa inilah kesembuhan untuk penyakitnya. Dia bergantung secara berlebihan. Akhirnya dia akan datang terus kepada orang tersebut atau menggunakan terus obat itu. Dia lupa untuk bersandar kepada Allah dan menjadikan pengobatan ini hanya sebab. Ya, makanya sebagian dari para ulama salaf kita tahu kalau mereka merasa bergantung berlebihan kepada sesuatu sebab, mereka meninggalkan sebab tersebut, cari sebab yang lain. Jangan sampai kita sembuh secara fisik tapi hati kita ditimpa penyakit yang lebih parah, yaitu syirik. Karena asalnya syirik sudah kita tahu adalah ketergantungan yang berlebihan kepada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Justru ini penyakit yang paling parah kalau menimpa menimpa seorang hamba. Ya, oleh karena itu pengobatan penyakit disyariatkan. Bahkan disunahkan menurut pendapat yang terkuat. Tetapi jangan sampai dengan sebab ini orang terjerumus ke dalam penyakit yang lebih parah. Karena mulai dia bergantung dengan obat tersebut, harusnya dia tinggalkan. Alternatif sebab yang disyariatkan banyak. Ya, sudah pernah kita nukilkan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Wa katsirun minal mardha yushfauna bila tadawin." Ya. Banyak orang yang sakit disembuhkan tanpa berobat, kata beliau. Bisa dengan ruqyatin nafi'ah, dengan ruqyah, ya, kemudian dengan tawakal, dengan kesungguhan hatinya dalam bersandar kepada Allah. Yakni sebab-sebab yang disyariatkan dalam Islam bukan satu. Tidak mesti orang harus menggunakan herbal. Boleh menggunakan pengobatan kimia yang direkomendasikan oleh seorang dokter yang ahli, apalagi dokter muslim, diperbolehkan. Tapi sebab bukan cuma satu. Jadi jangan sampai karena kita sedang berobat, syaitan menggoda kita untuk mengesankan di sinilah kesembuhanmu, tidak ada yang lain. Kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia adalah Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Kita melakukan sebab karena Allah perintahkan, tapi penyandaran hati kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbanat adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifauka. Ya Allah, Rabb yang maha menguasai manusia, adhibil ba's, hilangkanlah sakitku dan sembuhkanlah, engkau adalah yang maha penyembuh. Dalam Al-Quran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disebutkan ucapannya apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan jika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Ini adalah wujud dari praktek kita dalam menegakkan tauhid ketika menghadapi masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang dibahas dalam pembahasan kita saat ini. Nah, dilanjutkan di sini setelah beberapa ayat Al-Quran kita bawakan dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penulis rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil yang berikutnya. Wa fihi an ibni Umar radhiyallahu anhuma benar di sini ya, betul ya. Wa fi an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian di dalam hadis yang sahih, ya sama dengan hadis sebelumnya dalam Sahih Bukhari, bahwa dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, bahkan beliau ini urutan yang kedua setelah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam doa kunut nazilah beliau, yaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raka'atil akhirah minal fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika mengangkat kepalanya i'tidal dari ruku di rakaat terakhir di salat subuh. Allahumma il'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan, yakni tokoh-tokoh musyrik Quraisy ketika perang Uhud yang kita tahu kemarin, sudah kita baca hadisnya, yang mereka melukai dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya, tidak ada urusannya, tidaklah dikembalikan kepadamu urusan mereka sedikit pun. Apakah Allah akan memberikan pengampunan kepada mereka atau mengadab mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini berdoa, disebutkan di sini wa fi riwayatin yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham. Dia mendoakan keburukan untuk tokoh-tokoh ini, Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Al Harith ibn Hisham. Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat tadi. Ternyata di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa beliau tidak dikabulkan, karena mereka-mereka yang disebutkan di sini ternyata kemudian mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka masuk Islam dan baik keislamannya. Ini untuk menunjukkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekuasaan apapun dalam hal pengabulan doa. Padahal ini beliau baca di dalam sholat, iya kan? Dan siapa yang mengaminkan di belakangnya? Para sahabat, yakni para wali-wali Allah yang paling utama. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menegur beliau setelah itu, yakni bukanlah urusanmu tentang keadaan mereka. Apakah Allah memberikan tobat kepada mereka atau mengadab mereka? Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak memiliki kekuasaan untuk bisa ya mengabulkan doa beliau sendiri, padahal beliau ucapkan doa ini di dalam salat, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka diterangkan di dalam kitab Syarah Kitabut Tauhid ini, Kitab Fathul Majid, oleh Syekh Abdurrahman Ibnul Hasan Al-Syekh, fa mastujiba lahu sallallahu alaihi wasallam fihim bal anzalallahu laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fataba alaihim fa aslamu wa hasuna islamuhum. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikabulkan doa beliau dalam hal ini tentang tokoh-tokoh yang beliau laknat di dalam salat ini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di ayat tadi, Ali Imran tadi, ayat 128, maka Allah memberikan tobatnya, memberikan hidayah kepada mereka-mereka ini, mereka masuk Islam dan baik keislamannya. Ya, wa fi hadza kullihi, maka dalam kisah ini terdapat makna syahadat la ilaha illallah alladzi lahul amru kulluhu, yang di tangannya lah segala kekuasaan memberikan hidayah atau mengazab ya orang-orang yang sejahat ini perlakuannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka membunuh kaum muslimin, berkeinginan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka, Allah tidak kabulkan. Yahdi may yasha'u bi fadlihi wa rahmatihi wa yudhillu may yasha'u bi adlihi wa hikmatihi fa huwal mustahiqu an yu'bada wahdah. Dialah Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dengan karunia dan rahmatnya, atau menyesatkan siapa yang dikehendakinya dengan keadilan dan hikmahnya yang sempurna, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Baik, barakallahu fikum. Di dalam kisah ini juga, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, terdapat satu permasalahan fikih, yaitu imam Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal mengucapkan tasmi dan tahmid. Sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Rabbana walakal hamdu. Ini menunjukkan makmum juga melakukan hal yang sama. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan pendapat Imam Ahmad. Ya, ini tentang masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu" dan seterusnya. Dan itu hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah kalian wahai makmum Rabbana walakal hamdu. Dan antum sekarang perhatikan yang dipraktekkan sekarang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, langsung yang menyampaikan yakni muadzinnya itu mengatakan Rabbana walakal hamdu. Jadi seolah-olah makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama. Tapi yang terkuat harusnya makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah baru baca Rabbana walakal hamdu. Karena buktinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua-duanya. Sami Allahu liman hamidah kemudian Rabbana walakal hamdu. Kenapa demikian? Dalam salat itu tidak ada tempat yang kosong. Semua ada zikirnya. Ya, dalam salat tidak ada tempat orang itu tidak berbuat apa-apa, tidak mendengar bacaan imam, hanya kosong saja. Kalau seandainya makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berarti dari ruku dan sampai bangkit i'tidal kosong dari zikir. Dan salat tidak ada yang seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi sholati la syughlan," dalam hadis yang sahih. Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Ya, makanya misalnya kalau kita berpegang teguh dengan pendapat yang terkuat, misalnya imam yang melaksanakan kunut subuh, kita kan tidak melaksanakan kunut karena kita tahu ini menyimpang dari sunnah. Maka ketika kita tetap i'tidal, imam dalam keadaan kunut kita tidak ikuti. Yang harusnya kita lakukan bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi kita mengulang-ulangi bacaan i'tidal supaya tidak ada tempat yang kosong dari zikir. Jadi kesimpulannya tadi, ya, pendapat yang terkuat dalam masalah ini bahwasanya ketika kita bangkit dari ruku menuju ke i'tidal, maka kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga, baru setelah tegak kita membaca Rabbana walakal hamdu. Ya, oleh karena itu ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini diingatkan oleh para ulama, ya, termasuk dalam masalah mengisi setiap rukun sholat dengan zikirnya. Ini mungkin saya pernah ingatkan, kadang-kadang sebagian imam ketika sholat dia membaca takbir intiqal, takbir peralihan, bukan pada tempatnya. Ya, ini misalnya sedang i'tidal mau sujud, dia sujud dulu, sampai dia sujud baru bilang Allahu Akbar. Ini keliru. Takbir peralihan itu dimulai dari pertama kali dia bergerak, berpindah. Jadi sejak dia berdiri sambil turun dia sudah baca Allahu Akbar. Karena namanya apa? Takbir peralihan, berarti dibaca di saat peralihan, jangan dibaca di saat sujud karena itu sudah ada zikirnya lagi. Berarti nanti peralihannya akan kosong dari zikir, iya kan? Jadi ini semua namanya ta'mir, memakmurkan setiap rukun dengan zikirnya. Tidak membaca di tempat yang tidak pada tempatnya. Baik. Jadi ini pendapat yang didukung dengan hadis ini. Dan ini adalah pendapat yang kuat. Ya, kembali kepada masalah tadi, bahwa makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah, setelah tegak lurus maka baru dia membaca Rabbana walakal hamdu mil as-samawati dan seterusnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Taib. Jadi itulah ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan di dalam pembahasan ini tentang keharusan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, karena yang memiliki kekuasaan dalam mengatur urusan manusia, memberikan hidayah atau menyesatkan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Di dalam kitab tauhid, syarah kitab tauhid dijelaskan, kitab Fathul Majid, wa fi hadza minal hujaji wal barahini ma yubayyinu butlana ma ya'taqiduhu ubadul kuburi fil awliya'i was salihin bal fit tawagiti min annahum yanfa'una man da'ahum wa yamna'una man ladha bihimahum fa subhana man hala bainahum wa baina fahmil kitab wa dhalika adluhu subhanahu wa huwa alladhi yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa bihil hawlu wal quwwah. Maka di dalam hadis ini terdapat argumentasi dan bukti-bukti yang menunjukkan batilnya keyakinan orang-orang yang menyembah kuburan, ya, kuburan orang-orang yang dianggap wali atau orang-orang yang saleh, atau sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Mereka meyakini bahwa sembahan-sembahan tersebut bisa memberikan manfaat bagi orang yang berdoa kepada mereka, atau bisa mencegah keburukan dari orang yang berlindung kepada mereka. Jelas tidak bisa. Rasulullah SAW saya tidak bisa memberikan manfaat atau mencegah kemadharatan, tidak bisa ya menentukan tentang urusan hidayah atau sesatnya seseorang, apalagi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga merupakan dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan itu hanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Maka pantasnya kita hanya menyembah kepada Allah semata-mata. Baik, kemudian dalil yang terakhir yang dibawakan di dalam bab ini wa fihi, ya, kemudian masih dalam Sahih Bukhari, ya, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala, wa fihi, masih dalam Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau secara mutlak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzala alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika turun kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan tentang azab Allah kepada kerabatmu yang terdekat. Ya, jadi ashirah kita artikan kerabat keluargamu, yakni aslinya dalam bahasa Arab al-ashirah itu adalah anak-anak dari bapak kita, ya, saudara-saudara dari bapak. Ya, atau juga bisa dikatakan ya kabilah secara umum, ya, sukunya seseorang, ya, kabilahnya seseorang. Yang jelas ketika turun ayat ini Rasulullah SAW kemudian berdiri dan berkata di depan kerabat terdekatnya dari orang-orang Quraisy. Disebutkan di dalam riwayat lain beliau sampai naik ke bukit Safa, tempat yang tinggi, kemudian menyeru kepada mereka. Faqala Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syara Quraisy, au kalimatan nahwaha, wahai jamaah orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum. Ya, ishtaru, belilah atau tebuslah diri-diri kalian. La ugni ankum minallahi syai'an, aku tidak mampu mencukupkan kalian di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala. Yani, tebuslah diri kalian, artinya lindungilah diri kalian dengan tauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan syirik, tidak menyekutukannya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Harusnya ini cara untuk menebus diri kita. Sesungguhnya aku tidak bisa mencukupkan kalian sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya Safiya ammata Rasulillah, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'an, wahai pamanku Abbas bin Abdul Muttalib, Sesungguhnya aku tidak bisa mencukupi sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Safiyata ammata Rasulillah, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, la ugni anki minallahi syai'an, aku tidak mampu melindungimu, mencukupimu di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah hartaku sesuai keinginanmu, tetapi saya tidak bisa mencukupimu, melindungimu di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, ini kita perhatikan dalil yang sangat jelas ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melindungi keluarganya kalau mereka tidak membekali diri dengan tauhid, menjauhi perbuatan syirik, taat kepada Allah, menjauhi larangannya. Apalagi yang selain keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang melakukannya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jelas argumentasi yang kuat yang menunjukkan batalnya orang-orang yang bersandar kepada orang-orang yang soleh. Siapa yang lebih soleh dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang lebih mulia kedudukannya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala? Makanya diterangkan di dalam kitab Syarah Kitabut Tauhid Fathul Majid, fihi hujjatun ala man ta'allaqa ala

argumentasi untuk membantah orang-orang yang bergantung atau bersandar kepada nabi-nabi, para nabi dan orang-orang yang soleh, atau menghadapkan diri kepada mereka agar mendapatkan syafaat, mendapatkan manfaat atau menolak keburukan dari diri mereka. Karena sungguhnya ini adalah merupakan perbuatan syirik yang justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan umatnya tentang hal ini. Yakni ini menunjukkan perbuatan mereka bersandar kepada orang-orang yang dianggap soleh itu jelas tidak akan memberikan manfaat, malah ini akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perbuatan syirik, naudzubillahi min dzalik. Maka inilah dalil-dalil yang dibawakan ya di dalam pembahasan bab ini yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yakni hamba Allah yang paling mulia, yang paling sempurna, yang paling tinggi kedudukannya, ketika beliau memberikan peringatan kepada keluarga terdekatnya sampai kepada putrinya sendiri Fatimah radhiyallahu taala anha, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya kekuasaan untuk menyelamatkannya kalau dia tidak berpegang dengan tauhid, menjauhi perbuatan syirik, melakukan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Baik, kita selesaikan dengan membaca pembahasan yang terakhir seperti biasa di setiap bab, yaitu al-masail, kesimpulan dari bab. Pertama, al-ula tafsirul ayatain, tafsir dua ayat yang sudah kita lewati pembahasannya, ayat pertama dan kedua. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 192, la yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Yang dijadikan sembahan selain Allah tidak bisa menolong mereka, penyembah-penyembahnya, bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Apa gunanya kalau begitu disembah? Ya. Kemudian ayat yang kedua di surat Fatir ayat ke-13, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun meskipun sebesar biji yang kecil. Ya, apalagi bisa memberikan manfaat dalam hal-hal yang besar. Al-thaniyatu, kesimpulan yang kedua tentang kisah dalam perang Uhud. Kisah Uhud, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilukai oleh orang-orang musyrik sampai bahkan gigi beliau sampai patah. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melindungi diri beliau dari keburukan, apalagi melindungi orang lain, karena ini adalah kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka orang yang bersandar kepada mereka-mereka yang dianggap soleh, ini semua batil, karena kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri saja ditimpa hal-hal yang keburukan, beliau tidak bisa menghindarinya, apalagi orang yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-thalithatu, yang ketiga, kunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya'i yu'amminuna fis shalah. Kunut yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pimpinan para rasul, yang di belakangnya pimpinan para wali, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mengaminkan di dalam salatnya. Yakni sudah seperti ini saja tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena urusan ini semua kembalinya kepada Allah. Ar-rabi'atu, yang keempat, annal mad'uwa 'alaihim kuffar. Ya, yang didoakan di dalam kunut ini, kunut nazilah tadi ini, adalah orang-orang kafir yang jelas-jelas memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian buruk. Bahkan mereka kafir, ini pun tidak dikabulkan doa beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Al-khamisatu, yang kelima, annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kuffar minha syajjuhum nabiyahum sallallahu alaihi wasallam wa hirsuhum ala qatlihi wa minha at-tamthilu bil qatla.

ma annahum banu ammihim. Mereka ini ditambah lagi, mereka ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh mayoritas orang-orang kafir. Yakni mereka melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan gigi beliau patah. Kemudian mereka berkeinginan keras untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mereka bahkan melakukan tamtsil, ya, memotong-motong tubuh para sahabat yang menjadi korban dalam peperangan tersebut, padahal itu adalah anak-anak dari paman mereka sendiri, yakni masih termasuk kabilah mereka sendiri. Ini kejahatan yang luar biasa. Bersamaan dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada tokoh-tokoh mereka untuk masuk Islam dan baik keislaman mereka. As-sadisatu, yang keenam, anzalallahu alaihi fi dzalika laisa laka minal amri syai'un. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman-Nya di dalam surat Ali Imran tadi, bahwa laisa laka, tidaklah kembali kepadamu urusan tentang mereka ini sedikit pun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat untuk tokoh-tokoh mereka. As-sabi'atu, yang ketujuh, au yatuba alaihim au yu'adzibahum, atau Allah memberikan tobat kepada mereka, yakni memberikan hidayah mereka masuk Islam dan bertobat, atau mengadab mereka. Fataba alaihim fa amanu, maka ternyata Allah memberikan tobat kepada mereka, memberikan hidayah, kemudian mereka beriman masuk Islam. Ats-tsaminatu, yang kedelapan, al-qunutu fin nawazil. Ini juga dalil yang menunjukkan tentang kunut nazilah. Ketika ada kejadian besar yang menimpa kaum muslimin dan kemudian imam berijtihad memutuskan untuk diadakannya kunut nazilah. At-tasi'atu, yang kesembilan, tasmiyatul mad'uwi alaihim fi salati bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Disebutkannya nama-nama orang yang didoakan keburukan di dalam solat dengan nama-nama mereka dan nama bapak-bapak mereka, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Ya, ini berarti ini termasuk perkara yang diperbolehkan kalau memang itu hajat, ya, menuntut demikian. Nah, al-ashiratu, yang ke-10, la'nul mu'ayyani fil kunut, melaknat orang-orang yang tertentu dengan disebut namanya di dalam kunut. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan hal ini diperbolehkan, tapi tentu saja, ya, kita ketahui ini dalam kondisi-kondisi yang memang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, ya, sehubungan dengan masalah melaknat orang-orang tertentu. Al-hadiyata asyrata, yang ke-11, kisatuhu sallallahu alaihi wasallam lamma unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat keluargamu yang terdekat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Shafa, kemudian menyuruh kepada mereka untuk membekali diri mereka sendiri dengan tauhid, menjauhi perbuatan syirik, mengamalkan ketaatan kepada Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melindungi mereka sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Atsaniyata asyrata, yang ke-12, jidduhu sallallahu alaihi wasallam bihaitsu fa'ala ma nusiba bisababihi ilal junun wa kadzalika law yaf'aluhu muslimul an. Kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan perintah Allah tadi, sehingga di mana beliau melakukan hal yang dengan sebab ini beliau dikatakan orang gila. Ya, dicela oleh orang-orang musyrik sebagai orang gila, yang demikian pula kalau saat ini dilakukan oleh seorang muslim. Ya, ini kita berdiri di depan orang umum, kita mengatakan bahwa bekalilah diri kalian dengan tauhid, jauhi perbuatan syirik, karena saya tidak bisa melindungi kalian sedikit pun dari azab Allah. Ini orang akan mencap orang ini sebagai orang gila.
Dan Rasulullah SAW di sini bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Atsalitsata asyrata, yang terakhir, yang ke-13. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil abadi wal aqrab. Rasulullah SAW bersabda kepada kerabat keluarganya dari yang jauh sampai yang paling dekat, la ugni anka minallahi syai'an. Aku tidak bisa mencukupimu, melindungimu sedikit pun ya di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala. Hatta qala, sampai bahkan beliau bersabda, ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'an. Yang paling dekat dengan beliau Fatimah radhiyallahu taala anha, wahai Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa mencukupimu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sarraha wa huwa sayyidul mursalin bi annahu la yughni syai'an an sayyidatin nisa'il alamin wa amana al insanu annahu sallallahu alaihi wasallam la yaqulu illa al haqq thumma nadhara fi ma waqa'a fi qulubi khawasin nasil yawma tabayyana lahu tauhid wa ghurbatuddin. Kata beliau, kalau ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah pimpinan para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahwa beliau tidak bisa mencukupi melindungi putri beliau yang merupakan pimpinan para wanita di alam semesta ini, termasuk pimpinan wanita nanti yang menjadi penghuni surga, dan semua manusia akan mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Setelah itu kalau hamba ini merenungkan ya apa yang diyakini dalam hati orang-orang yang menganggap dirinya orang-orang yang khusus, orang-orang yang berilmu saat ini, maka jelas di hadapannya bagaimana pentingnya tauhid dan keterasingan agama ini. Jadi sekarang orang-orang yang dianggap tokoh paham agama justru merasa bisa menjamin orang untuk menyelamatkannya, membawanya masuk surga, menghindarkannya dari azab Allah dengan mudah. Mereka katakan demikian, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang merupakan pimpinan para nabi dan rasul alaihi salatu wasallam tidak bisa menyelamatkan putrinya yang merupakan pimpinan kaum perempuan di surga nanti. Ya, maka ini menunjukkan keterasingan tauhid dan keterasingan agama yang benar ini. Makanya ini menjadikan kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang menimpa orang-orang yang lalai, orang-orang yang jahil. Nauzubillah min dzalik. Baik, barakallahu fikum, selesai sampai di sini pembahasan di bab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari kajian yang kita adakan di pagi hari ini dan menjadikannya sebagai sebaik-baik bekal bagi kita semua untuk keselamatan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum, sebelum kita akhiri kalau ada pertanyaan silakan.

0: Kalau imam baca qunut, makmum hanya mendengarkan saja, boleh apa tidak? Sudah kita bilang tadi, kalau kita yakin qunut tersebut tidak disyariatkan, berarti kita jangan dengar. Kita harusnya sibuk membaca zikir yang disyariatkan, yaitu zikir i'tidal tadi, kita ulang-ulang. Rabbana walakal hamdu mil asam, sampai selesai qunutnya, ya. Itu yang kita baca agar di setiap tempat salat itu kita isi dengan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebanyakan orang yang sakit darah tinggi dianjurkan oleh dokter agar minum obat apa ini? Amlodipin, ya? Seumur hidup, masya Allah. Katanya kalau berhenti minum obat itu bisa fatal. Jadi orang yang sakit darah tinggi itu jadi bergantung kepada obat tersebut. Apakah ini termasuk syirik? Insyaallah kalau dia meyakini itu hanya sebab, tidak sampai dikatakan syirik, cuman dia perlu memperbaiki keyakinannya dan ketergantungan dirinya. Yakni dia tanya sama dokter lain. Makanya inilah pentingnya juga ya, seorang dokter juga belajar agama, belajar tauhid, agar tidak mengucapkan kata-kata seperti ini yang menjadikan pasiennya bergantung kepadanya. Tanya sama dokter lain, kalau ada pengobatan alternatif yang lain dia lakukan selama tidak melanggar agama, supaya tidak menjadikan dirinya bergantung kepada satu obat tertentu, apalagi kalau sampai keadaannya seperti ini, sampai bergantung. Nah, doa orang yang teraniaya akan dikabulkan, tetapi jika riwayat dari Rasulullah SAW mengenai kunut nazilah tidak dikabulkan, bagaimana mendoakan jika memang teraniaya? Iya. Kan di sini pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ini berhubungan dengan masalah hidayah. Seseorang mendapatkan hidayah atau tetap di dalam kekufuran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan. Karena ini semua adalah urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak bertentangan dengan masalah doa orang yang teraniaya. Kita ketika dia mendoakan orang yang menganiaya dirinya, dalam kondisi ketika dia dianiaya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan masalah tadi, karena doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tadi lebih daripada yang berhubungan dengan keadaan beliau dianiaya atau disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy tadi. Ini masalah hidayah, masalah yang berhubungan dengan apakah orang ini tetap di atas kekufurannya atau masuk Islam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka untuk masuk Islam dan mendapatkan hidayah. Nah, apakah pas Ustaz kunut nazilah dibaca setiap salat pada waktu ada penyakit corona? Cuma ada yang kunut nazilah waktu corona ya? Ya tidak mengapa kalau memang bencana yang besar seperti itu dan juga pemerintah kita misalnya mengizinkannya, tidak mengapa kita baca. Ketika waktu seperti pandemi kemarin, ternyata pemerintah membolehkan kita untuk membaca, ya. Kemudian imam memutuskan untuk membacanya di masjid, maka tidak mengapa. Ini termasuk keadaan yang memang dibutuhkan untuk kita berdoa kepada Allah agar mengangkat penyakit yang tersebar tersebut. Nah, masih ada yang lain?
1: Dan ini ada pertanyaan dari peserta yang pertanyaannya adalah, untuk menegaskan kembali, apa saja kita boleh kunut? Karena saya dengar tadi Rasul pernah kunut.
0: Iya, barakallahu fikum. Nabi SAW kunut ini kunut nazilah namanya. Karena dalam keadaan selain ini Rasulullah SAW tidak melakukannya. Adapun kunut yang dikhususkan di dalam salat subuh, ini tidak ada tuntunannya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang riwayatnya lemah. Ya, riwayatnya lemah. Kunut nazilah itu ketika ada kejadian-kejadian besar yang menimpa kaum muslimin. Contoh tadi misalnya seperti pandemi, kemudian imam kunut untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat penyakit tersebut. Ini pun menurut pendapat yang terkuat berlaku untuk semua salat, tidak hanya khusus salat subuh saja. Bisa dilakukan di salat-salat yang lain. Ya, jadi ini namanya kunut nazilah, itu yang disyariatkan. Adapun kunut yang dikhususkan di sholat tertentu, ya, setiap hari bukan karena ada kejadian yang dibutuhkan di situ, maka ini yang tidak sesuai dengan contoh yang di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sholat yang beliau lakukan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi barakallahu fikum, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan sampai di sini kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.

0: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
1: Tawakal itu bukan malas.
2: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
1: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
1: Kalau sudah tertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Roja TV. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Sanin ilayu midina mabad. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Segala puji bagi Allah, di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam bab muamalah bersama Ustaz Dr. Al-Wadi Tirmidzi hafizahallahu taala. Pembahasan dari kitab Syarah Umdatul Fiqih dalam bab waris, dan alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali dari satu bab yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan penghalang-penghalang waris. Apa yang menjadi penghalang dari terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya? Insya Allah kita akan membahas di kesempatan pagi ini, dan kami memberikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat filah sahabat Roja yang ingin bertanya dalam pembahasan seputar permasalahan waris. Anda bisa menyampaikan pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan untuk pertanyaan waris, kami berharap untuk diberikan penjelasan secara lengkap terkait dengan yang wafat dan juga kerabat-kerabat yang ditinggalkannya masih hidup secara lengkap. Demikian, kita akan mulai pembahasan dan kajian pagi ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Falitafadul mashkura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat terkhusus pada bab waris. Allah telah menjelaskan siapa para ahli waris yang berhak mendapatkan harta. Namun bila para ahli waris tersebut terdapat pada dirinya salah satu faktor penghalang dia untuk mendapatkan waris, maka dia tidak jadi mendapatkan waris. Di antaranya yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah perbedaan agama. Statusnya memang anak, statusnya memang ayah, statusnya memang suami atau istri. Akan tetapi bila mereka berbeda agama, yang satu Muslim, yang satu Kristen, atau yang satu Kristen, yang satu Buddha, maka para ulama Islam sepakat tidak saling mewarisi. Berdasarkan hadis Usama bin Zaid dan hadis Abdullah bin Amr al-As, Nabi SAW mengatakan, "La yarithul mu'minul kafir walal kafirul mu'min." Orang kafir tidak mewariskan hartanya kepada orang beriman atau muslim. Orang muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang yang kafir. Dan hadis yang kedua, yaitu hadis Abdullah bin Amr, dua orang, la yatawarasu ahlu al-millataini syatta, dua yang berbeda agamanya tidak saling mewarisi. Bagian dari perbedaan agama adalah seorang keluar dari agamanya, jamakan dengan murtad. Dia muslim kemudian keluar dari Islam. Mungkin beragama, mungkin tidak beragama juga dia, mungkin dia ateis dan seterusnya. Yang penting dia sudah melakukan hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Bila dia wafat, atau ayahnya wafat, atau istrinya wafat, atau anaknya wafat, seperti apa? Apakah saling mewarisi atau tidak? Fadhal Ustaz.
2: Nah Ustaz, bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Naam. Wa in mata al-murtad.
3: Al-murtad la yarithu ahadan.
2: Baik. Naam. Wal murtad la yarithu ahadan. Dan seorang yang murtad tidak mewarisi harta dari seorang pun, fala yarithu qaribuhu al-muslim, maka dia tidak mewariskan dari kerabatnya yang muslim, wala qaribuhu al-kafir, demikian juga kerabatnya kafir. Li umumi hadis Usamah wa hadis Abdullah ibn Amr as-sabiqain, berdasarkan hadis Usamah dan hadis Abdullah bin Amr yang terdahulu, dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Nah,
3: ya, seorang yang keluar dari agama Islam, maka dia tidak menerima warisan dari kerabatnya yang muslim, begitu juga kerabatnya yang non muslim. Ya, karena murtad itu agama tersendiri. Berdasarkan hadis Usamah, la yarisu al-kafir al-muslim wa al-muslim al-kafir. Orang kafir tidak menerima warisan dari muslim, orang muslim tidak menerima warisan dari kafir. Begitu juga hadis Abdullah bin Amr yang kita jelaskan tadi, la yatawarasu ahlu millataini syatta. Dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi. Murtad agama tersendiri itu. Ya, maka dia tidak saling mewarisi, tidak menerima warisan dari saudaranya, kerabatnya yang muslim, juga kerabatnya yang non-Islam. Ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Lanjut.
2: Wa in mata al-murtaddu famaluhu fai li hadis Usama sabiq. Dan apabila seorang mati dalam wafat dalam keadaan murtad, maka hartanya menjadi harta fai sebagaimana hadis Usamah yang terdahulu.
3: Ya, kalau dianya yang wafat, dia muslim lalu keluar dari agama Islam dengan perbuatan dan ucapannya yang tidak ada perbedaan para ulama bahwa itu ucapan dan perbuatan itu membuat dia keluar dari agama Islam, kemudian dia mati. Ya, hartanya milik siapa? Fai. Fai itu berarti dimasukkan ke Baitul Mal, bukan untuk kerabatnya. Lanjut.
2: Nah, di hadis Usama sabiq sebagaimana hadis Usama yang terdahulu, walima rawal Imam Ahmad wa ghairuhu an al-Bara ibn Azib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatli rajulin تزوج امرأته أبيه امرأة أبيه وأن يأخذ ماله. Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh seorang yang menikahi istri ayahnya dan untuk mengambil hartanya,
3: dan dia diambil hartanya. Nah, ya. Landasan hukumnya orang, harta orang yang murtad tadi adalah menjadi milik Baitul Mal, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dari Al-Bara bin Azib, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang yang menikahi istri ayahnya. Dalam Al-Qur'an dilarang. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Kata Allah, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi ayah kalian. Artinya ibu tiri Anda. Lalu ada seorang yang menikahi ibu tirinya, dan dia tahu itu perbuatan haram. Dia mungkin menghalalkan pernikahannya itu. Dia yakini, ah gak ada mungkin Al-Quran bilang begitu, atau walaupun ada, saya lawan, saya tentang. Ya, dan dia menikahinya. Maka ini dinamakan murtad. Ya, maka Nabi memerintahkan untuk dibunuh sebagai murtad, kemudian hartanya diambil, dimasukin ke Baitul Mal, bukan dibagikan kepada para ahli warisnya.
2: Nah, wasani, ada pun bagian yang kedua, min mawani'il irsi, di antara penghalang seseorang mendapatkan waris, ariqu, yaitu perbudakan. Fala yarithul abdu ahadan, seorang budak tidak mewariskan kepada siapapun. Wa hadha mujma'un alaihi baina 'ammati ahli al-ilmi. Dan ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahli ilmi. Karena fihi naqsan mana kaunihi mawrusan. Karena adanya penghalang atau adanya yang menjadi kekurangan dirinya di dalam mendapatkan harta waris. Famana'ahu ay yakuna warisan kal murtad. Maka menjadi penghalang keperbudakan sebagaimana seseorang yang murtad. Naam.
3: Ya, kemudian budak. Budak yang kita ketahui dia adalah didapatkan dari tawanan perang yang dahulu diperjualbelikan sebelum Islam, dan Islam tidak membatalkan mutlak karena dia menjadi harta di tangan banyak manusia. Kemudian hanya saja Islam menganjurkan untuk dimerdekakan, terutama sekali budak yang sudah masuk Islam. Maka bila ada yang meninggal dari tuannya, budak tidak menerima warisan. Seperti dia tidak menerima warisan, maka bila dia yang meninggal, juga dia tidak mewariskan harta untuk menjadi milik orang lain. Lalu hartanya milik siapa? Milik tuannya. Karena diri budak itu pun milik tuannya. Tuannya bisa memperjualbelikannya. Fadhal.
2: Wala malahu yurisuh. Dan ia tidak memiliki harta yang bisa diwariskan. Wa makasabahu min malin fahuwa li sayyidihi. Maka apa yang dia dapatkan dan dia peroleh dari harta menjadi milik sayyidnya, tuannya. Lima rawal Bukhari wa Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a 'abadan wa lahu mal famaluhu lil ba'i ila an yashtarathu al mubta'. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, siapa yang menjual budak yang memiliki harta, maka harta budak tersebut menjadi milik penjualnya, kecuali apa yang dipersyaratkan di dalam jual beli tersebut. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama.
3: Oleh si pembeli.
2: Kecuali apa yang disyaratkan dari pembeli, dan ini menjadi mujma' ijma' di kalangan para ulama. Naam.
3: Ya. Hartanya tidak, bila dia wafat, hartanya tidak diwariskan. Lalu milik siapa? Milik tuannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi berkata, man ba'a 'abdan wa lahu mal famaluhu lil ba'i'i illa ayashtaitahu al mubta'. Nabi mengatakan, siapa yang menjual budak, seseorang punya budak lalu dia jual, ternyata budak ini punya harta, ya, punya harta emas atau dinar atau uang perak atau dirham, punya harta dia. Ini harta yang mengikut pada budak ini milik siapa? Milik pembeli atau penjual? Kata Nabi, bila tidak disyaratkan oleh pembeli, itu milik penjual. Kalau penjual mengatakan, saya jual budak ini dengan harga 200 juta rupiah, pembeli mengatakan, saya beli, ternyata budak itu punya harta di dalam kantongnya, umpamanya ada 30 dinar. Main itu 120 gram. Ada 30 keping uang emas. Ya. Ini sekarang milik siapa? Milik pembeli, milik penjual? Kan dia sudah dibelinya. Tapi kan dibelinya, dia tidak mensyaratkan uangnya. Maka Nabi mengatakan, ini milik penjual. Kecuali pembeli mensyaratkan di dalam akad. Kalau pembeli mengatakan, saya beli budak ini dan seluruh harta kepemilikan jadi milik saya, ya. Kalau tuannya mengatakan, ya, saya jual, maka harta tadi, emas tadi yang 30 dinar tadi menjadi milik pembeli. Di sini Nabi mengatakan bahwa si budak punya harta, saat dia hidup pun itu milik penjual, milik tuannya. yang menjual dia, bukan milik dia, maka ketika wafat pun menjadi milik tuannya. Dan aturan ini menjadi kesepakatan para ulama. Lanjut.
2: وَمَنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا وَرَثَ وَوُرِثَ وَحَجَبَ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ قِيَاسًا الْخُنْسَ. Dan apabila seorang budak memiliki satu bagian dari dirinya hak kemerdekaan, maka dia mewariskan dan diwariskan dan dihalangi dari harta waris sesuai dengan nilai yang dia miliki dari kemerdekaan, yang dikiaskan sebagaimana al-khunsa. Nah,
3: bila sebagiannya sudah merdeka, sebagiannya belum, itu gimana? Ya, pemanya tuannya mengatakan, kalau kau bayar uang 400 juta, kamu jadi merdeka. Datanglah dia ke lembaga amil zakat. Kata lembaga amil zakat, cicilan kamu belinya, beli dirimu ke tuanmu dengan cara tunai atau cicil? Kata tuanku, boleh dicicil. Ya udah, kami bayarkan dulu 100 juta. Berarti tadi harganya 400 ya. Berarti sudah terbebas, dirinya merdeka, dirinya 25%. Bila dia wafat, yang 25% itu mewarisi dan diwarisi.
2: Insyaallah.
3: Ya. Adapun yang sisa 75% tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Ya. Itu. Dikiaskan tentang khunsa, yaitu seseorang yang punya dua kelamin, dan ini sudah pernah kita bahas dengan rinci. Seorang memiliki dua kelamin, maka dia menerima warisan dengan salah satu kelaminnya dengan kelamin yang lain juga. Ya.
2: Al-thalithu, kemudian yang ketiga, min mawani al-irsi, di antara penghalang waris, al-qatlu, yaitu pembunuhan. Fala yarith al-qatil al-maqtul bi ghairi haqqin. Seseorang pembunuh tidak bisa menerima harta waris dari harta yang dari harta orang yang dibunuhnya secara tidak benar. Kayyakuna in qatluhu 'amdan udwanan, seperti seseorang yang membunuh secara sengaja, ya, dengan sengaja dan permusuhan. Wa hadha mujma'un 'alaihi baina ahli al-'ilmi, ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahli ilmu. Wa misluhu syubhul 'amd, demikian juga yang sengaja atau serupa dengan kesengajaan. Wa huwa an yadribahu bima la yaqtul 'ada, yaitu seseorang yang memukul orang lain yang secara kebiasaan tidak sampai membuat pukulannya mematikan. Fayamut min dalika, akan tetapi menjadi mati karena sebab pukulan tersebut. Lima rawi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yurith al-qatil al-mu'tamad syai'an. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak mewariskan seorang pembunuh yang melakukannya secara sengaja. Nah.
3: Ya. Kemudian hal ketiga dan terakhir yang menyebabkan seseorang terhalangi untuk mendapat warisan adalah pembunuhan. Yaitu bila seseorang membunuh, mungkin istrinya, atau istri membunuh suaminya, atau ayahnya, atau ibunya, atau anaknya, dibunuh dengan sengaja. Dalam Islam itu ada tiga jenis pembunuhan: qatlul 'am, syibhul 'am, dan qatlul khata. Qatlul 'am itu dibunuh dengan alat yang biasanya memang alat itu mematikan, dan dipukulkan ke tempat yang memang tempat itu mematikan. Ya, alatnya mematikan biasanya umpamanya pisau tajam atau senjata api, tapi ditempatkan di tempat yang biasanya tidak mematikan. Ini tidak qatlul 'am. Pokoknya kalau tangan luka kan tidak mati.
4: Sahih.
3: Ya, pokoknya tangannya dipotong tidak mati, itu tangannya yang ditembak tidak mati. Tapi ya, tapi kalau umpamanya di bagian leher, di bagian jantung,
4: nah,
3: ya, itu dengan alat yang mematikan biasanya, maka itu qatlul am. Ya. Kemudian ada syubhul am. Alatnya tidak mematikan atau tempatnya itu bukan yang mematikan, tapi dengan sebab itu mati dia. Ya. Seperti dia pukul hanya dengan pena. Pena biasanya kalau di tempat yang mematikan, mungkin bisa mematikan, ditusuknya umpamanya di bagian yang mematikan, di leher atau di daerah dekat anus ada tempat yang mematikan, ya, ditusuknya di bagian itu dan mati, ya, itu namakan qatlul am. Tapi kalau di tempat yang tidak mematikan dan mati dia, seperti tadi tangan ditembak tidak matikan, ditembaknya dengan pistol dan mati orang tadi. Ini di bawah yang pertama tadi. Ya, perbedaannya dalam diatnya nanti berbeda, dalam sanksinya. Ada yang qatlul khata, tidak dengan alat yang mematikan dan juga tidak di tempat yang mematikan. Umumnya pak guru memukul muridnya tangannya dengan pena, kan bukan alat mematikan pena dan bukan tempat yang mematikan tangan. Tapi dipukul qadarullah anak sehat, kecuali anak itu umumnya kelihatan tidak sehat, ya, dan sedikit saja umpamanya stres, gangguan, mungkin dia mati, ya. Ini namakan qatlul khata. Atau yang sering dijelaskan oleh para, contohnya dia dalam kondisi tidur. Yang sering terjadi, seorang ibu tidur di sampingnya bayi. Sering terjadi, tahu-tahu anaknya sudah enggak bernafas, bayinya. Karena mungkin terhimpit oleh badannya, tertutup nafasnya oleh badannya. Ini ulama mengatakan ini pembunuhan dengan cara khata, tidak sengaja. Berdosa tidak ada diat, tapi ada. Berdosa tidak ada. Tapi ada kompensasi harta yang harus dikeluarkan. Atau dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya. Ini bagian dari bentuk-bentuk pembunuhan. Mana pembunuhan yang menyebabkan dia tidak mewarisi, tidak menerima waris, adalah dia membunuh tanpa hak dengan sengaja, yang jenis yang pertama. Ya, tanpa hak itu kalau dengan hak umpamanya dia ditunjuk oleh negara sebagai algojo untuk menebas orang yang berbuat salah, ya, dalam beberapa kesalahan yang dilakukannya, dan ternyata yang dia akan tebas ini dengan pedang ini adalah bagian dari kerabatnya, maka ini tidak menghalangi karena dia membunuh dengan yang hak. Ya, kalau dia membunuh dengan tidak hak, maka dia tidak menerima warisan, dan ini kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan para ulama. Ini saddan lizari'ah. Kalaulah dibolehkan, dikhawatirkan. Bila seorang anak kelamaan dia menunggu ayahnya untuk dapat harta, ya, ayahnya masih koma, belum bisa dibagi waris hartanya, ya, lalu dicabutnya ventilator sehingga ayahnya meninggal dan ketahuan dia yang cabut, ya, maka dia tidak mendapatkan warisan.
2: Wa in qatalahu bihaqqin, apabila pembunuhan dilaksanakan atau dilakukan secara benar di atas kebenaran, kal qatli qisasan, seperti dengan cara qisas atau had, au qatala al adilu al baghi alaihi, atau seorang yang adil membunuh seorang yang melakukan aniaya atas
3: pemimpin
2: dirinya,
3: yang adil membunuh para pemberontak.
2: Sahih. Pemimpin yang adil yang yang membunuh orang yang memberontak, melakukan aniaya kepadanya, lam yamna mirasuh, maka ini tidak menjadi penghalang untuk mewariskan atau diwariskan hartanya. Li'annahu fi'lun madhunun fihi, karena apa yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang diizinkan. Falam yamna al-miras kama law asqahu ma famata, maka hal ini tidak menghalangi warisan sebagaimana seorang yang memberikan minum lalu kemudian wafat atau mati. Amma idza kana al-qatlu khata' wal qatilu ghairu muttahamin bi annahu qatalahu isti'jalan lil irsi, fasahihu annahu yarithu min malihi. Adapun apabila seseorang yang membunuh karena sebab kesalahan dan pembunuh tidak tertuduh bahwa dia membunuh karena untuk mengharapkan penyegeraan harta waris haknya, maka yang sahih dia tetap mewariskan dari harta harta yang wafat. Di umumil adillatil dala ala tawrisil aqarib min maurisihim, berdasarkan keumuman hadis yang menunjukkan bahwa kerabat mewariskan harta dari kerabatnya. Walaysa hunaka dalilun sahihun yu'tamadu alaihi fi man'ihim min al-irsi, dan tidak ada dalil yang sahih yang menjadi sandaran larangan atau terhalangnya seseorang mendapatkan waris, wa takhassus bihi adillatil miras, dan dikhususkan dengan adanya dalil yang mewariskan. Amma ad-diyat allati yadfa'uha al-qatil khata'an fajma'u ahli al-ilmi annahu la yarithu minha, adapun diyat yang dibayarkan atau diberikan seorang yang membunuh karena membunuh kesalahan atas sebab salah, maka para ulama sepakat bahwa tidak ada warisan atau tidak ada hak waris atasnya. Wa alaihi fa inna as-sa'iqa idza tuwfiya ma'ahu mawrithun lahu fi hadithati sayyaratin aw qitarin aw ta'iratin aw ghayriha wa kana al-hadithu khata'an wa lam yakun hadha as-sa'iq muttahaman bi ta'ajjulihi mauti mawrithi fa innahu yarithuhu. Demikian juga apabila seseorang yang berkendaraan, yang
3: supir,
2: apabila wafat dan bersamanya ahli warisnya pada kejadian tabrakan mobil atau kereta atau pesawat terbang, yang kecelakaan pesawat terbang atau yang selainnya, maka apabila kejadian tersebut karena sebab kesalahan dan tidak menjadi tertuduh bahwa supir melakukannya untuk menyegerakan harta warisannya, maka dia tetap mendapatkan hak warisnya.
3: Nah, bila jenis yang ketiga dari pembunuhan yaitu tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan, seperti apa masalah sengaja sengaja kan unsurnya hati, itu akan repot memberikan kriterianya, sehingga para ulama memberikan kriteria bukan hatinya, alatnya. Jadi kan kita jelaskan alatnya bukan alat yang membunuh dan tidak pada tempat yang biasanya bila dilakukan pukulan pada tempat tersebut dia mati. Ya, itu qatlul khata' namanya. Maka orang yang membunuh yang akan mewariskan harta kepadanya, ya, dia bunuh secara khata', terbunuh secara mati, secara terbunuh secara kesalahan tadi, tidak menghalangi hak warisnya. Ya, tidak menghalangi hak warisnya. Adapun diatnya, kan walaupun dia bunuh umpamanya tadi seorang bunda, qadarullah, ya, ketimpa anaknya saat menyusukan, ya, ketiduran, nyenyak, atau Allah qadarullah lah, wafat anaknya, bayinya.
2: Ya,
3: ini ada diatnya, ada. Pertama yaitu kompensasi kepada ahli waris bayi ini, yaitu ayahnya, saudara, saudarinya, kakek, nenek, dan ahli waris yang lain. Ibunya, ya, siapa yang bayar? Yang bayar adalah ibunya ini yang membunuh ini. Sepakat dia tidak berdosa, tapi tidak menghalangi hak waris, tapi diat yang dia berikan dia tidak dapat. Kalau bayi tadi umpamanya terjadi meninggal di rumah sakit, ya, dan tidak ada kelalaian dokter, tapi seperti tadi ada ketidaksengajaan di luar kemampuan dokter.
2: Nah,
3: tetap dokter atau perawat yang melakukan itu membayar kompensasi 100 ekor unta. Dalam Islam seperti itu. Untuk siapa ini? Untuk ahli waris bayi tadi, anak tadi yang meninggal, dapatlah ayah ibunya. Kalau ibunya ayahnya tidak ada, saudara-saudarinya juga dapat, kakek neneknya juga dapat kalau ayah tidak ada. Adapun kalau si ibundanya yang menyebabkan bayi mati tadi, bundanya kan ngasih kompensasi 100 ekor unta. Apakah dia dapat dari 100 ekor unta? Jawabannya, sepakat para ulama, tidak dapat. Ya, seperti itu. Maka dalam kasus kekinian, seorang anak nyetir mobil, ada ayahnya, ada ibunya, ada istrinya, ada anaknya, ya, dia tidak melakukan kesalahan dalam berkendara, ya, semua mulai dari sebelum berangkat, ban sudah diperiksa, kondisi mesin sudah dibawa ke bengkel resmi untuk

0: Ini tentu tidak ada kesalahan dari supir. Dan dia tidak sempat juga untuk menghindari kondisi itu. Namanya qadrul khata. Ada yang meninggal dari penumpang. Penumpang itu ahli warisnya. Ya. Apakah dia dapat kompensasinya? Jawabannya tidak. Tapi kalau itu di angkutan umum bukan dia yang supir, maka dia bisa dapat. Ya. Maka Anda juga kalau kita berkendara roda 4, roda 2, kita kecepatannya normal. Ya, umpamanya di jalanan umum 40 km per jam. La qadarullah, kemudian ayam melompat ke depan kita dan ketabrak mati. Secara syariat, kita tidak wajib menggantinya. Karena ini di jalanan umum. Ya, yang punya ayam, peganglah ayamnya. Apa yang Anda lepas? Ya. Tidak wajib mengganti ayamnya. Adapun masyarakat yang heboh, itu urusan mereka. Tapi secara syariat, tidak wajib menggantinya. Begitu juga anak tahu-tahu nyebrang. Tambah lihat kiri kanan, dia nyebrang. Ini namanya qadrul khata. Ya. Bisa jadi pembunuhannya itu walaupun kecelakaan lalu lintas, bisa jadi masuk dalam sengaja. Kecepatan bolehkan 40 km per jam, dia bawa 60. Dan lewat anak nyebrang. Anak nyebrang di penyeberangan resmi. Ya, yang ada zebra course-nya, cross-nya. Maka ini dinamakan qatlul am. Dia bisa dikisos dan seterusnya. Ya. Karena mobil dengan kecepatan 60 itu membunuh. Membunuh itu akhirnya. Alat membunuh. Tapi kalau dengan kecepatan normal tadi, ya, dan tidak ada unsur kesengajaan, dia di zebra cross. Kalau dia tidak di zebra cross, kecepatan normal. Ya, ini juga ada unsur syibhul am. Maka dilihat kasus per kasus. Dan bagi Anda pun yang pengguna jalan dengan berjalan kaki, tidak sembarangan juga. Nyebrang semau-maunya, karena itu jalanan dibuat ada yang untuk berjalan kaki, ada untuk yang pengendara roda 2, roda 4. Bila Anda masuk ke sana, kemudian la qadarullah terjadi kecelakaan, bisa jadi ya yang memiliki kendaraan tidak salah sama sekali. Apalagi kalau jalanannya bebas hambatan. Atau ada yang masuk, nyebrang, dan ketabrak. Itu yang nabrak qatlul khata. Dia tidak wajib membayar kompensasi apapun.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas syarah dan penjelasan. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja, sahabat Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejumlah poin pembahasan berkaitan dengan sebab-sebab seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan, demikian juga sejumlah kasus kontemporer yang dibahas di dalam kitab ini. Kita akan membuka sesi soal jawab untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Kita berikan kesempatan yang pertama via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, kita angkat untuk telepon yang pertama. Ya, halo. Silakan, akhir sudah masuk. Ya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
2: Dengan Cinta dari Bandung.
1: Baik, silakan Ibu pertanyaannya.
2: Iya, mau tanya tentang warisan. Jadi ibu saya dulu pernah punya properti berupa tanah dan rumah. Lalu meminta tolong ke

0: pada seseorang untuk membantu menjualkan. Namun untuk biaya pengurusannya ditanggung oleh orang yang diminta bantuan tersebut. Nah, qadarullah ibu saya sudah meninggal. Lalu sekarang properti tersebut tuh belum terjual, tapi orang yang diminta bantuan tersebut meminta ganti biaya gitu kepada ahli waris gitu. Apakah biaya tadi pengurusan tadi itu dimaksud dengan hutang dan harus dibebankan kepada, maksudnya ditunaikan oleh
1: ahli waris ya, mungkin.
2: Ya. Wallahu a'lam. Kalau orang tadi dia mengatakan tolong jualkan, bila ada urusan biaya segala macam berkaitan dengan penjualannya, tolong talangin. Itu kan ya. Bila sudah ada izin dan dia melakukan, ya maka bila tidak jadi terjual atau meninggal, wajib dibayar biaya dia yang sudah keluar tanpa pertambahan. Umpamanya dia bantu mengurusin pengukuran ke BPN, ada biaya umpamanya dan lain-lainnya, maka biaya yang keluar wajib dibayarkan oleh ahli waris dari harta yang meninggal.
1: Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian Ibu, semoga banyak pencerahan dan jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, halo, kita angkat kembali. Silakan akhi. Iya, sudah masuk, silakan.
3: Ya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana?
3: Saya Rudi di Cilengsi, Pak.
1: Baik, Pak Rudi, silakan pertanyaannya.
3: Iya, mau bertanya begini, Pak.
1: Silakan, Pak.
3: Iya, Pak, mau. Kalau seperti ini, ada bersaudara, orang tua saya, ibu bersaudara 8 orang.
1: Silakan lanjutkan, Pak.
3: Iya. Terus laki-laki itu 5 dan perempuan itu 8. Dan masing-masing ini sudah
2: sebentar, laki-laki 5, waris perempuan 8. Berarti bukan 8, 13.
3: Iya, Pak. Jadi laki-laki 5, perempuan 3. Ini masing-masing
2: 3 perempuan
3: sudah mendapatkan, ya, sudah mendapatkan warisan. Sudah mendapatkan warisan dari kakek saya terdahulu. Nah, dalam perjalanannya tinggal satu laki-laki tapi belum menikah dan 2 perempuan yang sudah menikah. Nah, dalam perjalanannya lagi yang laki-laki ini laki-laki yang belum menikah ini meninggal dunia, sisa yang 2 perempuan ini yang sudah berkeluarga. Nah, ini warisan yang laki-laki yang belum berkeluarga ini jatuhnya hartanya ini kemana?
2: Kepada begitu. Saudarinya dapat 2/3. Kemudian ada saudara laki-laki sudah meninggal semua.
3: Bagaimana, Pak?
1: Bapak monitor via telepon saja, Pak.
2: Jangan pada sini. Saat yang dia meninggal, yang belum menikah.
1: Silakan.
2: Pada saat yang belum menikah meninggal, saudara-saudarinya masih hidup, hanya 2 perempuan, tidak ada laki-laki.
3: Iya, yang meninggal ini laki-laki terakhir.
2: Ya, yang laki-laki yang lain punya anak laki-laki kah atau tidak? Artinya keponakan dari yang meninggal terakhir ini.
3: Yang laki,
2: karena laki-lakinya tadi 5.
3: Yang
2: kah sudah meninggal 4.
3: Punya anak laki-laki.
2: Dari yang 4 itu berapa anak laki-laki mereka semuanya?
3: Iya.
2: Berapa?
3: Ada Pak Ustadz, ada.
1: Jumlahnya berapa Bapak? Halo? Halo Pak Dodi?
4: Halo?
1: Terputus tampaknya Ustadz. Baik Pak Rudi, belum bisa kita dapatkan sudah secara jelas, mungkin bisa coba dihubungi kembali. Dan kami sampaikan kepada pemirsa dan pendengar radio aja yang menghubungi via telepon, cukup monitor langsung via telepon. Dan kalau bisa jangan menghubungi nomor WhatsApp karena ada delay, dengan telepon seluler lebih baik. Ya, dan monitornya via telepon, jangan dengan TV dan radio. Demikian, kita coba berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
5: Saya dengan Ibu Lila, Pak Ustadz.
1: Ibu Lila di mana, Ibu?
5: Di Jakarta.
1: Oke, pertanyaan tentang waris atau yang lain, Ibu?
5: Tentang waris, Pak Ustadz.
1: Disebutkan namanya, Ibu, ya, secara jelas.
5: Iya.
1: Biar lebih mudah Ustadz memahami. Silakan.
5: Iya, assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan, saya dengan Ibu Lila dari Jakarta, Pak Ustadz.
1: Silakan, Ibu, pertanyaannya.
5: Saya tanyakan adalah, saya ada 4 orang bersaudara. Orang tua saya itu memiliki beberapa harta yang mereka cari bersama. Mereka bekerja bersama, mereka berusaha bersama. Kemudian ayah saya meninggal duluan. Tapi ketika itu ibu saya belum membagikan harta warisnya kepada anak-anaknya. Kemudian adik saya yang nomor 2 itu meninggal sebelum ibu. Memiliki 2 orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Setelah 2 tahun kemudian ibu kami meninggal. Pertanyaannya Ustadz, untuk adik laki-laki kami yang sudah meninggal, bagaimana posisi warisnya Ustadz?
2: Yang Anda berlima, berapa laki-laki, berapa perempuan?
5: Kami 4 bersaudara, Pak Ustadz, 2 laki-laki dan 2 perempuan.
2: Berarti saat saudara laki-laki yang meninggal, masih ada saudara laki-laki yang hidup satu, kan ya?
5: Betul, Pak Ustadz.
2: Nah, maka ketika dia wafat, ibunya dapat masih. Kan ibunya masih hidup?
5: Betul, Pak Ustadz.
2: Ibunya dapat 1/6.
5: Ibunya dapat 1/6.
2: Istrinya dapat 1/8.
5: Anak, iya, Pak Ustadz.
2: Anak laki, anak perempuannya ada?
1: Ada, satu-satu Ustadz.
5: Anak laki-lakinya sisa 1 orang, anak perempuannya 2 orang.
2: Ya, berarti dibagi 4 sisanya. Berarti
5: dibagi 4.
2: Berarti saudara-saudarinya tidak dapat. Pembagiannya berarti ibundanya 4 dengan 8, 24. Ibunda dapat 4/24, istrinya dapat 3/24, sisanya 7/17/24. 17 dibagi 4, ada pecahan 4 dikali 24 sama dengan 96. Maka hartanya dibagi 96, untuk ibundanya 16/96, untuk istrinya 12/96, untuk anak laki-lakinya 34/96, untuk anak perempuannya masing-masing 17/96.
5: Kemudian untuk cucunya, Pak Ustadz, yang ada anak dari adik kami, Pak Ustadz.
2: Sudah saya katakan.
1: Itu tadi pembahasan tentang yang tadi wafat ibu dan meninggalkan anak.
5: Oh iya iya.
1: Iya
5: ya, baik. Baik Pak Ustadz.
1: Cukup jelas ya.
5: Iya.
2: Baik. Dengar lagi rekamannya ibu ya.
5: Iya.
1: Baik, jazakallah khair ibu, barakallah fiq, demikian. Dan masih kita berikan kesempatan kembali, dan kami ingatkan kembali juga bagi para pemirsa dan pendengar untuk bisa menyebutkan namanya saja biar lebih jelas dan juga mudah. Yang wafat, demikian juga yang ditinggalkan, disebutkan nama. Sehingga bisa menjadi pencerahan dan juga memudahkan dalam memahami. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan. Halo.
6: Halo, saya Erwin dari Bogor.
1: Pak Erwin dari Bogor. Silakan ya. Pertanyaan tentang waris atau yang lain, Bapak?
6: Mau tentang waris.
1: Baik, disebutkan namanya ya Pak ya. Silakan.
6: Mau menanyakan, saya punya kakek, Pak Jalil.
1: Iya.
6: Dan nenek Aminah.
1: Baik.
6: Keduanya sudah meninggal. Dari sini punya anak satu laki-laki dan satu perempuan. Yang satu laki-laki Bapak Rohili dan anak perempuannya Ibu Dahlia yang sudah meninggal juga. Nah, Pak Jalil ini punya, kakek saya ini punya sebidang tanah. Dari anak laki-laki punya cucu 3 orang.
1: Pak Rohili ya,
6: Pak Rohili. Ya, Pak Rohili punya cucu 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Dan dari Ibu Dahlia punya cucu 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, saat ini yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, bagaimana pembagian warisnya Pak Ustaz?
2: Yang meninggal duluan siapa?
6: Pak Jalil.
2: Pak Jalil punya harta
6: sebidang tanah.
2: Sebidang tanah. Istrinya masih hidup saat dia wafat berarti kan ya?
6: Iya betul.
2: Istri Pak Jalil, istri saat dia wafat, istri, anak-anaknya masih hidup?
6: Masih hidup saat Pak Jalil wafat.
2: Berapa anaknya tadi?
6: Ada 2, 1 laki-laki, 1 perempuan.
2: Oke. 1 anak perempuan. Jalil wafat. Bagian warisnya adalah istri Pak Jalil, karena Pak Jalil punya anak, kata Allah, mendapatkan 1/8. Anak mendapatkan sisa. Maka pembaginya ini yang kita tarik ke atas angka 8 ini. 8 bagi 8 kali 1, 1. 8 kurang 1, sisa 7. 7 akan dibagikan 1 anak laki, 1 anak perempuan. Anak laki 2 bagian. Tambah 1 berarti 3 bagian. 7 akan dibagi 3, ada pecahan agar bisa dibagi. 3 dikali 8 sama dengan 2, 4. 3 dikali 1 sama dengan 3. Untuk anak laki-laki 2 bagian, 2 kali 7, 14. Anak perempuan 1 berarti 7 plus 24. Harta Jalil dibagi 24 bagian. Untuk istrinya 3/24. Untuk anak laki-lakinya 14/24. Anak perempuannya 7/24.
1: Cukup jelas Bapak?
6: Iya, jelas Pak Ustaz. Terima kasih sudah saya rekam. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Baik, jazakallah khair Bapak, barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Baik, silakan masih di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan penghalang-penghalang waris, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana?
4: Dari Umu Abdillah di Mamuju.
1: Umu Abdillah di Mamuju, silakan Ibu.
2: Ya, dalam kasus banyak tadi coba kita tulis lagi ibu, kemudian ada janin. Janinnya anak laki dan laki perempuan. Satu laki, satu perempuan. Berarti ini kan saudara kandung dari yang meninggal, yang statusnya adalah saudara kandung dengan saudari kandung. Ya, kemudian ada saudara seibu, satu saudara seibu. Ibu dapat 1/6, ini dapat 1/6, 1/6. Ya, berarti 6, 1, 1. Ini sisa 3. Sisanya 3, tetap kecil. Sisanya kan 3 itu. Tetap tadi yang banyak 2 saudari, 2 janin perempuan. Ya, yang 3 ini di sini untuk janin laki-lakinya 2, janin perempuannya 1. Tetap 3/6, sama juga dengan 2 laki-laki 3/6 juga, karena dia mengambil sisa atau sebagian sobah. Adapun dua janin perempuan, dia tidak mengambil asabah, dia mengambil faridah, yaitu dua farahunna sulusa ma'atarak, untuk mereka dua per tiga.
1: Iya. Tepsan. Jazakallah khair, demikian penjelasannya. Semoga yang bertanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah hukum dari metode split pay di mana pembayarannya dibagi dua? Sebagian besar pembayar melalui transfer bank atau e-wallet dan sisanya dengan cara check out di marketplace yang dilakukan agar mendapatkan gratis ongkos kirim bagi pembeli dan biaya rendah, biaya admin rendah bagi penjual. Saat ini banyak dilakukan oleh penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli di medsos dan WhatsApp. Mohon nasihatnya, Ustaz.
2: Di medsos dan WhatsApp berarti bukan di platform.
1: Ya. Lebih banyak mayoritas di situ, Ustaz.
2: Enggak ada yang dirugikan platform, enggak dirugikan berarti.
1: Iya.
2: Kok enggak ada yang dirugikan? Kok maksudnya ada masalah? Ya, sebagian dengan
1: transfer,
2: transfer tunai,
1: yeah,
2: sebagian dengan COD juga COD, bisa COD. Dengan
1: ya, di marketplace.
2: Marketplace, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khair, barakallahu
2: fiik. Kalau di marketplace berarti ada ini, berarti ada platform.
1: Ah, iya.
2: Bukan di medsos dan di,
1: lebih banyak di WhatsApp, di medsos, tapi juga ada di marketplace juga sebagian.
2: Kalau di marketplace enggak boleh lah. Itu pihak ini dirugikan, pihak apa namanya?
1: Vendor.
2: Platform,
1: iya. Insyaallah. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Demikian akhi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan perihal waris. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayah saya bernama Bayu wafat terlebih dahulu. Kemudian Ibu Wati, ibu yang bernama Wati wafat setelahnya. Anak dari pernikahan ayah yaitu Bayu dan Ibu Wati adalah satu anak laki-laki yang bernama Rio, kemudian satu anak perempuan bernama Sari. Tambahan info, ibu saya yaitu Wati sebelumnya sudah pernah menikah dengan Saputra, kemudian cerai mati, sehingga kami mempunyai saudara laki-laki
2: seibu
1: dari pernikahan Ibu Wati dan Saputra sahih sebelumnya. Janda anak satu atau laki-laki, harta waris rumah yang diperoleh
2: apa
1: ada,
2: itu janda anak satu
1: dari Ibu Wati ini, Sat, yang sebelumnya menikah dengan Saputra, kemudian wafat Bapak Saputra dan membawa satu anak laki-laki, maksudnya demikian.
2: Nah, pertanyaannya?
1: Taib. Harta waris berupa rumah yang diperoleh dari baik. Ayah Bayu dan Ibu Wati menikah. Orang tua Bayu dan orang tua Wati sudah meninggal. Mohon diberikan petunjuk bagaimanakah hukum warisnya, Ustaz, barakallahu fikum.
2: Yang dulu wafat Bayu.
1: Yang dulu wafat Bayu, suaminya.
2: Ketika Bayu wafat, ahli warisnya
1: istri,
2: Wati, satu anak laki,
1: satu anak laki-laki dan satu anak perempuan.
2: Satu anak perempuan. Maka harta Bayu semuanya, mau rumah, mau segala macam, dibagi istrinya 1/8. Ini mengambil sisa.
1: Nah,
2: maka 8 kita naik jadi asal masalah 8, 1, 7. Nah, laki-laki 2 bagian tambah 1, 3. 7 bagi 3 ada pecahan. Nah, 3 ada pecahan, 3 kali 8 sama dengan 24. Itu 3/24 untuk istri. Nah, laki-laki 14/24. Anak perempuan 7/24. Kemudian istri ini wafat, selain hartanya dia, ada anak laki-laki dia, berarti ya, satu, dua.
1: Anak laki-laki ya dari suami sebelumnya satu orang, dan yang berikutnya dua, ya jadi dua saudara laki-laki.
2: Dua anak laki-laki. Ketika dia wafat, dua anak laki Satu anak perempuan.
1: Sahih.
2: Dan pembagiannya adalah 2, 2, 1.
1: Sama.
2: Dibagi 5. Harta wati yang tidak, yang 3 bagian itu.
1: Jazakallah khair demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan, bisa dilihat kembali rekaman kajiannya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikih Ustaz, apakah dalam pembagian zakat mal diperbolehkan bagi seorang muzaki membagikan kepada kerabat-kerabat terdekat dan mendahulukan mereka daripada tetangga-tetangga yang fakir miskin, dan kerabat yang dekat ini tinggalnya jauh di luar kota? Mohon nasihatnya Ustaz.
2: Yang paling afdol hartanya, di mana harta berada di situ dizakatkan, kecuali dalam kondisi tertentu. Dan dalam pertanyaan tadi, yang terbaik adalah untuk tetangga-tetangganya, kecuali kondisi tertentu seperti tetangga-tetangganya alhamdulillah walau tidak menengah atas tapi hari-harinya tercukupi, sedangkan kerabatnya di kampung kadang hari makan kadang tidak, ya, maka dalam hal ini lebih baik dia daripada tetangganya yang di sekitaran dia hartanya, ya, lebih baik dia kirim ke kampung. Begitu juga kalau ada musibah di NTT, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, dengan adanya beberapa musibah, ada yang karhutlah, ada yang gempa, walau kerabatnya lebih dekat, tetangganya ada, lebih membutuhkan di sana, kirim ke sana lebih baik. Ya, dengan syarat Anda yakini, Anda kirim melalui lembaga atau individu yang yakin Anda sampai harta zakat ke mereka. Atau kalau ada kerabat atau teman berada di tempat bencana, kirimkan zakat Anda ke teman atau kerabat tadi. Bila dia mustahik, kasih ke dia. Wabillahi taufik.
1: Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Nah, silakan di 0218236543. Ya, silakan Akhi. Baik, halo. Dicoba kembali di 0218236543. Sempat terputus tadi, silakan di. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. 6. Ya, silakan. Halo. Iya, baik. Kami akan angkat pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu sambil menunggu telepon yang tadi sudah masuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Iya, sudah kembali masuk, silakan. 6. Halo.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana?
7: Saya Ibu Bambang dari Bandung.
1: Baik, Ibu Bambang, silakan pertanyaannya.
7: Saya punya kakak perempuan sudah menikah, tidak punya anak. Halo?
1: Ya, silakan Ibu, silakan.
7: Ibu Bambang dari Bandung.
1: Ya.
2: Kayaknya ada jeda, beliau dengar.
1: Ya, silakan Ibu.
7: Ya, saya punya kakak perempuan sudah menikah, tidak punya anak, tapi punya anak angkat. Saya punya kakak perempuan sudah menikah, tidak punya anak.
1: Ibu, cukup monitor via telepon, jangan didengar.
7: Tetapi
1: ya, silakan.
7: Punya anak angkat.
1: Silakan, ya.
7: Saya punya kakak perempuan.
1: Lanjutkan, Ibu. Halo. Ibu monitor ya, via telepon saja, via ya, telepon, ya. Jangan dengarkan
7: terus,
1: TV. Ya. Ada jeda, langsung
7: sudah,
1: saja.
7: Sudah gitu, suaminya meninggal.
1: Baik.
7: Suaminya meninggal, terus setelah suaminya meninggal, nikah lagi sama seorang duda, punya anak 3. Punya anak 3. Nikah sama setelah
8: suaminya meninggal.
1: Baik, Ibu dikecilkan dulu atau dimatikan dulu volume suara TV atau streamingnya. Dimatikan supaya tidak ada jeda dan juga tidak bertabrakan suaranya. Cukup monitor via telepon, bisa disimak kami di sini insyaallah. Dimatikan dulu atau dimatikan dulu, mohon maaf, di off-kan dulu volume suara streamingnya Ibu.
7: Assalamualaikum. Ya.
1: Iya, di off-kan dulu. Baik.
7: Iya, iya.
1: Silakan.
7: Iya.
1: Silakan.
7: Jadi setelah itu istrinya menikah lagi sama seorang duda yang punya anak 3. Bagaimana cara pembagian warisnya? Terima kasih.
2: Waris siapa, Ibu?
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang dibagi waris siapa, Ibu? Ibu Bambang. Yang dibagi warisannya siapa? Harta dari suami sebelumnya atau?
2: Yang meninggal siapa sekarang?
8: Yang punya anak 3. Bagaimana cara pembagian warisnya?
7: Waris bagi si seandainya istrinya meninggal lebih dulu.
2: Si perempuan ini namanya siapa?
7: Iya. Dari suami sebelumnya sama seandainya suami istri yang baru ini istrinya meninggal lebih dulu.
2: Ya, jangan ditutup karena ada informasi data yang butuh saya butuhkan. Yang meninggal ini namanya siapa? Andai dia meninggal, namanya siapa? Perempuan ini namanya siapa?
7: Namanya Ibu Rosihan.
2: Andai dia wafat. Ya, suaminya ada kan ya, tapi tidak punya anak kan ya. Suaminya dapat setengah. Jelas? Ibu Rosihan ini, ayah bundanya masih hidup?
1: Ibu?
6: Tidak punya anak kan ya?
1: Masih bisa nyimak Ibu Bambang?
6: Suaminya dapat.
1: Orang tua dari Ibu Rosian masih hidup?
6: Ibu Rosian ini ayah bundanya masih hidup?
1: Halo? Baik, sepertinya terputus Ustaz. Belum bisa Ustaz ya? Baik.
2: Datanya gak cukup.
1: Ya, baik. Mohon maaf Ibu Bambang, mungkin datanya bisa ditulis via chat WhatsApp karena tidak cukup panjang dan tidak terkumpul data yang tadi kita minta tanyakan. Baik, nanti di chat via WhatsApp Ibu ya, orang tua dari Ibu Rosihan apakah masih hidup pada saat Ibu Rosihan wafat atau masih atau sudah wafat. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ustaz. Apakah anak angkat diperbolehkan untuk diberikan harta dari bagian warisan? Kalau boleh, berapakah besarnya yang menurut kepantasan secara syariat Islam? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
2: Iya. Anak angkat, Islam membatalkan anak angkat. Tapi kalau Anda mengasuh anak saudara, anak kerabat, atau anak orang, boleh mengasuh, tapi tidak boleh dinasabkan kepada Anda dan suami Anda. Maka dengan demikian dia tidak ada hak warisnya. Di dalam Islam tidak ada hak warisnya. Yang Anda mau memberikan dia, berikan hadiah atau wasiat sama seperti orang lain. Wabillahi taufik.
1: Jazakallah khair, barakallahu fikum. Demikian akhi, barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari Abu Safiyah di Bogor. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum dana talangan umroh yang diberikan oleh perorangan? Semisal harga umroh 30 juta kemudian ditalangi oleh seseorang, kemudian nanti dikembalikan sejumlah 35 juta dengan mencicil setiap bulan sesuai kesepakatan tanpa ada denda keterlambatan. Mohon pencerahannya.
2: Riba namanya, 30 juta jadi 35. Kecuali dia mengatakan, saya gak ngasih kamu uang.